0: 7 waktu Indonesia Barat. Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: BRIN membangun inovasi di seluruh rantai MPK, mulai dari bahan pangan, mesin pengolahan, kemasan, deteksi halal, distribusi, sampai monitoring berbasis AI.
2: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik, kalau perbedaan politik, tidak seberapa dampaknya.
0: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menciptakan inovasi alat deteksi gas pembusukan di Ompreng Makan Bergizi Gratis atau MBG. Alat deteksi pembusukan sebagai dukungan BRIN untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan bagi masyarakat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan teknologi nuklir di Indonesia diarahkan untuk kepentingan energi dan kesehatan. Inilah warta berita selengkapnya Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menciptakan inovasi alat deteksi gas pembusukan di Ompreng Makan Bergizi Gratis. Alat deteksi pembusukan sebagai dukungan dari BRIN untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Yang pertama adalah Food Guard.
4: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN memberikan dukungan untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis atau MBG. Kepala BRIN Profesor Arif Satria mengatakan, salah satu bentuk dukungan tersebut yakni inovasi alat deteksi gas pembusukan di Ompreng MBG, yakni Food Guard yang dilengkapi dengan teknologi multisensor dan kecerdasan buatan atau AI sehingga kualitas makanan tetap terjaga. Inovasi lain adalah Fresh Can, yakni alat yang mampu mendeteksi kesegaran bahan pangan mentah maupun makan olahan secara tepat. Penjelasan Kepala BRIN disampaikan di Jakarta.
1: Di bidang MBG dan pangan, BRIN membangun inovasi di seluruh rantai MBG, mulai dari bahan pangan, mesin pengolahan, kemasan, deteksi halal, distribusi, sampai monitoring berbasis AI. Salah satu contohnya adalah Food Guard, perangkat yang ditempatkan pada Ompreng untuk mendeteksi gas pembusukan dengan menggunakan multisensor dan model AI.
4: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono berkoordinasi dengan BRIN untuk menindaklanjuti atas inovasi BRIN, yakni mencegah kebusukan di Ompreng MBG.
5: Rencananya setelah pas Selasa kami minta untuk bisa dipaparkan kepada kami, karena kami butuh source of solution untuk bisa membuat keracunan itu nol.
4: Presiden Prabowo sendiri telah melihat langsung dan mendengarkan penjelasan dari peneliti terkait inovasi BRIN untuk MBG dalam acara yang dihadiri oleh 150 peneliti BRIN di Istana Kepresidenan beberapa waktu lalu. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan bagi masyarakat. Hal itu disampaikan saat mengisi tablik akbar di Masjid Raya Sabilal Muhtadin di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Lukmanul Hakim melaporkan.
2: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik, kalau perbedaan politik, tidak seberapa dampaknya.
6: Ribuan jemaah memadati Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin untuk mengikuti tablik akbar bersama Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar. Dalam tausiahnya, Menak menekankan pentingnya merawat persatuan dan kerukunan di tanah Kalimantan Selatan. Ia menegaskan kondusivitas dan persatuan yang kokoh menjadi kunci utama dalam mendorong keberhasilan pembangunan daerah di berbagai sektor.
2: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik, kalau perbedaan politik, tidak seberapa dampaknya. Kalau konflik antar agama itu bisa sangat dahsyat. Oleh karena itu, mari di Kalimantan Selatan ini kita berikan satu contoh yang baik dalam bahasa kita, bahkan dunia, bahwa tokoh lintas agama di negeri ini, di provinsi ini, luar biasa.
6: Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin menyampaikan apresiasi atas kunjungan silaturahmi Menteri Agama ke Banua. Menurutnya, kehadiran tokoh agama nasional ini kian memperkuat sinergi dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keharmonisan di Kalimantan Selatan.
7: Karena beliau datang hari ini juga sekalian silaturahmi dengan pejabat di sini dan masyarakat. Dan hari ini habis kita ketemu di sini, tausiah khatib, dan beliau mengatakan murid di sini lebih banyak Kalimantan Selatan. Kalau beliau mengatakan tausiah, ya mungkin itulah. Jadi sekali lagi kami berterima banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Menteri Agama ke Kalimantan Selatan.
6: Sebelum mengikuti tablik akbar, Menteri Agama Nasaruddin Umar juga mengikuti silaturahmi bersama tokoh agama Kalimantan Selatan yang dipusatkan di Gedung Mahligai Pancasila. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan teknologi nuklir di Indonesia diarahkan untuk kepentingan energi dan kesehatan. Selengkapnya dilaporkan Eliana Zahra.
8: Laporan khusus.
9: Berkaitan dengan masalah nuklir lebih fokus ke
10: Pengembangan teknologi nuklir diarahkan untuk mendukung kebutuhan energi dan kesehatan di Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pengembangan nuklir dapat diarahkan untuk kepentingan energi, termasuk kemungkinan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN, serta kebutuhan kesehatan.
9: Berkaitan dengan masalah nuklir lebih fokus ke masalah untuk selain penelitian untuk kepentingan energi ya, dan kesehatan. Ya, misalnya untuk mungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir atau mungkinkah peralatan alutsista berbahan nuklir dan kesehatan terutama medis.
10: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN juga mengembangkan teknologi nuklir untuk kebutuhan energi dan non-energi. Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir BRIN Syaiful Bahri mengatakan, pengembangan tersebut mencakup persiapan pembangkit listrik tenaga nuklir serta kebutuhan pangan dan kesehatan.
11: Untuk PLTN, kami sudah siap dengan bahan nuklir di Indonesia. Kita punya potensi uranium 89 ribu ton di Indonesia. Thorium 143 ribu ton di Indonesia sejauh ini. Dan ini adalah kemampuan dari kami memurnikan uranium sampai dengan 60%.
10: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan, pengembangan teknologi nuklir mencakup seluruh rantai teknologi, mulai dari penambangan dan pemurnian uranium serta thorium, fabrikasi bahan bakar, teknologi reaktor, keselamatan, hingga pengolahan limbah. Menurutnya, kemampuan tersebut perlu disiapkan agar ketika Indonesia memutuskan memasuki era pembangkit listrik tenaga nuklir, Indonesia tidak memulai sepenuhnya dari nol dan tidak hanya menjadi pembeli teknologi.
12: Selain itu, ada dua teknologi yang terus kami kembangkan, yaitu nuklir dan antariksa, sebagai pengungkit kedaulatan energi, kesehatan, pangan, hingga pengawasan wilayah. Penguasaan teknologi-teknologi inilah yang akan menentukan apakah Indonesia menjadi pengguna teknologi atau pemilik teknologi kita ke depan.
10: Rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN di Indonesia terus dimatangkan melalui koordinasi pemerintah dengan berbagai lembaga, termasuk Dewan Energi Nasional, PLN, dan BRIN. Pemerintah menargetkan PLTN pertama beroperasi pada periode 2032 hingga 2034 dengan kapasitas awal sekitar 250 hingga 500 MW. Dalam rencana jangka panjang, kapasitas energi nuklir Indonesia ditargetkan mencapai 44 GW pada 2060. Dari total tersebut, 35 gigawatt dialokasikan untuk pembangkitan listrik, sementara 9 gigawatt direncanakan untuk produksi hidrogen mulai 2045. Pengembangan teknologi nuklir tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan energi sekaligus mendukung target net zero emission. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rencana pengembangan energi nuklir di Indonesia tidak hanya membutuhkan kesiapan teknologi, tetapi juga pengelolaan keselamatan dan risiko. Lalu apa yang menjadi perhatian dari masyarakat?
13: Kalau bagi saya sih ya, yang paling penting itu keselamatan sih. Keselamatan itu benar-benar harus jadi prioritas, harus diperhatikan banget. Jadi kalau emang misal Indonesia nantinya mau ngembangin energi nuklir, masyarakat itu harus dapat informasi yang jelas, yang transparan, supaya nanti bisa tahu manfaatnya gimana, terus juga bisa tahu resikonya bakal dikelola seperti apa gitu sih.
14: Kalau menurut saya, pengembangan nuklir memang bisa menjadi peluang untuk kebutuhan energi di Indonesia. Tapi
8: Tetapi kesiapan teknologinya harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang kompeten, aturan yang jelas, dan pengawasan yang baik, supaya masyarakat merasa aman.
14: Menurut saya, sebelum pembangkit nuklir dikembangkan lebih jauh, aspek keselamatan dan pengelolaan limbah harus dipastikan. Jadi bukan hanya soal menghasilkan energi, tetapi bagaimana teknologi itu bisa digunakan dengan aman dan bertanggung jawab dalam jangka panjangnya.
15: Menurut saya, edukasi kepada masyarakat itu juga penting ya. Kalau misalnya Indonesia mau mulai mengembangkan energi-energi nuklir, masyarakat harusnya perlu memahami benar bahwa teknologi ini punya manfaat, tapi juga ada resiko yang harus dikelola. Jadi informasi yang terbuka menurut saya sangat diperlukan sih.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menata jalan aman menuju ke era nuklir. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kini berada di ambang babak baru transisi energi. Namun kemampuan menghasilkan listrik dari atom atau menguasai reaktor modern tidak boleh hanya diukur dari ambisi kapasitas semata. Keberhasilan era nuklir nasional sangat ditentukan oleh kesiapan mengelola keselamatan limbah radioaktif, mitigasi risiko, serta keterbukaan informasi kepada publik. Teknologi nuklir memang menawarkan pasokan energi bersih dalam skala besar, tetapi ia juga menuntut standar tata kelola dan budaya keselamatan yang paling ketat. Pemerintah melalui Kementerian Sekretaris Negara telah menegaskan bahwa riset nuklir diarahkan untuk sektor energi dan kesehatan, termasuk mematangkan persiapan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Dari aspek hulu, Indonesia memiliki modal strategis yang signifikan. Potensi cadangan uranium kita tercatat sekitar 89 ribu ton, dan thorium mencapai 143 ribu ton. Bahkan, periset BRIN telah sukses memurnikan uranium hingga tingkat 60% guna menopang kemandirian riset nasional. Kendati demikian, melimpahnya sumber daya alam di dalam negeri tidak serta-merta menjamin kesiapan kita mengoperasikan reaktor secara aman. Saat ini, rencana pembangunan PLTN terus dimatangkan lewat sinergi Dewan Energi Nasional, PLN, dan BRIN. Fokus strateginya diarahkan pada penggunaan reaktor modular kecil atau Small Modular Reactor yang dinilai lebih efisien dan fleksibel dari sisi lokasi. Unit nuklir perdana di tanah air ditargetkan beroperasi antara 2032 hingga 2034. Kapasitas awalnya diproyeksikan pada kisaran 250 hingga 500 MW sebelum ditingkatkan secara bertahap. Dalam jangka panjang, pada tahun 2060, kapasitas kumulatif nuklir dipatok mencapai sekitar 45 GW untuk bersanding dengan tenaga surya dan hidro dalam mewujudkan target net zero emissions. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, mewujudkan ambisi besar tersebut menuntut ekosistem yang matang. Kita memerlukan kerangka regulasi yang kuat, sumber daya manusia yang kompeten, infrastruktur tangguh, serta terbangunnya budaya keselamatan berstandar internasional. Karena itu, pemerintah wajib memastikan seluruh tahapan proyek berjalan transparan sejak hari pertama. Masyarakat berhak memperoleh informasi yang utuh, mulai dari penentuan lokasi, pemilihan teknologi, protokol pengamanan limbah, hingga simulasi penanganan darurat. Sikap kita harus diletakkan pada proporsi yang tepat. Kita tidak boleh menolak nuklir semata-mata karena ketakutan yang berlebihan, tetapi kita juga tidak boleh menerima kehadirannya secara buta demi mengejar target energi hijau tanpa jaminan mitigasi risiko yang paripurna. Pada akhirnya, pembangunan PLTN harus ditempatkan sebagai proyek peradaban jangka panjang. Keselamatan warga negara dan kelestarian lingkungan harus menjadi garis batas mutlak yang tidak boleh ditawar oleh kepentingan apapun. Indonesia berhak mengejar kemandirian energi masa depan, tetapi keselamatan manusia adalah hukum tertinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar mengatakan bahwa perjanjian pertahanan trilateral Mekah yang ditandatangani pekan lalu oleh Turki, Arab Saudi, dan Pakistan murni bersifat defensif dan tidak ditujukan terhadap negara manapun. Dalam pernyataan yang diunggah di platform media sosial X pada minggu kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, Menlu Dar mengatakan satu-satunya tujuan perjanjian pertahanan bersama Mekah adalah untuk lebih memperkuat upaya bersama menuju perdamaian, stabilitas, dan juga kemakmuran di kawasan yang lebih luas. Perjanjian yang ditandatangani oleh ketiga negara pada Jumat lalu di kota suci umat Islam itu, di Mekah, memperlakukan serangan kepada salah satu negara sebagai serangan terhadap ketiga negara tersebut. Dari dunia olahraga, atlet muda Atletik Indonesia Anugrah Setiawan Pujo Santoso dan Hosi Fatiha Azara masuk posisi 10 besar dalam ajang World Athletics U20 Championship 2026 di Hayward Field, Oregon, Amerika Serikat. Anugrah yang turun pada nomor 110 meter gawang putra round 1 hit 2 menempati posisi ke-8 dengan catatan waktu 18,86 detik. Pelari muda tanah air itu berusaha tampil maksimal sejak awal perlombaan dan menjaga ritme hingga mendekati garis finish. Namun perjuangannya ternyata harus berakhir dengan insiden pada gawang terakhir. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan dari NTMC.
17: Baik, terima kasih Saini dan selamat pagi. Kami informasikan kondisi lalu lintas terupdate langsung dari studio NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama kita akan pantau di JPO Senayan Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi. Peningkatan volume kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 sudah mulai terlihat di CCTV kami. Kemudian dari arah Sebangi yang akan menuju ke arah Kuningan dan menuju ke arah Cawang pada pagi hari ini juga cukup ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan memang terjadi, namun kendaraan-kendaraan yang melintas kawasan ini masih dalam laju kecepatan yang normal. Harap bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini untuk berkonsentrasi tinggi, juga mengikuti peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita akan lanjut ke lokasi yang kedua, tepatnya di Tol Pondok Gede Timur. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau normal dan lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berada sesuai dengan jalur peruntukannya demi keselamatan diri Anda. Dan kita lanjut ke lokasi yang ketiga, kita pantau di Simpang Tugu Kartosuro, Jawa Tengah. Lalu lintas terpantau pada CCTV kami dari arah Klaten yang akan menuju ke arah Kota Yogyakarta terpantau lancar dan normal pada pagi hari ini dengan laju kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kemudian dari arah Solo yang akan menuju ke arah Boyolali maupun Semarang pagi hari ini juga cukup lancar dan normal didominasi oleh kendaraan roda 2. Harap bagi Anda para pengendara yang mungkin akan melintas kawasan ini untuk tidak berhenti di median jalan atau memarkirkan kendaraan Anda pada median jalan karena akan menghambat kondisi lalu lintas di kawasan ini. Kita lanjut ke lokasi yang terakhir, tepatnya di Simpang Mengkring, Kediri, Jawa Timur. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Surabaya akan menuju ke arah Madiun terpantau kondusif lancar. Tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, namun kami tetap menghimbau bagi Anda para pengendara yang melintas kawasan ini untuk menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain, mengingat kawasan ini dilintasi oleh kendaraan-kendaraan berat seperti truk dan tronton. Untuk itu konsentrasi penuh dan selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Dan berdasarkan data WA SMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 218 kasus laka lantas dengan rincian 15 meninggal dunia,
18: 33 luka berat dan 300 luka ringan. Dan dari 218 kasus laka lantas ini, 69% terjadi atau didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda pengendara roda 2 untuk selalu berkonsentrasi.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus utama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar ceritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara kasturu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 101. Informasi kebencanaan. Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi, kembali kami hadirkan kepada Anda informasi kebencanaan dalam rangkaian Samarinda pagi hari ini, pendengar. Dan saat ini kami telah terhubung dengan Radio Siaga Bencana Pusdalops BPBD Kalimantan Timur, ada Pak Muriono. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mur.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Fira, apa kabar? Ini semoga sehat selalu Mbak Fira beserta rekan-rekan di RRI.
0: Alhamdulillah, rekan-rekan di RRI sehat walafiat, dan juga cuaca di sekitar M. Yamin setelah kemarin-kemarin langitnya biru cerah, tetapi hari ini sepertinya agak berawan ya Pak Mur.
1: Iya betul sekali, insya Allah dalam beberapa hari ke depan ada berawan walaupun tidak ada hujan. Tapi harapannya ada hujan ini Mbak Fira ya.
0: Oke baik, silakan Pak Mur untuk informasi kebencanaan terkini Provinsi Kalimantan Timur untuk pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Silakan Pak.
1: Terima kasih rekan Fira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Kami dari Radio Siaga Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur akan menemani Anda beberapa saat ke depan. Kami akan awali informasi kondisi titik panas atau pantauan titik hotspot di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, yaitu pada periode hari Minggu tanggal 9 Agustus tahun 2026, dari pukul 01.00 hingga pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah. Untuk informasi pantauan titik hotspot di wilayah Kalimantan Timur, terpantau sebanyak 258 titik panas di beberapa wilayah yang tersebar di Kabupaten Berau sebanyak 72 titik, Kabupaten Paser 62 titik, Kabupaten Kutai Kartanegara 51 titik, Kabupaten Kutai Timur 46 titik, Mahakam Ulu 14 titik, Kutai Barat 10 titik, dan Penajam Pasir Utara 3 titik. Sementara untuk wilayah Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Bontang tidak terpantau adanya titik panas. Untuk informasi kejadian signifikan, yang pertama di Kabupaten Berau terjadi beberapa kejadian karhutlah, antara lain di Kampung Kasai, Kecamatan Pulau Derawan dengan luasan lahan yang terbakar mencapai 10 hektar di 9 titik. Karhutla juga terjadi di wilayah Labanan, Gunung Panjang, dan Tumbit Melayu. Di kampung Tumbit Melayu, Kecamatan Samaliung, kebakaran melanda lahan dan kebun masyarakat mencapai 5 hektar. Untuk penanggulangan dilakukan oleh tim Satgas TRC BBD Bro bersama Manggala Agni dan pihak perusahaan. Untuk wilayah Kota Samarinda terjadi kebakaran lahan di Simpang Pasir dan Sempaja Selatan dengan luasan masing-masing 400 hingga 800 meter persegi. Selain itu juga terjadi pohon tumbang di kawasan Jalan Gunung Linge yang menyebabkan kerugian rumah warga satu unit bangunan. Wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara, kebakaran lahan terjadi di Desa Sukaraja, Kecamatan Sepaku dengan luasan sekitar 400 meter persegi. Api berhasil dipadamkan dan tidak terdapat korban jiwa maupun luka. Kutai Timur, Kutai Kartanegara, kebakaran lahan terjadi di Kelurahan Pendingin, Kecamatan Sanga-Sanga dengan luasan lahan diperkirakan 10 hektar. Penanganan yang cukup lumayan tersulit ini, kendalanya angin yang cukup kencang dan tidak tersedianya titik air yang terdekat di wilayah lokasi terdekat. Untuk di Kabupaten Pasir tercatat 5 kejadian karhutla dengan total luasan lahan mencapai 48,87 hektar, tersebar di Desa Jone, Desa Tabru, Tanah Brokot, Desa Tanah Perio. Penanganan dilakukan oleh tim gabungan Satgas Karhutla, yaitu WBD, Damkar, Satpol PP, Limas, perusahaan, relawan, dan masyarakat setempat. Sementara di Kabupaten Kutai Barat, karhutla terjadi di Kampung Sempan, Kecamatan Damai, dengan luasan hektar mencapai 20 hektar pada lahan gambut. Penanganan melibatkan 25 personel dan 4 unit kendaraan. Seluruh petugas untuk saat ini sudah kembali ke posnya pada pukul 02 waktu Indonesia Tengah. Sementara kami informasikan pendengar, juga adanya terjadi gempa bumi pada hari Minggu tanggal 9 Agustus tahun 2026 pukul 22.03 18 WITA, terjadi gempa bumi magnitudo 3,4 kedalaman 7 km yang berlokasi di 118 km sebelah timur Kutai Timur dengan koordinat di 1.16 derajat lintang utara dan 118.03 bujur timur. Gempa magnitudo 3,4 tersebut berpusat di perairan sebelah timur Kutai Kartanegara dan Kutai Timur dengan kedalaman 7 kilo. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi. Pendengar, imbauan dari kami, dengan tingginya jumlah titik panas di wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang dapat meningkatkan kejadian karhutlah, masyarakat dan pemerintah diminta untuk meningkatkan kewaspadaan. Jangan membuka lahan, membersihkan ataupun pengolahan lahan dengan cara membakar. Hindari aktivitas yang dapat memicu kebakaran, khususnya saat kondisi lahan kering dan angin kencang. Apabila menemukan titik api, asap ataupun lahan kebakaran, mohon segera dapat melaporkan ke petugas terkait. Demikian beberapa informasi yang dapat kami sampaikan. Apabila menemukan titik api, kepulan asap ataupun lahan kebakaran, segera laporkan ke BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran ataupun pemerintah desa. Jika ada kebencanaan dapat menghubungi kami di 0811 5844722. Jangan menunggu api membesar, cegah karhutlah sejak sini. Jaga hutan, jaga lingkungan, lindungi masyarakat Kalimantan Timur. Assalamualaikum. Muriamnom melaporkan kembali ke Mbak Fira.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Mur atas informasi kebencanaan terkini Provinsi Kalimantan Timur untuk para pendengar kita, dan selamat kembali bertugas.

Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, terima kasih telah setia mendengarkan kami dalam rangkaian Samarinda pagi hari ini, hari Senin 10 Agustus 2026 yang ternyata juga diperingati sebagai Hari Veteran Nasional yang menjadi momentum untuk mengenang jasa dan pengorbanan para pahlawan di mana mereka tentunya memegang peranan penting dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan serta kedaulatan Indonesia. Peringatan Hari Veteran Nasional ini pendengar masih terus diperingati hingga kini dan menjadi bentuk penghargaan kepada para pejuang yang telah mendedikasikan tenaga, pikiran hingga pengorbanan untuk bangsa, dan semangat tersebut juga diharapkan terus diwariskan kepada generasi muda agar tetap menjaga semangat kemerdekaan.

zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga.

Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samanda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama.

Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu.

Radio 1 RRI Samarinda, nantikan setelah ini kami akan hadir kepada Anda dengan sajian Halo RRI. Pendengar, di mana nanti Anda dapat berpartisipasi di dalam dua jalur telepon kami 0541-736-566-743-495 ataupun di jalur WhatsApp kami 0811-554-4976 untuk memberikan tanggapan serta laporan mengenai pelayanan publik di daerah Anda. Tetap bersama kami di Prasat RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
1: Mau update skor terbaru? Atau mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik?
2: Wow!
1: Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Yeah! Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu, lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih atas kebersamaan Anda bersama kami di pagi hari ini. Bersama saya Dini Kartikasari, ditemani oleh Sela Deva dan juga Bung Ilham, yang menemani Anda hingga pukul 10 WITA nantinya. Pada acara Halo RRI untuk edisi Senin tanggal 10 Agustus 2026, seperti biasanya pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan di 743495 atau di 736566. Sepertinya sudah ada penelpon kita, ada Pak Ridwan dari Pasir. Kita coba dulu angkat telepon Pak Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ridwan.
1: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Mbak Deni.
0: Salam sehat, apa kabarnya di pagi hari ini Pak?
1: Alhamdulillah Buen, kabarnya
0: Mbak.
1: Iya, tadi ada kebakaran rupanya di dekat saya kan di John. Dikabarkan tadi, memang kemarin saya dengar. Mbak Deni, saya pagi ini, tadi saya mau masuk di Pro3, itu masalah program baru tentang pendidikan ya. Jadi saya ingin memberi SMS, saran, masukan, dan solusinya. Bagaimana sih literasi kita anak bangsa ini agar bisa cerdas gitu kan. Ini kan nanti berbasis digital juga, karena ini memang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Jadi melalui apa, Kementerian Pendidikan gitu kan. Solusinya seperti apa? Kalau kita mencetak buku itu kan sangat mahal dan lama lagi gitu kan. Nah, ada vendor yang peduli dengan pendidikan di Indonesia, saya sebut saja namanya Samsung. Nah, kita buat saja itu e-book atau book yang mendownload itu, dia khusus untuk membaca itu. Kenapa? Agar inklusi gitu kan. Kalau sudah pakai e-book nggak perlu ada buku lagi kan, ada semua di situ untuk teks, literasi, membaca, membalas, dan lain sebagainya. Dan itu sampai ke perguruan tinggi. Jadi kita tidak perlu lagi ada buku banyak, tinggal di dalam e-book itu tadi. Nah, kalau kita e-book dan book itu kan berbeda, karena elektronik yang harus kita download, buku juga kita download. Tapi kalau di ponsel, e-book itu sangat mahal. Memang di situ 30.000. Nanti itu bukan 30.000 kalau kita nggak download. Saya mendownload itu Kuhap yang baru itu, ternyata di situ harganya hampir 100, di antara sampai 200 lah gitu kan, 200.000 gitu. Tapi kan paten, ada pencipta, ada haknya gitu, hakinya gitu kan. Nah, terkait dengan itu, ini saya yakin di pusat itu dengar. Karena apa, pendidikan, kementerian dan lain sebagainya lewat RR ini pasti nyampe, saya mengatakan ini. Nah, itu dulu, teknisnya dulu gitu. Kalau kita membuat buku, buku itu bisa kusam, bisa rusak. Digital juga bisa, tapi kalau kita rawat, seperti di Sulawesi kemarin, dari vendor Samsung itu kan memberi, itu berapa tahunnya lalu ya, kepada anak-anak SD dan SMP, SMA gitu kan. Itu untuk memudahkan komunikasi, belajar, mengajar gitu kan. Begitu juga Pak Nadiem kemarin, kita apresiasi juga gitu kan. Nah, kalau memang kita mau lancar, itu kan bisa offline dan online gitu kan, terkait dengan download-mendownload. Tapi jelas prodinya gitu, jelas di situ ada. Itu dulu. Tapi mana mahal sih? Kalau secara teknis, saya rasa sih hampir sama sih. Saya tidak tahu ke sistemnya itu sudah situ. Tapi kalau untuk memudahkan tadi, ya memang harus pakai itu. Learning analisisnya ada di situ. Jadi sains dan teknologinya nyambung di situ gitu kan. Nah, ke pertanyaannya begini, apakah semua bisa? Ya memang tentu tidak bisa. Tapi kalau kita belajar, tentu itu sangat memudahkan di situ kan. Contoh kemarin, nah saya ingat Pak Mari Mandarto itu asisten ada di kependidikan juga. Pasti beliau mendengar, saya yakin juga. Nah, dia dulu tahun 2007 ketika saya di klub, dia sudah menggunakan online itu, melalui LAN itu. Jadi kita mudah, nggak lagi nyatat, ketika terakhir kita evaluasi, diskusi dan lain sebagainya, beliau tinggal memaparkan di situ. Ada slide besar gitu. Jadi para audien, para diklat itu gak perlu buku lagi. Kita dikasih catatan satu-satu-satu pakai polpen dan lain sebagainya. Terus kita diskusi, dia memaparkan ya kan. Gak lagi pakai slide yang kayak dulu, pakai slide, lepas lagi satu, lepas lagi itu. Kalau itu tinggal scroll aja gitu.
0: Oke, ini berarti yang dicanangkan presiden ya Pak ya, instruksikan pembaruan buku ajaran nasional ya.
1: Ya, maksud saya Pak Presiden melakukan itu, bukan bukunya yang dicetak, tapi e-book itu. Nah itu maksud saya, itu kan sama aja loh, Pro 1 dan Pro 3 kan sama aja. Saya sampaikan di sini gitu kan. Itu Mbak Deni.
0: Okay, baik, Pak.
1: Ini sebuah masukan itu bagi saya. Itulah, semoga ya didengar juga enggak, tapi enggak juga, tapi itu memudahkan kita berinteraksi. Ya semua kan, biar kita juga untuk meeting kantor juga kan sama gitu kan. Bukan ponsel saya masukkan ini ya, bukan
0: baik,
1: ponsel ya.
0: Baik, Pak.
1: Terima kasih Mbak Deni.
0: Baik, terima kasih Pak Ridwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ridwan yang sudah memberikan masukannya terkait dengan instruksi dari Presiden Prabowo ya, yang menginstruksikan terkait dengan pembaruan buku ajaran nasional, yang mana ini juga pendengar, ini untuk memperkuat fondasi pendidikan dan sumber daya manusia di Indonesia. Dan pada 7 Agustus 2026 kemarin juga pemerintah terus mematangkan ya langkah untuk pembaruan buku ajaran nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat fondasi pendidikan di Indonesia, dan ini juga merupakan tindak lanjut dari perhatian dari Presiden terhadap kualitas buku pelajaran yang digunakan para peserta didik. Sekaligus ini upaya untuk membangun budaya membaca sejak usia dini sebagai investasi jangka panjang bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Baik, terima kasih Pak Ridwan yang sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini. Untuk Anda juga yang ingin bergabung bersama kami di pagi hari ini, silakan bergabung pendengar, kami masih menantikan Anda di layanan telepon di 0811 554 4976 atau di 743495 atau di 736566. Dan nanti kita juga akan terhubung bersama dengan Bung Imran yang ada di Longbagun. Seperti apa informasi yang disampaikan oleh Bung Imran, ataupun mungkin ada informasi-informasi atau peristiwa atau isu-isu yang terjadi di Longbagun seperti apa, nanti kita akan coba menghubungi Bung Imran sambil juga menantikan para pendengar kami di saat ini di Halo RRI Suara Anda Solusi Bersama. Dan sepertinya kita sudah tersambung dengan Bung Imran. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Imran.
2: Selamat pagi. Waalaikumsalam, Mbak Deni.
0: Ya, apa kabarnya di pagi hari ini, Bang Imran?
2: Mahulu masih dalam kondisi cerah panas.
0: Alhamdulillah.
2: Kemarau, Mbak Deni.
0: Oke, ini ada info-info terkait dengan situasi dan cuaca di Mahulu saat ini?
2: Ya, untuk kondisi di Mahakam Ulu berkaitan dengan cuaca musim kemarau yang saat ini melanda di berbagai daerah khususnya di Kalimantan Timur ya Mbak Dini. Mahakam Ulu juga terdampak untuk hal tersebut. Di antaranya mendangkalnya sungai Mahakam yang berakibat pada terhambatnya distribusi logistik menuju dua kecamatan di Hulu Riam, kecamatan Long Pangai dan juga Long Apari. Dampaknya ini terutama pada tingginya harga bahan kebutuhan masyarakat. Itu pun kalau ada, kebanyakan saat ini terjadi kelangkaan di beberapa varian kebutuhan masyarakat. Dan ada pun yang sudah tersedia seperti beras, tabung LPG dan juga BBM, namun harganya sangat-sangat melambung tinggi dari sekitar Rp850.000 hingga Rp1.000.000 per sak satu sak 25 kg untuk beras premium. Dan infonya juga mencapai Rp250.000 untuk tabung melon 2,5 kg di Kampung Long Apari sana. Bahkan untuk BBM jenis Pertalite saat ini juga memasuki harga Rp50.000 per liter. Hal ini dampak dari hanya menggunakan moda transportasi sungai, wadah untuk menuju ke wilayah Hulu Riam yang digunakan masyarakat Mahakam Ulu yang memang didominasi untuk akses sungai saja. Karena memang jalur darat, jalan darat belum terbangun secara maksimal. Kalaupun ada, masih dalam kondisi yang sangat memprihatinkan dan sangat-sangat belum layak untuk digunakan. Bahkan mobilitas untuk distribusi logistik masyarakat juga sangat sulit. Karena ada beberapa anak sungai Mahakam yang belum terbangun jembatan, dan juga jalan-jalannya masih berupa jalan tanah belum ada pengerasan, bahkan pengaspalan dan juga beton cor. Ini yang menjadi salah satu kendala terhambatnya logistik ke wilayah dua kecamatan yang ada di Kabupaten Mahakamulu, Longapari dan Longpangai. Untuk itu sangat-sangat diharapkan oleh masyarakat setempat atas intervensi dari pemerintah provinsi dan juga pemerintah pusat untuk dapat segera merealisasikan pembangunan jalan menuju wilayah dua kecamatan tersebut, sehingga kesulitan-kesulitan masyarakat dapat diatasi, terutama untuk logistik kebutuhan pokok sehari-hari. Untuk hal itu, Ketua DPRD Kabupaten Mahakamulu, Depung Paran, menanggapi bahwasanya DPR pihaknya sudah melakukan koordinasi agar segera merealisasikan pembangunan jalan darat untuk mempermudah peningkatan perekonomian masyarakat menuju dua kecamatan Longpangai dan Longapari, karena memang akses tersebut belum memiliki kewenangan yang pasti apakah kebijakannya dikerjakan oleh pemerintah daerah kabupaten, provinsi ataupun pusat. Sampai saat ini belum ada kejelasan sama sekali. Namun pihak DPR sudah bersurat melalui proposal secara resmi ke Provinsi Kalimantan Timur. Dalam hal ini DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang memang membawahi wilayah Kabupaten Kutai Barat dan juga Mahakamulu, selanjutnya kepada pemerintah pusat dan juga Balai Besar Jalan Nasional untuk segera merealisasikan pembangunan ataupun membangun akses jalan darat di wilayah Mahakamulu ini sendiri sampai dengan menuju Kutai Barat. Berikut kita dengarkan tanggapan ataupun sambutan di hasil wawancara kami mengenai hasil jalan, rencana pembangunan jalan dan juga pengajuan proposal kepada pemerintah pusat oleh Ketua DPRD Mahakamulu, Depung Paran.
3: Ya, terkait dengan pembangunan jalan kita ya di Mahakamulu, terkhususnya untuk kecamatan Longbagun, Longpangai, Longpangai, Longapari. Kami dari fraksi Gerindra, saya harus menyampaikan bahwa ini adalah gerakan mandiri dari fraksi Gerindra. Kami sudah melakukan kunjungan ke DPRD Provinsi, kami bertemu dengan Pak Ekti Immanuel selaku wakil satu dari DPRD Provinsi, sekaligus beliau adalah perwakilan dari Dapil Kubar Mahakamulu. Tentunya kita juga menuntut beliau untuk mempercepatkan daerah perbatasan ini melalui anggaran di provinsi, di mana kita tetap bersama bahwa tahun ini maupun mungkin tahun mandiri kita tidak boleh menerapkan banQ dari provinsi. Kami sudah melakukan kunjungan tetapi DPR kita provinsi, kami bertemu dengan Pak bahwa ini adalah urgensi dari masyarakat di kecamatan DPRD provinsi supaya beliau adalah perwakilan dari pembangunan jalan dulu, dan saat ini sudah masuk di dalam untuk memperjuangkan daerah perbatasan ini melalui anggaran di provinsi. Berapa anggaran yang kita ketahui bersama bahwa tahun ini konfirmasi yang kita sudah masuk di dalam tidak mendapatkan dari provinsi. Kemudian tetapi juga melakukan kunjungan ke DPR bahwa ini adalah DPR RI ke Komisi 5 ke Pak Danang supaya bahwa di Pak Danang Ucap Tanah pembangunan jalan Gerindra yang ada di saat ini sudah masuk ke dalam. Kami sudah melakukan kunjungan ke sana dan sudah menyerahkan juga proposal beberapa anggarannya, dan kita sudah masuk pembahasan rapat kerja antara DPR RI dan PUPR, bahkan proposal yang dia fraksi Gerindra serahkan ke kunjungan ke beliau sudah diserahkan ke Menteri PUPR ke Komisi 5, dan kami juga melakukan kunjungan ke Pak Balai Besar itu ada perwakilan di Balikpapan, kami juga menyerahkan DPR RI, tetapi sudah melakukan kunjungan ke sana, kita sudah bergerak dari semua juga proposal ini ya, mudah-mudahan dan sudah masuk pembahasan rapat kerja antara DPR RI dan mereka tidak lengkap sekali, bahkan proposal yang akan realisasi pembangunan jalan mulai dari diserahkan sampai Longapari dapat realisasi, karena saya memang fokus ke sana Balai Besar bentuk keprihatinan saya terhadap
4: kami juga menyerahkan proposal, tetapi kita sudah bergerak dari semua ini ya, mudah-mudahan 2027 karena ini sudah masuk di dalam rinja, sudah masuk dalam pembahasan mereka, kita berharap sekali 2027 realisasi pembangunan jalan mulai dari Longbagun sampai Longapari dapat realisasi, karena saya memang fokus ke sana karena bentuk keprihatinan saya terhadap masyarakat di dua kecamatan dulu, terutama ketika kemarau ya. Karena kondisi air yang harus dilewati nggak cuma kemarau, banjir ini sangat mempengaruhi untuk pendistribusian barang kita ke sana. Tapi yang sangat menyusahkan, menyulitkan adalah musim kemarau. Saat ini harga BBM di Long Kapari terhubung, karena saya sampai di ujung, itu harga BBM bensin sudah Rp35.000.
2: Ya, rekan Denny.
0: Ya, silakan.
2: Halo.
0: Ya.
2: Ya. Upaya untuk ke pembangunan realisasi atas pembangunan jalan darat ini sebenarnya sangat-sangat dibutuhkan masyarakat Mahakam Ulu. Hal ini diakibatkan oleh minimnya ataupun seringnya terkendala untuk distribusi logistik, pengiriman logistik dari ibu kota Kabupaten Mahakam Ulu menuju wilayah Kecamatan Long Apari dan Long Pangai. Karena memang yang digunakan saat ini sampai dengan saat ini sejak dulu ya adalah jalur Sungai Mahakam. Nah, ketika Mahakam mengalami pendangkalan ketika musim kemarau dan juga mengalami banjir ketika musim penghujan, dua hal tersebut menjadi kendala tersendiri yang terus terjadi di Mahakam Ulu. Sehingga beberapa jenis material maupun logistik masyarakat sering terganggu untuk sampai menuju ke wilayah Kecamatan Long Pangai dan juga Long Apari. Harapan masyarakat agar segera jalan darat dapat segera direalisasikan pembangunannya agar tidak ada lagi kendala ataupun hambatan baik mobilitas ekonomi maupun distribusi material dan logistik menuju wilayah terujung di Provinsi Kalimantan Timur. Demikian rekan Denny, kembali ke Anda Pro 1 RRI Samarinda.
0: Baik, terima kasih rekan Imran yang ada di Mahulu yang menginformasikan terkait dengan dampak dari cuaca kemarau ya di saat ini. Ini sangat berdampak baik itu dari transportasi maupun dampaknya terhadap sembako ya atau bahan pokok yang ada di Mahulu sendiri. Terima kasih Bung Imran. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami masih terus menantikan Anda pendengar di Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
5: Nah, ajo udah kawai siku haga kunyak sayo. Kawai ini kelap-kelip gua kerji kik menewat abek-abek ni majuntai. Cocok nian pakainya bantu karena dalam benih Pak Lurah. Keren. Mahal kidang yuk. Yuk jutaan. Ih, kidang buruk amal lama api-api lah. Sepertinya makai kawai keren, kawai heboh. Indilah liat jema tian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal, kawai ku keren. Takkan banyak mabu duit juga. Lalalalalalala. Nya kesembil nyanyi pelah. Takkan inyak dilihat dan inyak kena tagu ke kawai ku baru.
6: Allah Susi, mak bantu kau dan iku.
5: Iyo, mak bantu mak bangi. Wei jemaat tetangga masa kau mak bantu.
6: Ya Allah, kawai mu nak kelap kelip pada gua lampu.
5: Masa?
6: Ya Allah, berjuntai berjuntai kerja Allah. Iyo lah. Tancap.
5: Lah ya.
6: Lah Susi, beli ni apa iku sih?
5: Beli demol lah. Kiku gua kerja sekali keren gua kerja mangan dari pasar pasar biasa. Wali demol.
6: Hargalan yang beli kau kajongko.
5: Alah mak mampu mahawat kutisa injus mahal mahal gani harga pandai ni kupirak ganza bujuta jutaan pokok ne mahal mahawatnya duku cancang kon jangan duku cancang kon jasa kabel terbangak kena tano ribah
6: jatuh bay mak takut aku bapak Isa mak tobat tobat sombong ne nak uzubillah min zali amit amit hutang hutang ane sepenting kelian glamor kikuan tuh.
5: Kasa kau tetangga no panas badannya, boleh ngeliatnya makai kawai hilau. Kau boleh lagi hitung ya gambeli kau enggom ni. Ya walaupunnya juga sebelum dengan hutang, sebenarnya juga mau ada duit. Tapi bodoh amat, sepertinya bergaya.
7: Berperilakulah sesuai kemampuan, jangan hidup karena gengsi.

0: Baik, pendengar kami dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama dengan kami di Halo RRI di 97,6 MHz Pro 1 RRI Samarinda, di 0811554976 atau di 743495 atau di 736566. Kami menantikan Anda untuk memberikan informasi-informasi terkait dengan situasi dan kondisi ataupun perkembangan yang ada di tempat Anda, di sekitaran Anda. Silakan bergabung bersama kita ya di pagi hari ini. Baik, untuk pendengar kami di manapun Anda berada, ada beberapa info ataupun beberapa yang disampaikan oleh masyarakat ya melalui TikTok ya. Ya, melalui TikTok RRI Samarinda. Ini terkait dengan kecelakaan yang terjadi pada bulan Juli yang lalu, kecelakaan motor dan truk di PM Nur. Korban di tempat. Nah, ini ada komentar dari pendengar kita Rifael. Ya, di jalan di situ bergelombang memang dari zaman baheula dan tidak ada perbaikan. Kalaupun ada perbaikan di aspal pasti gelombangnya enggak mulus. Pemotor sama juga enggak mau sabar nyalip selalu dari kiri kalau ada truk besar. Pemerintah juga bagaimanakah ini, banyak betul sudah jalan di Samarinda ini rusak bergelombang dan lain-lain enggak juga dibaikin. Entah tanggung jawab provinsi atau seharusnya kota yang bergerak. Ya, itu satu info yang disampaikan atau komentar yang disampaikan oleh pendengar kita terkait dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi di PM Nur, dan ini memang jalannya bergelombang ya. Ya, sama dengan seperti di M. Yamin ya, ataupun di Sempaja. Ini beberapa juga jalan memang sudah diaspal tapi masih bergelombang, sehingga masyarakat juga tidak mau melewati jalan yang bergelombang itu. Mereka harus nyelip ya, harus nyelip mencari jalan yang memang bagus. Nah, ini juga harus perlu ada perhatian dari pemerintah setempat ya, baik itu dari dinas PUPR maupun dari Dishub ya, seperti apa juga pengaturan lalu lintas ya terhadap jalan-jalan yang bergelombang. Nah, begitu juga di Jalan M. Yamin, ini jalannya sudah bagus tapi adanya penggalian. Nah, ini juga terjadi ya, sering terlihat di sepanjang Jalan M. Yamin ini ada jalan yang memang sudah bagus, namun ini ada penggalian. Apakah itu penggalian air ataupun penggalian parit, ini juga yang menyebabkan masyarakat juga mengeluhkan ya, adanya terjadi kecelakaan, terjadinya kemacetan, dan hal-hal ini juga harus diperhatikan oleh pemerintah. Baik, ada di Jalan Slamet Riyadi juga bergelombang ya jalan tersebut, di persimpangan lampu merah, khususnya dari arah Polres ke Islamik. Jadi motor ini harus hati-hati. Memang benar ya, kalau motor itu sudah memang harus hati-hati, tapi jalan ini harus diperbaiki. Nah, ini harus ada perhatian dari pemerintah kita. Nah, ada lagi ini informasi terkait dengan operasi anti mahakam 2026 yang sebelumnya ya sudah usai ditangani ratusan kasus yang wajibkan IPWL pecandu narkoba. Nah, ini ada komentar dari pendengar kita melalui TikTok juga yang menyampaikan bahwa sudah selesaikah operasi anti mahakam 2026 selama 20 hari, mantap, 300 kasus terungkap. Ada juga jadi lahan sawit duitnya, luar biasa Polda Kaltim tanggapi semuanya. Bagus juga si yang pecandu narkoba direhabilitasi, enggak ditangkap karena korban cuma bandarnya, tetap di proses hukum. Lanjut di Ditres Narkoba, Polda Kaltim juga mantap kerjasama dengan Adinda Kesehatan Kaltim dan BNN. Selamatkan generasi muda Kaltim. Baik, ini komentar yang mengapresiasi tugas-tugas dari pihak kepolisian dan juga BNN. Terima kasih untuk pendengar kami yang sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini. Ya, kami masih menantikan Anda juga pendengar di layanan telepon maupun di layanan WhatsApp ataupun di Google Form Halo RRI, seperti apa isu-isu aktual ataupun informasi-informasi yang bisa Anda sampaikan melalui Halo RRI di pagi hari ini.
1: Tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabel gendut.
2: Terus kamu gak marah?
1: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
3: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Halo, Mi.
5: Apa ini?
4: Untuk kamu.
5: Hah? Uang?
4: Katanya sepatumu jebol.
5: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
4: Ya udah, pakai uang itu aja.
5: Hah? Yang benar.
4: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
5: Iya, tapi
4: enggak apa-apa. Aku udah izin bunda aku kok.
5: Beneran nih. Makasih, teman.
6: Menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

0: saat ini Pak Tayan? Lahannya sudah selesai ditebas ya?
1: Pak PPL. Iya Pak, ini sudah siap dibakar.
0: Nah, sebelum dibakar, sebaiknya dibuat sikat dulu Pak Tayan. Jadi apinya nanti tidak merambat kemana-mana ketika dibakar.
1: Sekat seperti apa maksudnya Pak PPL? Selama ini habis ditebas, kering, langsung dibakar aja.
0: Ya maksudnya pembatas saja Pak, agar apinya tidak merambat ke hutan sebelah itu. Kalau merambat bisa kemana-mana tuh apinya Pak. Dan kita juga kan yang repot memadamkan.
1: Gitu ya Pak. Berarti harus kerja keras lagi nih Pak, membuat batas keliling.
0: Iya Pak. Ya meskipun kita mengelola lahan pindah, tetapi kita harus tetap menjaga lahan dan hutan agar bebas dari kebakaran. Capek dikit kan gak apa-apa Pak Tayan.
2: Kebakaran hutan dan lahan sering terjadi karena kelalaian. Cegah kebakaran hutan dan lahan melalui pengelolaan lahan pertanian yang benar.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di 97,6 MHz Pro 1 RRI Samarinda dan masih dalam acara Halo RRI. Dan saat ini kami sudah terhubung bersama dengan rekan Niswar untuk menyampaikan informasi terkait dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Samarinda menggelar forum konsultasi publik sekaligus monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran semester 2 tahun 2026 di KPPN Samarinda.
1: Laporan terkini.
0: Baik, rekan Niswar, selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi rekan Denny di studio.
0: Ya, seperti apa informasinya dari kantor KPPN Samarinda saat ini?
2: Ya, baik. Terima kasih rekan saya Denny dan pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Saat ini saya melaporkan langsung ya dari Aula Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN Samarinda di Jalan M. Yamin, dan saat ini tengah berlangsung forum konsultasi publik sekaligus monitoringnya dan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran semester 2 tahun anggaran 2026. Dan kami informasikan pendengar bahwa kegiatan ini digelar secara hibrid. Ini melibatkan setidaknya 86 peserta dari 5 unsur masyarakat, mulai dari kuasa pengguna anggaran atau KPA Satuan Kerja, perwakilan perbankan, organisasi masyarakat, pelaku UMKM juga, dan hingga media massa dan akademisi Universitas Mula Warman. Pendengar, suasana di dalam Aula KPPN Samarinda saat ini diisi dengan diskusi interaktif terkait ya peninjauan ulang standar pelayanan publik serta percepatan digitalisasi sistem pembayaran pemerintah. Dan saat ini sedang berlangsung sambutan dari Kepala KPPN Samarinda, Bapak Marianto, maksud kami Bapak Haryanto ya, dan berikut penegasan dari Bapak Haryanto.
3: Misalnya apa Bapak Ibu? Ya misalnya pada saat Bapak Ibu pengajuan gaji induk, kalau gaji induk setiap bulannya kan batas waktunya SPM di tanggal berapa Bapak Ibu? Tanggal 15. Ya. Kadang
2: ya. Dan selain itu pendengar, dalam laporan pelaksanaannya Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal KPPN Samarinda Bapak Marianto ya menegaskan bahwa kegiatan ini difokuskan pada 3 poin utama. Yang pertama, ini menyerap masukan langsung dari pemangku kepentingan untuk menyempurnakan standar pelayanan KPPN Samarinda tahun 2026. Kemudian yang kedua, ini mengakselerasi pencapaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran atau IKPA di semester kedua. Dan ketiga, ini juga memperkuat ya penggunaan sistem transaksi digital seperti cash management system atau CMS serta kartu kredit pemerintah atau KKP pada setiap satuan kerja. Dan bagi masyarakat luas dan pelaku usaha di Kalimantan Timur, percepatan sistem pembayaran digital ini dipastikan memberikan dampak langsung. Pengadaan barang dan jasa pemerintah yang melibatkan UMKM lokal kini menjadi jauh lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari kendala birokrasi. Dan selain itu pendengar, bahwa pihak KPPN Samarinda ini kembali ya menegaskan komitmennya dalam menjaga zona integritas wilayah bebas dari korupsi, dan seluruh proses pelayanan perbendaharaan dan pencairan anggaran ini dipastikan berjalan secara profesional, transparan, dan tanpa pungutan biaya alias nol rupiah. Dan forum ini pendengar dijadwalkan berlangsung hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah siang nanti dan akan diakhiri dengan penandatangan berita acara kesepakatan bersama antara KPPN Samarinda dan perwakilan lintas sektor yang akan hadir. Dan juga demikian laporan langsung dari Aula KPPN Samarinda untuk sementara ini. Rekan Denny, saya Niswar Pula, kembali ke studio dan selamat pagi.
1: Laporan terkini.
0: Baik, terima kasih rekan Niswar yang sudah menyampaikan informasi terkait dengan forum konsultasi publik yang dilaksanakan oleh KPPN Samarinda saat ini, sekaligus kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran untuk semester 2 tahun 2026 di Aula KPPN Samarinda. Dan selamat bertugas untuk rekan Niswar, kita menantikan informasi selanjutnya nantinya pada pukul 14 WITA pada berita siang ya di RRI Samarinda Pro 1. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, masih terus bersama dengan kami di pagi hari ini pendengar. Ada beberapa informasi yang kami dapatkan dari TikTok ya, TikTok RRI Samarinda. Ini terkait dengan Satpol PP di wilayah Kalimantan Timur yang hingga kini masih menyewa gedungnya dan mereka masih belum mempunyai kantor. Dan ada juga komentar dari

0: atau gedung perkantoran yang permanen ya, mereka masih menyewa. Baik, ada informasi lagi pendengar ya yang terkait dengan informasi belum adanya gedung permanen untuk Satpol PP. Ini ada si Luna ya, ada Luna yang mengomentari banyak gedung terbengkalai itu dimanfaatkan. Nah, banyak gedung harus dimanfaatkan, jadi mereka tidak lagi untuk menyewa ya. Dan ini pendengar yang masih belum punya kantor, masih banyak ya, seperti Satpol PP di Penajam Pasir Utara yang sekarang berkantor di Kaasan Stadion Penajam ya, di kawasan Stadion Penajam, dan juga Satpol PP Mahulu. Ini dikatakan oleh Kabid Trantibum Satpol PP Kalimantan Timur, Pak Edwin, mengatakan memang beberapa wilayah di Kalimantan Timur ini ataupun di beberapa kabupaten kota yang ada di wilayah Kalimantan Timur, khususnya Satpol PP ini memang masih belum memiliki kantor yang permanen ya, yang permanen. Mungkin masih pembenahan, apalagi dengan efisiensi anggaran ya. Baik, sudah ada penelpon kita, ada Ibu Ria Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ria Fauzi.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak.
0: Selamat pagi Ibu, apa kabarnya di pagi hari ini Ibu?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik. Oke, okay. Air di sana lancar kah, Bu? Di cuaca cerah ini?
1: Alhamdulillah lancar, Mbak, karena kami kan pakai intake selili.
0: Oke. Okay. Nah,
1: di jembatan satu ini pipanya pipa gede kayak pohon kelapa itu.
0: Oke, okay. Berarti jadi lancar aja ya.
1: Alhamdulillah lancar, cuman kadang-kadang kayak air teh,
0: yeah,
1: kayak kopi mie.
0: Oke. Oke, ada info apa ini Bu?
1: Info sih enggak ada info yang masuk, cuman yeah, kepingin menanggapi kantor Satpol PP yang belum punya gitu loh.
0: Iya. Yeah.
1: Saya sebagai warga ya kasihan juga sih, karena Satpol PP ini juga kami juga perlu, memang butuh dengan Satpol PP. Tapi kok sampai Indonesia merdeka 81 tahun kok dia belum ada kantornya gitu.
0: Iya.
1: Kan kasihan. Nah, kalau memang di Samarinda ini enggak ada tanah untuk membangun kantor untuk Satpol PP, kenapa enggak dimanfaatkan bekas bioskop yang di depan pelabuhan Samarinda
0: ya,
1: yang terbengkalai, yang mungkin di dalamnya situ ada ular, ada apa, karena itu besar Mbak bioskop ya. Itu
0: ini Mbak Ibu Ria, ini yang masih belum punya kantor ya, yang masih menyewa ya, ini adalah Satpol PP di PPU dan juga Mahulu gitu.
1: Ini nah, di Samarinda.
0: Kalau di Samarinda sudah ada. Kalau di Samarinda sudah ada. Ya sudah ada.
1: Ini yang di Samarinda. Itu
0: bukan Ibu.
1: Kan kasihan gitu. Tapi ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sudah ada. Ya.
1: Nah, kalau memang yang di luar kota sana yang belum ada, betul juga, kenapa carilah apa yang tidak yang tidak digunakan. Itu ya dibangunkanlah, kesian, walaupun ibaratnya enggak usah semewah-mewah
0: ya,
1: segede-gede yang ada di kota, tapi yang penting mereka ada naungannya sendiri gitu.
0: Daripada nyewa ya Bu ya.
1: Iya, daripada nyewa gitu. Masa sih pemerintah di daerah sana enggak ada tanah walaupun berapa kali berapa gitu, kayak RSSS gitu. Yang penting kan enggak nyewa gitu. Kan kasihan pindah-pindah nantinya orang mau ambil gedung punyanya deh. Pindah maning biaya lagi. Ya kan? Jadi ya kalau bisa ini hanya kita nih sebagai warga kan hanya berkomentar Mbak, nanti kan orang bilang, "Ah, pintar lo ngomong, pintar lo komen," gitu kan. Tapi bukan lo yang ngelamin. Nah, kan begitu kita ini kan kata suara kita kan solusi ya.
0: Iya, solusi bersama. Benar Ibu.
1: Solusi bersama. Jadi ya anulah, nyumbang saran lah istilahnya gitu. Kalau memang didengerin alhamdulillah, enggak didengerin juga enggak apa-apa, yang penting kan nyumbang suara.

0: saudara-saudara kita Satpol PP yang di luar kota Samarinda bisa mempunyai kantor sendiri yang belum ada kantornya, kan kasihan juga gitu. Makasih Mbak Deni.
1: Iya, makasih Ibu.
0: Semuanya pendengar RRI dimanapun berada. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ria Fauzi yang sudah memberikan sarannya ya. Kalau ada gedung yang memang terbengkalai atau masih tidak terpakai, mungkin bisa digunakan atau dimanfaatkan oleh dinas-dinas terkait yang masih belum memiliki kantor ya, daripada harus menyewa seperti kantor Satpol PP yang ada di PPU dan juga Mahulu. Nah, ini memang saran yang sangat membangun gitu ya, saran yang memang sangat membangun, dan daripada juga harus menyewa, mending dimanfaatkan, tidak perlu mewah, yang penting mereka ada tempat, ada lokasi untuk bekerja, biar mereka juga nyaman ya untuk melakukan pekerjaannya. Baik, terima kasih Ibu Ria Fauzi, dan juga terima kasih untuk pendengar kami yang sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini. Masih ada waktu untuk Anda yang ingin bergabung, baik itu via WA maupun via telepon, silahkan bergabung bersama kita di pagi hari ini di 0811554476 atau di 743495 atau di 736566, dan kami masih menantikan Anda juga di Google Form Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Nah, ini ada informasi juga kalau di Bontang sudah ada ini. Terima kasih Pak Mustamar yang sudah memberikan info ke kita ya. Ini pemerintah Kota Bontang ada kantornya ya di Jalan Mejen, apa ini? Mejen di Panjaitan, Jalan Mejen Panjaitan sudah ada kantor Kota Bontang ya, Satpol PP Kota Bontang. Ya, terima kasih Bapak sudah memberikan informasinya. Ya, dan ya, untuk pendengar kami, kita masih menantikan Anda di saat ini, tetap bersama kami di 97,6 MHz Pro 1 RRI Samarinda.
2: Loh ya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
3: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
2: Walau wong lek pahit makai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasian toh lek pahit.
3: Loh ya lebih kasian kalau lek pahit tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non-disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
2: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari loh.
3: Loh Mbak Yu, kan rumah sebelah Lek Paiti toh.
2: Oh iya.
4: Ah, kalah terus nih.
2: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
4: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
2: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak mau.
4: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
2: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang, sebelum terjerumus lebih dalam lagi. Dan malah merusak.

Kemana? Ke pasar, mau cari yang gak ada. Hah? Emang apa yang gak ada? Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya. Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu. Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini. Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya. Iya.

0: Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, sambil menantikan Anda pendengar di saat ini, informasi kami kutip dari rri.co.id, di mana pendengar ini terkait dengan peredaran etomidat yang ditemukan dalam liquid vape atau pot ya, membuat Polda Kaltim memperluas pengawasan. Polisi kini tidak hanya menyasar penggunaan, tetapi juga memantau jalur distribusi mulai dari distributornya, toko vape-nya, hingga jasa pengiriman barang. Nah, Direktur Reserse Narkoba Polda Kaltim, Kombes Pol Romilus, mengatakan pengawasan diperketat setelah pihaknya menemukan peningkatan peredaran etomidat dalam 6 bulan terakhir. Ia menambahkan pihaknya telah mendata sejumlah distributor, subdistributor, hingga toko yang menjual vape dan pot di Kalimantan Timur. Para pemilik usaha tersebut nantinya akan diberikan pemahaman mengenai bahaya etomidat serta diminta ikut mencegah peredarannya. Romi pun mengingatkan para pelaku usaha agar tidak hanya mempertimbangkan keuntungan dari penjualan liquid yang mengandung etomidat, mengingat harganya yang tergolong tinggi hingga mencapai jutaan rupiah. Dan adapun dari beberapa pengungkapan kasus, Polda Kaltim menemukan etomidat yang beredar di Kalimantan Timur rupanya didatangkan dari luar daerah, yaitu Jakarta dan juga Sumatera Utara. Untuk mempersempit jalur masuk tersebut, Ditres Narkoba Polda Kaltim Ditres Narkoba Polda Kaltim bekerja sama dengan Bea Cukai untuk mengawasi peredaran barang masuk, dan di samping itu juga pendengar, pengawasan juga dilakukan terhadap perusahaan jasa pengiriman yang diduga digunakan untuk mengirim etomidat di Kalimantan Timur. Baik, itu satu informasi yang kami sampaikan untuk Anda pendengar. Ada Pak Arman dari Luajanan yang sudah bergabung bersama kita. Selamat pagi Pak Arman.
1: Selamat pagi Bu Dini.
0: Selamat pagi ya. Bapak.
1: Merdeka Bu Dini.
0: Merdeka.
1: Oke, melewati ya. RR ini saya ingin menyampaikan satu hal.
0: Iya, silakan Bapak.
1: Tentang masalah ya tindak kriminal, tindak apa tentang DPO. Nah, seandainya ya Bu Dini, ya. Kita mengetahui DPO pelarian dari luar pulau, misalkan perampok, pembunuh, pemerkosa Bu Dini, bahkan pengedar narkoba, bahkan teroris Bu Dini. Nah, dia lari nih ke daerah kita. Yang saya sorot di sini hanya sekadar ini, yang kriminalnya aja, perampok, pembunuh, pemerkosa. Nah, itu seperti apa sih Bu Dini kalau kita ingin menyampaikan, kita mengetahui posisi orang itu.
0: Seperti apa informasinya ya Pak ya, yang harus kita lakukan?
1: Menyampaikan kemana? Kalau ke Babin, Babinsa, itu apakah ditindaklanjuti atau ke langsung ke Polda, ataukah langsung ke Mabes, ataukah ke langsung ke misalkan di pulau seberang sana, apakah koordinasi ke pulau seberang sana? Yang saya perlukan itu call centernya Bu Dini.
0: Oke, siap Bapak.
1: Nah itu. Jadi Bu Dini, yang saya harapkan itu Bu Dini, pelarian-pelarian ini nih, ya sudah apa usianya sudah menua Bu Dini. Jadi DPO-nya itu saya pelajari itu daluarsa. Daluarsa di pulau seberang. Sudah 1 tahun. Nah, seperti apa sih itu? Mohon ini diangkat ke media Bu Dini.
0: Siap. Iya, Pak. Itu saja Bapak. Dan,
1: itu aja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arman dari Luajanan yang sudah menyampaikan masukan ataupun informasi. Ya, seperti apa kalau ingin menginformasikan, kalau kita mengetahui keberadaan DPO ataupun daftar pencarian orang ya, ini mungkin tingkat kriminal atau hal lainnya. Nah, kepada siapa kita menginformasikan, call centernya kemana gitu ya. Oke, kalau untuk Polri ya, khususnya Polda Kaltim ya. Ya, Polri seluruh Indonesia ya. Oke, langsung ke call centernya 110 ya. 110, atau mungkin kalau Bapak ragu, mungkin bisa melalui polsek terdekat, atau bisa juga ke RT-nya ya, ke RT atau ke kelurahannya bisa. Tapi kalau Bapak masih ragu juga, langsung saja ke Polresta Samarinda. Kalau di Polresta Samarinda, atau ke Polda Kaltim, kalau ke Polda Kaltim ya. Jadi Bapak tidak usah takut, mungkin nanti Bapak pun menyampaikan informasi tersebut, pasti nama Bapak juga dilindungi ya, pasti dilindungi. Nah, untuk WhatsApp atau pengaduannya ya. Nanti kita coba untuk mempertanyakannya langsung kepada pihak Polda Kaltim ataupun Polres Samarinda ya. Ya, dan ada juga hotline-nya ya yang bisa Anda hubungi. Nah, baik, kami sampaikan ke Pak Arman di Loajanan untuk pelayanan publik Kamtibmas dan informasi 24 jam masyarakat dapat memanfaatkan nomor hotline Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro di 0811542190. Kami ulangi, untuk pelayanan publik Kamtibmas dan informasi 24 jam masyarakat bisa menggunakan atau memanfaatkan nomor hotline Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro di 0811542190. Oke, mudah-mudahan ini menjadi solusi ya, dan membantu juga masyarakat yang mungkin mendapatkan hal-hal yang sama seperti yang disampaikan oleh Pak Arman, mungkin mengetahui orang yang mencuri kah, yang melakukan kriminal kah atau apa, langsung menghubungi kepolisian, pihak kepolisian. Baik, dan untuk informasi selengkapnya nanti akan kami informasikan ya, akan kami tanyakan langsung juga seperti apa, baik itu di Polda Kaltim maupun di Kapolres ya, di Polres Samarinda, Polresta Samarinda. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, sampai di sini kebersamaan Anda bersama kami dalam acara Halo RRI. Saya Deni Kartikasari ditemani oleh Saladeva dan juga Bung Ilham dan juga Bung Nopem Budi ya, yang menemani Anda di pagi hari ini, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf bila terdapat salah dan silap. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Informasi cek fakta, pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan kerja Ajinomoto tahun 2026. Faktanya klaim tersebut adalah hoax atau tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke halaman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Melalui akun Instagram resmi Ajinomoto.indonesia, perusahaan telah menegaskan bahwa setiap informasi rekrutmen hanya disampaikan melalui kanal resmi di website ajinomoto.co.id, lowongan pekerjaan untuk informasinya. Informasi cek fakta Pro
0: 1. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
2: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat siang pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Samarinda siang edisi hari ini Senin 10 Agustus 2026. Saya Ria Mitasari yang bersama Anda pendengar untuk melanjutkan kebersamaan di suasana siang hari Anda, di mana untuk Anda yang saat ini masih setia mendengarkan di radio konvensional ataupun juga yang sudah beralih mendengarkan via streaming di aplikasi RRI Digital dan juga website rri.co.id. Kami akan bersama Anda tentunya diawali dengan sajian informasi-informasi masih pilihan di Samarinda siang. Hari ini pendengar tanggal 10 Agustus ya, terpantau untuk kawasan M. Yamin cukup cerah, secerah juga peringatan Hari Veteran Nasional yang kita peringati di tanggal 10 Agustus ini. Ini adalah bentuk penghormatan ya tentunya atas jasa, darah dan pengorbanan para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Dan sejarah penetapannya sendiri ini merujuk pada peristiwa gencatan senjata yang terjadi pada 10 Agustus tahun 1949 menjelang pengakuan kedaulatan Indonesia setelah pertempuran sengit melawan tentara Belanda. Kita akan menyimak dan juga mengupas mendengar seperti apa tentunya peringatan Hari Veteran ini dan seperti apa veteran Republik Indonesia ini, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak lupa dengan jasa para pahlawannya, tidak tertinggal tentunya para veterannya. Kita akan bahas ya bagaimana veteran Republik Indonesia saat ini di Pro 1 RRI Samarinda.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.

Indonesia Samarinda, mengudara pada 97,6 FM. Selain itu, siaran kami juga dapat didengarkan di beberapa wilayah. Balikpapan frekuensi 97 MHz. Lombagun Mahakam Ulu 96,9 MHz. Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara tetap.

0: 1.
1: Lintas Informasi
2: Pro 1. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Kementerian Kebudayaan melalui Balai Pelestarian Kebudayaan terus memperkuat perlindungan Lamin Mancong di Kabupaten Kutai Barat sebagai warisan budaya bernilai sejarah tinggi di Kalimantan Timur. Kepala BPK Kalimantan Timur Lestari menjelaskan, Lamin Mancong telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya nasional pada 2024. Untuk menjaga kelestariannya, BPK Wilayah 14 menempatkan dua juru pelihara, yakni Basri dan Darmawan. Selain merawat kondisi fisik bangunan secara rutin, juru pelihara juga memberikan pendampingan serta

kepada masyarakat dan wisatawan. Upaya ini diharapkan menjaga Lamin Mancong tetap hidup sebagai ruang pelestarian sejarah dan akulturasi budaya masyarakat Kalimantan Timur. Demikian lintas informasi, saya Ria Mitasari.

memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Primanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal primanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada primanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana primanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja, ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka, memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi primanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi primanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.

0: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Masih di suasana Samarinda siang, pendengar, kami seperti yang sudah diinformasikan tadi ya, hari ini di Pengarus Taman Gender dan Inklusi kita akan membahas seputar satu topik terkait dengan penyalahgunaan data pribadi. Nah, ini persoalan penyalahgunaan identitas itu ternyata bukan sekedar masalah administrasi saja, tapi dalam kondisi tertentu ini seseorang juga bisa menghadapi persoalan hukum maupun juga tuntutan pembayaran akibat penggunaan data pribadi atau identitasnya dalam transaksi pembiayaan. Nah, ini yang marak juga terjadi, dan lebih memprihatinkan tidak semua orang paham konsekuensi hukumnya ketika menyerahkan KTP atau menyebarluaskan foto KTP-nya ya, tanda tangan atau bahkan data pribadi kepada orang lain. Lalu langkah apa yang harus kita lakukan ketika data pribadi kita ini disalahgunakan, apalagi yang berkaitan dengan pengajuan pembiayaan atau peminjaman ya. Nah, hari ini pendengar, kita akan bahas bersama dengan Biro Hukum dari Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak TRCPP Kaltim, ada Ibu Diah Lestari Wahyuningtyas SHMH. Assalamualaikum Ibu, selamat siang.
1: Siang.
0: Waduh, ini terima kasih sudah datang ke studio RRI ya. Ini akan membedah ya, tadi sudah ada briefing sedikit kita mengenai kasus perdatanya ini berarti Bu ya.
1: Ada perdata, ada pidana.
0: Nah, ini seperti apa tentunya kalau sudah terlanjur mungkin data pribadi kita disalahgunakan untuk peminjaman atau

0: mungkin juga pembiayaan. Nanti Anda juga bisa bertanya langsung mendengar bersama dengan Ibu Diah. Kita akan buka sesi tanya jawab tentunya di line telepon 736566 743495 ataupun juga pesan singkat di WhatsApp ya. Nomor WhatsApp kami di 0811 5544976. Untuk Anda yang saat ini juga mendengarkan via streaming di aplikasi RRI Digital, bisa menggunakan kolom live chat ataupun juga kolom komentar di YouTube RRI Samarinda untuk bertanya langsung terkait dengan topik kita hari ini, yaitu jerat hukum penyalahgunaan KTP saat niat baik berujung tanggungan utang leasing. Nah, kita ke Bu Diah ini. Ini seperti apa sebenarnya, Bu, kasus ataupun juga bentuk penyalahgunaan KTP yang sering terjadi di masyarakat ini, Bu? Dari Bu Diah, silakan.
1: Ya, terima kasih. Sebenarnya kalau yang kita ngomong ini kan ada dua hal yang berbeda ya, antara orang kita sebut ini ya, kita dengan istilah ya, istilah mawar berteman dengan kumbang. Ya, terus kemudian si kumbang itu pinjem KTP-nya mawar untuk melakukan transaksi kredit, gitu ya. Nah, mawar secara sadar meminjamkan identitasnya, bahkan dia datang ke leasing. Kalau ke leasing kan tidak bisa diwakili orang ya, harus yang bersangkutan yang punya KTP. Nah, terus kemudian ada iming-iming dari si kumbang, kalau ini cair nanti kamu tak kasih sekian dan sebagainya, gitu kan. Antara mawar, si pemilik KTP, dengan pihak leasing, ini berdiri secara perdata, ya kan? Antara mawar dengan kumbang, ini berdiri pidananya, penggelapannya, penipuannya. Jadi ada pidana, ada perdata dengan dua subjek hukum yang berbeda. Nah, ini ya, mau yang di mana dulu nih yang kita bahas? Karena ini adalah dua hal yang berbeda, tapi antara si leasing dengan si kumbang tidak ada keterkaitan sama sekali, karena tidak berkontrak mereka.
0: Gitu. Berarti murni antara hubungan teman ini ya?
1: Ya, kita ambil misal, biasanya kan orang meminjamkan KTP bisa jadi adalah orang yang dikenal, orang dekat, saudara, tetangga, teman, kerabat dan sebagainya. Kalau orang jauh yang barusan dikenal kan sedikit sekali lah kejadian kayak gitu. Biasanya dari orang-orang yang sudah dikenal. Bahkan saya pernah menangani itu pacar yang meminjam KTP, meminjam identitas untuk mengambil handphone pada waktu itu. Terus kemudian handphone itu dijual, karena kan ada dosbook dan sebagainya kan. Kalau sudah dibeli kan sudah ada dosbook dan sebagainya, tinggal pembiayaannya gitu loh. Nah, yang perempuan ini, korbannya perempuan pada waktu itu ketemu sama saya. Nah, yang perempuan ini ditagih sama leasing, kita enggak sebutkan nama leasingnya ya. Ditagih sama leasing. Nah, yang perempuan, saya kan enggak pakai barangnya. Barangnya kan dipakai sama pacar saya, ya. Tapi kan antara Mbak sama si pihak leasing yang berkontrak, bukan pacarnya Mbak, walaupun pacarnya Mbak yang pakai. Nah, ini sebenarnya kasus ini kasus lama, kasus yang sering kali terjadi terkaitan dengan hubungan orang dekat yang menggunakan identitas tersebut. Biarlah, tinggal kita membedahnya sebelah mana dulu nih.
0: Berarti ini banyak orang yang menganggap meminjamkan KTP ke keluarga atau mungkin juga orang terdekat itu biasa, padahal ada resiko hukumnya berarti ya?
1: Ada, resiko hukumnya malah ini lebih ketat gitu loh. Karena kan walaupun dia tidak menguasai barang, yang punya KTP kan, yang punya KTP tidak menguasai fisik barang, tetapi karena dia yang berkontrak, maka dia yang akan dikejar sama si leasing tersebut. Leasing kan gak mau tahu nih, iya. Tapi kalau memang dia tidak bisa menunjukkan barang tersebut, kena juga pidananya. Ya kan, penggelapan.
0: Iya. Untuk kasusnya sendiri di Samarinda, Ibu, kebanyakan seperti apa? Apakah dari orang terdekat seperti keluarga atau hubungan mantan tadi, Bu?
1: Yang kebetulan saya cerita yang pernah saya tangani ya. Yang saya pernah tangani, perempuan yang dia dipinjam identitasnya oleh pacar, baru pacar, dipinjam identitasnya dengan bujuk rayu dan sebagainya. Pakailah dulu apa identitasmu. Kenapa harus identitasku? Iya, soalnya kan gaji kamu lebih besar dibanding gaji saya gitu loh. Gaji saya kan kadang-kadang kan ada orang yang tidak berslip gaji. Nah, kayak gitu, sementara kan kamu punya slip gaji untuk pengajuan kredit kan mudah. Tapi di endingnya pada waktu itu putus mereka. Nah, kalau masih pacaran masih enak lah ditagi-tagi. Lah kalau sudah putus piye?
0: Nah, kalau sudah kayak gitu kewajiban untuk hukumnya seperti apa, Bu? Membayarnya ke pihak leasing menjadi tanggung jawab siapa?
1: Perempuan, karena yang berkontrak perempuan. Yang datakan perempuan, walaupun penguasaan fisik ada di laki-laki, kan yang berkontrak perempuan. Leasing kan enggak mau tahu dengan yang laki-laki. Ibarat kata begini, leasing kan enggak kenal sama yang laki-laki. Kenalnya kan sama yang perempuan. Yang masuk datanya kan perempuan ini.
0: Berarti banyak ruginya sebenarnya, Bu, ya?
1: Banyak ruginya. Dan memang saya menghimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati banget. Jangan sampai kita lalai. Karena pinjam sebentar. Kalau dulu ya, kalau zaman dulu kan marah sisi ya, kartu kredit ya. Nah, kalau zaman dulu, tapi kalau sekarang kan lebih meluas ke handphone bisa dikredit dan sebagainya. Kalau zaman dulu kan kadang-kadang orang pinjam identitas untuk sisi. Awal-awal terbitnya sisi itu kan gampang banget kan orang ngajukan kan. Nah, itu kan pinjam identitasnya untuk sisi. Kalau zaman sekarang kan diperluas kredit apa, kredit furniture, kredit apa, itu kan bisa dilakukan dengan KTP, tapi dengan catatan orang yang punya KTP yang datang sendiri ke leasing tersebut.
0: Nah, ini kalau misalnya sudah terlanjur ini, Bu, untuk KTP-nya digunakan untuk seperti itu ya, Bu, ya. Nah, ini kalau tidak dibayar seperti apa, Bu?
1: Harus dibayar.
0: Tetap harus dibayar.
1: Ya? Harus dibayar. Tetap harus dibayar. Tinggal pihak leasingnya apakah mau ke pidananya atau mau ke perdatanya nih. Kan jelas tuh. Kalau mau ke pidananya karena dia menguasai barang, kan walaupun dia tidak menguasai fisik nih, tapi kan secara berkontrak si leasing kan menyerahkan kepada si perempuan tadi kan, berarti leasing kan taunya dengan perempuan tadi. Maka secara hukum urusannya antara perempuan tadi dengan si leasing nagihnya ke perempuan tadi, bukan ke laki-laki. Walaupun secara wujud barang si perempuan itu tidak memegang barang tersebut, tetapi tetap penagihannya kepada perempuan tadi.
0: Berarti kalau perempuannya mau menuntut ini, Bu.
1: Menuntut ke siapa?
0: Menuntut ke laki-laki berarti ya.
1: Itu dua hal yang berbeda. Tidak terkait keterkaitan dengan si leasing. Karena tadi saya bilang, kontraknya antara si laki-laki dengan leasing tidak ada. Tidak ada satupun kontrak yang dibuat antara laki-laki itu dengan leasing. Yang dibuat adalah perempuan itu dengan leasing. Jadi tidak bisa menuntut yang perempuan ke leasingnya, tidak bisa. Tapi berdiri terpisah antara yang perempuan menuntut yang laki-laki. Berdiri terpisah nih, tidak ada kaitannya dengan leasing.
0: Berarti pentingnya juga edukasi kepada para perempuan nih, Bu, ya. Dari kasus yang ada masuk ke TRCPPA, ini banyak atau bisa dibilang masih bisa dihitung dengan jari nih, Bu?
1: Banyak.
0: Banyak ya?
1: Banyak. Karena Biro Hukumnya TRCPPA itu kan banyak juga ya. Jadi saya menangani apa yang saya ceritakan tadi. Mungkin Biro Hukum yang lain juga menangani hal yang lain yang berkaitan dengan ini. Gitu.
0: Ini bisa sampai perempuan-perempuan kita tertipu daya seperti itu. Berarti iming-imingnya luar biasa ya, Bu, ya?
1: Ya.
0: Apakah karena memang
1: hubungan? Iming-iming hubungan tadi tuh, karena hubungan kedekatan. Dan itu bisa juga dilakukan oleh saudara loh. Saudara ipar atau saudara sepupu atau teman dekat atau tetangga. Jadi tidak hanya berupa hubungan percintaan, tapi bisa juga mereka melegalkan dalam hal ini hubungan persaudaraan. Pinjam dulu punya Muna. Seperti itu. Nah, jadi kalau saya sih menghimbau kepada masyarakat berhati-hati dalam meminjamkan identitas siapapun itu.
0: Karena pemilik KTP yang datanya terdaftar di leasing itu punya tanggung jawab ya,
1: Betul,
0: Bu, ya.
1: Sekali.
0: Kewajiban untuk membayar hutangnya karena identitasnya tadi yang disebut oleh Bu Dia, identitasnya yang tercantum di leasing tersebut ya.
1: Betul.
0: Nah, kalau misalnya, Bu, ini kasus yang berbeda tadi Bu bilang. Ini secara sadar berarti ya.
1: Sadar.
0: Perempuannya sadar mendaftarkan diri ataupun Betul. Juga menghubungi leasingnya langsung. Kalau tiba-tiba, Bu, tanda tangan atau dokumen pribadi kita disalahgunakan,
1: dipalsukan.
0: Nah, itu seperti apa, Bu?
1: Setahu saya ya, setahu saya kalau orang kredit atau berhubungan sama leasing, orangnya datang secara langsung, tidak ada cerita, atau saya belum pernah mendengar cerita ya, dokumen itu dibawa pulang, ditandatangani di rumah, saya belum pernah dengar cerita. Yang ada adalah orang datang langsung ke leasing tersebut, kemudian menyampaikan, atau biasanya kan mohon maaf nih, kalau kita ambil handphone kan biasanya ada di toko-toko handphone ya, leasingnya ya. Nah itu biasanya kan langsung berhadapan, bertatap muka sama yang punya KTP. Saya mau ngambil handphone gitu. Oh ya, bisa lihat KTP-nya. Nah kan biasanya seperti itu. Jadi tidak mungkin, oh ini KTP teman saya yang dipakai, apa, kan nggak mungkin. Jadi kan orangnya secara langsung dan sadar dia mengambil itu.
0: Kecuali pinjaman online ya. Kalau online kan ya, bisa ya Bu ya.
1: Kalau pinjol, setahu saya yang saya pelajari, kalau pinjol itu kan rata-rata mereka KTP diberdirikan gini ya. Nah itu kan saya melihat sendiri gitu loh, KTP diberdirikan seperti ini. Jadi kan orangnya langsung, ini kan yang foto di KTP kan harus sama dengan orang yang meminjam. Jadi tidak mungkin orang yang meminjam ini berbeda dengan yang di KTP ini. Kecuali memang muka mereka sama ya, atau ada kemiripan, nah bisa jadi sih, tidak menutup kemungkinan itu.
0: Berarti kalau misalnya ada yang mengatakan itu tanda tangan saya dipalsukan, atau apa namanya, itu bukan saya yang meminjam, ini berarti harus ditanyakan lagi ya Bu ya, karena biasanya datang langsung berarti ya untuk tanda tangan atau registrasi leasingnya.
1: Setahu saya kalau orang berurusan dengan leasing seperti itu, kalaupun itu mungkin ya, saya tidak pernah menangani kasus ini, tapi kalaupun ada upaya pemalsuan, itu biasanya ada keterlibatan dari orang dalam. Kalaunya orang luar sendiri, ini dokumennya saya bawa keluar ya, nanti saya tanda tangani di depan, itu kok rasanya belum pernah nangani saya yang seperti itu. Dipalsukan bisa, segala kemungkinan tuh bisa, segala kejahatan tuh bisa terjadi, cuman caranya aja gitu loh, apakah ada keterlibatan daripada orang dalam, karena kadang-kadang kredit itu juga bisa juga melibatkan orang dalam gitu loh. Yang ini harusnya disurvei, ternyata tidak memenuhi syarat, tapi pada kenyataannya orang ini lolos dan bisa mendapatkan barang tersebut. Nah itu kan ada keterlibatan dari orang dalam.
0: Iya, betul ya. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kita akan buka tentunya ya sesi tanya jawab untuk Anda yang juga mungkin punya pengalaman atau ingin bertanya langsung bersama dengan Ibu Diah seperti apa tentunya jerat hukum penyalahgunaan KTP ini. Silakan Anda bisa bergabung bersama dengan kami di jalur telepon ataupun juga WhatsApp setelah yang satu ini. Tetap bersama kami.

0: dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Dulu kita dengar RRI cuma lewat radio. Sekarang gampang, pakai handphone. Dengan aplikasi RRI Digital, Anda yang rindu nostalgia siaran klasik, drama radio, dan lagu-lagu kenangan bisa dinikmati. Masa lalu kembali hadir di genggaman. Download RRI Digital sekarang di Play Store dan App Store.
2: Halo?
3: Iya, halo.
2: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
3: Bukan.
2: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
3: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
2: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
3: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.
4: Pengarus utamaan gender dan inklusi.
5: Masih bersama Anda pendengar di Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, pengaruh utama gender dan inklusi ya, yang hari ini kita bahas tentang penyalahgunaan data pribadi atau penyalahgunaan KTP, jerat hukumnya seperti apa, bersama dengan Biro Hukum TRC PPA Kalimantan Timur, ada Ibu Diah Lestari Wahyuning Tias. Kami undang Anda untuk bergabung tentunya bertanya langsung terkait dengan topik hari ini, silakan di line telepon 736-566-743-495 ataupun juga WhatsApp 0811-554-4976. Sudah ada beberapa penelpon dan juga WhatsApp yang masuk. Ini Ibu, saya coba terima dari Ibu Ria Fauzi yang pertama ya. Halo, selamat siang.
6: Assalamualaikum, selamat siang Mbak Cantik.
5: Silakan Ibu Ria, sudah ada Ibu Diah, ini apa yang mau ditanyakan?
6: Assalamualaikum Ibu Diah.
7: Waalaikumsalam.
6: Saya pernah mengalami, tapi ini lewat nomor HP. Saya beberapa kali, bukan lagi sekali dua kali atau bahkan ada sekitar 2 tahunan, Bu, saya selalu ditelepon leasing. Katanya ada orang mengkredit motor atas nama Siti Aisyah. Tapi dia pakai nomor HP saya, Bu, sedangkan saya tidak kenal dan tidak ada pun keluarga atau kenalan namanya Ibu Siti Aisyah gitu. Nah, apakah memang itu, Bu, hanya sekedar nomor HP bisa menipu orang di leasing gitu, Bu? Karena saya rasa biasanya kan kalau kita mau mengkredit pasti memang KTP yang pertama ditanyakan. Nah, sedangkan di leasing ini kok percaya nomor HP, sedangkan orangnya itu enggak pernah bayar, Bu, udah berapa tahun gitu katanya enggak pernah bayar. Jadi saya tanya, waktu orang itu mau ngambil barang, apa sampean enggak lihat KTP-nya atau enggak survei ke rumahnya, kok bisa-bisanya nomor HP orang dipakai gitu. Sering saya jelaskan, Bu, sekian kali enggak percaya. Pokoknya dikira saya bilang, saya bukan Siti Aisyah, saya kasih nama asli gitu kan, yeah. Saya kasih, nggak, masih saja sering ditelepon, nggak siang, nggak malam, pokoknya kalau sampai jadwalnya itu pembayarannya saya ditelepon lagi, yeah. Kan gergetan, Bu, gergetan jadinya, jadi usur datang ke rumah saya, yeah. Saya kasih alamat lengkap, yeah. Kasih nomor, tapi nomor KTP nggak aku kasih.
5: Baik, Ibu Ria.
6: Apakah memang bisa itu, Bu,
5: nomor handphone ya,
6: nomor, yeah. Tapi kita digunakan, nomor kita digunakan orang untuk menipu gitu.
5: Baik, Ibu.
6: Dan bagaimana anunya, Bu, hukumnya kayak gitu loh, Bu, yeah. Terima kasih. Semoga aja ya teman-teman lain ada lagi yang mau menipu-nipu atau mau ditipu-tipu seperti itu. Makasih, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kemungkinan nomornya Ibu Ria jadi nomor jaminan gitu,
7: nomor ya. Darurat,
5: nomor istilahnya. Darurat ya, ya. Nah, itu dia. Kemudian satu lagi ini Bu Dia, saya bacakan dari Pak Masan Bali. Beliau katanya menyoroti kasus ini yang sering menjadi korban itu ibu-ibu katanya ya, mungkin penjual gorengan atau minuman di pinggir jalan, karena korbannya ini akhirnya tidak hanya menanggung beban psikologis akibat penagihan, tapi ada sanksi dari finansialnya. Beliau bertanya, apa tindakan cepat yang biasanya dilakukan dari tim TRC Ibu untuk membantu memulihkan trauma mentalnya, dan juga pengawalan proses hukumnya seperti apa kalau ada laporan dari korban? Itu pertanyaan dari Pak Masan dan juga tadi Ibu Ria Fauzi. Silakan Ibu Dia.
7: Oke, untuk Ibu Ria Fauzi ya Bu, apa kabar Bu? Saya coba jawab di sini ya. Pertama, kalau orang kredit motor, otomatis ada identitas yang disertakan, karena kan berkaitan dengan nama di PPKB, terus kemudian STNK, terus kemudian ada tanda tangan pengajuan kredit itu dan sebagainya, jadi tidak mungkin nama orang lain, ya kan? Tapi bisa jadi sekarang ini kan ada aplikasi canggih ya. Jadi kalau kita menyetujui sebuah kredit dan sebagainya, itu yang ada di handphone kita, apapun yang ada di handphone kita itu bisa berpindah, bisa diketahui sama si leasing tadi itu ada. Karena saya kebetulan pernah beberapa kali mendapatkan yang seperti itu. Orang-orang yang mohon maaf datang konsul ke saya, by phone, nomor telepon saya disimpan sama mereka, dan ketika mereka mengajukan pinjol dan sebagainya, otomatis semua nomor telepon yang ada di handphonenya dia ini, yang orang yang datang konsul ke saya ini, diteleponin sama debt collector-nya ini gitu loh. Saya sendiri korban, berapa kali saya ngalami hal tersebut. Saya bilang saya enggak kenal yang namanya orang datang konsultasi itu ratusan, kita enggak kenal, tapi tetap seperti itu. Jadi nomor kita dijadikan jaminan darurat, atau nomor kita tersimpan sama si ibu siapa tadi, Siti Aisyah, di handphonenya ibu Siti Aisyah, sehingga ketika dia menyetujuinya otomatis ada aplikasi yang langsung terbaca semua kontak yang ada di handphonenya dia. Itu bisa jadi seperti itu, dan semua yang ada di handphonenya Bu Siti Aisyah itu dengan sendirinya akan dihubungi sama si debt collector ini tadi untuk bicara itu tadi ya, yang Bapak tadi ya, nyambung ya Pak Mas An ya, Pak Mas An Bali, adalah untuk membuat trauma mental kepada Ibu Siti Aisyah, dengan harapan ini yang saya baca itu ritmenya seperti ini. Ibu Ria Fauzi ditelepon itu supaya Ibu Ria Fauzi memarahi si Ibu Siti Aisyah, supaya Ibu Siti Aisyah membayar kalau sudah dimarahi sama Ibu Ria Fauzi ini. Jadi harapan debt collector tuh Ibu Ria Fauzi ini jadi kepanjangan tangan lah untuk nagih orang ini tadi. Begitu.
5: Jadi bukan berarti Ibu Ria ini dipakai datanya, tapi nomor kontaknya tersimpan.
7: Iya, tersimpan, biasanya tersimpan di handphonenya Ibu Siti Aisyah, mungkin kenal atau bagaimana gitu. Karena kalau tidak kenal atau mungkin tidak kenal tapi pernah bertemu dan tukar nomor handphone, itu bisa jadi.
5: Karena itu tadi kecanggihan teknologi itu ya Bu,
7: kecanggihan
5: ya?
7: Teknologi, karena saya sendiri pernah ngalami itu. Jadi saya tidak kenal, saya ditelepon, begitu saya dikasih tahu namanya. Kadang-kadang kan kita kenal nama tidak nama lengkap. Kadang-kadang namanya siapa, Kumbang. Nah ternyata nama panjangnya di KTP Kumbara siapa. Nah itu siapa, yang mana orangnya? Nah kan bisa jadi seperti itu gitu loh. Tapi setelah kita ingat-ingat, kita review, oh iya, orang ini pernah ketemu sama saya, dia pernah minta nomor telepon saya memang untuk disimpan untuk konsultasi berikutnya. Nah itu terjadi gitu loh, hal-hal seperti itu. Jadi siapapun yang nomor teleponnya tersimpan oleh Ibu Siti Aisyah ini tadi, bisa jadi dijadikan kontak darurat ketika Ibu Siti Aisyah ini tidak bisa dihubungi oleh pihak leasing. begitu.
5: Iya, itu dia, mudah-mudahan terjawab Ibu Ria Fauzi dan juga Pak Masan Bali ya tadi ya.
7: Kalau Pak Masan Bali tadi tindakan,
5: ya, pendampingan hukumnya seperti
7: pendampingan
5: apa?
7: Hukum. Nah, kalau nya bicara hukum ini memang agak ribet juga gitu loh. Karena kan sistem kita ini yang selalu saya ngomong ke masyarakat ketika datang ke kami, konsultasi ke kami, kita ini hidupnya di Indonesia. Jangan berpikir kita hidup seperti di sinetron yang kita datang ke kantor polisi, terus kemudian saat itu juga selesai masalahnya, orangnya dipenjara, kemudian kita melihat no, hidup gak seperti itu kalau kita sudah berurusan dengan hukum. Nah, makanya hati-hati banget. Yang pasti silakan lakukan pelaporan polisi. Ah, itu yang pasti. Silakan melakukan pelaporan polisi. Kalau memang punya teman, rekan, kenalan, keluarga atau siapapun, boleh melakukan somasi terkait dengan hal ini karena trauma mental yang dihadapi. Misalnya, Bu, kalaunya penjual gorengan atau ibu-ibu di pasar kan tidak ada akses ke pengacara misalnya, bisa datang ke LBH-LBH bisa. Banyak sekali kok LBH-LBH itu di setiap kampus. Ini yang saya perlu sampaikan kepada masyarakat, biasanya di setiap kampus yang ada universitasnya. Ini kalau kita bicara di Samarinda saja ya, Samarinda saja di setiap kampus yang ada universitas hukum apa fakultas hukum itu pasti ada LBH. Di mana, di Untak itu ada, di Unmul itu ada, Widya Gama itu ada. Nah, tinggal kita searching lah. Ini kan sudah modern ya. Kita punya handphone, kita bisa main sosial media. Searching lah di mana sih LBH di sini. Saya konsultasi dulu, saya sampaikan dululah permasalahan ini, barangkali ada solusi. Gitu sih kalau saya.
5: Iya. Yeah. Nah, ini tadi juga Ibu menyebut bahwa bisa melapor ke kepolisian.
7: Bisa, sebenarnya bisa.
5: Ini kalau mau dilaporkan, bukti-bukti apa Bu yang harus disiapkan Bu?
7: Sebenarnya kalau masalah bukti gini ya, tugas masyarakat adalah melaporkan apa yang menjadi ketidaknyamanan bagi dia ketika dia mengalami sebuah permasalahan hukum. Dan tugas polisi adalah menggali fakta, menggali bukti gitu loh. Nah, buktinya apa? Misalnya ini tadi ya, seperti kita bilang Ibu Ria Fauzi ya. Nah, buktinya apa? Itu kan gampang. Buktinya kan di telepon tadi kan ada nomor teleponnya. Terus kemudian misalnya ada chat WA, terus kemudian Ibu Siti Aisyah yang tidak dikenalin tadi bisa dilaporkan. Nah, tinggal polisinya mau atau tidak. Itu aja.
5: Nah, terus yang jadi sering alasan adalah saya hanya membantu keluarga, saya hanya bantu teman. Ini sebenarnya alasan-alasan seperti ini kuat tidak Bu di mata hukum?
7: Enggak sama sekali. Hukum tidak melihat seperti itu. Hukum itu tidak melihat sebuah rasa kepastian, tapi melihat sebuah kepastian. Jadi hukum enggak melihat rasa kasihan gitu, enggak melihat. Oh, kasihan saya membantu keluarga, kasihan saya ini. Tapi melihat sebuah kepastian. Tadi yang saya jelaskan di awal, siapa yang berkontrak, ya dia yang harus menanggung akibat daripada kontrak tersebut.
5: Jadi hati-hati ini menggunakan data pribadi ya. Lalu kemudian ketika yang dipinjam KTP-nya atau data pribadinya untuk datang langsung ke leasing dengan iming-iming dapat persenan itu ya Bu ya,
7: kena juga.
5: Nah, ini seberapa penting juga mereka membaca dokumennya Bu?
7: Harus dibaca. Harus dibaca. Makanya kan ini tidak promosi ya. Ini tidak promosi, tapi sekedar kita memberikan pemahaman kepada masyarakat. Perlunya ketika kita berkontrak atau perlunya ketika kita menghadapi sebuah permasalahan hukum itu melibatkan orang yang paham hukum. Bisa jadi pengacara, bisa jadi konsultan hukum atau apapun ya. Nah, itu untuk membaca, karena kadang-kadang masyarakat kan tidak paham bahasa hukum yang dituangkan dalam kontrak tersebut. Terus ada kalau kita kadang itu berkontrak, kalau kita tidak paham klausul-klausulnya yang ini jebakan gitu. Nah, kalau di kami kan, kami bacakan secara langsung, Ibu, Bapak paham ini tentang ini nanti seperti ini loh Pak, kejadiannya seperti ini. Jadi kita jelaskan, kita terangkan secara gamblang kalau bahasa-bahasa kita menyampaikan dengan bahasa orang awam. dengan bahasa orang awam yang orang awam itu paham. Nah, dari situ ketika orang awam itu paham, Bapak sudah tahu ya resikonya ya. Oke. Oke, silakan tanda tangani. Kalau memang Bapak tidak keberatan, silakan tanda tangani. Sama seperti kita mendampingi ini ya, mendampingi seseorang ketika dia menjadi saksi atau menjadi pelaku kejahatan di kepolisian dalam BAP, itu kan kadang-kadang bahasa-bahasa yang ini ya, bahasa-bahasa yang tidak dipahami. Nah, itu kita coba bacakan ulang, Pak, seperti ini yang ditanyakan sama Pak polisi, Bapak paham gitu loh. Nah, kalau memang Bapak paham dan memang Bapak tidak melakukan itu, ya disampaikan saja apa adanya. Dan itu kita di depan penyidik ya, dengan bahasa yang disampaikan itu seperti ini yang dimaksud dengan penyidik, apakah Bapak melakukan atau tidak. Oh tidak Bu, ya Bapak sampaikan gitu loh. Saya hanya membacakan apa yang disampaikan sama penyidik. Nah, kayak gitu. Jadi perlunya memang ketika kita berkontrak atau menghadapi sebuah permasalahan hukum adalah didampingi sama orang yang mengerti hukum, salah satunya adalah pengacara.
5: Ya, itu dia. Ini saya bacakan lagi satu WhatsApp yang masuk. Ini Ibu dari Pak Udin di Lok Bahu. Katanya kadang seluruh dokumen sebelum tanda tangan perjanjian kredit atau leasing itu tulisannya kecil-kecil, Ibu. Kenapa begitu ya? Perjanjian tulisannya kecil-kecil katanya, Bu.
7: Itu nggak ada yang mengatur sih, Pak. Nggak ada yang mengatur, kan tinggal Bapak sampaikan saja sama ini, sama tempat Bapak berkontrak. Jadi tidak ada satu pun undang-undang yang mengatur harus tulisan besar, harus tulisan kecil, harus pakai font apa, harus pakai font berapa, begitu. Nggak ada aturan baku sih masalah itu. Tinggal Bapak sampaikan, saya nggak tahu ini bahasanya, dan sekarang ini kan kadang-kadang ya, mohon maaf ini, kalau kita baca Quran kan kecil juga ya. Itu kan ada ini yang untuk melihat apa itu, yang untuk memperbesar itu kan, kaca pembesar itu kan. Tinggal dari kitanya aja, upaya kita aja. Kalau memang kita mau menyampaikan, ya disampaikan aja, Pak tulisannya terlalu kecil, saya tidak bisa baca. Nah, atau dibekali aja di ini, di tas kita untuk kaca pembesar, karena tidak menutup kemungkinan hal itu akan terjadi.
5: Tapi ini bukan taktik untuk menjebak ya, Bu?
7: Ya tadi ketika itu sudah berbicara taktik, tinggal bagaimana kita menghadapi taktik itu. Apakah kita berani speak up tadi? Ketika kita berani speak up, ini tulisannya terlalu besar, saya enggak mau saya. Apa tulisannya terlalu kecil, saya enggak mau, saya mau yang besar. Karena kalau yang kecil begini, saya enggak bisa baca gitu loh. Saya takutnya terjebak. Jadi harus ngomong. Ketika menghadapi jebakan-jebakan kayak gitu, kita harus ngomong, harus berani ngomong. Atau kalau memang kita enggak mau ribet lah sama orang, ya sudah, kita bawa aja kaca pembesar dari rumah. Itu kan bisa tuh dibeli di toko-toko buku tuh.
5: Itu dia ya, mudah-mudahan terjawab ini Pak Udin. Mendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kita masih akan bersama Anda tentunya, dan kami undang kembali ya untuk yang ingin bertanya langsung bersama dengan Bu Diah, silahkan di jalur telepon ataupun juga kirim pesan singkat di WhatsApp kami 7365667433495. Kita jeda kembali, mendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda.
1: Hadir untuk semua. Update berita, edukasi, hiburan, dan budaya sekarang ada dalam satu platform. rri.co.id. Akses sekarang untuk berjuta informasi.
8: Mami, KTP aku udah jadi.
9: Wah, anak mami udah gede nih, coba sini. Ade, foto dulu, lihat ke kamera, Ade tunjukin KTP-nya coba.
10: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
8: Ya, nggak boleh ya tantenya.
10: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.
11: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pengarus utamaan gender dan inklusi.
5: Pro Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Masih di pengaruh utama gender dan inklusi ya, bersama dengan Ibu Diah, bagaimana jerat hukum penyalahgunaan KTP saat niat baik berujung tanggungan utang leasing. Nah ini tadi Bu Diah juga sempat menyinggung bahwa ternyata ada syarat-syarat ya Ibu ya, tidak serta-merta perjanjian leasing dan juga KTP yang digunakan ini itu langsung cair begitu saja atau bisa keluar begitu saja pembiayaannya, tapi ternyata ada syarat-syaratnya juga yang harus dipenuhi. Ada beberapa tadi Bu ya, 3 ya?
7: Kalau kita bicara perdatanya itu ada empat. Yang pertama adalah kesepakatan. Jadi ini kan ada 3 pihak yang harus kita pisah nih ya. Leasing berdiri sendiri. Kita bicara mawar sama kumbang ya, biar enak ya, tidak menyinggung seseorang ya. Karena kan kalau ini kan kadang-kadang lu kok nama saya dipakai gitu ya. Leasing sama mawar berkontrak. Iya kan? Nah, mawar secara sadar datang ke leasing, ya kan? Walaupun ada kumbang, kumbang ikut, tapi kan kumbang tidak ikut tanda tangan. Kumbang kan hanya nunggu di depan. Berarti yang berkontrak siapa?
5: Mawar ya.
7: Mawar, ya kan? Kalau kita bicara di KUH Perdata di 1320 itu berbicara kesepakatan dari mereka yang mengikatkan diri. Sepakat enggak sih? Kan kalau enggak sepakat, mawar tidak tanda tangan. Sepakat kan? Ya. Makanya tanda tangan. Oke. Kecakapan membuat suatu perikatan atau perjanjian. Cakap enggak sih mawar ini? Apakah mawar dalam pengampuan, di bawah pengampuan atau di bawah perwalian? Nah, itu kan harus kita ketahui dulu nih. Gitu loh. Kalau dia cakap di mata hukum bisa membuat perjanjian. Suatu pokok persoalan tertentu. Apa pokok persoalannya? Kan mau beli. Handphone. Terus kemudian suatu sebab yang tidak terlarang. Ini kan jual beli. Jual beli kan tidak terlarang. Jadi kan leasing taunya berkontraknya dengan mawar. Walaupun kumbang nganter ikut melihat begini, kalau dia tidak ikut tanda tangan, tidak ikut berkontrak, lepas. Kumbang akan lepas begitu saja. Kalau itu hubungan saudara, mungkin masih bisa lah kita datangin rumahnya dan sebagainya. Kalau kemudian itu hubungannya pacar yang mohon maaf di sini dalam keadaan dia sendiri, terus kemudian dia setelah putus dia kabur, barang dibawa, iya kan? Nah, itu tetangga bisa jadi seperti itu, teman bisa jadi seperti itu. Kalau saudara masih mungkin next akan ketemu masih bisa. Kalau saudara ya. Tapi kalau nya sudah ke orang lain kan ini lebih sulit untuk pertanggungjawabannya lebih sulit.
5: Itulah kenapa kalau kita kaitkan dengan pengaruh utamaan gender ya Bu ya, kasus penyalahgunaan identitas ini juga jadi perhatian khusus ya dari TRCPPA ya.
7: Iya.
5: Karena kasusnya tadi juga disebut oleh Bu Dia ini banyak pendengar.
7: Banyak yang pernah saya tangani langsung yaitu tadi karena hubungannya pacaran. Gitu. Tapi kalau hubungan persaudaraan juga banyak sekali sebenarnya. Hubungan persaudaraan, ipar yang make, teman yang make, tetangga yang make, itu ada gitu loh. Tadi berawal dari rasa kasihan, enggak apa-apalah kasihan, cuman kan kita harusnya berbicara

0: Fitri. Mungkin perempuannya ini ikut secara ekonomi kan bergantung bersama dengan pasangan. Kemudian diminta menyerahkan KTP-nya ini Bu untuk pengajuan pembiayaan. Nah ini kalau dari TRCPP posisi dan perlindungan hukumnya seperti apa Bu?
1: Kalau kasus ini tidak masuk di TRC tapi masuk di kantor hukum saya. Nah pada waktu itu lebih parah. Jadi si istri baru menikah mereka. Baru menikah, terus kemudian si istri mengambil kredit karena permintaan suami tadi. Setelah kreditnya cair, duit dikasihkan suami, suaminya kabur ya, dan istri yang menanggung semuanya.
0: Kalau begini seperti apa Bu posisinya istri dan juga pembantuan hukumnya?
1: Ya tadi, ya mau tidak mau, suka tidak suka dia wajib bayar. Apalagi pada waktu itu pinjamnya bukan pada bank.
0: Leasing, ya?
1: Bukan pada leasing. Pinjamnya pada rentenir pada waktu itu.
0: Ya,
1: parah. Jadi pengantin baru nih mereka. Pengantin baru yang ya mau kabur terus mau dicari kemana? Kabur kehilangan jejak begitu saja. Ya mau gak mau akhirnya si orang tua dari yang perempuan ini yang membantu untuk menyelesaikan semuanya. Mau tidak mau, suka tidak suka.
0: Ini harusnya jadi pembelajaran juga untuk masyarakat.
1: Semua.
0: Yang suami istri saja ada hubungan bisa seperti ini.
1: Iya.
0: Apalagi yang cuma teman atau baru pacar gitu ya,
1: iya,
0: Bu ya.
1: Iya. Tapi kadang-kadang gini, kadang-kadang ketika kita memberikan sebuah pemahaman kepada masyarakat dan masyarakat ini terjebak dengan kata kasihan, terjebak dengan kata cinta, itu dianggapnya bahwa ibu ini kok tidak mendukung saya berbuat baik. Nah, jangan salah. Ketika kita memberikan kita pemahaman yang seperti ini, mereka berpikir bahwa saya tidak mendukung seseorang berbuat baik. Tapi kalau sudah kena hal-hal kayak gini, ya mereka mau enggak mau, suka enggak suka akan mengakui bahwa apa yang ibu sampaikan itu benar. Tapi sudah too late. Mau enggak mau, ya mereka harus tetap membayar. Karena kan kita sudah memberikan pemahaman, sudah memberikan edukasi itu.
0: Ini apalagi tadi ibu juga menyebut kasusnya ini korbannya banyak perempuan. Perempuan ya, tuh kadang perasaannya dulu yang didahulukan daripada logikanya ya, gitu ya Bu ya.
1: Betul sekali.
0: Jadi iming-iming kasihan itu tadi akhirnya meminjamkan data pribadi, bahkan datang langsung ke kantornya untuk membeli ataupun juga pencairan pembiayaan modal itu ya. Waduh, luar biasa ini. Kita berada di sesi akhir ini Ibu untuk sajian pengaruh utama gender dan juga inklusi. Ini pesan penting apa Ibu yang bisa disampaikan dari Ibu Diah selaku Biro Hukum tentunya agar masyarakat kita tidak mudah meminjamkan KTP ataupun juga tanda tangan atau data pribadi meskipun orang tersebut juga kita kenal ini Bu.
1: Ya,
0: silakan.
1: Kalau saya lebih berbicara hati-hati. Hati-hati dan jangan pernah lalai. Karena kalau berbicara kita kasihan, dia enggak ngasihan diri kita kok, kenapa kita harus kasihan sama dia? Kita harus berani untuk bicara tidak kepada orang-orang yang seperti itu. Karena ketika sudah terkena jerat hukum seperti ini, kita akan berdiri sendiri. Orang tersebut ya cuman aku gak bisa bantu, aku gak ngerti apa-apa, ibaratnya itu barang sudah kujual buat kebutuhan anak dan sebagainya. Kita gak bisa, ketika kita didominasi dengan rasa kasihan, rasa kasihan itu yang membunuh kita. Jadi kita harus berhati-hati dengan segala sesuatu. Oh ya, saya cuman mau menyampaikan dari pandangan hukum pidana. Ini hukum pidana yang baru ya kan, saya coba bacakan ya. Di hukum pidana yang baru itu, setiap orang yang melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yang ada dalam kekuasaannya, bukan karena tindak pidana, dipidana karena penggelapan dengan pidana paling lama 4 tahun. Ini buat kumbang. Buat kumbang kan, karena menguasai,
0: iya,
1: menggelapkan
0: itu,
1: barang.
0: Kalau mawarnya menuntut ya,
1: kalau mawar menuntut, kalau mawarnya masih terjebak dengan rasa kasihan, ya sudah, dia yang nanggung, ya kan. Kalau untuk mawarnya kita berbicara di penipuan. Mawar melaporkan kumbang ya, mawar melaporkan kumbang itu berbicaranya penipuan itu pidananya, sebentar tak lihatkan ya. Pidananya kalau nya tipu muslihat itu 4 tahun. 4 tahun denda paling banyak kategori

0: 5. Kategori 5 itu yang dimaksud dalam KUH pidana itu 500 juta. Tapi itu kan tuntutan.
1: Yeah.
0: Itu kan undang-undang. Undang-undang kan nanti kan diproses tuntutan. Tuntutan jaksa nanti putusnya kan hakim. Ya, tapi kalau kita bicara undang-undang mengatur itu. Tinggal mawar ketika dia menjadi korban dalam hari ini. Berani enggak dia speak up? Berani enggak dia lapor polisi? Karena kadang-kadang masyarakat kita dia sudah diakali nih, sudah tipu muslihat nih yang dilakukan oleh kumbang, tapi dia tidak berani speak up, tidak berani melindungi dirinya. Dia ya sudahlah, daripada ribut, daripada aku warawiri di kantor polisi aku capek ninggalkan kerjaan dan sebagainya, ya sudahlah nanti dia terima karmanya. Banyak yang seperti itu, jangan salah. Jadi dia menjadi korban, dia tidak berani untuk mengatakan dirinya korban, dan dia memilih untuk diam dan membayar.
1: Ini apakah karena rasa kasihan itu tadi yang
0: mendominasi? Rasa kasihan, rasa tidak mau ribet, rasa ya sudahlah, dia akan mendapat karmanya lah, atau nanti ada aja jalannya dan sebagainya itu tadi. Karena ya sudahlah, daripada kalau istilahnya kehilangan ayam. Ketika kita berproses akan kehilangan kambing, karena kan warawiri itu butuh biaya dan sebagainya dan sebagainya. Iya kan, ya sudah, lebih baik dia memilih untuk membayar dan diam dan berdoa dia dapat karma. Itu aja yang sering terjadi di masyarakat kita. Makanya kan sangat bagus TRC PPA menerima laporan-laporan ini, sehingga masyarakat lain menjadikan ini sebuah pembelajaran gitu loh, jangan sampai itu terjadi kepada mereka. Iya kan?
1: Ini berarti yang melaporkan ke TRC PPA orang terdekat dari korban.
0: Korban langsung. Yang datang. Tapi ya balik lagi bahwa saran-saran dari kita adalah, satu, ya mau enggak mau melakukan somasi terhadap orang tersebut. Saran kedua adalah melakukan pelaporan terhadap kepolisian, karena ini bicara hukum ya. Karena kita bicara hukum, kita tidak bisa melakukan hal lain gitu loh. Kalau secara ini pendampingan psikologis ya tadi, ibu yang sabar, ibu apa yang ingin disampaikan, atau ibu apa yang ingin dilakukan. Jangan sampai ibu apa yang ingin dilakukan terhadap hal ini, oh saya maunya bayar aja dan melupakan, terus kemudian oh ibu harus lapor polisi, kan gak mungkin juga ya. Kan semuanya kan tergantung daripada si korban ini maunya apa ya. Dan kita kan hanya mencoba untuk memfasilitasi, kalau saya mau lapor polisi atau saya ngalami ini, apa yang harus saya lakukan supaya pelaku mendapatkan hukuman setimpal. Nah kan seperti itu. Ibu bisa lapor polisi, ibu bisa menggandeng pengacara untuk melakukan somasi dan sebagainya. Tapi kalau korban memilih, gak apa-apa mbak, saya bayar aja dan saya ingin melupakan ini, kita kan gak bisa ngomong apa-apa juga. Itu kan tergantung dari korbannya sendiri.
1: Meskipun misalnya yang melaporkan ini anak korban atau saudara korban, itu gak bisa ya Bu ya?
0: Harus korban langsung dong. Harus korban langsung. Tadi kan kita dibahas di awal ya. Siapa yang berkontrak? Nah, kuncinya kan di situ. Kalau yang berkontrak si Mawar, tidak bisa yang melaporkan Melati, walaupun ibaratnya Mawar dan Melati adalah kembar. Tidak bisa. Siapa yang punya identitas ini? Yang punya identitas Mawar, ya Mawar yang harus melapor. Tidak bisa suaminya, ya. tidak bisa anaknya, tidak bisa orang tuanya, tidak bisa. Harus yang bersangkut langsung. Bahkan kalau kita lapor polisi, ini di kasus lain, ketika kita lapor polisi, waktu itu saya nangani korban KDRT ya. Saya nangani korban KDRT di kasus lain, setelah keluar dari rumah sakit pada waktu itu, dia saya bawa ke Polsek untuk memberikan laporan sendiri. Tidak bisa diwakilkan saya sebagai pengacaranya, tidak bisa, karena polisi kan harus bertanya langsung kepada yang mengalami.
1: Baik, ya. Baik Ibu, kita berada di akhir sesi untuk sajian ini. Terima kasih banyak tentunya Ibu Diah sudah memberikan pencerahan bagaimana jerat hukumnya penyalahgunaan KTP ini, dan tadi edukasinya kepada perempuan-perempuan yang ada di Kalimantan Timur.
0: Karena yang banyak korban perempuan.
1: Betul, seperti yang tadi sudah dibahas bahwa rasa kasihan, niat baik yang seperti topik kita hari ini berujung tanggungan leasing. Jadi masyarakat terutama kaum perempuan ini juga perlu lebih hati-hati pendengar dalam memberikan ataupun juga mempercayakan ya Bu ya.
0: Betul.
1: Identitas pribadinya dalam setiap transaksi pembiayaan, meskipun itu suami sendiri, begitu ya Bu ya.
0: karena pernah nangani yang kayak gitu.
1: Baik, terima kasih banyak Ibu Diah. Jangan sampai tentunya niat baik ini berubah menjadi tanggungan hukum dan kerugian, malah sampai ketemu Ibu Diah begitu ya. Oh, kita berbicara jeleknya seperti itu nih ya Ibu ya. Terima kasih banyak Ibu Diah. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk masyarakat Kalimantan Timur. Terkait dengan topik hari ini, pendengar, jerat hukum penyalahgunaan KTP, kita sudah membahasnya bersama dengan Biro Hukum dari TRC PPA Kalimantan Timur, Ibu Diah Lestari Wahyuningtyas SHMH. Untuk Anda yang tertinggal pembahasan hari ini, bisa mengakses kembali siaran kami di aplikasi RRI Digital ataupun juga menontonnya di YouTube RRI Samarinda. Kita akan jelang pendengar penyampaian dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang.

Arsenal takluk dari Borussia Dortmund pada laga pramusim bertajuk Emirates Cup. Pembalap track house MotoGP tim Raul Fernandez menangi balapan MotoGP Inggris 2026. Tim sepatu roda Indonesia meraih 19 medali pada Belt and Road China ASEAN Speed Roller Skating Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal alami kekalahan dengan skor 2-3 dari Borussia Dortmund pada laga pramusim bertajuk Emirates Cup malam tadi. Hasil ini menjadi alarm peringatan untuk The Gunners jelang duel Community Shield melawan Manchester City. Pada laga melawan Dortmund, klub Jerman itu mampu memimpin 2-0 pada masa jeda babak berkat gol Samuele Inacio pada menit ke-7 dan Konstantinos Karetsas di menit 29. Arsenal lalu sempat membalas via gol Ethan Nwaneri pada menit ke-54. Namun, Dortmund menjauh setelah Joen Gadou membobol gawang The Gunners pada menit ke-58. Arsenal hanya bisa menipiskan skor setelah Victor Gyökeres di menit 69 mengemas gol dari titik penalti pada menit ke-69. Hasil ini membuat pelatih Arsenal Mikel Arteta kecewa.
1: So, yeah, we lose the game, obviously. Kami kalah dalam pertandingan. Jelas tidak senang dengan hal itu. Jelas ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Beberapa pemain perlu mendapatkan lebih banyak menit bermain dan ritme permainan yang akan sangat membantu.
0: Juara bertahan Liga Inggris, Arsenal menderita dua kekalahan beruntun dalam pertandingan pramusim. Sebelumnya anak asuh Arteta itu takluk ketika beruji coba dengan Real Betis. Kekalahan dari Dortmund menyisihkan pekerjaan rumah bagi Arsenal yang dalam rentang sepekan mendatang akan melakoni duel Community Shield melawan Manchester City.

0: mantan bek kiri timnas Prancis Lucas Digne dari Aston Villa pada bursa transfer musim panas 2026. Digne yang tumbuh di kawasan Paris mengaku merasa terhormat dapat kembali memperkuat PSG. Dia juga mengaku terkesan dengan perkembangan klub dalam beberapa tahun terakhir.
1: Ya, pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Presiden Luis Campos dan juga pelatih. Karena ini adalah bukti kepercayaan yang besar dan saya sangat senang bisa kembali ke Paris Saint-Germain. Saya juga terkesan dengan semuanya. Klub ini telah berubah dan mengambil dimensi yang berbeda dan sungguh luar biasa kembali ke sini.
0: Setelah meninggalkan PSG pada 2015, Digne sempat menjalani masa peminjaman di AS Roma sebelum bergabung dengan Barcelona. Saat memperkuat klub Katalunya tersebut, Digne dilatih Luis Enrique yang kini menjadi pelatih PSG. Digne kemudian melanjutkan karir di Inggris. Ia bergabung dengan Everton pada 2018 sebelum pindah ke Aston Villa 4 tahun kemudian. Bersama Aston Villa, Digne menjadi bagian dari skuad yang menjuarai Liga Eropa musim lalu di bawah asuhan

bola, klub Liga Italia Como 1907 resmi memboyong bek timnas Inggris Trevoh Halobah dari Chelsea pada bursa transfer musim panas 2026. Bek berusia 27 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun sehingga Halobah bertahan di klub Serie A tersebut hingga 2031. Nilai transfer tidak diungkapkan secara resmi, namun media-media Inggris melaporkan Como membayar 30 juta euro atau sekitar 570 miliar rupiah, ditambah sejumlah bonus untuk mendapatkan Halobah. Halobah meninggalkan Chelsea setelah mencatatkan 47 penampilan di seluruh kompetisi pada musim lalu. Dia mencetak 3 gol dan menyumbangkan 1 asis. Halobah merupakan produk akademi Chelsea sebelum mendapat tempat di tim utama. Ia sempat menjalani masa peminjaman di Ipswich Town, Huddersfield Town, Lorient, dan Crystal Palace.

0: BI, Coco Gauff melaju ke perempat final turnamen tenis Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Alina Kornieva dengan skor 6-3-6-1 di Sobey Stadium dini hari tadi. Kemenangan membawa Gauff kembali ke 8 besar turnamen WTA 1000 tersebut untuk pertama kalinya sejak 2023. Petenis peringkat 4 dunia itu belum kehilangan satu set pun sepanjang penampilannya di Toronto tahun ini. Menghadapi Kornieva, Gauff mampu mengendalikan pertandingan dan hanya kehilangan 4 game sebelum mengamankan kemenangan. Usai laga, Gauff menyebut servis dan variasi permainan menjadi kunci dalam menghadapi permainan lawannya.
1: I think my serve, I thought I served really well.
2: Saya rasa servis saya sangat baik kali ini. Dia pengembali servis yang hebat dan mampu mengembalikan banyak bola ke lapangan. Jadi, hari ini saya harus melakukan variasi permainan dan tidak terlalu mengandalkan kekuatan.
1: Not rely too much on power, so yeah, probably that.
0: Kemenangan tersebut mengantarkan Gauff ke perempat final WTA Tour ke-7 pada musim 2026, sekaligus ke-25 di level WTA 1000. Pada babak selanjutnya, Gauff akan berhadapan dengan petenis Swiss Belinda Bencic yang melaju usai mengalahkan Alexandra Ealan 6-4-6-0 pagi ini.

Cavs itu merebut posisi terdepan sejak tikungan pertama setelah memulai balapan dari posisi kedua. Fernandez kemudian melaju tanpa gangguan dan sempat mencatat rekor lap balapan pada putaran ketiga. Ia finish terdepan dengan keunggulan 2,5 detik atas Jorge Martin yang berada di posisi kedua. Kemenangan ini menjadi kemenangan Grand Prix kedua Fernandez, sekaligus kemenangan perdananya pada musim 2026. Hasil tersebut juga menjadikan Fernandez pemenang berbeda ke-12 dalam 12 Grand Prix Inggris terakhir di Silverstone. Usai perlombaan, pembalap asal Spanyol itu mengaku senang dapat meraih kemenangan setelah sebelumnya sempat melakukan kesalahan pada balapan sprint sehari sebelumnya.

0: frustrasi setelah melakukan kesalahan. Namun, bagaimanapun, itu adalah bagian dari olahraga. Terkadang, kita hanya manusia biasa dan bisa melakukan kesalahan seperti itu. Sekarang, kami kembali berada di posisi ini. Terima kasih kepada tim saya menikmatinya. Dan ya, kami menang.
1: Sementara itu, Jorge Martin finish kedua dan berhasil memperbesar keunggulannya di puncak klasemen 2026. Pembalap Aprilia Racing tersebut kini unggul 31 poin atas rekan setimnya Marco Bezzecchi yang finish di posisi ketiga pada balapan tadi malam. Martin sempat bertarung dengan Bezzecchi pada awal balapan sebelum mengamankan posisi kedua. Ia kemudian mempertahankan posisinya hingga finish dan mengantarkan 3 pembalap Aprilia menguasai podium. Usai perlombaan, pembalap Spanyol itu mengaku hasil tersebut menjadi motivasi tambahan bagi timnya dalam menghadapi sisa balapan musim ini.
2: Yeah, for sure, really happy for the team, really happy for myself.
0: Saya benar-benar bahagia untuk tim dan juga untuk diri saya sendiri. Ini tentu memberi kami dorongan kepercayaan diri yang besar menuju akhir musim. Sepertinya kami sudah menemukan sedikit cara atau arah yang harus kami ambil mulai sekarang. Balapan hari ini benar-benar luar biasa. Selamat untuk Aprilia dan selamat juga kepada orang-orang yang selalu membantu saya. Mari terus maju seperti ini. Kami benar-benar sangat bahagia. Terima kasih.
1: Thank you. Hasil tersebut menjadi tambahan penting bagi Jorge Martin dalam persaingan gelar juara dunia musim 2026. Dengan 10 seri tersisa, Martin kini semakin kokoh memimpin klasemen sementara dengan 240 poin, disusul Bezzecchi di tempat kedua dengan 209 poin, dan pembalap Jepang Ai Ogura di posisi ketiga dengan 203 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI segera melakukan evaluasi total setelah Timnas Indonesia gagal melaju ke semifinal Piala AFF 2026. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi dalam keterangannya mengatakan, Ketua Umum PSSI selalu melakukan evaluasi, tidak hanya saat menghadapi kegagalan, tetapi juga dalam setiap prestasi, keberhasilan maupun kemenangan Timnas seperti saat melawan Mozambik, Oman, atau saat Timnas Wanita meraih juara Piala AFF Putri di Laos. Nusi mengatakan hasil di Singapura tidak akan dibiarkan berlalu tanpa evaluasi. PSSI melakukan evaluasi secara menyeluruh sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam Piala AFF 2026. Nusi menjelaskan evaluasi dan diskusi selalu dilakukan Ketua Umum bersama Badan Tim Nasional, Komite Eksekutif Exco, dan pelatih. Yunus Nusi juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas hasil yang belum memuaskan di kompetisi itu.

2026 dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta 12 September mendatang. Presiden Persija Jakarta Muhammad Prapanca mengonfirmasi telah mendapatkan izin penggunaan Stadion GBK sebagai arena untuk pertandingan klasik tersebut. Prapanca mengatakan telah berkoordinasi dengan pengelola GBK terkait izin penggunaan stadion, meski pada September juga ada kemungkinan pemeliharaan stadion mengingat tim nasional Indonesia akan menggunakan stadion berkapasitas 78.000 penonton tersebut untuk laga FIFA Match Day. Kedepan, Prapanca menyebut GBK dan JIS tetap akan menjadi dua opsi stadion untuk Macan Kemayoran di Super League 2026-2027. Menatap Super League, Persija Jakarta dijadwalkan menjalani pemusatan latihan di Thailand pada 10 Agustus ini. Selain itu, Macan Kemayoran akan menjalani serangkaian uji coba sebagai bagian persiapan untuk Super League 2026 yang berlangsung.

0: 14 medali oleh kontingen Indonesia dari kejuaraan internasional tersebut. 14 medali emas, 4 perak, dan 1 perunggu. Sebanyak 14 medali emas Indonesia disumbangkan sejumlah atlet dari berbagai nomor. Ataya Rizky Prasetya menjadi salah satu atlet paling menonjol setelah meraih 3 emas di nomor.
1: Mendengar kami jeda siaran Dinamika Olahraga, kaum muslimin dan muslimat, tiba saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Allah.

Dengan disampaikannya informasi dari eSports Kapolri Cup 2026 tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: 101 RRI Samarinda, 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda.

Di Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Intermezzo ya untuk suasana istirahat siang Anda yang hari ini juga masih tengah beraktivitas ataupun juga makan siang ya. Ini kami masih temani Anda di radio konvensional ataupun juga di streaming aplikasi RRI Digital. Pendengar, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menginginkan Indonesia selalu dijadikan destinasi utama untuk lokasi syuting film internasional. Ini disampaikan beliau saat meninjau proses syuting film Happy Eyes di Taman Safari Indonesia Bogor pada 7 Agustus 2026 kemarin. Dirilis RRI, pendengar, film Happy Eyes sendiri adalah hasil kolaborasi Moana Films dari Prancis dan Jungle Run Production Indonesia.

0: terpikir untuk semua. Update berita, edukasi, hiburan, dan budaya sekarang ada dalam satu platform. rri.co.id. Akses sekarang untuk berjuta informasi.
1: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita

0: didapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: Emang kenapa? Masalah buat kamu?
1: Ya masalah dong mas, ini kan untuk pejalan kaki, bukan untuk parkir kendaraan.
0: Terus kamu apa? Mau cari ribut?
2: Sudah-sudah, biarin aja, gak usah dilayani.
1: Tapi Rin, ini trotoar untuk pejalan kaki kan, bukan untuk parkir kendaraan. Coba deh, sekarang para pejalan kaki mau lewat mana coba?
2: Ya, mudahan aja sih masnya itu nanti sadar, kalau apa yang dilakukannya salah.
0: Ya terserah kalian, kalian mau lewat mana kek, itu urusan kalian, bukan urusanku.
1: Dasar orang gak tahu aturan.
3: Trotoar untuk pejalan kaki, bukan tempat parkir kendaraan. Kembalikan trotoar kami, kembalikan hak pejalan kaki.
4: Kurasakan pudar dalam hati, kurasa cinta yang ada untuk dirimu.
0: Din,
4: kurelah dengan semua yang ada. Ingin ku lepas semua.
0: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
4: Apa sih? Ya ngomong aja.
5: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
0: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
4: Ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
0: Acak!

0: 101 Lintas Informasi
1: Pro 1. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus memberdayakan komunitas masyarakat berbasis adat melalui pendampingan dan pelatihan untuk memperkuat kelembagaan serta meningkatkan pengetahuan dan kemandirian ekonomi masyarakat. Kepala DPMPD Provinsi Kaltim Siti Sugianti mengatakan, program pemberdayaan dilakukan melalui pelatihan lembaga adat, ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat, kerajinan tangan hingga penulisan etnografi. Pemerintah juga memberikan bantuan bibit dan barang modal untuk mendukung pemanfaatan lahan adat. Selain pemberdayaan ekonomi, DPMPD Kaltim mendampingi proses verifikasi teknis menuju pengakuan masyarakat hukum adat secara hukum. Pendampingan juga dilakukan melalui rapat koordinasi MHA dan rapat teknis untuk memperkuat program pemberdayaan masyarakat hukum adat. Demikian Lintas Informasi, saya Ria Mitasari, ikuti terus informasi terkini di Pro 1 RRI Samarinda.
0: Lintas Informasi
1: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah, karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1340 suku di Indonesia, ada 718 bahasa daerah di Indonesia, dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.

Kata Peter Pan ya, yang sekarang sudah beralih nama menjadi Noah, menemani suasana siang hari Anda yang tentunya saat ini juga masih setia mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Samarinda. Mendengar di sajian segmen Samarinda siang, kami informasikan berita kehilangan telah hilang tercecer surat pernyataan penggarapan atau penguasaan tanah dengan nomor sertifikat 594 atau nomor hak 168 tahun 2020/3/2009, di mana atas nama Haji Safran, pendengar, surat keterangan penggarapan penguasaan tanah atau pelepasan hak atas tanah yang terletak di wilayah RT 16 Kelurahan Desa Bukit Merdeka Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara, di mana surat tersebut diperkirakan hilang atau tercecer di sekitaran Jalan Suryanata RT 4 Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu dan sekitarnya. Bagi Anda yang menemukan barang atau surat tersebut, diharap bisa mengembalikan kepada Saudara Mardiana dengan alamat Jalan Merah Nanti Gang 1 nomor 37 RT 17 atau ke Bidang Layanan dan Pengembangan Usaha RRI Samarinda Jalan M. Yamin. Demikian informasi berita kehilangan.

0: buat kamu?
1: Kalau aku sih, ketika aku bisa eksplor ide tanpa adanya hambatan.
2: Kalau aku, merdeka untuk menyuarakan pendapat.
3: Kalau menurutku, merdeka itu bisa hidup rukun antar suku, etnis, dan agama.
0: Apapun definisi merdeka buat kamu, semoga kamu tidak melupakan arti merdeka sesungguhnya. Tidak sebatas bebas dari penjajahan, tapi kebebasan mengejar impian dan menciptakan masa depan. Kita adalah generasi penentu arah bangsa. Saatnya gunakan kemerdekaan ini untuk membangun dunia yang lebih baik.
4: Dirgahayu Indonesiaku.
5: Mau dengerin musik terbaik dari musisi favorit?
6: Yes!
5: Pakai aplikasi RRI Digital. Dari playlist tematik, lagu nostalgia, sampai musik hits terbaru, bisa Anda dengar tanpa iklan. Langsung streaming radio atau putar musik favorit kapan saja, di mana saja. Download sekarang.

Justin Bieber, Love Yourself ya pendengar. Dan kita juga masih di sajian Samarinda Siang. Kami hadirkan kembali informasi dari pakar teknologi informasi dan keamanan cyber Alphonse Tanujaya, yang mengatakan penyalahgunaan wajah seseorang itu berpotensi melanggar perlindungan data pribadi nasional. Jadi diingatkan kepada konten kreator atau orang-orang yang ingin membuat konten, itu seharusnya meminta izin terlebih dahulu sebelum menampilkan seseorang kepada publik. Jadi dilansir RRI pendengar, dirinya ini mengingatkan setiap kreator konten itu wajib menghormati hak citra individu demi mencegah pelanggaran hukum serta menjaga kepercayaan masyarakat. Baginya, penggunaan rekaman tanpa persetujuan berpotensi merugikan korban sekaligus melanggar undang-undang perlindungan data pribadi yang berlaku nasional. Alphonse juga berpandangan media sosial wajib segera menindak laporan pelanggaran data pribadi apabila terbukti memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Dan diyakini platform juga turut memikul tanggung jawab karena kewajiban menghapus konten serta memberikan sanksi terhadap pelanggar secepatnya. Jadi menurutnya kamera ini tetap membawa manfaat besar kalau dimanfaatkan untuk kepentingan publik, pengawasan dan juga pembuktian berbagai pelanggaran hukum. Dan pentingnya juga untuk kita bisa menghindari kebiasaan membagikan informasi pribadi secara berlebihan, terutama di ruang digital kepada masyarakat umum.

0: hadir untuk semua. Update berita, edukasi, hiburan, dan budaya sekarang ada dalam satu platform. rri.co.id. Akses sekarang untuk berjuta informasi.
1: Rin, duluan ya.
2: Mau apel nih.
3: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
3: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
3: Kantongin dulu, kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: seperti apa yang kau minta. Mengapa harus aku yang selalu duka? Inginku cinta bukanlah duka.
1: Ini kisah tentang aku.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda BGNRI ini terus memperkuat pengawasan untuk program makan bergizi gratis EBG dengan membuka 3 jalur pengaduan melalui mekanisme PO Box namanya. Jadi masing-masing kanal disiapkan untuk kelompok pelapor yang ada dan juga berbeda, mulai dari internal BGN, mitra penyelenggara hingga masyarakat umum. Dan langkah ini pendengar diambil BGN demi memperluas partisipasi publik dalam mengawasi pelaksanaan program yang menyasar masyarakat di berbagai daerah. BGN juga memastikan setiap laporan yang diterima akan melalui proses verifikasi sebelum ditindaklanjuti. Dikonfirmasi oleh Kepala BGN Sudaryono, pendengar, kanal pengaduan tersebut juga memberikan ruang bagi masyarakat yang ingin menyampaikan informasi tanpa membuka identitasnya. Dan menurutnya masukan dari berbagai pihak dibutuhkan agar persoalan pelaksanaan MBG dapat lebih cepat diketahui dan juga ditangani ya. Jadi 3 PO Box untuk 3 kelompok pelapor, di mana kanal pertama itu PO Box 2045 yang diperuntukkan bagi lingkungan internal BGN. Sementara itu ada juga PO Box 1708 yang disediakan bagi mitra dan yayasan yang terlibat dalam penyelenggaraan program. Dan yang terakhir adalah PO Box 45000 ditujukan bagi masyarakat umum, di mana melalui kanal ini masyarakat bisa menyampaikan temuan atau informasi terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis di lapangan. Informasi lengkapnya bisa Anda baca di website rri.co.id.

0: Indonesia itu keberagaman.
1: Indonesia itu toleransi.
2: Indonesia itu tangguh.
3: Indonesia itu pekerja keras.
4: Indonesia itu senyuman.
1: Indonesia itu kulinernya mantap.
2: Right or wrong, Indonesia is my country.
3: Hujan emas di negeri orang, lebih baik hujan batu di negeri sendiri.
4: Aku cinta Indonesia.
1: Aku cinta Indonesia.
5: Kami,

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar tuntas, untuk kebersamaan siang hari ini saya Ria Mitasari yang sudah temani Anda dari pukul 10 tadi. Nantikan penyampaian berita siang pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Nanti juga akan bersama dengan rekan saya Ria Ardah yang temani hingga sore hari nanti. Pastikan Anda masih mendengarkan siaran kami di Radio Republik Indonesia Samarinda.

0: lihat deh, ngakak banget videonya. POV, aku lagi makan bakso.
1: Cuma gitu doang, kenapa ngakak sih?
0: Soalnya penggunaan kata POV-nya dia salah.
1: Lah, kenapa salah?
0: Gini, harusnya kalau kamu pakai kata POV, yang nonton itu harus berasa jadi orang yang lagi ngalamin kejadian itu, bukan cuma ngeliatin orang lain aja.
1: Oh, jadi kayak POV, kamu telat bangun terus panik karena jam masuk sekolah tinggal 5 menit. Itu baru benar ya?
0: Iya, itu baru benar. Soalnya yang nonton jadi diajak ngerasain dari sudut pandang kamu sih. Jadi, mulai sekarang, ayo gunakan istilah di media sosial dengan benar. Komunikasi yang tepat dimulai dari pemahaman yang benar. Gunakan kata dengan tepat, bijak bermedia sosial dimulai dari hal-hal sederhana.

0: Aduh, pusing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus,

0: Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Pendengar, saatnya disampaikan berita siang tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Senin 10 Agustus 2026.
2: Kami sudah melakukan kunjungan ke DPRD Provinsi, kami bertemu dengan Pak Ekti Immanuel, Kilan dari Dapil Kubar Mahulu untuk memperjuangkan daerah perbatasan.
3: Vitamin A dan obat cacing, target program kegiatan hari ini dapat tercapai, yaitu target 100% sasaran tercapai semua.
0: Inilah berita selengkapnya bersama saya, Ria Arda. Akibat musim kemarau yang menghambat transportasi sungai, distribusi logistik masyarakat di perbatasan Mahakam Ulu terkendala dan mengakibatkan kelangkaan serta harga yang melambung tinggi. Berikut laporan selengkapnya.
4: Musim kemarau yang melanda Kabupaten Mahakam Ulu berdampak terhadap kelancaran transportasi sungai yang selama ini menjadi jalur utama mobilitas masyarakat dan distribusi logistik di kawasan perbatasan. Pendangkalan Sungai Mahakam yang membuat kapal motor, speedboat dan longboat mengalami kendala saat membawa penumpang maupun barang kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut paling dirasakan masyarakat di wilayah hulu, termasuk Kecamatan Long Apari. Debit air sungai yang menurun menyebabkan sejumlah jalur pelayaran sulit dilalui sehingga distribusi bahan pokok dan kebutuhan lainnya menjadi lebih lambat. Situasi ini turut meningkatkan biaya angkutan karena pelaku transportasi harus menyesuaikan perjalanan dengan kondisi sungai. Ketua DPRD Mahakam Ulu, Defung Paran, mengatakan telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk mendorong pembangunan akses jalan darat menuju Kecamatan Long Apari. Intervensi ini dinilai perlu segera direalisasikan sebagai upaya membuka akses transportasi alternatif bagi masyarakat di Mahakam Ulu. Akses jalan darat dinilai menjadi solusi terhadap persoalan mobilitas logistik yang kerap terganggu oleh kondisi Sungai Mahakam. Selain pendangkalan saat musim kemarau, jalur sungai juga menghadapi kendala banjir pada musim penghujan sehingga distribusi orang dan barang tidak dapat berlangsung secara optimal sepanjang tahun.
2: Kami sudah melakukan kunjungan ke DPRD Provinsi, kami bertemu dengan Pak Ekti Immanuel selaku wakil satu dari DPRD Provinsi, sekaligus beliau adalah perwakilan dari Dapil Kubar Mahulu. Tentunya kita juga menuntut beliau untuk memperjuangkan daerah perbatasan ini melalui anggaran di provinsi, urgensi dari masyarakat di dua kecamatan Ulu supaya dibantu untuk pembangunan jalannya. Kemudian kami juga melakukan kunjungan ke DPR RI, ke Komisi 5 Danau Wicaksana, sudah menyerahkan juga proposal dan sudah masuk pembahasan rapat kerja antara DPR RI dan PUPR.
4: Saat ini, kelangkaan sejumlah barang kebutuhan masyarakat mulai terjadi di Kecamatan Long Apari. Beberapa kebutuhan masih tersedia, namun harganya meningkat cukup tinggi karena biaya dan kesulitan distribusi menuju wilayah tersebut. Kondisi geografis dan keterbatasan akses transportasi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi harga barang meningkat di kawasan perbatasan. Pemerintah daerah bersama pihak terkait diharapkan dapat mempercepat pembangunan akses jalan darat menuju Long Apari sehingga ketergantungan terhadap transportasi sungai dapat berkurang. Ketersediaan jalur darat yang memadai juga diharapkan mampu memperlancar distribusi logistik, menjaga ketersediaan kebutuhan pokok, serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan Kalimantan Timur. RRI Long Bagun, Muhammad Imran, melaporkan.
0: Sebanyak 800 posyandu di Kota Balikpapan secara serentak menggelar bulan pemberian vitamin A dan obat cacing. Gerakan massal yang rutin diadakan dua kali dalam setahun ini menjadi pilar penting untuk menjaga kesehatan anak sekaligus menekan angka stunting di Kota Minyak. Kita simak laporannya.
5: Sebanyak 800 posyandu di Kota Balikpapan secara serentak menggelar bulan pemberian vitamin A dan obat cacing. Gerakan massal yang rutin diadakan dua kali dalam setahun ini menjadi pilar penting untuk menjaga kesehatan anak sekaligus menekan angka stunting di Kota Minyak. Salah satu pencapaian sempurna terlihat di posyandu Bina Sejahtera, Kelurahan Damai Baru, yang sukses mencapai target partisipasi 100%. Keberhasilan ini tidak lepas dari strategi jemput bola dan pendataan door to door oleh kader PKK. Untuk memastikan tidak ada anak yang terlewat, hal ini dijelaskan oleh Lurah Damai Bahagia Hendra Wardana.
3: Vitamin A dan obat cacing, target program kegiatan hari ini dapat tercapai, yaitu target 100% sasaran tercapai semua. Harapan kami melalui kegiatan ini, para ibu-ibu ya, rajin membawa anaknya ke posyandu, sehingga dapat mendeteksi kesehatan tumbuh kembang anak
6: lebih dini.
5: Di tempat yang sama, Ketua Penggerak PKK Kelurahan Damai Baru, Retno Dewi, mengungkapkan tim PKK tingkat Kelurahan Damai Baru bergerak melakukan pendataan secara jemput bola guna menghindari adanya anak yang tidak terdata dalam pelayanan kesehatan tersebut.
7: Kita perlu mengupayakan dengan kunjungan rumah ataupun mengadakan pendataan melalui Google Form kepada orang tua sasaran. Jumlah stunting di Damai Baru ini kita mencapai 16%. Harapannya dengan seringnya orang tua mengantarkan putra-putrinya ke posyandu dapat terdeteksi lebih awal dan juga dapat mencegah peningkatan dari angka stunting itu sendiri.
5: Hari buka posyandu diharapkan orang tua aktif melaporkan kesehatan anaknya guna menjaga tumbuh kembang anak secara periodik dan menghindari stunting. Program Nasional Kementerian Kesehatan ini membagi sasaran dua kategori vitamin A, yakni kapsul biru untuk bayi 6 hingga 11 bulan dan kapsul merah untuk anak usia 12 hingga 59 bulan. Sementara obat cacing diberikan untuk anak usia 1 hingga 12 tahun. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Ikatan Dokter Anak Indonesia Kalimantan Timur mendorong keluarga meningkatkan dukungan kepada ibu menyusui agar pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama dapat berjalan optimal. Kita simak laporan selengkapnya.
8: Edukasi mengenai pentingnya ASI terus dilakukan kepada masyarakat, tidak hanya kepada ibu yang sedang menyusui, tetapi juga sejak masa kehamilan. Menurut IDAI Kaltim, pemahaman mengenai teknik menyusui dan kebutuhan ibu serta bayi masih perlu diperkuat. Dukungan keluarga juga menjadi bagian penting agar ibu dapat menjalani proses menyusui dengan nyaman. Dokter spesialis anak IDAI Kaltim, Dr. Magdalena Rusadi mengatakan, keberhasilan menyusui tidak hanya bergantung pada ibu, tetapi membutuhkan dukungan dari keluarga terutama suami.
9: Misalnya kalau untuk edukasi menyusui ini sudah dimulai dari ibunya sebelum menyusui ya dok ya, supaya persiapan dari ibu hamil itu tentu kita juga menjadi target kita di menyusui. Karena juga yang belum menyusui mau sekali ini juga boleh, yang sudah menyusui juga boleh, dan juga tenaga medis. Terus jangan sampai terlalu banyak stres, harus makannya banyak, minum yang cukup. Dan untuk bapak-bapak juga selalu berikan dukungan yang terbaik untuk ibu yang menyusui.
8: IDAI Kaltim mengingatkan ibu perlu menjaga kondisi fisik dan mental selama menyusui. Asupan makanan dan cairan yang cukup serta kondisi psikologis yang baik dapat membantu ibu menjalani proses menyusui. Selain itu, para ibu juga dianjurkan memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan bayi, kemudian dilanjutkan hingga usia 2 tahun atau lebih dengan pemberian makanan pendamping sesuai kebutuhan. IDAI Kaltim berharap semakin banyak keluarga memahami bahwa menyusui merupakan tanggung jawab bersama. Dengan dukungan suami dan keluarga, ibu diharapkan lebih percaya diri dan mampu memberikan ASI secara optimal kepada bayi. RRI Samarinda, Nisor Kula melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Gerakan Nasional Anti Narkoba atau GANAS ANAR MUI Kalimantan Timur terus memperkuat edukasi dan kolaborasi untuk membangun generasi yang sehat, cerdas, kuat, dan berkarakter menuju Indonesia Emas tahun 2045. Berikut laporan disampaikan Fadel.
10: Gerakan Nasional Anti Narkoba atau GANAS ANAR Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Timur memperkuat komitmen dalam membangun generasi sehat, cerdas, dan kuat melalui edukasi serta kolaborasi lintas sektor dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Upaya tersebut diwujudkan melalui talkshow bertema Membangun Generasi Sehat, Cerdas, dan Kuat melalui GANAS ANAR Bersinar Menuju Indonesia Emas 2045 yang digelar Sabtu 8 Agustus 2026 di Hotel Puri Senior Samarinda. Kegiatan tersebut mempertemukan unsur keagamaan, aparat penegak hukum, dan lembaga yang bergerak di bidang pencegahan narkoba. Tokso menghadirkan pengurus Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Timur Ustadz Mahnun Usni, Kombes Pol Romilus Esos SIK M. Krim dari Polda Kalimantan Timur, serta Ahmad Padoli Esos MSI dari BNN Provinsi Kalimantan Timur. Kegiatan yang diikuti para santri, pelajar SMP hingga SMA sederajat, mahasiswa, remaja masjid, anggota majelis taklim, dan organisasi kepemudaan tersebut menempatkan generasi muda sebagai bagian penting dalam gerakan pencegahan narkoba. Sejak awal kegiatan, peserta diajak membangun semangat bersama melalui pesan generasi hebat dengan tekad untuk menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan kuat, serta menjadikan narkoba sebagai musuh bersama. Ustadz Mahnun Usni dari Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Timur membahas pentingnya penguatan nilai keagamaan dan moral sebagai pondasi pembentukan generasi berkarakter. Sementara itu, Kombes Pol Romilus dari Polda Kalimantan Timur membahas ancaman narkoba dari perspektif hukum dan perkembangan teknologi digital. Dilanjutkan pemaparan bersama Ahmad Padoli dari BNN Provinsi Kalimantan Timur yang menitikberatkan pada pentingnya membangun ketahanan diri terhadap narkoba dan gaya hidup berisiko. Ketua Ganas Anar Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Timur, Ustazah Dr. Hajah Abnan Pancasilawati MAG, sebagai penyelenggara kegiatan menegaskan pentingnya pendidikan spiritual dan peran keluarga dalam membentuk generasi yang mampu berpikir kritis sekaligus memiliki ketahanan moral dalam menghadapi berbagai ancaman termasuk narkoba.
6: Yang pertama adalah bahwa pendidikan spiritual itu sangat penting dalam rangka menciptakan anak-anak yang bisa berpikir secara kritis. Dan kunci itu adalah keluarga. Mari kita bersinergi, mari kita bekerja sama. Sesuatu tidak bisa kita laksanakan sendiri-sendiri, tapi kalau kita saling berpegangan, saling bekerja sama dengan baik, insya Allah, kalau tadi narkoba itu nomor 9, kalau kita benar-benar punya keinginan, tidak hanya semangat, tapi bahasanya apa? Jihad.
10: Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan bahwa gerakan pencegahan narkoba membutuhkan keterlibatan seluruh komponen masyarakat. Keluarga, sekolah, lembaga keagamaan, aparat penegak hukum, lembaga kesehatan, hingga generasi muda perlu mengambil peran sesuai kapasitas masing-masing agar upaya pencegahan tidak berhenti pada kampanye tetapi menjadi gerakan yang nyata dan berkelanjutan. Melalui kegiatan tersebut, Ganas Anar Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Timur menegaskan bahwa perang melawan narkoba tidak dapat dibebankan kepada satu lembaga saja. Sinergi antara nilai agama dan moral, kepatuhan hukum, kesehatan keluarga, pendidikan, serta partisipasi masyarakat menjadi kekuatan penting dalam membangun generasi yang mampu melindungi diri dari ancaman narkoba. Semangat kolaborasi tersebut diharapkan terus berkembang menjadi gerakan bersama untuk mewujudkan Kalimantan Timur yang bersih dari narkoba, sekaligus mempersiapkan generasi yang sehat, cerdas, kuat, dan berakhlak mulia. Upaya ini menjadi bagian dari kontribusi bersama dalam mempersiapkan generasi penerus yang mampu menghadapi tantangan zaman dan menyongsong terwujudnya Indonesia Emas 2045. RRI Samarinda, Muhammad Padel melaporkan.
0: Stigma generasi Z yang kerap dianggap hanya aktif di dunia maya perlahan mulai terpatahkan. Di kota Samarinda, anak-anak muda justru hadir membawa perubahan nyata di sektor pendidikan melalui gerakan ASN Mengajar. Berikut laporannya.
11: Di tengah dominasi dunia digital, muncul fenomena menarik di kota Samarinda. Generasi zilenial atau Gen Z tidak lagi sekedar menjadi pengguna media sosial, tetapi mulai mengambil peran sebagai penggerak pendidikan. Hal ini terlihat dari komunitas sosial aparatur sipil negara atau ASN Mengajar Samarinda, yang berhasil menarik minat anak muda untuk terjun langsung sebagai relawan pengajar. Para pemuda tidak hanya mengakses informasi, tetapi juga berkontribusi nyata mengajarkan baca, tulis, dan hitung kepada anak usia dini hingga sekolah dasar. Ketua ASN Mengajar Samarinda, Sheila Medina, menyebut dari total 53 anggota, 49 diantaranya merupakan kalangan Gen Z. Bahkan anggota termuda tercatat masih berusia 19 tahun.
12: Ya, tapi memang ada beberapa hal di Gen Z yang aku rasa sangat membantu, itu khususnya di gimana mereka membawa diri dan membawa itu menjadi perekat untuk orang-orang lain. Jadi ada beberapa dari termasuk aku sendiri tuh merasa kadang nggak tahu nih harus sudah ngomong apa lagi untuk mengadakan obrolan dengan teman-teman lain, tapi teman-teman yang Gen Z tuh bisa gitu, yaudah kita bikin kegiatan ini atau kita kumpul-kumpul aja dengan bermain badminton misalnya gitu. Nah itu
11: salah satu relawan Aji Derajat mengaku awalnya mengenal komunitas ini melalui media sosial. Namun keterlibatannya justru membawa ia pada pengalaman yang jauh lebih bermakna. Tak hanya menambah pengalaman, kegiatan ini juga menumbuhkan kepedulian sosial sekaligus semangat berbagi di tengah masyarakat.
13: Jadi selama satu tahun ya, kurang lebih satu tahun di ASN itu yang aku dapetin, aku tuh jadi bisa lebih berani untuk mencoba berbagai macam banyak kegiatan. Tuh, jadi aku kebetulan nih nggak hanya ASN aja. Jadi berawal dari ASN, akhirnya aku bisa mencoba ikut duta, ya kan, duta fakultas, terus juga himpunan mahasiswa.
11: Komunitas ASN Mengajar Samarinda juga aktif berkolaborasi lintas sektor, mulai dari pemadam kebakaran hingga dinas perpustakaan, guna menghadirkan metode belajar yang lebih interaktif dan menyenangkan bagi para siswa. Diharapkan gerakan ini mampu meningkatkan literasi pelajar di wilayah kota tepian sejak dini. RRI Samarinda, Ceni Armadini melaporkan.
0: Semarak peringatan HUT ke-56, Kelurahan Lempake dan HUT ke-81 Republik Indonesia tidak hanya diisi dengan berbagai perlombaan, tetapi juga menjadi momentum mempererat silaturahmi dan kebersamaan warga. Salah satunya melalui turnamen bulu tangkis yang mempertemukan pasangan dari Pokma 1 Kelurahan Lempake. Berikut laporan disampaikan Muhammad Fadel.
10: Rangkaian kegiatan dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-56 Kelurahan Lempake dan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Perumahan Bumi Alam Indah atau KOREM, Kelurahan Lempake, Samarinda Utara, berlangsung meriah dengan berbagai perlombaan olahraga dan kegiatan sosial. Salah satu kegiatan yang mendapat antusiasme masyarakat adalah turnamen olahraga yang meliputi bola voli dan bulu tangkis. Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh kelompok masyarakat atau POKMAS yang ada di Kelurahan Lempake dan berlangsung sejak 1 hingga 7 Agustus 2026. Khusus cabang olahraga bulu tangkis, sebanyak 16 pasangan dari 5 POKMAS turut ambil bagian dalam kompetisi tersebut. Pertandingan berlangsung kompetitif hingga mempertemukan 2 pasangan dari POKMAS 1 Kelurahan Lempake di partai final. Pada pertandingan puncak yang berlangsung Jumat malam 7 Agustus 2026 di lapangan Lamin RT53 Perumahan Bumi Alam Indah atau KOREM Lempake, pasangan Mediasari Angga Akbar berhadapan dengan pasangan Ahmad Jainuri dan Rizky Aditya. Pertandingan final berlangsung sengit hingga harus ditentukan melalui rubber set. Pasangan Ahmad Jainuri dan Rizky Aditya akhirnya keluar sebagai pemenang setelah mengakhiri pertandingan dengan skor 2-1 atas pasangan Mediasari dan Angga Akbar. Usai pertandingan, Ahmad Jainuri menyampaikan rasa syukurnya atas kemenangan yang diraih bersama pasangannya. Ia juga berharap turnamen olahraga seperti ini dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga menjadi wadah bagi masyarakat untuk berolahraga sekaligus mempererat kebersamaan.
14: Ya tentunya sangat senang ya, semoga aja di tahun-tahun berikutnya selalu terjalin, selalu dilanjutkan turnamen ini ya, semoga ada ini, ada turnamen lanjutan untuk setiap POKMAS ya. Terima kasih.
10: Sementara itu, Ketua Panitia Hari Ulang Tahun ke-56 Kelurahan Lempake, Firman Pelani, mengungkapkan rasa syukur atas suksesnya pelaksanaan turnamen tersebut. Ia juga menyampaikan ucapan selamat kepada para pemenang dan seluruh peserta yang telah mengikuti pertandingan dengan semangat sportivitas.
14: Alhamdulillah ini yang pertama bagi kita ya. Tapi sukses bisa mencetak, bikin pengalaman kita bertambah, menunjukkan bibit-bibit baru ke depannya, terutama ya dari kelurahan Kepake. Kita tetap semangat, kreativitas lebih bertambah, bibit tingkat lagi.
10: Rangkaian kegiatan tersebut sebelumnya secara resmi dibuka oleh Wakil Wali Kota Samarinda Haji Saifuddin Juhri. Kegiatan yang berlangsung pada 1 hingga 9 Agustus 2026 tersebut tidak hanya diisi dengan kegiatan olahraga, tetapi juga berbagai perlombaan dan kegiatan sosial yang melibatkan masyarakat. Berbagai kegiatan digelar antara lain turnamen bola voli, bulu tangkis, perlombaan anak-anak, gotong royong, syukuran, hingga kegiatan jalan sehat sebagai penutup rangkaian peringatan. Melalui kegiatan ini, masyarakat diharapkan untuk terus memperkuat kebersamaan antara pemerintah dan warga. Selain menguatkan kebersamaan, masyarakat juga diimbau untuk membiasakan pola hidup bersih dan sehat. Rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-56 Kelurahan Lempake dan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia tersebut diharapkan tidak sekedar menjadi ajang perlombaan dan hiburan masyarakat, tetapi juga menjadi momentum mempererat silaturahmi, meningkatkan semangat gotong royong, serta membangun kebersamaan antara warga dan pemerintah. RRI Samarinda, Muhammad Padel melaporkan.
0: Beralih ke berita olahraga. Pengurus Asosiasi Futsal Kabupaten Paser berencana menggelar Paser Futsal Open Championship setiap tahun setelah sukses besar menggulirkan kejuaraan tersebut pada tahun ini. Berikut laporan selengkapnya.
15: Turnamen bergengsi di Bumi Daya Taka, yakni guliran Paser Futsal Open Championship atau PFOC 2026 telah resmi berakhir dan ditutup oleh penampilan pemain-pemain bintang yang beradu skill di gelanggang olahraga Sadurengas Tanah Grogot pada Minggu 9 Agustus 2026 malam, di mana pengurus Asosiasi Futsal Indonesia Kabupaten Paser sukses menggulirkan kejuaraan terbuka dengan total hadiah Rp200 juta tersebut yang terselenggara dari tanggal 5 hingga 9 Agustus 2026 dengan diikuti sebanyak 29 klub. Penutupan ini menyajikan penampilan apik dalam partai final dan berakhir dimenangkan oleh skuad FC Windu Taka Nusantara setelah mengalahkan Bilal FC dengan skor tipis 4-3. Ketua Pengurus AFI Paser Hendra Wahyudi yang turut menyaksikan laga penentu dalam PFOC 2026 ini sangat mengapresiasi seluruh klub yang berpartisipasi. Melihat antusiasme peserta dan animo masyarakat yang memadati Gor Sadurengas, maka ia berupaya ke depannya dapat kembali menggulirkan event yang serupa.
16: Saya Hendra Wahyudi, selaku Ketua Asosiasi Futsal Indonesia Kabupaten Paser. Dengan ini kami telah melaksanakan kegiatan Paser Futsal Open Championship 2026. Tentunya harapannya ke depan, penyelenggaraan ke depan lebih semarak lagi, lebih meriah lagi, dan lebih baik lagi penyelenggaraannya dalam rangka untuk mewadahi atlet-atlet muda Paser kita di dalam futsal dan juga bagaimana ke depan Paser Futsal di Kabupaten Paser bisa lebih berkembang.
15: Hendra berharap kolaborasi AFI Paser dengan Dispora Par Paser terus terjalin agar bisa kembali menggulirkan event serupa dengan menambah kuota klub. Bahkan rencananya juga akan menambah hadiah yang lebih besar dari tahun ini.
16: Insya Allah, tiap tahun akan tetap kita laksanakan dari komitmen pemerintah daerah ya, yang tentu saja dinakodai oleh Pak Gadis Dispora Par, Pak Iwan.
17: Oke, bakal lebih besar nih, Pak.
16: Mudah-mudahan lebih meriah lagi. Mohon dukungan dan supportnya.
15: Penampilan partai final malam itu berlangsung menarik. Pasalnya babak pertama, tim dari Windu Taka unggul 4 gol. Namun di babak kedua, Bilal hanya mampu membalas 3 gol. Permainan hampir klimaks, namun waktu berakhir hingga akhirnya penonton bersorak-sorai atas kemenangan Windu yang menghantarkan mereka mengangkat trofi bergengsi sekaligus mendapatkan hadiah sebesar Rp100 juta. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
0: Anggota Paskibraka Provinsi Kalimantan Timur terus melakukan persiapan jelang pelaksanaan upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti apa kesiapan para Paskibraka tingkat Provinsi Kalimantan Timur tahun 2026? Kita akan ikuti informasinya dalam fokus yang ini bersama Mayor Zeni Yatiman dan reporter Denny Kartika Sari.
18: Pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan Mayor Zeni Yatiman, Pasi Bimpers, Sipers Korem 091 ASN, yang juga merupakan koordinator pelatih Paskibraka Kalimantan Timur. Baik Bapak, seperti apa persiapan yang sudah dilakukan hingga sampai saat ini Pak?
19: Baik Ibu, ini kami bisa menjelaskan bahwasannya persiapan adik-adik Paskibraka ini sudah dimulai di tanggal 26. Mereka sudah 26 sudah ditampung di BPSDM, yaitu untuk penyiapan kegiatan detik-detik proklamasi tanggal 17 Agustus 2026. Yaitu di 3 hari mereka menerima materi teori Bu, mulai dari wawasan kebangsaan, kemudian materi psikologi, mohon materi-materi lain yang berguna untuk penguatan wawasan kebangsaan mereka. Kemudian di tanggal 28 sampai dengan 30 mereka kita latih teori dasar baris berbaris di BPSDM, mulai dari pemilihan mereka, ketinggian mereka, penyamaan langkah segala macam. Kemudian untuk di tanggal 1 sudah kita ajak ke Sempaja Katrioning untuk survei medan, sehingga mengenalkan kepada mereka bahwa tempat ini yang nantinya digunakan untuk kegiatan upacara detik-detik proklamasi 2026. Sampai dengan saat ini mereka sudah melaksanakan pelatihan dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 8 ya sekarang Bu ya. Itu sudah mereka sudah membentuk formasi-formasi yang kita harapkan. Demikian juga sudah kita pilih mereka yang untuk melaksanakan pengibaran bendera, juga untuk penurunannya. Yang kita tunggu saat ini adalah pasukan 45 yang dari TNI maupun Polri untuk bergabung. Kemudian mereka akan bergabung di tanggal 10 nanti Bu. Di tanggal 10 nanti mereka sudah mulai bergabung, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan secara keseluruhan. Jadi bukan hanya adik-adik yang dari Paskibraka, tapi dari unsur TNI maupun Polri-nya kita bisa berlatih bersama untuk menyelaraskan langkah mereka, kemudian formasi mereka, sehingga nantinya bisa menjadi kebanggaan bagi adik-adik Paskib maupun mereka yang melaksanakan tugas untuk pengibaran maupun penurunan bendera Sang Merah Putih. Gitu Ibu Ijin.
18: Kalau jumlah dari anggota Paskibraka yang terpilih saat ini berapa ini Pak?
19: Ya untuk jumlah siswa siswi kita seluruh dari Kabupaten Kaltim Bu, mulai dari Brau sampai dengan Bontang, kemudian Kuting, Kubar, yang paling jauh Mahulu juga ada Bu. Ini 20 putra 20 putri Bu saat ini. Jadi ada 20 pasang. Jadi 20 putra, 20 putri. Jadi seperti itu.
18: Dari 20 pasang atau 40 anggota Paskibraka, apa saja formasi yang dibentuk pada upacara 17 Agustus tahun ini?
19: Untuk formasi mereka nanti kita formasinya yang selaras saja Bu selama ini. Tidak ada formasi khusus, cuman mereka kita latihkan untuk buka tutup formasi saat pengibaran maupun penurunan bendera Sang Merah Putih itu saja.
18: Bagaimana dengan pembawa baki, komandan kelompok, pembentang bendera dan juga penggerek atau pengulur bendera? Apa sudah terpilihkan Kak Pak?
19: Untuk sementara ini Bu, untuk yang pembawa baki sudah kita seleksi ya Bu, ada 3 orang dari Brau, Bontang maupun dari Kutim. Demikian juga untuk pengibar bendera maupun penurunan sudah kita pilih juga. Kebetulan bervariasi juga Bu, ada yang dari Kukar, kemudian dari mana ini Kutim maupun yang dari Bontang. Demikian penurunan juga merata Bu, dari Balikpapan, kemudian dari mana ini, dari Samarinda maupun yang dari Brau ada juga Bu. Penarik tali sementara masih kita rahasiakan Bu ya, nanti biar mereka menjadi kejutan sendiri, tapi sudah kita pilih-pilih. Sebagai pelatih kita sudah punya, oh calonnya seperti ini, yang kita harapkan seperti ini, sudah ada Bu. Sudah ada, maupun yang penurun juga ada, sudah ada.
9: Sudah disiapkan,
19: cuman kita masih cari yang terbaik dari antara yang baik. Gitu.
9: Dan mereka ini udah siap-siap akan menerima kejutan gitu ya Pak?
19: Mereka pastinya sudah, karena mereka sudah kita sampaikan bahwasanya semuanya harus siap untuk dijadikan apapun. Mau jadi pengerek, pembawa baki, maupun komandan kelompok mereka sendiri. Karena di sini kan ada 2 komandan kelompok Bu, untuk penurunan dan pengibaran bendera Sang Merah Putih. Kemudian saat ini kita seleksi ada 4 orang, yaitu dari Pontang, kemudian Kukar, Balikpapan maupun dari Samarinda.
20: komandannya ya?
21: Oh, komandan kelompoknya mereka.
20: Oke. Baik. Yang paling difokuskan dalam pelatihan ini apa, Pak?
21: Kalau dalam pelatihan ini yang kita utamakan adalah karena ini momen-momennya pada saat pengibaran maupun penurunan, pastinya itu ya, Bu ya. Jadi momen pada saat pengibaran itu yang sangat penting sekali, karena nanti dilihat sedemikian banyak penonton, tamu undangan, tentunya akan menjadi luar biasa. Itu yang mereka, yang kita latihkan untuk mereka, sehingga mereka memiliki mental supaya tidak terjadi kesalahan sedikit pun. Jadi kita upayakan mereka mahir dalam mengendalikan emosinya, kemudian untuk mengelaskan pengibaran maupun penurunan nantinya, seperti itu, Bu.
20: Selama latihan, apa yang menjadi kendala yang dihadapi baik itu para pelatih maupun para anggota paskibraka?
21: Alhamdulillah kalau kendala dari adik-adik sendiri tidak ada sih, Bu, karena kebetulan dari provinsi kita juga disiapkan asupan gizi yang memadai, Bu. Mulai dari snack, makan, kemudian juga ada tim kedokteran dari AWS Sahrani. Jadi tentunya untuk kesehatan, kemudian asupan gizi saya kira sangat-sangat memadai dan sangat bagus. Kemudian kendalanya tentunya cuaca ya, Bu ya. Cuaca yang tidak bersahabat tentunya, panas sekali, kemudian lapangan juga berdebu. Sehingga kemungkinan mereka untuk apa menghirup debu pada saat latihan itu tentunya lebih besar. Sehingga kemarin kita coba, kita gunakan masker, kemudian kita siram juga lapangannya untuk mengurangi debu tersebut. Demikian, Bu.
20: Selama latihan, apa hal-hal yang harus diperhatikan ini, Pak? Kalau kita melihat di televisi dan juga di media sosial, ada saja hal-hal yang terjadi di luar dari prediksi ya, seperti tali tiang yang tidak tertarik, bahkan bendera juga kadang sobek atau hal-hal lain.
21: Ya, jadi gini, Bu, untuk penyiapan semuanya itu kita sudah tim pelatih dari sebelum mereka datang ke sini sudah kita cek, mulai dari tiangnya seperti apa, talinya seperti apa, kemudian seminimal mungkin kesalahan yang terjadi. Jadi tali kita belikan yang baru, kemudian apa
20: benderanya
21: juga nantinya baru, kemudian talinya apa kita buat ikatan yang sedemikian rupa sehingga tidak akan nyangkut di saat digeretnya nanti. Kemungkinan kecil itu yang kita antisipasi, tapi kemudian kalaupun terjadi itu di luar di luar apa ya, di luar imajinasi kita kayaknya,
20: jadi prediksi, ya,
21: prediksi kita, karena sepertinya sudah sampai dengan hari ini belum terkendala seperti itu, Bu.
20: Apa pesan kepada para anggota paskibraka ini, Pak?
21: Kalau pesan saya sebagai pelatih, Bu, tentunya apa ini ya, Bu? Kalau sebagai pesan saya bahwasanya kegiatan ini adalah momentum tersendiri buat mereka, kenangan tersendiri buat mereka. Dan ini batu loncatan kecil buat mereka untuk meloncat yang lebih besar ke depannya. Kemudian kalau semboyan kami adalah lelah boleh, menyerah jangan, ya, seperti itu, Bu.
20: Baik, terima kasih Bapak, selamat bertugas. Pendengar dimanapun Anda berada, demikian wawancara kami bersama Mayor Zeni Yatiman, Pasibim Persipers Korem 091 SN yang juga merupakan koordinator pelatih Paskibraka Kalimantan Timur. Sampai jumpa.

Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Akibat musim kemarau yang menghambat transportasi sungai, distribusi logistik masyarakat di perbatasan Mahakamulu terkendala dan mengakibatkan kelangkaan serta harga yang melambung tinggi. Sebanyak 800 posyandu di ibu kota Balikpapan secara serentak menggelar bulan pemberian vitamin A dan obat cacing. Gerakan massal yang rutin diadakan dua kali dalam setahun ini menjadi pilar penting untuk menjaga kesehatan anak sekaligus menekan angka stunting di kota Minyak. Demikian berita siang hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ria Arda mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: 1. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudah. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: informasi lalu lintas ataupun cuaca untuk hari ini. Ya, lagu-lagu terpilih, dua lagu sudah saya jelang untuk Anda. Sedikit berbeda, agak rancak ya, saya dikasih sama Mas Deddy MD yang luar biasa di hari ini. 46 menit tinggalkan dari jam 2 siang hari. Ada lagu siapa ini? Yuni Shara, Sendiri Itu Gak Mudah. Masa sih? Ibu, Iwan Fales bersama dengan Ebit, Padi Ribon dengan Ego. Kemudian untukmu Iwan Fales, ada Berlalu, The Fly, Titip Rindu Buat Ayah Ebit GAD, Yofi Widianto, Bukan Sebuah Rindu, Senyum Dulu Aja, Vidi Alian, almarhum Vidi Aldianu. Saya juga kangen ya dengar suara merdunya milik Vidi yang telah merelakanmu. Sedih banget, ada Seventeen. Itulah beberapa lagu yang akan siap menghibur Anda di 0541-736-566 ataupun di 743-495. Silakan terhubung dengan Ria Arda untuk kali ini. Saya nantikan bagi aning gabungan di 0541-736-566 ataupun di 743-495. Di WA 0811-5544-976 sambil ngobrol santai saja tentang pahlawan. Ya, saya nggak jauh-jauh. Ya, Anda bisa bercerita tentang siapa sih menurut Anda orang yang berjasa dalam hidup Anda. Macam-macam ya, ada orang tua, mungkin ada om, ada tante, ada teman yang mungkin sekiranya sangat membantu dalam keadaan berada di titik nol. Bicara masalah tanda jasa ataupun sesuatu yang mungkin barangkali terlupakan sampai sekarang, kita bisa bermemori kenapa dan mengapa ya. Siapa pahlawan dalam kehidupan Anda, ataupun mungkin Anda pengagum pahlawan nasional, boleh kenapa ya alasannya di 0541-736-566 ataupun di 743-495. Saya tunggu dari sekarang, pendengar.
1: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan.

Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta, kelahiran tahun 1933, yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia,

Titip rindu buat ayah, duet kolaborasi cantik sekali. Ada Iwan bersama dengan Ebit KAD, mudah-mudahan juga bisa mengobati rasa kangen, rasa rindu Anda terhadap sosok seorang ayah. Di kebersamaan kita kali ini, asik ya. Kita dengarkan lagu lama tapi dengan nuansa yang berbeda. Apa kabar untuk Anda yang dalam perjalanan di hari ini? Semoga terus menyenangkan di sela-sela petun Anda. Anda bisa gabungan di RRI Samarinda. Terima kasih, matur nuwun. Yang lagi beraktivitas dengan segala situasi kegiatan apapun, mudah-mudahan juga lancar saja. Yang lagi nyantai boleh bisa menjadi teman yang paling menyenangkan, itu harapan saya. 0541736566 743495 yang mau sambung dengan saya dari tadi kerangkring-kerangkring, ya kalau sudah saya buka peluangnya diam, begitulah aku putar bunyi jadi repot saya nih ya. 0541736566 ataupun di 743495 di 0811 5549796. Sembarin saya terus berwawasan untuk Anda, kita bicara mengenai pahlawan-pahlawan apa saja dalam hidup Anda. Anda bisa bagi kisah ceritanya, kenapa Anda anggap sebagai pahlawan. Nah, kali ini wawasannya ini pendengar, saya akan berbagi informasi mengenal Ruhana Kudus, penerima gelar pahlawan nasional di tahun 2019. Pendengar, Ruhana ini tercatat sebagai pejuang dan pemberdaya perempuan di tanah kelahirannya di Kota Gadang. Dan Ruhana ini lahir 20 Desember 1884 di Kota Gadang, Kecamatan Ampek Kuto, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Nah, dinobatkan sebagai pahlawan perempuan pertama jurnalis Indonesia. Wise. Ayahnya Muhammad Rasyad Maharaja Sutan merupakan seorang Hoots Jaksa yang rumahnya dijadikan sebagai tempat sekolah, bermain, baca buku, majalah, dan surat kabar. Oleh karenanya, sejak kecil, maka Ruhana ini mampu berbicara dan menulis dalam bahasa Melayu dan Belanda. Betul ya ternyata ya. Kalaupun kita sering membaca ataupun mempelajari, ternyata apa ya, suri toladan itu nggak akan jauh-jauh bagi anak yang sedang tumbuh kembang. Nah, kehidupan awalnya ini, pendengar Prosatria Desa Samarinda, tumbuh di lingkungan yang berpendidikan. Karenanya sejak kecil Ruhana ini mampu berbicara dan menulis dalam bahasa Melayu dan Belanda. Ya, siapapun orang tua pasti senang ya, kalaupun punya An ataupun Monik tumbuh kembangnya sesuai dengan umurnya ya. Kalau zaman sekarang itu kenapa ya, sebagai banget saja ya. Jadi anak jangan dianggap aman, Anda santai, terus dikasih handphone, nanti takutnya banyak gitu ya. Paling tidak sayang matanya. Kemudian biasanya akan speech delay. Banyak ya usia 4-5 tahun dia mengerti apa yang diungkapkan, tapi dia tidak akan banyak yang bicara ngomong, ataupun banyak bicara tapi huruf artikulasi tidak jelas. Itu karena kebanyakan main gadget, pendengar.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim kepolisian negara Republik Indonesia Polri diklaim menggeledah rumah mantan Presiden Joko Widodo Jokowi di Solo, Provinsi Jawa Tengah dan menemukan sebuah bunker besar berisi 6.000 triliun rupiah. Faktanya, klaim tersebut tidaklah benar alias bohong. Dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencarian Google dengan masukkan kunci Polri temukan bunker besar berisi 6.000 triliun rupiah di rumah Jokowi di Solo, alhasil tidak ditemukan informasi yang valid yang membenarkan klaim tersebut. Selain itu, pendengar, setelah dilakukan pengecekan video, pengunggah mencantumkan label video itu dibuat oleh AI. Lebih lanjut, hasil uji HiFi moderation mendekati bahwa video tersebut merupakan AI generatif dengan probabilitas tinggi yakni mencapai 99,9%. Demikian cek fakta Pro 1 RRI Samarinda.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan, dan pada saat yang sama kemiskinan tetap lestari sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis, kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 97,6 FM pendengar Perosat Radio Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Bicara masalah pahlawan itu enggak memang harus yang berjuang kemudian bawa senjata. Nah, banyak sekali pahlawan-pahlawan dalam hidup Anda. Siapa? Bisa tante, bisa julak, mungkin yang bisa mengangkat derajat Anda. Ya, kalau saya juga punya seseorang yang bisa menginspirasi saya, nanti saya ceritakan ya. Yang sedang menunggu, halo.
1: Halo.
0: Oh ya, silakan Mas Ari, silakan, yuk. Micu ya. Anda.
1: Ya, ya, salamnya buat semuanya aja.
0: Oke. Itu aja.
1: Itu aja.
0: Ya. Jadi blank saya. Makasih Mas Ari. Selamat siang, Mbak Ria.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Cerah Mbak di sekitar Anda?
2: Ya Mbak, dia panas betul.
0: Panas betul, tapi hatinya nggak boleh panas Mbak ya. Ini bicara masalah kehidupan Mbak. Nggak usah jauh-jauh lah, kita bicara yang gede-gede yang ada sekitar Anda aja. Sampai Anda di titik ini, Anda, saya tahu pasti dari kisah perjalanan yang ada, pernah mengalami berada di titik nol, titik terendah. Siapa yang berjasa Mbak dalam hidup Anda?
2: Yang berjasa di dalam hidup saya selama di perantauan ini ya. Yang saya cerita yang di perantauan saya, kalau di kampung ya,
0: udah lewat. Yang merasa ya, yang ya, merasa memang ada sangat was, kalau nggak ada ini saya pasti begini ya, dan lain sebagainya. Siapa ya itu Mbak?
2: Dulu waktu saya pertama-tama di Samarinda Mbak, saya ngekos. Ngekos terus dengan saya ngekos di rumah seorang ibu guru. Ibu guru. Nah, pada waktu itu ibu guru ini dia tinggal sama seorang anaknya, tapi pada dasarnya anaknya 3.
0: Iya.
2: Saya berdua sama teman saya ngekos di situ. Tapi belum sampai saya sebulan saya ngekos, ibu ini ngomong begini. Ria nggak usah ngekos sama ibu, tapi Ria tinggal sama ibu aja. Ria saya anggap sebagai anaknya ibu. Apapun yang ibu masak.
0: Ya, waduh, itu rezeki banget Mbak ya. Jarang ya, orang seperti itu Mbak, benar-benar.
2: Iya. Nah, pokoknya apapun yang ibu ini, Ria jadi anak ibu lah, katanya gitu. Itu tahun Januari 2000 Mbak Ria.
0: 2000. Oh, 2000, gitu.
2: Januari 2000.
0: Iya.
2: Nah, pada saat itu dia ngomong begini lagi. Nanti Ria pisah sama ibu kalau Ria sudah menikah.
0: Oh,
2: kalau
0: gitu.
2: Kalau Ria punya jodoh, kalau Ria punya jodoh, saya nikahkan Ria sebagaimana ibu menikahkan anak ibu.
0: Saya kok jadi tergelitik. Kenapa ibu itu kok sama andanya kok apa ya? Luar biasa itu. Mungkin Anda juga luar biasa barangkali. Care sama ibu mungkin ada chemistry mungkin barangkali Bu ya. Mbak ya?
2: Mungkin Mbak, saya kurang tahu juga. Karena pada waktu itu
0: kan saya masih kok punya feeling seperti itu deh. Maksudnya gitu loh. Kan enggak sembarang orang bisa memastikan saya samanya kok enak, kok nyambung, kok gimana gitu. Pasti Anda juga pribadi yang luar biasa pastinya.
2: Saya enggak tahu Mbak Ria. Karena saya pada saat itu saya masih polos-polosnya. Mbak Ria masih umur berapa saya pada saat itu lah. Saya bingung, jadi saya iakan aja Mbak Ria. Iya Bu, pada waktu itu iya Bu. Akhirnya mulai di situ Mbak Ria, saya sudah
0: menganggap sebagai ibu kandung sendiri ya. Wah, iya, luar biasa. Iya.
2: Dan apapun dia ucapkan pada saat itu, tahun 2027 itu Mbak Ria, Januari 2007 terjadi gitu loh. Ya kan, pada saat itu kan saya ada jodoh, saya menikah, dan memang di apa dirayakan seperti itu gitu loh Mbak Ria. Dan terus terang Mbak Ria, teman-teman kita di radio banyak yang terlibat gitu loh, mulai dari periasnya, mulai dari undangannya, pokoknya banyak yang terlibat, termasuk arwah Mas Wawan. Jadi pokoknya itulah doa memang saya tidak ada hubungan darah, Mbak, mm-hmm. ya, karena beliau ini orang Surabaya, yeah. si bapak orang Solo, mm-hmm. saya Solo sih.
0: Iya, kita nggak akan membedakan ya. Yang pasti kalau insya Allah kalau kita bisa apa ya istilahnya, kalau bahasa Jawa saya bisa nyelaten seseorang itu pasti dimanapun enak, kita akan menemukan orang-orang yang bisa nyambung gitu, Mbak, ya. Luar biasa itu.
2: Nah, sampai detik ini, Mbak Ria, sampai saat ini, sampai hari ini, perlakuan ibu itu sama apa yang pernah diucapkan itu sampai saat ini.
0: Luar biasa.
2: Tapi kemarin, Mbak, ada semua cerita sedikit, Mbak Ria, soal kemarin. Ini kemarin saya ke pasar, Mbak Ria. Saya sukanya ke Pasar Rahmat nih. Nah, saya kalau dari rumah bawa tas, sejenis tas Indomaret. Nah, apapun saya belanja dan uang angsulan tak lebok noning kono. Terus setelah saya keluar dari pasar, di parkiran saya duduk menyala di sela kendaraan itu untuk mengatur tas-tas apa belanjaan saya di dalam tas itu supaya rapi gitu. Ternyata, Mbak Ria, ada seorang ibu-ibu muda, tapi tidak muda banget, intinya di bawah saya lah, gitu, Mbak Ria, langsung menyerahkan saya tas anyaman, yang ada tuh tas anyamannya warna-warni ya, kan dari banjir. Langsung kayak gini, Mbak Ria, ini Bu, pasukan belanjanya di sini. Langsung dia pergi, Mbak Ria. Jadi saya nggak sempat melihat mukanya, saya menoleh, tapi dia sudah
0: hilang,
2: membelakangi saya. Langsung pergi. Saya nggak tahu orang itu siapa dan suaranya pun saya nggak kenal. Karena walaupun kita lama nggak ketemu, kalau kita sering komunikasi kan
0: ya, pasti ingat gitu ya.
2: Nah, saya bingung, Mbak Ria, ada hal apa? Saya enggak pernah berbuat gimana sama orang.
0: Nah, tadi Anda baru bersedekah tadi itu. Kan enggak lama langsung dibalas sama yang kuasa, ya kan?
2: Betul, Mbak Ria. Dan sering banget.
0: Okay,
2: banget, Mbak Ria. Saya melami hal kayak gitu. Jadi itulah mungkin saya kurang tahu. Itulah salah satu pahlawan saya, Mbak Ria. Ibu angkat saya. Terus kalau pahlawan nasional, saya ke Ibu Kartini dan Jenderal Sudirman. Dan tidak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata. Entah kenapa saya bisa
0: mengagumi. Baik.
2: Ya, tak bisa.
0: Luar
2: jadi
0: biasa.
2: Itulah kisah sedikit, kisah singkat.
0: Mudah-mudahan
2: nanti kita semua selalu ketemu dengan orang-orang baik. Dan alhamdulillah, Mbak Ria, pokoknya ada aja orang-orang baik.
0: Gitu
2: loh. Jadi mungkin tak tahu juga kayak apa Allah berencana sampai saya sampai detik
0: karena
2: ini.
0: Karena Anda orang baik.
2: Karena doa-doa semuanya sampai Mbak Ria juga itu mendoakan saya sampai detik ini saya bisa
0: mengontrol. Oh, harus survive, harus semangat karena semangat itu mengalahkan segalanya, ya kan? Kita enggak tahu, ya.
2: Ya, terima kasih banyak, Mbak.
0: Sama-sama, saya juga terima kasih untuk kesan dan sharingnya. Yuk.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya jangan enggan tuh malas untuk berbuat baik. Balasan tuh datangnya enggak lama ya, kayak Mbak Ria tadi. Mas Edi, terima kasih. Wah, saya pahlawan juga, Mbak. Hari ini saya berjuang memindahkan peralatan dari kantor yang lama ke kantor yang ber-IKN. Semangat tim TMB KMB. Wih, keren loh. Panas pol. Wah, terima kasih kawan-kawan yang ada IKN, luar biasa. Tadi baru ngomong sama saya, Ria ngapain? Browser. Santai, Mas. Terus di sana luar biasa ya. Pahlawan udara ya, kawan-kawan ini ya, yang ada di TMB KMB. Yes, pokoknya menyala terus ya untuk Anda ya. Oke. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ria.
0: Waalaikumsalam, Pak Sarundeng, di mana, Pak? Luakulu, Pak ya?
3: Di Luakulu.
0: Luakulu.
3: Siarannya siang, Mbak Ria nih.
0: Loh, kenapa, Pak?
3: Kok si tumben siarannya siang?
0: Kaget. Jadi kalau siang siaran pasti sore enggak ketemu malam Riarda gitu maksudnya.
3: Ya itulah, jadi kita ini bingung juga kan.
0: Enggak usah bingung, Pak. Makanya dengerin terus di RRI Samarinda. Ria bisa muncul siang, bisa muncul malam, tiba-tiba muncul gitu, Pak.
3: Wah, ini yang penggemarnya nih, yang bingung ini.
0: Ya enggak usah, Pak, jangan dimatikan. Pokoknya persatu terus, ya, pindah-pindah, Pak. Iyalah.
3: Tapi monitor aja, Mbak Ria.
0: Luar biasa.
3: Bukan, nanti walaupun enggak masuk tapi tetap monitor kalau bisa.
0: Kalau Ria sampai pagi, siang, sore, malam yang dengerin ya bosan, Pak.
3: Artinya kalau mendengar suara Maria kan udah ceriasannya udah tahu sudah.
0: Oh iya iya iya iya.
3: Jadi bagaimanapun kan ketawanya itu yang bikin orang tahu.
0: Baiklah.
3: Kalau yang lain-lainnya tak biasa aja ketawanya tuh nggak bisa dibuang dari.
0: Ya. Oke Bapak, yes.
3: Apa nih temanya apa?
0: Temanya Pak, orang yang berjasa dalam hidup Anda siapa Pak? Bisa ayah, ibu, acil Anda, julak Anda, tetangga atau siapapun atau orang lain Pak. Pernah kan Pak, pasti Bang merasa dibantu, terbantu hidup Anda ketika Anda dalam kesulitan tuh?
3: Oh, selama hidup ini ya.
0: Pasti ada seseorang, saya yakin itu. Kalau nggak ada itu, saya jadinya seperti apa ya? Contohnya seperti itu Pak. Siapa Pak?
3: Yang pertama jelas saja orang tua dulu, jelas kan?
0: Iya.
3: Yeah. Karena orang tanpa orang tua kita ini tidak ada apa-apanya ya kan? Itu yang pertama. Tapi kalau yang kedua kan karena Julak ini kan lama di perantauan, artinya lama di Samarinda ini kan otomatis sahabat dan teman yang bikin berjasa itu.
0: Oh iya iya betul. Berarti Bapak punya hubungan baik ya. Hubungan sosial ya, pertemanan ya Pak ya. Luar biasa.
3: Karena kan kita di perantauan ini tidak ada keluarga Mbak Ria. Siapa lagi saya yang ada teman dan sahabat ya kan.
0: Betul. Iya.
3: Tanpa sahabat dan teman kita otomatis ya menkelaparan sih enggak. Cuma karena kita otomatis baik sama orang. Siapapun itu, suku apapun, minta Allah bilang orang tuh aku tidak akan kelaparan. Nah itu kalau saya tuh
0: gitu. Yang
3: paling berjasa kan.
0: Iya. Siapa namanya ya, Pak? Siapa perlu sebutin dong.
3: Waduh, kalau disebuti sebutan katanya
0: malu.
3: Kalau masih hidup masih kan loh. Lama sudah nak ketemu.
0: Iya, baiklah kalau gitu. 90-an
3: sudah. Tahun 90-an itu yang bikin berjasa dulu ketemu teman kan.
0: Ditolong gitu.
3: Kalau saya orangnya enggak anu lagi sudah.
0: Kok putus hubungan, Pak? Kok putus hubungan? Hah? Kenapa? Kok bisa putus hubungan?
3: Enggak, karena waktu itu kan yang saya tempat itu kan orangnya lebih tua dari saya kan, sedangkan saya ini udah hampir
0: gitu. Pelayanan
3: sudah umur waktu itu udah 30-an kalau nggak salah.
0: Iya.
3: Nah otomatis kan dia 100-an lebih kurasa umurnya. Saya sekitar 90-an lah.
0: Oh iya.
3: Ya kalau hidup kan lagi itu alhamdulillah kan.
0: Iya, baiklah.
3: Itu yang paling berjasa Mbak Ria kurasa itu.
0: Oh iya. Orang lain
3: teman
0: ya.
3: Teman dan sobat lah paling berjasa selain pada orang tua.
0: Iya, baik.
3: Lagunya apa nih Mbak Ria?
0: Lagunya Ibu.
3: Wah mantap ini ibu nih bikin kita harus sedih dengar dari ibu.
0: Iya.
3: Ya mudah-mudahan ibu almarhumah di tempat yang layak dan di sisinya ya.
0: Amin, Allahumma amin. Ye.
3: Aduh jadi menangis nih Mbak Ria.
0: Duh, jangan Pak. Waduh.
3: Ya terharu aja karena kan orang tua saya ini kan saya ini mulai paling dekat dengan ibu pada
0: waktu. Gitu. Didoain aja Pak. Jadi, yang ditunggu doa Anda Pak. Sedekah juga boleh, sedekah amalnya untuk ibunya.
3: Ya saya ini kan nanu nah agak saya harus pikir. Ya doanya itu kita mengirim Al-Fatihah aja mudah-mudahan surah Al-Fatihah ini benu mendapat kuburnya dilapangkan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya.
0: Oke Bapak. Ye.
3: Ya itu aja Maria ya.
0: Terima kasih. Sudah sambung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Edi bersama dengan kawan-kawan, kemudian juga untuk Mbak Ria dan Pak Sarundeng yang ada di Lawakulu.

0: Sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Halo, ya Bu, ada apa?
2: Iya, Gus. Kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
1: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu. Atau dibawa ke mantri. Nanti deh, biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
2: Gus, aduh.
3: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
2: Kapan kamu pulang? Ibu sakit tuh.
3: Aduh Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya Bu, ini pamerannya lagi rame banget Ibu ya.
4: Kasih Ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu.

0: update skor terbaru? Atau mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik?
1: Wow!
0: Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Yeah! Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI.
2: FM, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Saya akan coba terus temani suasana hari Anda dengan lagu-lagu terpilih 100% Indonesia di era zamannya. Dan sesaat lagi kita akan dengerin update terkini bersama dengan rekan reporter Fani Guntur yang saat sekarang berada di balik papan pendengar.

0: 97,6 FM, pendengar Pro Satria Aris Samarinda, saya sudah terhubung bersama dengan Fani. Selamat sore rekan Fani.
1: Iya, rekan Riar dari studio.
0: Ya, silakan laporan Anda untuk pendengar langsung dari Balikpapan, Fani Guntur.
1: Ya, baik saudara pendengar, di mana pemerintah Kota Balikpapan resmi memindahkan lokasi upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Di mana saudara pendengar,
2: upacara penaikan dan penurunan
1: dapat kami sampaikan bahwa dari rencana awal di gedung BSD Cedom kini dialihkan ke halaman Balai Kota Balikpapan. Di mana keputusan ini diambil sebagai langkah konkret penyesuaian kebijakan efisiensi anggaran daerah. Meski skala kegiatan dilaksanakan dengan sederhana dan jumlah undangan terbatas, Pemkot memastikan seluruh agenda pokok kenegaraan tetap berjalan dengan hikmat. Berikut pernyataan dari Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Kota Balikpapan, Zulkifli.
2: Acara penaikan dan penurunan bendera merah putih di hari H detik-detik proklamasi menyesuaikan dengan suasana efisiensi, jadi kita sesuaikan untuk di tahun ini. Iya, jadi kita mungkin maksimal sepertiga dari biasanya. Biasa kita mengundang 3.000 sampai 4.000 peserta. Untuk tahun ini dipikirkan sekitar antara 1.000 sampai 1.500 sampai. Ya, kita sih kan inginnya melibatkan seluruh lapisan masyarakat yang biasa mewakili, minimal ketua RT, tokoh-tokoh masyarakat, instansi pemerintah dan sebagainya, swasta. Jadi kita memang mengupayakan pemerintah dan sebagainya.
1: Ya, saudara pendengar, Zulkifli pun menambahkan kegiatan upacara HUT ke-81 Republik Indonesia di Balikpapan pada tahun 2026 ini berkaitan erat dengan kebijakan efisiensi anggaran. Pemerintah Kota Balikpapan memutuskan untuk menggelar upacara secara lebih sederhana, di mana perubahan lokasi dan peserta sendiri dikurangi sebagai salah satu bentuk efisiensi. Dan diperkirakan dari 4.000 peserta yang biasanya hadir di halaman lapangan Dom BSCC Balikpapan, kini berkurang sepertiganya. Dan harapannya di tahun mendatang, pelaksanaan upacara ini bisa kembali dilaksanakan di halaman BSCC Dom. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Terima kasih rekan Fani Guntur langsung dari Balikpapan tentang Pemkot Balikpapan memindahkan lokasi upacara HUT RI ke Balai Kota demi efisiensi. Fani, selamat kembali bertugas.
3: Laporan terkini.

tiba saatnya kemenangan dan nasyar untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Tanda waktu tepat menunjukkan pukul 15 lewat 40 menit waktu Indonesia Tengah, pendengar.

Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 18.

107,6 FM mendengar Prosa Tenari Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Itulah beberapa nama pahlawan yang menjadi idola untuk Mbak Ria. Ada Pangeran Jenderal Sudirman, kemudian juga Raden Ajeng Kartini, juga pahlawan hidup. Ternyata di dunia ini masih ada orang baik ya. Tadi saya memberikan

Hasan, yaitu Ruhana Kudus, jurnalis perempuan pertama di Indonesia. Ya, sebentar lagi saya akan temani Anda di UMKM Bicara Pendengar.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari MIAMI nomor 8, Samarinda. 97,6 FM.
2: Pro 1 RRI Samarinda.

0: 1. Mendengar pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus merayakan komunitas masyarakat berbasis adat melalui pendampingan dan pelatihan untuk memperkuat kelembagaan serta meningkatkan pengetahuan dan kemandirian ekonomi masyarakat. Kepala DPMPD Provinsi Kalimantan Timur Siti Sugianti bilang, program pemberdayaan dilakukan melalui pelatihan lembaga adat, ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat, kerajinan tangan, hingga penulisan etnografi. Pemerintah juga memberikan bantuan bibit dan barang modal untuk mendukung pemanfaatan lahan adat. Selain pemberdayaan ekonomi, DPMPD Kalimantan Timur mendampingi proses verifikasi teknis menuju pengakuan masyarakat hukum adat secara hukum. Pendampingan juga dilakukan melalui rapat koordinasi MHA dan rapat teknis untuk memperkuat program pemberdayaan masyarakat hukum adat. Demikian lintas informasi jam 4 sore, saya Ria Arda.
1: Lintas informasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mesejahterakan rakyat kita bersama.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: 97,6 FM, pendengar Pro Satelari Samarinda, kanal informasi dan inspirasi, dikawani Riarda dan rekan Budi Novem dari Kasan M. Yamin Raya 8 Samarinda akan mengantarkan program UMKM Bicara.
1: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
2: UMKM Bicara.
0: 97,6 FM, pendengar Pro Satu Rari Samarinda, berjumpa lagi di UMKM Bicara. Sore hari ini saya Riada dibantu rekan Novem Budi dari MJamin Raya 8 Samarinda mengadakan UMKM Bicara. Topik kita peluang cuan dari camilan basreng. Studio kami telah hadir narasumber yang luar biasa, muda luar biasa, saya bilang gitu ya. Kali ini langsung bersama dengan ownernya Mas Muhammad Rajab Suwandi dari owner Basreng Jajanku. Selamat sore, assalamualaikum Mas Rajab.
4: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu.
0: Iya, senang sekali saya kalau bertemu dengan yang punya semangat yang luar biasa, yaitu Mas Mas Rajab nih ya. Ini Basreng. Nah, bakso goreng istilahnya ya. Saya rasa nggak asing lagi namanya berseng macam-macam ya, kalaupun yang camilan-camilan ini. Yang ingin saya tanyakan, gimana nih awal ceritanya Mas Rajab kok tertarik dengan dunia usaha, ternyata dengan memilih kulineran basreng, seperti apa Mas?
4: Oke, sebelumnya terima kasih Bu sudah mengundang ya. Untuk menceritakan lah setidak detail banget ya. Jadi awal mula saya tertarik dengan basreng ini, sebelumnya saya memang suka jajan basreng. Cuman
0: jajan kekinian nih Mas.
4: Iya benar. Tapi basreng ini saya banyak rasa sudah. Pasti kan beda-beda Bu ya. Ada yang keras biasa, terus ada yang hambar. Nah saya itu cari gimana sih caranya ada basreng tuh yang renyah, yang enak, yang pas di mulut gitu loh. Nah, jadi saya mencari-cari tuh, saya sempat juga Bu bikin basreng begini kan. Dengan bikin sendiri itu apa ya, dia ini karena waktu itu kan memang lagi free juga waktunya, jadi kita bisa mengelola sendiri. Dan waktunya itu banyak banget dimakan di situ, apalagi kita sekarang ini kan sambil bekerja Bu ya. Jadi saya mencari seller. Ya, saya mencari
0: jadi
4: seller.
0: Ini katakan kerjaan sampingan ya Mas.
4: Iya benar Bu.
0: Peluangnya yang bisnisnya menjanjikan pastinya Mas ya.
4: Ya, kalau bisnis pasti menjanjikan kalau kita ini aja sih. Istiqomah lah. Apa sih namanya? Konsisten.
0: Nah, gitu.
4: Seperti itu, Bu.
0: Nah, kan ada banyak basreng-basreng. Boleh dong kita ke nomor satu. Kenapa Anda punya saya loh, basreng yang paling top. Apa alasannya tuh, Mas?
4: Basreng saya paling top kenapa? Karena banyak sekali sudah review langsung Bu ya. Dari depan mata saya langsung. Mau dari sosial media juga ada, bahkan juga ini biasanya mertua saya itu kirim ke luar negeri. Buat orang-orang di sana reviewnya juga enak-enak gitu loh, berarti pas aja lidahnya di sana. Seperti
0: gitu.
4: Itu
0: iya. Nah Mas, saya ingin nanya, boleh diangkat dong, kan kelihatan di layar kita ini, itu ukuran berapa itu Mas, segitu itu?
4: Oh, basreng ya. Ini saya ready di untuk yang saya bawa di sini Bu hanya dua ukuran aja. Dua gram masih, maksudnya yang satu 100 gram, yang satunya lagi 200 gram. Kalau 100 gram yang kecil seperti ini.
0: Berapa itu Mas dijual?
4: Ini kalau dari saya 12.000.
0: Oh iya. Sangat terjangkau ya Mas ya.
4: Iya, murah. Kalau yang seperti ini Bu dia 22.000. 200 gram. Jadi hemat 2.000.
0: Iya, gitu ya Mas.
4: Kalau dari saya langsung.
0: Nah ini siapa tahu ada yang lagi nonton nanti di YouTube atau langsung mendengarkan ini, kalau ingin mendapatkan dari owner Basreng Jajanku, kemana nih Mas?
4: Tersedianya. Disini, tersedianya sudah di swalayan-swalayan sih Bu. Ada
0: ya?
4: di beberapa swalayan. Untuk saat ini 7 swalayan. 7 gitu swalayan ya? Yang ada di Samarinda. Kalau yang di luar kota lain swalayan dia, tapi ada memang langganan saya juga Bu di luar kota itu daerah Hulu.
0: Oh gitu ya.
4: Sampai ke
0: sudah
4: Hulu
0: merambah
4: sudah.
0: Ke sana ya.
4: Iya benar.
0: Nah, bicara usaha Mas, tentang anak muda nih, modal pertamanya berapa Mas?
4: Modal pertama paling pertama kali saya buka itu sekitar 300-an sih Bu.
0: Oh, Jadi bisa ya Mas ya.
4: 300 itu udah include ini semuanya. Udah ada kemasannya, stikernya, sama isinya ini. Tapi hanya beberapa aja kan. Jadinya berapa pieces gitu.
0: Gitu.
4: Nah, itu modal awalnya.
0: Sekarang sudah berapa, Mas?
4: Sekarang
0: sudah berapa JT lumayan. Tidak usah dibahas.
4: Ya, adalah ya. Rahasia perusahaan.
0: Rahasia perusahaan. Nah, kenapa Anda kok mengambil simple owner jajanku gitu? Seperti apa alasannya nih?
4: Jajanku brandnya ya, Bu?
0: Iya, brandnya. Kenapa brandnya Mel Jajaku? Apa itu?
4: Sebenarnya kalau saya ingat-ingat sih, karena saya suka jajan juga, terus saya ada ponakan yang biasa saya ajak, ayo jajan lah. Begitu saya punya brand sendiri, saya enggak terlalu mikir keras sih tentang untuk brand ini, Bu. Yeah. Karena langsung melintas, oh jajan aja deh.
0: Iya. Yang simpel gitu.
4: Yang simpel.
0: Gitu ya.
4: Karena sering juga kan saya pakai kata-kata itu, jajan buat anak, buat ponakan juga, ya kita jajan gitu, gitu aja sih, Bu.
0: Enggak
4: terlalu mikir keras lah untuk brandnya.
0: Jadi target konsumen yang Anda punya pikiran, kalau jajan ini kira-kira cocoknya umur berapa? Seperti itu. Kemana aja Mas terjadinya?
4: Cocoknya umur berapa yang konsumsi basreng ini?
0: Remaja pasti ya?
4: Remaja pasti, orang yang suka.
0: Anak kuliah?
4: Sebenarnya kalau buat batasan umur sih nggak ada sih, Bu, ya. Karena menurut saya, kecuali bayi ya mungkin. Sorry, Bu, ya, bercanda.
0: Yang nggak bayi,
4: kayaknya. Anak-anak, sedangkan ponakan saya, Bu, ya, yang kecil-kecil itu aja dia suka konsumsi ini.
0: Oh gitu.
4: Iya, benar. Yang buat yang mereka yang gak bisa makan pedas kan, bocil-bocil udah bisa, udah bisa. Suka. Kadang saya ke rumahnya juga minta bawain gitu. Karena dia suka. Nah, kalau dari, apalagi buat seumur-umuran saya, kakak saya juga, seumuran kakak saya juga itu, ini cocok juga dipakai lauk, makan sambil nyemil itu, Bu, bisa, Bu.
0: Iya.
4: Enak banget.
0: Gitu ya. Yeah. Iya. Untuk topping gitu ya maksudnya.
4: Iya, yeah, benar.
0: Iya.
4: Pengganti kerupuk lah.
0: Kanarnya tadi ya, Mas, ya. Iya. Nah, Mas, itu varian yang Anda punya itu berapa macam itu?
4: Untuk
0: saat sekarang.
4: Untuk sekarang saya ready-nya hanya dua macam aja, Bu.
0: Rasa
4: varian pedas sama ori.
0: Oh, gitu.
4: Nah, cuman kalau dari review ada sedikit sih, Bu, ya, saya cerita aja mungkin.
0: Yeah.
4: Kalau orang yang suka pedas, dia pasti bilang ini renyah banget dibanding sama yang ori ini. Kenapa? Karena sebenarnya yang pedas ini kan dia dicampur lagi minyak-minyak gitu kan, Bu. Jadi memang ada sedikit perbedaan, cuman yang ori ini juga renyah juga. Mungkin orang-orang ada yang nggak tahu itu. Ini kadang komplain ini agak keras sedikit nih, kenapa beda sama yang pedas. Nah, jadi itu saya kasih tahu di sini.
0: Oh gitu, ada variannya, yeah. ori
4: dan
0: agak
4: pedas.
0: Nah, pendengar Prosatu RRI Samarinda, di mana saja Anda berada, kalau Anda ingin berusaha ataupun bisnis, Anda bisa nanya langsung dengan narasumber kita yang muda luar biasa sore hari, dengan Mas Razat di 0541-736-566 ataupun di 743-495. Di WA juga saya tunggu di 0811-55-44-976.

0: bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Kopinya enak banget ya, Di. Aku selalu suka ngopi di sini.
2: Iya, Fajar. Ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita.
1: Benar juga ya. UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita.
2: Tepat sekali. UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.
1: Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal.
2: Aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal.
1: Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya.
2: Betul. Ayo kita dukung UMKM, dukung ekonomi kita.
3: Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat.
4: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
5: Terima kasih guys sudah belanja.
4: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung

0: sekarang gratis di Play Store. 97,6 FM, pendengar Perwasatan Area Samarinda, terus berlanjut di UMKM Bicara bersama dengan Mas Mukhammad Rajab Suwandi, owner dari Basreng Jajanku. Ya, Mas Rajab, ini saya tertarik ini. Nah, sudah berapa lama ini Anda menekuni dunia bisnis ini, Mas?
1: Sebenarnya saya itu mulai dari sekitar 2020-2021.
0: Cukup lama, nah, hampir 5 tahun
1: ya. Itu tapi masih kemasan yang kecil banget tuh. Adalah pokoknya bikin yang kecil banget. Nah, dan itu juga pasarannya ke langsung keluar kota juga, karena kan kakak saya ini jualan kan ke daerah sana. Jadi saya titip ke dia awal-awal itu. Dan alhamdulillah awal-awal itu nggak terlalu buruk lah, maksudnya nggak banyak ruginya. Langsung untung-untung terus lah di situ, karena habis-habis terus seperti itu. Mungkin ada retur itu beberapa biji aja sih dari yang kecil-kecil itu. Seperti itu.
0: Saya tertarik dengan usaha ini, mungkin barangkali turunan keluarga atau seperti apa, Mas?
1: Basic saya,
0: nah ini basicnya nih. Kenapa tertarik?
1: Basic saya pedagang memang, Bu.
0: Oh, gitu.
1: Sebelumnya memang orang tua saya juga pedagang, kakak saya pedagang, saya juga pedagang. Nah, cuman yang saya tekunin sekarang kan yang ini. Dulu kan saya langsung terjun ke pasar-pasar juga, Bu.
0: Oh, gitu.
1: Jualannya. Ya. Kalau sekarang saya sambil kerja. Jadi ini sampingannya.
0: Sampingannya ya, luar biasa nih, Mas ya. Anak muda bisnis di luar pekerjaan paten, bahasa saya, sampingan pekerjaan sampingan. Nah, kalau mungkin pendengar ingin berbagi dong, bisa nomor WA atau pesan langsung atau media sosial Anda seperti apa, atau di Instagramnya kemana ini?
1: Kalau Instagram udah main sih.
0: Udah main. Oh, udah main. Kenapa, Mas?
1: Kalau buat produk enggak?
0: Enggak.
1: Kalau buat pribadi.
0: Buat pesan. Siapa tahu ya.
1: Oh, bisa.
0: Nomor WA-nya berapa?
1: Disebutin sih.
0: Enggak apa-apa.
1: Oke. Okay.
0: Iya.
1: Kalau WhatsApp boleh ya, teman-teman, langsung japri aja di 0838 7807 8993. Kalau di TikTok, kalau di TikTok saya biasa juga promosikan, Bu. Tapi bisa juga kalau buat DM mau tanya, boleh cek aja di situ Rajab Suwandi. Nah, kalau di Instagram juga sama, namanya Rajab Suwandi. Karena saya biasanya promosikan ini, Bu, melalui konten-konten. Karena gitu kan ya, saya juga sambil siki-siki lah konten kreator.
0: Gitu ya,
1: iya,
0: ya, ya, luar biasa nih. Mas Rajab, pernah nggak kadang-kadang ramenya tuh di bulan-bulan tertentu atau ada terus, Mas, yang pesan itu? Kalau Anda mungkin nyetok, karena Anda seller ya, mau nyetok berapa habisnya, atau pasti ada rame, ada sepinya, seperti bulan apa atau tertentu, Mas? Atau kalau lebaran biasanya ramai, ada pesanan atau hari-hari biasa, atau memang standar terus, Mas, penjualan selama ini, Mas?
1: Untuk sekarang sih, dari anggap aja kita dari 3 bulan terakhir itu standar, Bu. Normal. Saya ngirim keluar kota itu sampai sekarang sih masih ngirim keluar kota.
0: Oh, gitu,
1: Mas. Sama kakak saya karena lebih lakunya di sana, Bu. Lebih penjualannya kencang ke sana.
0: Oh, gitu.
1: Kalau walaupun di sini ada swalayan, di sana yang lebih
0: cepat habis gitu ya. Oke. Okay. Ada yang sambung, tahan dulu, Mas.
1: Oh my god.
0: 0541 36566. Halo. Ya. Halo. Saya sambung. Halo.
2: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Langsung Pak Arianto ke narasumber kita.
2: Iya, Mas. Assalamualaikum, Mas. Apa tadi namanya?
1: Rajab.
0: Mas Rajab.
1: Mas Rajab.
2: Oh, Mas Rajab. Iya, salam kenal, malum sudah. Apa sudah tua?
0: Jangan diomongin, Pak, udah tua sama-sama, Pak.
2: Ya. Ini Mas Rajab, saya dengar tadi Basreng, bakso goreng kah itu ya?
1: Iya.
2: Tapi kalau di tempat saya, kita ibaratnya ada nyebutnya pentol goreng, pentol.
0: Apa bedanya, Mas, pentol bakso?
2: Iya, cuma beda nama aja ya. Ada cetakannya, kayak apa? Kayak orang bikin anu kenapa bakwan kah UTUT itu apa itu?
0: Oh iya. Cuman bentuknya ini aja tuh Pak ya.
2: Nah, dicetakannya tuh kemudian dicampuri cairan telur apa itu. Kemudian baksonya ini bahan bakunya tuh daging kah, ayam kah atau ikan itu Mas apa?
1: Oke.
2: Mas Rajab ya.
1: Iya.
2: Itu tadi saya juga terbayang ini apakah termasuk frozen food ya, makanan yang buku-buku tadi kan dikemas gitu kan, saya dengar kan ada di dimasukkan dalam kemasan. Iya. Jadi bayangan saya itu seperti bahasa-bahasa yang saya pernah lihat sambil itu kan ada termasuk apa frozen food itu makanan beku gitu kan simpan. Jadi ada waktunya sekian lama dia tahan kemudian bisa dikonsumsi apa segala macam ya kan gitu. Ya, kalau dia ada yang di sini nih ditusuk-tusuk dia tuh Mas Raja pakai apa? Oh. Ya, seperti sate itu.
1: Yeah.
2: Jadi, tapi bukan dibakar. Kalau sate kan dibakar. Kalau kan digoreng, digoreng tuh ya, ditusuk-tusuk sate pentolannya itu atau baksonya itu. Itu yang saya lihat itu karena di rumahnya anak sering beli. Kalau malam tuh yang dibeli ya itu beli apa guys itu? Beli dalam makanan yang dari Bandung tuh apakah? Apa ya cireng
0: aci cireng ya beda-beda tipis lah
1: aci goreng kali
2: dan itu senang banget itu makanan-makanan seperti yang goreng-gorengan seperti ini.
1: Iya.
2: Ya, semoga sukses selalu usahanya Mas Rajab ya.
1: Siap.
0: Sama-sama terima kasih Pak Arianto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Mas Rajab dijawab.
1: Oke. Menurut pandangan saya sih Bu ya, pada umumnya sih memang bakso aci itu orang mengira melihat pasti bakso goreng, bakso goreng. Iya. Nah, bakso goreng tuh sama juga.
0: Iya.
1: Cuman di beda
0: bentuknya.
1: Sama bulat biasanya pada umumnya bulat sih Bu.
0: Betul, iya.
1: Nah, di frozen food juga ada, kita mau beli, kita mau olah sendiri juga langsung ada. Cuman caranya yang membedakan ini cara penggorengannya Bu. Nah kalau biasanya kan bakso tuh ya digoreng gitu-gitu aja ya. Tapi kalau menurut saya kalau bikin basring yang stick bikin renyah ini stick, dia penggorengannya itu
0: modelnya stick Pak Arianto bukan bulat. Nah biar saya paham ya.
1: Oh, iya.
0: Biasanya kan kalau bakso tuh mungkin ya tipis-tipis
1: bulat-bulat.
0: Tapi
1: juga
0: ini modelnya stick Pak Arianto memanjang gitu. Terus
1: sama
0: gorengannya aja. Yang membedakan seperti apa tadi Mas Rajab?
1: Dari penggorengannya itu Bu, dia kan dua kali goreng dia, bakso yang ini basreng ini dia dua kali goreng kalau kita mau bikin yang kriuk-kriuk gini ya. Kan biasanya ada juga yang lembek, apa sih basreng lembek tuh ada juga. Termasuk salah satu teman saya juga ada jualan yang bakso yang ini yang basreng pakai kuah ada juga. Nah kalau ini kan dia bentukannya kriuk gitu ya. Jadi yang membedakan hanya di penggorengan aja seperti itu.
0: Di penggorengan
1: ya, ini dua kali goreng belum lagi dikeringkan.
0: Iya.
1: Itu dia.
0: Gitu. Demikian Pak Arianto, jadi bentuknya bukan bulat tapi berbentuk stick. Iya. Baik pendengar, masih saya tunggu untuk Anda di 736566 ataupun di 743490 untuk Anda pendengar gabungan bersama dengan narasumber kita sore hari ini.
3: Ah, buang aja di situ. Anyu.
4: Ya, saya enggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
3: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
5: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
6: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

Jika mendengar kata lalat, biasanya kita langsung berpikir bahwa hewan yang jorok. Tapi tahu kalau lalat juga dapat berguna bagi kesehatan manusia. Nah, ini fakta seru ya seputar masalah lalat. Sayapnya menyehatkan katanya, karena di sayap lalat

0: 101 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sembilan tujuh kemana Melva yang mendengar perusahaan hari Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Terus berlanjut kebersamaan kita. Nah ini Mas Rajab nih, bagaimana ini menjaga kualitas basreng Anda ini agar tetap renyah dan konsisten ya, ini agar terus banyak diminati. Tahan dulu pertanyaan saya, ada yang ingin tanya lagi nih. Halo, selamat sore.
2: Assalamualaikum, selamat sore.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ria langsung ke narasumbernya kita sore hari ini.
2: Saya karena saya enggak mendengar dari awal, jadi saya cuma dengar basreng.
1: Suka Mbak ya basreng ya?
2: Iya, kebetulan saya senang betul gitu loh Mbak Ria. Makanan kayak gitu dia beli gitu. Itu memang basreng itu terbuat campuran apa gitu kan. Terus terang saya sering melihat anak saya makan, tapi saya nggak pernah makan gitu.
1: Jajan-jajan kekinian memang Mbak ya.
2: Iya, jajan kekinian. Terus apakah itu bisa bertahan sampai kapak gitu, dari
1: berapa
2: prosesnya
1: lama dari gitu ya, sampai kapak kemasannya,
2: gitu
1: ya.
2: Ada masakan doluarsanya kah atau gimana? Terus pengemasannya kan yang sering saya anak saya beli itu kecil-kecil gitu. Yang harga 2000-an Mbak Ria, di jajanan sekolah gitu.
1: Oh iya iya iya.
2: Nah, apa ada anunya yang gede gitu, bungkus
1: ini
2: bungkusannya yang gede.
1: Kalau gitu, saya liatin Mbak, kayaknya rasanya keren, rasanya terjangkau ini. Berapa Mas tadi yang 200 tadi?
3: Yang 200 ini yang besar 22.000.
1: 22.000. Nanti tak kirimkan YouTube-nya Mbak nanti, Mbak. Biar tahu.
2: Tapi itu bagus juga Mbak, kan. Misalnya yang hobi itu kan bagus ditaruh di toples. Kayak kacang gitu ya, kalau ada orang yang kuat giginya.
1: Ini renyah loh Mbak. Ini kayaknya liatin saya liatin.
2: Jadi makanya saya bilang pengganti ninja gitu kan.
1: Iya, variasi ya.
2: Variasi gitu. Dan ada berapa rasa, karena anak saya sering beli tuh yang pedas-pedas
1: katanya. Oh, pedas sama ori nih Mbak memang.
2: Ada dua. Itu aja sih Mas, mudah-mudahan sukses selalu.
3: Amin.
2: Dalam usahanya gitu, berkah dan sukses. Iya, makasih Mbak Ria.
1: Terima kasih Mbak Ria juga. Yuk, sama-sama langsung direspon ini Mas Rajab. Ya.
3: Oke. Dari apa ya tadi?
1: Cara bahannya dulu Mas.
3: Bahannya ini aja. yang biasa lah, bumbu-bumbu dapur biasa aja sih Bu. Kalau dari komposisinya aman aja lah, dari bahan-bahan yang terpilih pastinya.
1: Yang terpilih.
3: Iya. Terus kalau dari kadaluarsanya ini biasa sampai tahan 6 bulan, tergantung 6 bulan? Pengemasannya.
1: Gitu.
3: Iya, cuman kalau saya ambil jarak jaga-jaganya itu saya ambil per 3 bulan aja Bu. Untuk biar enggak dikonsumsi, siapa tahu pas di 3 bulan ke atas sudah
1: terbuka gitu ya.
3: Padahal aslinya memang dia kalau kemasannya bagus aja sampai 6 bulanan seperti itu. Karena kan bisa dikirim-kirim sampai luar-luar kota juga. Seperti itu Bu.
1: Standarnya masih kuat ya Mas ya, kalau 3 bulan kalian dikirim bisa kemana, keluar daerah. Tapi kalau saya rasa kalau basreng ditaruh di meja seminggu habis tuh Mas.
3: Iya. Saya juga kadang sambil packing sambil nyemil sendiri.
1: Oh gitu. Iya. Nah ini kan Mbak Rin lagi baru saja mendengarkan. Di mana aja Mas? Di boleh disebutkan kok. Di jual di mana aja?
3: Oh iya.
1: Dengan ownernya Jajanku Mbak. Itunya mereknya, nah bahasanya biar enak, mereknya Jajanku di mana Mas belinya bisa?
3: Oke. Di Swalayan di Samarinda ini ada 7 saya sudah masukkan. Yang pertama ada di Hayu Mart Jalan di Panjaitan, di GBE Swalayan yang PM Nur itu. Terus ada di Planet Swalayan juga. Di Wisata Buah Hasan Basri, Wisata Buah Antasari. Terus ada di Hoki tadi, Hoki Mart itu yang di Panjaitan, di Hayu Mart ini yang di M Yamin, sama di Mula Warman Mart, seperti itu.
1: Jadi biar warga Samarinda terutama yang ingin membeli bisa mudah di Swalayan, kalaupun di WA tentu harganya pasti agak miring.
3: Ya, benar.
1: Kalau belinya banyak kan lumayan ya, Mas.
3: Iya. Bisa bersahabat, tenang
1: ya,
3: aja.
1: Bisa bersahabat ya kalau mendapatkannya. Iya, baik. 0541-736-566 tepuk di 743-495 silakan yang ingin bertanya lagi kesempatan saya buka di UMKM Bicara. Nah, Mas Rajab, satu bulan berapa kilo kira-kira bisa produksi, bisa membuat atau mengepeng packingnya ini, Mas?
3: Oke.
1: Okay. Ya.
3: Banyak kilo.
1: Oh, banyak kilo. Okay.
3: Biasa, jadi ya, yang pada yang biasa saya masih ingat itu, saya seminggu kan ngantar dua kali ke luar kota. Setiap gitu. Hari Rabu, ada harinya setiap hari Rabu dan hari Sabtu.
1: Ada tertentu gitu ya.
3: Nah, hari Rabu, setiap hari Rabu sama hari Sabtu ini dengan orang yang berbeda. Sekali antar itu bisa 60 pekan lah. Hari Rabu 60, hari Sabtu 60 lagi, bisa juga lebih tergantung lagi pesanannya. Dan itu dilakukan selama setiap minggunya. Mungkin kadang-kadang libur ya sebulan, liburnya seminggu aja. Sisanya itu berjalan terus. Itu.
1: Gitu ya. Nah, bagi orang ataupun anak muda di luar sana udah punya modal. Nah, apa tipsnya Mas agar dia berani untuk usaha itu? Apa kadang takut, nanti jangan-jangan jualan saya enggak laku. Nanti kan seperti apa, Mas? Dulu anak seperti apa atau gimana,
3: ya,
1: Mas?
3: Nah, saya juga dulu seperti itu.
1: Sanksi maksudnya gitu
3: ya. Iya, benar. Terus, tapi
1: apa yang bisa menguatkan?
3: Sebenarnya dengan diri sendiri dulu ya pertama. Kita dalam hati berani memulai. Dan itu kita sudah lakukan, begitu ada hasilnya dan kita nyaman, bisa menikmati hasilnya itu. Memang awalnya sih kita pasti mikir, oh ini nanti rugi. Sebenarnya memang pada umumnya, pada dasarnya kalau kita usaha bisnis dan lain sebagainya pasti rugi dulu, Bu.
1: Oh gitu.
3: Pada umumnya ya, Bu ya. Kalau misalkan dia langsung lancar berarti itu hoki, alhamdulillah lah. Ya.
1: Nah, yang penting di usaha itu kalau ingin sok, yang penting mulai dulu aja gitu.
3: Mulai ya? Dulu konsisten, jalanin aja terus sampai menuai hasilnya. Hasilnya. Oh my god.
1: Iya, Mas Rajab. Nah, ini biasanya kalau orang itu, Mas, kalau jualan yang perasaan itu, kenapa Anda memilih plastik yang bening? Nah, tanya akan kebanyakan kalaupun kemasan-kemasan yang tertutup. Kenapa, Mas, ini, Mas?
3: Oke. Okay.
1: Pasti punya alasan tersendiri.
3: Iya. Pertama, saya suka kemasan yang polos begini supaya dilihat langsung isinya. Memang ini kemasan yang biasa, Bu. Ini paling standar. Kalau di dalam UMKM kita, dalam bisnis juga mungkin ini yang paling standar. Tapi saya suka lihat dia beningnya itu loh. Jadi kelihatan dalamnya.
1: Jadi yang membeli itu nggak penasaran lagi rasanya. Bener. Apa, modelnya seperti apa.
3: Ngelihatnya seperti apa, terus banyaknya kayak gimana. Udah ngelihat langsung. Memang ada juga yang bagus memang, yang ketutup. Tapi kan
1: isinya separuh.
3: Iya, beda-beda ya kita. Ya, penglihatannya. Kalau menurut saya bening ini memang ya bagus sih, Bu, untuk langsung lihatkan ke orang isinya seperti apa gitu.
1: Gitu ya. Nah, yang mendesain itu siapa, Mas, itu? Kok kenapa warnanya warna yang saya kok ilak, bahasa saya warna yang laki banget, warna hitam dan putih. Okay. Biasanya kan ada warna pink, warna coklat atau seperti apa. Kenapa, Mas, seperti itu?
3: Saya di sini ambil temanya merah hitam sebenarnya, Bu.
1: Iya,
3: karena produk utamanya itu sebenarnya yang pedas ini.
1: Gitu. Yang laris mungkin ya.
3: Yang laris, yang pertama rilis juga yang pedas. Desain sendiri dulu desainnya lain begini, Bu. Waktu 2020-2021 itu cuman gambar orang pegang snack gitu-gitu aja lah. Nah, sekarang karena kita mau memasukkan ke beberapa swalayan kan banyak syaratnya tuh. Jadi kita mendesain ulang, pastinya harus lengkap ya di stikernya itu. Dari PRT, halal dan lain sebagainya.
1: Iya, betul.
3: Nah, itu saya desain sendiri. Seperti itu.
1: Ini sudah PRT ya. Prosesnya seperti apa, Mas? Atau Anda akan ikut komunitas akhirnya memudahkan atau seperti apa itu?
3: Kalau komunitas
1: karena kadang-kadang
3: sih,
1: karena mereka berpikir gimana ya usaha ini harus kemana dulu ya, seperti Mas bisa cerita dong.
3: Oke. Sebenarnya saya dulu tuh belum kepikiran ini mau kemana-kemana, Bu ya. Kalau komunitas saya enggak ada komunitas, saya cuman sering bersosialisasi aja mungkin, terutama ada teman saya juga, Mbak lah saya yang panggil ya, dia yang kenalin, dia yang mendorong saya, menyarankan saya untuk memasukkan ke swalayan-swalayan. Memang sebelumnya saya kan sering cerita kalau saya tuh punya produk usaha. Ini, bisnis ini, cuman jualnya masih ke luar kota. Kalau luar kota kan nggak perlu PRT dan halal itu Bu, karena kan dia langsung konsumsi, langsung dijual di warung gitu aja. Tapi kalau kita ke swalayan ini, nah
1: iya
3: syarat-syaratnya itu, jadi saya tanya ke Mbaknya ini, namanya itu Mbak Arsi, mungkin Mbak Ibu kenal kali ya. Kalau produknya itu Arsi Tempe, iya benar.
1: Mbak Risma.
3: Mbak Risma. Iya, Mbak Risma. Nah, dia menyarankan untuk kesini bikin PRT, kesini untuk logo halal. Nah, kalau sekarang pas setelah saya kenal salah satu yang produk halal itu yang bikin kita logo halal, dimasukkan di grup WA, jadi kita bisa ikut yang undangan-undangan itu Bu, yang di-share-share biasanya untuk dimana-dimana gitu.
1: Untuk event-event.
3: Iya gitu, benar. Ya. Atau ada pertemuan sosialisasi lagi bisa seperti itu. Itu aja sih, saya nggak ada komunitas yang tetap gitu, nggak ada.
1: Ini Mas, nah untuk kedepannya usaha Anda tuh maunya seperti apa Mas?
3: Pastinya jauh lebih berkembang lagi sih. Saya rencana mau bikin banyak varian lagi sih Bu. Kalau di sini kan di stiker ini sebenarnya ada dua varian nih, ada yang stick, ada yang koin. Cuman yang saya riliskan sekarang ini hanya stick aja pedas sama
1: ori. Variannya ingin berinovasi yang lain.
3: Variannya mungkin saya mau coba lagi nanti yang bikin makaroni kah, atau sekarang lagi viral ini sosis goreng kah, seperti
1: sosis
3: itu.
1: Iya
3: sekarang lagi rame sosis goreng.
1: Iya.
3: Seperti itu.
1: Jadi dengan satu brand yang sama jajanku dengan sosis goreng gitu.
3: Iya.
1: Kirain basreng dengan rasa apa gitu, belum terpikirkan.
3: Belum ada sih Bu ya.
1: Karena yang masih ramai memang di ori dan di pedas biasanya.
3: Iya. Karena kan saya juga sambil kerja, nggak ada waktu lebih untuk mau bikin yang lain-lain dulu. Jadi
1: yang
3: sekarang
1: aja dulu
3: fokuskan
1: gitu.
3: Yang sekarang dulu.
1: Fokus ya.
3: Karena sekarang aja lumayan seperti itu.
1: Ya baik. Nah terakhir ini Mas, pesan Mas Rajab untuk kita semuanya ingin mulai peluang usaha dari produk sederhana seperti basreng. Tadi Anda akan berpikir seperti apa, sosis kansnya, kiranya seperti apa kansnya untuk ke depan. Kalau Anda ingin berpikir mencoba untuk ke sosis itu Mas, peluangnya untuk Samarinda sendiri ya.
3: Apa ya, kalau untuk yang lagi rame ini kan sosis goreng Bu ya. Mungkin kalau buat teman-teman yang
1: ingin mencoba
3: Bisa kalau dari resep kan bisa aja di mana aja ya, di TikTok atau di mana. Yang penting itu berani memulai aja sih dulu. Masalah hasil tuh belakangan, anggap aja lah ini mengisi waktu luang. Kalau sudah jalanin, kalau ada hasilnya pasti enak juga kok. Seperti itu, yang penting berani memulai aja. Ya saya kasih tips aja sih, sosis goreng aja lah buat teman-teman, siapa tahu mau coba buka peluang usaha yang itu bisa seperti itu. Nah, tinggal dirasa-rasain aja lah gitu. Mau sosisnya yang seperti apa. Kan beda-beda sosis lagi. Ada juga yang bikin sendiri sosisnya, bisa juga. Seperti itu Bu.
1: Baik, pendengar Pro Satelit Radio Samarinda, demikian tadi telah kami hadirkan yang muda luar biasa UMKM Bicara hari ini bersama dengan owner basreng jajanku Mas Rajab. Terima kasih sudah hadir di suasana sore hari ini. Dan pendengar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Siaran Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda mengudara pada 97,6 FM. Selain itu, siaran kami juga dapat didengarkan di beberapa wilayah. Balikpapan frekuensi 97 MHz. Longbagun Mahakam Ulu 96,9 MHz, Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz, Tenggarong 93,3 MHz, Sangatta frekuensi 93,5 MHz, Bontang 97,2 MHz, Tanah Grogot di 96,8 MHz, Berau 96,7 MHz, Studio Produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.

0: Fadli. Udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Namanya kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni Incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagoria, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

0: this was written by the Vaseline's. Well, it's a rendition of an old Christian song, I think. Or we do it the Vaseline's way.
1: Mau update skor terbaru? Atau mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik?
2: Wow!
1: Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Yeah! Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI.
3: Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka.

0: Rangga mana sih? Nah, itu dia. Rangga?
1: Iya, Ma.
0: Sini, Nak. Sini. Sayang, lebaran nanti jangan lupa minta THR sama orang-orang ya, Nak.
1: Siap, Ma.
0: Kalau ada yang datang.
2: 97,6 FM pendengar Pro Sandra Samarinda, saatnya akan ikuti penyampaian lintas Banjar Nusantara ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa. Kami kembali membersamai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, Senin 10 Agustus 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan kami siapkan sore hari ini. Bersama saya Yuniar, dan inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dan pemirsa dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur, kita akan jumpai rekan saya, Ria Arda. Apa kabar, Mbak Ria?
1: Saya baik-baik saja pastinya, rekan Niar.
0: Alhamdulillah. Bagaimana juga cuaca di sana, Mbak Ria?
1: Cuacanya terang cerah seperti baju saya sore hari ini, rekan Niar.
0: Wow, menyala ya, cerah ceria. Baik, Mbak Ria, informasi apa yang akan disampaikan?
1: Rekan Niar dari Samarinda, Pemprov dorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan lewat koperasi Merah Putih, rekan Niar.
0: Baik. Sama seperti bajunya ya, merah dan juga putih, luar biasa. Baik, Mbak Ria, silakan.
1: Terima kasih Niar, Anda yang ada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar Koperasi Merah Putih di Kota Balikpapan terus menunjukkan perkembangan positif dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dan memperkuat eksistensi ekonomi kerakyatan. Saat ini sebanyak 34 unit Koperasi Kelurahan Merah Putih atau KKMP telah beroperasi. Berikut laporan Afriani.
2: Koperasi Merah Putih di Kota Balikpapan terus menunjukkan perkembangan positif dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dan memperkuat eksistensi ekonomi kerakyatan. Saat ini sebanyak 34 unit Koperasi Kelurahan Merah Putih atau KKMP telah beroperasi, meski sebagian masih menggunakan sistem prapesan karena gedung fisik dalam tahap pembangunan. 11 titik pembangunan fisik dipastikan sudah berdiri. Salah satu gerai yang sudah rampung 100% berada di Kelurahan Gunung Bahagia. Gerai ini dilengkapi fasilitas klinik kesehatan serta area penyimpanan bahan pokok. Meski fasilitas sudah siap, pengurus koperasi mengakui masih menghadapi kendala keterbatasan modal utama. Hal ini disampaikan oleh Ketua KKMP Gunung Bahagia, Muhammad Ramli.
3: Salah satu potensi yang sangat bagus karena lokasinya berada di tengah-tengah pemukiman, sehingga ke depan pada saat mulai beroperasi ya, kita akan sangat mudah membantu masyarakat khususnya di wilayah Gunung Bahagia. Kendalanya itu adalah modal. Sekarang sudah beroperasi kurang lebih 1 tahun, tetapi itu dari iuran anggota, dan kita kerjasama dengan Perumda yang mensuplai. Ada namanya iuran pokok, itu dia bayar 100.000 untuk jadi anggota. Iuran wajibnya itu 10.000 paling murah. Sehingga tujuannya apa? Supaya warga semua masuk menjadi anggota.
2: Menanggapi perkembangan ini, Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan, Heru Risandi Setiakusuma, memproyeksikan Koperasi Merah Putih sebagai penengah perekonomian di setiap kelurahan.
4: Kami mengharap Koperasi Kelurahan Merah Putih ini dia sebagai penengah gitu ya, perantara bagi para UMKM yang ada di wilayah kelurahan masing-masing ini untuk membawa masuk ke dalam produk-produk dikenalkan kepada para anggota, terutama juga masyarakat umum. Dan harusnya ini membantu mereka untuk kesejahteraan, terutama pendapatan mereka secara harian maupun bulanan. Nah, fungsi koperasi inilah yang menjadi wadah bagi seluruh pengusaha UMKM untuk masuk dan dikenalkan kepada banyak pihak seperti itu.
2: Pemerintah kota akan mendorong pelaku UMKM setempat untuk bergabung menjadi anggota dan memasarkan produk mereka di gerai tersebut demi menciptakan kesejahteraan bersama. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
1: Demikian tadi laporan dari Fani Guntur. Saya kembalikan ke Anda, Junior, yang ada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, untuk Lintas Banjar selanjutnya.
0: Terima kasih Ria Arda dari Samarinda, Kalimantan Timur. Dan selanjutnya kami ajak Anda pendengar mengikuti informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik, pendengar dari Kota Tarakan, sore hari ini ada rekan saya Agus Maulana. Selamat sore Mas Agus, apa kabar?
1: Selamat sore Niar, kabar sehat dan Tarakan dua harian ini malah lagi panas-panasnya Niar. Gimana di Banjarmasin?
0: Sama ya, menyala juga, panas dan sangat cerah.
1: Tapi kabar baik semua kan ya, angkasawan ya di
0: Alhamdulillah, baik dan sehat. Mas Agus, informasi apa yang akan disampaikan dari Kota Tarakan?
1: Iya, dari Kota Tarakan Niar ada informasi mengenai pemberdayaan pemuda disabilitas Kaltara lewat inkubasi Greencraft Niar.
0: Menarik sekali informasinya, silakan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Niar. Mendorong kemandirian ekonomi yang inklusif dan ramah lingkungan, tim pengabdian masyarakat Universitas Borneo Tarakan kembali menggelar program inkubasi kewirausahaan berbasis Greencraft bagi pemuda disabilitas di Kalimantan Utara.
2: Makanya judulnya di sini adalah inkubasi. Jadi tidak boleh berhenti sampai di sini aja.
3: Program hibah Bima Kemdikti Saintek ini tidak hanya memberikan pelatihan teknis ekoprint, tetapi juga menyerahkan bantuan alat produksi lengkap secara gratis. Berlangsung di Gedung Perpustakaan Daerah Kota Tarakan, kegiatan kolaborasi bersama komunitas AIS Indonesia ini dirancang secara berkelanjutan. Selain membekali peserta dengan keterampilan membuat kerajinan ramah lingkungan, tim pengabdi juga memberikan pendampingan penyusunan rencana bisnis hingga pemasaran digital. Ketua Tim Pengabdian Masyarakat UBT Dr. Trinik Sugiyati menegaskan, program bertajuk inkubasi ini mewajibkan adanya keberlanjutan produksi sehingga seluruh peralatan praktik langsung diserahkan kepada para peserta.
2: Kegiatan ini tidak hanya kegiatan praktik saja, tetapi juga praktik yang bisa dilanjutkan di kegiatan-kegiatan berikut sehingga kalian semua nanti bisa produktif gitu ya. Makanya nanti seluruh alat yang digunakan untuk praktik ini akan kami serahkan, nanti juga ada penyerahan secara resmi gitu ya, supaya teman-teman nanti juga bisa praktek sendiri, terus akhirnya bisa menjual betulan sendiri, nggak cuma praktek di pelatihan ini aja gitu ya. Makanya judulnya di sini adalah inkubasi. Jadi tidak boleh berhenti sampai di sini aja.
3: Melalui program ini, para pemuda disabilitas di Kalimantan Utara diharapkan tidak hanya mampu menghasilkan karya kerajinan bernilai ekonomi tinggi, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi kreatif yang berwawasan lingkungan dan mandiri di masa depan. Setiap jadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian rekan Niar, informasi dari Tarakan Kalimantan Utara. Kami kembalikan ke Anda di Banjarmasin.
0: Terima kasih, Mas Agus Maulana dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Dan kami ajak Anda ke Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia.

0: targetkan menjadi percontohan perluasan perlindungan sosial berbasis digital DPI. Namun, ambisi tersebut masih dibayangi rendahnya aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
1: Digitalisasi penerima bantuan sosial. Nah, kami tadi mendorong juga Pak Wali Kota.
2: Hingga saat ini baru sekitar 8,1% warga Banjarmasin yang telah mengaktifkan IKD. Kondisi tersebut mendorong percepatan aktivasi dengan strategi jemput bola langsung ke masyarakat. Saat kunjungannya ke Balai Kota Banjarmasin, Ketua Komisi 2 DPR RI asal Kalimantan Selatan Muhammad Rifki Nizami Karasyayuda mengatakan, Banjarmasin dipilih sebagai pilot project bersama Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ditjen Dukcapil untuk mempercepat digitalisasi data penerima bantuan sosial. Langkah tersebut dinilai penting agar penyaluran bantuan sosial ke depan lebih transparan, akurat, dan tepat sasaran. Rifki meminta program tersebut tidak hanya berhenti pada kegiatan sosialisasi. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin didorong mengerahkan seluruh perangkat pemerintahan hingga tingkat RT untuk turun langsung ke lingkungan masyarakat. Menurut Rifki, percepatan tersebut menjadi pekerjaan rumah besar mengingat tingkat penggunaan IKD di Banjarmasin masih sangat rendah.
1: Digitalisasi penerima bantuan sosial. Nah, kami tadi mendorong juga Pak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota mendukung kebijakan ini dengan cara mewajibkan seluruh RT untuk kemudian jemput bola di lingkungannya dan mewajibkan seluruh ASN di lingkup Pemko Kota Banjarmasin untuk ikut membantu RT tempat di mana mereka tinggal untuk membantu tetangga-tetangganya agar data itu maksimal dalam 2 bulan ke depan bisa kita penuhi.
2: Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kota Banjarmasin, Helvi Yanur mengungkapkan, capaian aktivasi IKD saat ini baru mencapai 8,1% dari sekitar 501 ribu warga yang telah melakukan perekaman IKTP. Angka tersebut masih jauh dari target pemerintah pusat yang berada di kisaran 40%. Helvi mengakui percepatan aktivasi IKD tidak lepas dari sejumlah kendala di lapangan, salah satunya keterbatasan sumber daya manusia. Saat ini, kader Perlinsos yang dapat digerakkan untuk membantu sosialisasi dan aktivasi IKD berjumlah sekitar 1.805 orang. Selain itu, persoalan jaringan internet dan perangkat gawai milik masyarakat juga menjadi tantangan tersendiri.
3: Ya, karena memang itu sangat tergantung dengan jaringan HP dan internetnya. Kemudian kita juga ke lapangan kan terbatas SDM kita, jadi memang untuk ASN sebenarnya tahun berapa 2-3 tahun yang lalu sudah diaktifasi IKD. Nah, kalau nya IKD kan tadi sudah disampaikan sangat memudahkan. Nah, kita juga terus sosialisasi nih. Kemudian di UPT-UPT kita setiap yang berurusan harus kita aktifasi IKD-nya.
2: Meski begitu, Dukcapil terus melakukan berbagai upaya untuk mengejar ketertinggalan tersebut, salah satunya dengan mengintegrasikan aktivasi IKD ke dalam pelayanan administrasi kependudukan. Warga yang datang mengurus dokumen kependudukan di setiap UPT Dukcapil diarahkan sekaligus melakukan aktivasi IKD. Juma Muhammad melaporkan.
0: Demikian laporan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan selanjutnya pendengar, kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Saudara, kita akan ikuti laporan dari reporter yang ada di Nunukan ya. Dan di Nunukan ada rekan saya Wina. Wina, apa kabar?
1: Baik, halo Yuniar. Dari Nunukan, kabar kami alhamdulillah baik. Kemudian kalau untuk cuacanya di Nunukan saat ini cerah begitu Yuniar.
0: Alhamdulillah, baik. Semoga kita semua sehat semua ya, Mbak Wina ya? Ya.
1: Amin, amin.
0: Baik, Wina, informasi apa yang akan disampaikan hari ini?
1: Baik, informasi yang telah kami siapkan dari Nunukan ini terkait pelaksanaan program bedah rumah untuk di Kabupaten Nunukan.
0: Silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Yuniar, pendengar dan pemirsa RRI. Belasan tahun bertahan di rumah berdinding seng karena keterbatasan ekonomi. Seorang warga Nunukan kini akhirnya mendapat kesempatan memperbaiki rumahnya melalui program bedah rumah. Selengkapnya dilaporkan Salma Amin.
2: 13 tahun tinggal di rumah berdinding seng, Yuliana Minaola, warga Kelurahan Nunukan Barat, akhirnya bisa memperbaiki rumahnya. Perempuan 64 tahun ini mendapat bantuan BSPS sebesar 20 juta rupiah. Yuliana mengaku tak mampu memperbaiki rumahnya sejak ditinggal suami 20 tahun lalu. Keterbatasan ekonomi membuatnya bertahan di rumah sederhana bersama 3 orang anaknya.
3: Aku mengadu sama di Pak RT lah begitu.
4: Sudah lama sampaikan ke Pak RT?
3: Iya, lama sudah.
4: Terus ini sekarang baru datang?
3: Iya, baru datang ini. Kaget yang aku dengar ini, bantuan ini, bedah rumah ini. Ini aku kaget. Karena Pak RT aku sudah ini kan, laporkan, jadi dia datang, dia kasih tahu itu, aku kaget lah. Kaget tapi senang.
2: Bantuan ini akan digunakan untuk memperbaiki rumah yang selama ini dinilai sudah tidak layak. Bagi Yuliana, bantuan tersebut menjadi harapan baru untuk memberikan tempat tinggal yang lebih layak bagi keluarganya.
3: Aku terima kasih lah begitu, karena semua itu kasih senang saya begitu. Tuhan kasih rezeki kita, iya, lewat pemerintah.
2: Yuliana merupakan satu dari 916 penerima BSPS di Kabupaten Nunukan melalui program 3 juta rumah. Program ini menyasar masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan hunian yang lebih layak. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda, Yuniar di Banjarmasin.
0: Terima kasih, Wina dari Kota Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya, mengakhiri lintas Banjar Nusantaraya sore hari ini, kami ajak Anda ke Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dan pemirsa dari Kota Cantik Palangkaraya, ada rekan saya Adi Putra. Selamat sore Adi Putra, bagaimana kabar Kota Cantik Palangkaraya sore hari ini?
1: Halo, selamat sore Mbak Niar. Baik sekali nih ya kabar di Kota Palangkaraya. Hari ini cukup terik dan memang belum ada turun hujan sama sekali. Dan alhamdulillahnya kabut asap juga sudah mulai berkurang nih. Bagaimana sebaliknya untuk di Banjarmasin?
0: Ya, Banjarmasin Kalimantan Selatan cuaca panas ya. Dan kalau pagi terasa banget tercium kabut asapnya begitu Adi Putra.
1: Baik, semoga kita terus pulih ya untuk kabut asap ini ya Mbak Niar ya.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, silakan Adi Putra, informasi apa yang akan disampaikan?
1: Baik, ada informasi terkait BPBD giatkan pemadaman karhutla sampai ke pemukiman.
0: Silakan, info selengkapnya.
1: Baik, terima kasih banyak Mbak Niar dari Banjarmasin, pendengar dan pemirsa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Palangkaraya terkendala sumber air dalam pemadaman sejumlah titik api, sehingga mengoptimalkan pembuatan sumur bor di lokasi terdekat dengan titik api yang meluas sampai ke pemukiman. Selengkapnya, Edi Suroso melaporkan.
2: Tentunya Pak, karena posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman.
3: Kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya masih terjadi di sejumlah wilayah selama musim kemarau, sehingga BPBD Kota Palangkaraya bersama tim gabungan Satgas Karhutla terus melakukan pemadaman dan pembasahan untuk mencegah api meluas sampai ke permukiman serta menekan dampak kabut asap. PLT Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Hendriku Satria Budi mengatakan, dalam penanganan karhutla Palangkaraya, keterbatasan sumber air menjadi salah satu kendala utama karena parit, embung, dan sumber air di sekitar lokasi kebakaran mulai mengering akibat musim kemarau.
2: Tentunya Pak, karena posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat permukiman. Karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat, sehingga memang api itu bisa muncul. Namun kita bisa cepat antisipasi apabila memang ada laporan di masyarakat. Betul, saat ini walaupun BPBD Kota Palangkaraya sudah dibantu, di backup oleh provinsi melalui BPBD Provinsi, Dinas Kehutanan, Manggalakni juga. Namun karena sebarannya begitu banyak, tetap mau tidak mau kita ambil kesimpulan bahwa regu relawan harus kita tambah. Kita sudah merekrut 6 anggota relawan untuk hadir di dalam penanganan karhutla di Kota Palangkaraya. Kesulitan kita, Pak Kabitnya, sumber air ya. Sumber air yang sudah 3 minggu ini memang tidak ada hujan, sehingga memang sulit untuk sumber air. Sehingga kita hanya mengandalkan melalui mobil damkar yang secara estafet kita lakukan melalui embung-embung yang sudah kita sediakan sampai titik apinya.
3: Selain itu, karakteristik lahan gambut di Palangkaraya juga menjadi tantangan karena api tidak hanya membakar vegetasi di permukaan, tetapi dapat menjalar hingga ke lapisan bawah tanah. Untuk mengoptimalkan pemadaman, saat ini BPBD bekerja sama dengan Manggala Agni dan Universitas Palangkaraya untuk membuat beberapa titik sumur bor karena dinilai menjadi solusi yang lebih efisien dan mampu menyediakan sumber air yang lebih dekat dibandingkan harus mengangkut air dari embung atau sumber lain yang jaraknya cukup jauh dari titik kebakaran. Sementara itu, Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Polisi Iwan Kurniawan menegaskan, penanganan karhutla membutuhkan sinergi dan kolaborasi seluruh pihak, termasuk pemerintah desa dan kelurahan yang memiliki peran strategis dalam upaya pencegahan sejak dini.
4: Ya, masyarakat, karena titik hotspot ini kan terdeteksi dengan aplikasi. Jadi sekecil apapun itu akan terdeteksi. Tetapi kami juga tidak mau underestimate atau menyepelekan. Ketika ada titik api, ada hotspot, anggota semua turun.
5: Ada yang sudah dipolisikan?
4: Ya, karena yang di daerah mana itu kan juga kan dipolisikan lagi dalam penyelidikan. Ya.
3: Menurutnya karhutla dapat dipicu oleh faktor alam maupun aktivitas manusia. Oleh karena itu, Polda Kalimantan Tengah bersama seluruh instansi terkait terus mengedepankan langkah pencegahan melalui patroli terpadu, deteksi dini titik api, edukasi kepada masyarakat hingga penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan dengan sengaja. Edi Suroso melaporkan.
1: Demikian informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami kembalikan lagi ke Mbak Niar yang berada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
0: Baik, terima kasih Adi Putra dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pendengar dan pemirsa, demikianlah Lintas Banjar Nusantara ya, hari Senin 10 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Niar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantara ya.

0: inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
0: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudah. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 97,6 FM mendengar perwasatu area Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Samarinda sore hari ini terus berlanjut di program Kentongan Majalah Udara. Informasi pertama sampai untuk Anda pendengar. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur memperkuat pengamanan kawasan hutan dengan melibatkan masyarakat lokal melalui kelompok masyarakat Mirtapol Hut dan masyarakat peduli api. PLT Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Timur Rusmadi mengatakan pelibatan masyarakat dilakukan melalui pembentukan dan pembinaan kelompok di wilayah yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan. Langkah ini pendengar diharapkan mampu membantu menekan deforestasi, degradasi lahan, dan serta ancaman kebakaran hutan dan lahan. Keterlibatan masyarakat juga menjadi strategi untuk mengatasi keterbatasan jumlah polisi kehutanan yang bertugas melakukan pengawasan di lapangan.
1: Program Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana.
2: Menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

0: Ya, udara di sini hutannya masih rindang, belum ada polusi udara.
1: Ya, namanya juga pegunungan, jauh dari perkotaan yang penuh hirup pikuk dan polusi.
0: Semoga ya, penduduk di sini tuh bisa menjaga kelestarian hutan yang ada, menjaganya dari tangan-tangan jahil yang ingin merusak hutan dan menjaganya dari bahaya karhutla.
1: Iya, karena kebakaran hutan dan lahan bisa memberikan dampak buruk, bukan hanya merusak ekosistem, tapi juga menyebabkan polusi udara yang berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Makanya, jangan membakar sampah sembarangan di lahan terbuka dan meninggalkan bara api saat beraktivitas di alam terbuka.
0: Selain itu apalagi ya yang bisa kita lakukan untuk menjaga hutan supaya tetap lestari?
1: Ya, kita juga bisa ikut dalam program reboisasi dengan menanam pohon serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk mencegah terjadinya karhutla.
0: Duh, gayanya udah kayak dosen aja.
1: tunggu, aku kan memang calon dosen. Sekecil apapun tindakan yang kita lakukan berdampak besar untuk kelestarian hutan kita. Mari bersama kita bisa.
2: Di zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga.

0: 97,6 FM mendengar Prosatura Resa Marina, BPBD Kalimantan Timur menyusun rancangan peraturan gubernur atau rapergub sebagai aturan turunan Perda nomor 9 tahun 2024 tentang sistem penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan. Penyusunan regulasi ini dilakukan untuk memperkuat tata kelola penanggulangan karhutlah pendengar, sekaligus memenuhi amanat pasal 42 Perda Kaltim nomor 9 tahun 2024. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kalimantan Timur, Trisno Rosano, mengatakan aturan pelaksana tersebut wajib ditetapkan paling lambat 1 tahun sejak Perda diundangkan. Proses penyusunan rapergub dilakukan melalui diskusi terpimpin yang melibatkan lintas instansi untuk membahas substansi dan mekanisme pelaksanaan sistem penanggulangan bencana karhutla di Kalimantan Timur. Mengakhiri wawasan di program Kentongan Majalah Udara untuk Anda di hari ini Senin 10 Agustus 2026.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. 3. Hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. 4. Memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. 5. Hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.

0: mau tanam supaya tumbuh rambutan.
1: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026. Ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut,

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan lowongan kerja Astro Indonesia. Faktanya klaim tersebut tidaklah benar atau bohong. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi berupa nama, asal provinsi, usia, jenis kelamin, dan nomor telegram. Informasi resmi lowongan pekerjaan Astro dapat diakses melalui laman resminya di astronauts.id/sister/karir atau astronauts.id dan beberapa media sosial dengan nama akun astronaut.id. pendengar,
0: pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita tersedih, tersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan benar? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan, dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
1: Saya informasikan untuk Anda tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, kalaupun azan maghrib nanti jatuh pada pukul 18 lewat 23 menit waktu Indonesia Tengah. Jelang pengajian dan terjemah Quran ke ruang dengar Anda, kami temani senjari Anda dengan lagu-lagu Islami.

0: 97,6 FM, pendengar Pro Satelaris Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya ruang dengar Anda, kami antarkan pengajian dan terjemah Al-Quran dalam surah Ad-Dariyat ayat 24 sampai dengan 38 bersama dengan Sri Wahyuni dan penerjemah Muhammad Fadil.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salaman. Ibrahim menjawab, salamun. Kamu adalah orang-orang tidak dikenal.

Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar.

Tetapi mereka tidak mau makan. Karena itu, Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu takut." Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak alim, Ishak.

Kemudian istrinya datang memekik tercengang, lalu menepuk mukanya sendiri seraya berkata, "Aku adalah seorang perempuan yang tua yang mandul."

Mereka berkata, demikianlah Tuhanmu memfirmankan. Sesungguhnya Dialah yang Maha Bijaksana lagi mengetahui.

agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah yang keras, yang ditandai di sisi Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas.

0: Dan juga pada Musa terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah ketika kami mengutusnya kepada Fir'aun dengan membawa mukjizat yang nyata. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Sembilan tujuh kemana FM, pendengar Pro Satria Resa Merida Kandar, informasi dan inspirasi. Baru saja kami mendengarkan pengajian dan terjemah Al-Quran dalam surah Ad-Dariyat ayat 24 sampai dengan 38, lantunan merdu bersama dengan Ibu Haja Sri Wahyuni dan penerjemah Muhammad Fadil. Kini tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitar. Tanda waktu tepat menunjukkan pukul 18 lewat 23 menit waktu Indonesia Tengah.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar, demikian tadi telah kami kumandangkan seruan azan maghrib untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan diterima sholat seseorang yang berhadas hingga ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari.
3: Siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Harun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad.

menjadi pengingat untuk Anda yang mungkin barangkali punya batita ataupun balita. Pendengar, Dinas Kesehatan Kota Samarinda menargetkan 54 ribu bayi dan balita ini mendapatkan vitamin A selama program bulan vitamin A tahap kedua yang berlangsung di bulan Agustus tahun 2026. Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda Ismet Kusnasi mengatakan, kalaupun layanan vitamin A ini tersedia di seluruh puskesmas dan posandu secara gratis, pendengar. Ispet pun mengajak kepada para orang tua yang memiliki bayi dan balita memanfaatkan layanan ini. Sebab selain mendapatkan vitamin A, maka layanan ini juga dirangkaikan dengan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak. Bahkan ada juga yang mendapatkan imunisasi serta vaksin. Adapun vitamin A yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan, kata Ismet, memiliki dosis yang lebih tinggi dibanding vitamin A yang dijual di pasaran, sehingga akan memberikan manfaat yang optimal. Informasi lebih lengkapnya Anda bisa buka web kami di rri.co.id, pendengar.

Apabila salah seorang kalian diundang dalam walimah, penuhilah. Jika sedang tidak berpuasa, makanlah. Dan jika sedang berpuasa, teruskanlah, yakni berdoalah. Hadis riwayat Muslim.

97,6 FM pendengar Pro Setelah Risa Marina akan kembali berwawasan seputar informasi kesehatan. Kadang merupakan gaya hidup yang dapat berdampak buruk terhadap kesehatan, tetapi memang masih sering lakukan. Nah lo, pekerjaan shift malam ataupun kegiatan yang terpaksa dilakukan malam hari sehingga tubuh tetap harus terjaga. Begadang dapat menyebabkan waktu tidur menjadi jauh lebih sedikit sehingga rasa kantuk sering muncul pada keesokan harinya. Kondisi ini dapat mengganggu kinerja tubuh, terutama fungsi otak, sehingga kemampuan untuk konsentrasi dan mengambil keputusan menjadi menurun. Saya akan berbagi tips bagaimana mengatasi tubuh lemas akibat kurang tidur. Pertama, minum air putih yang cukup. Ini dapat mencegah tubuh terasa lemas akibat kekurangan cairan, terutama setelah sering tidur larut. Tanda kekurangan cairan meliputi urin yang lebih sedikit yang berwarna pekat, tubuh lemas serta sulit konsentrasi. Oleh karena itu penting untuk memenuhi cairan tiap hari. Olahraga rutin ini dapat membantu menjaga tubuh tetap sehat, bugar dan meningkatkan suasana hati. Olahraga tidak harus sehat, cukup lakukan 3 kali dalam seminggu dengan durasi 20 sama dengan 30 menit. Kurangnya aktivitas ini dapat

0: orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri, tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri, daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala, yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan, sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
1: Mau dengerin RRI kapan aja, di mana aja?
2: Wow.
1: Pakai RRI Digital, selalu ada untuk Anda 24 jam non-stop. Bangun pagi, perjalanan ke kantor, atau santai di rumah, cukup buka aplikasi dan nikmati siaran favorit. RRI Digital, satu aplikasi untuk semua kebutuhan informasi dan hiburan.

dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda.

0: 1.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Tengah, pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Samarinda mengingatkan masyarakat Kalimantan Timur untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi kemarau panjang dan kering. Kondisi tersebut dipengaruhi fenomena El Nino yang saat ini berada pada intensitas kuat dengan indeks Nino 3,4 mencapai 1,56 atau lebih, melewati ambang kategori kuat sebesar 1,5. BMKG memperkirakan kondisi El Nino kuat dapat bertahan hingga awal kuartal 1 tahun 2027, sehingga risiko kekeringan di sejumlah wilayah perlu diantisipasi. Ancaman kemarau semakin perlu diwaspadai karena fenomena Indian Ocean Dipole diprediksi berubah dari fase netral menjadi positif pada September hingga Desember 2026. Kombinasi El Nino kuat dan IOD positif berpotensi membuat musim kemarau berlangsung lebih panjang dan kering. Di Kalimantan Timur, puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus 2026, sementara hasil pemantauan hari tanpa hujan menunjukkan sejumlah kabupaten dan kota, khususnya di wilayah bagian selatan, telah memasuki kategori hari tanpa hujan menengah. Kondisi tersebut diperkuat masuknya masa udara kering dari arah timur yang membawa udara relatif panas. Demikian lintas informasi.
2: Lintas informasi.
0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia, dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempat yang lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembrono, bukanlah sesuatu yang pancasilais, apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah

sikapnya.

Ya, selamat malam pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Kali ini bersama saya rekan siaran temani Anda pendengar di rangkaian Samarinda malam. Saat ini kita sudah masuk pada pukul 19 lewat 10 menit waktu Indonesia Tengah dan kebersamaan kita nanti akan merapat hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Ya, selamat menikmati suasana malam hari Anda bersengar bersama keluarga ya, dan tentu seharian penuh Anda sudah lelah untuk menjalankan segala aktivitas Anda. Mudah-mudahan aktivitas hari ini berjalan lancar dan semuanya bisa tuntas. Kami akan temani suasana malam hari Anda pendengar dengan rangkaian acara yang sudah kami siapkan untuk Anda ya. Dan kita akan awali dengan sajian informasi-informasi update yang akan kami hadirkan hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar Pro 1 Radio Samarinda, sebagaimana informasi dalam sajian lintas informasi tadi ya, bahwa Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Samarinda ini sudah memperingatkan masyarakat Kalimantan Timur untuk bersiap menghadapi cuaca ya, ancaman cuaca ekstrim. Ini akibat kolaborasi fenomena El Nino yang kuat dan juga IOD positif yang berpotensi memicu kemarau panjang hingga awal 2027. Ya pendengar Pro 1 Radio Samarinda, sebagaimana juga disebutkan bahwa pemerintah tengah berupaya ya mencegah asap akibat karhutlah meluas hingga mengganggu negara tetangga. Dan upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari penanganan karhutlah sekaligus juga menjaga dampak kebakaran terhadap lingkungan dan juga kesehatan. Hal ini disampaikan Menko Polkam Jamari Caniago di gedung Kemenko Polkam Jakarta pada hari ini, Senin 10 Agustus 2026, di mana ia mengatakan bahwa pemerintah terus berupaya mengendalikan karhutlah agar asap tidak mengganggu negara-negara tetangga. Dan hingga saat ini, menurutnya, belum terdapat kondisi asap karhutlah yang mengganggu negara lain. Menurutnya, pemerintah menyadari asap karhutlah dapat bergerak ke wilayah negara lain, sehingga pengendalian kebakaran perlu dilakukan secara maksimal. Penanganan karhutlah juga tidak hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga menjaga lingkungan dan juga kesehatan masyarakat. Untuk informasi lengkapnya, pendengar, dapat Anda akses dan juga Anda baca ya melalui laman rri.co.id.

Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

Ya pendengar Prosatu Radio Republik Indonesia Samarinda, informasi berikutnya ya pendengar. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur mengatur tata kelola sampah yang dihasilkan dari dapur program Makan Bergizi Gratis MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG guna mencegah lonjakan beban di tempat pembuangan akhir atau TPA. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLH Kaltim Andi Siti Asti Suryati di Samarinda pada hari ini mengatakan ya, bahwa pihak pengelola dapur MBG dilarang mengelola limbahnya secara mandiri. Aturan ini diberlakukan demi menjaga standar kebersihan dan juga higienitas makanan sekaligus menyiasati keterbatasan tenaga di dapur tersebut. Langkah antisipasi dan juga kebijakan bermitra ini diambil mengingat besarnya potensi timbulan sampah dari operasional MBG. Dan berdasarkan data pemantauan pihaknya, terdapat 196 SPPG yang beroperasi di seluruh Kalimantan Timur. Nah pendengar, dari ratusan dapur tersebut, rata-rata potensi sampah ini hariannya mencapai 9.815,54 kg untuk jenis organik dan 1.829,09 kg untuk jenis anorganik. Nah dari total sampah ini pendengar, Kota Samarinda dengan 56 SPPG dan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan 40 SPPG ini mendominasi sebagai penyumbang limbah dapur MBG terbesar. Nah sebaliknya Kabupaten Pasir dan Kutai Barat yang masing-masing baru memiliki 3 SPPG tercatat menghasilkan timbulan organik yang sedikit, yakni 103,43 kg per hari dan 141,59 kg per hari. Asti mengingatkan kembali ya bahwa mulai 1 Agustus 2026 pemerintah telah memberlakukan kebijakan bahwa hanya sampah berjenis residu yang diizinkan masuk ke fasilitas TPA. Nah dengan demikian seluruh sampah non-residu dari program MBG ini mutlak harus diselesaikan atau didaur ulang sejak dari sumbernya melalui skema kemitraan pengelolaan limbah. Baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Anda juga bisa berbagi informasi ya untuk sajian acara kita pada malam hari ini. Silakan di jalur WhatsApp kami untuk pesan singkat di 0811-5544-976. Jangan kemana-mana, informasi lainnya masih akan kami hadirkan di sepanjang rangkaian Samarinda malam ini.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ayo kak, cepat.
2: Pelan-pelan aja dek, gak perlu lari.
1: Kak, aku mau main ayunan ya.
2: Iya, boleh.
1: Kak, abang itu kenapa ya?
2: Yang mana?
1: Itu loh kak, yang duduk di kursi yang ada rodanya.
2: Oh, itu abangnya kakinya sakit, jadi dibantu pakai kursi roda.
1: Oh gitu ya, kasian. Terus kalau mau main bagaimana kak?
2: Ya tetap bisa. Coba aja diajak main, pasti abangnya happy.
1: Boleh ya kak, ya sudah adek ke situ ya.
3: Keterbatasan tidak seharusnya membuat mereka berbeda.

pendengar Persatu Radio Republik Indonesia Samarinda. Kami jeda sejenak untuk sajian informasi-informasi yang update di rangkaian Samarinda Malam. Dan saatnya pendengar kita dengarkan seruan Kumandang Ajan Isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya hari ini jatuh pada pukul 19 lewat 33 menit waktu Indonesia Tengah.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berada di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, kami segenap yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya. Semoga amal ibadah Anda diterima Allah Subhanahu wa taala. Anda masih bersama kami di rangkaian Samarinda Malam Pro 1 RRI Samarinda.
2: Tidak ada seorang pun yang berbuat baik kepada orang lain kecuali ia akan mendapatkan kebaikan yang sama dari Allah SWT. Hadis riwayat Abu Daud.

tidak mempunyai waktu untuk baca Al-Quran sedikit pun, tapi kamu tetap punya waktu untuk makan, minum, tidur, bermain, sibuk dengan urusan dunia. Maka ketahuilah, kamu bukan orang yang sibuk, tetapi kamu adalah orang yang terhalang dari kebaikan.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Mau update skor terbaru? Atau mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik?
7: Wow!
6: Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Yeah! Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI.

0: Ya, Samarinda, saatnya kami ajak Anda untuk menyimak esensi buku. Dan kali ini pendengar, esensi buku yang berjudul Mestakung ini merupakan karya dari Profesor Yohanes Surya.
1: RRI Samarinda dengan esensi buku. Mestakung yang kita kenal saat ini bukanlah yang dimaksud oleh sang penulis, Profesor Yohanes Surya, dalam kumpulan cerpen yang ditulisnya. Mestakung. Mestakung, mereka setan kucing-kucing. Sebuah frasa yang menjadi tema utama dalam buku ini. Buku ini menggabungkan unsur fiksi dengan realitas sosial Indonesia yang tercermin dalam penggunaan setan kucing-kucing sebagai metafora untuk masyarakat yang hidup dalam ketidakpastian. Buku ini dibuat dengan aspek penting di dalamnya, yaitu gaya bahasa yang unik dan penuh dengan kalimat-kalimat metaforis. Penulis menghadirkan ceritanya dengan bahasa yang bermain-main, seperti seorang seniman yang mengubah lukisan. Ia menggunakan kata-kata untuk menciptakan gambaran yang jelas bagi pembaca, mengajak mereka masuk ke dalam dunia cerita. Pada tingkat yang lebih dalam, Mestakung menghadirkan pesan-pesan sosial yang kritis. Buku ini mengeksplorasi banyak isu sosial yang relevan, seperti ketidaksetaraan, ketidakadilan, dan konflik budaya. Melalui karakter-karakternya, penulis menggambarkan berbagai lapisan masyarakat Indonesia dan mengajak pembaca untuk merenungkan masalah-masalah tersebut. Salah satu karakter utama dalam buku ini adalah Kukrit, seorang anak muda yang berjuang untuk mencari jati dirinya dalam tengah-tengah kekacauan sosial. Cerita ini menggambarkan perjalanan Kukrit menuju kedewasaan dan pemahaman yang lebih tentang dunia di sekitarnya. Ini adalah tema yang universal, yang bisa membuat kita merasa terhubung dengan karakter ini. Selain itu, Mestakung juga mengangkat isu-isu keagamaan. Buku ini mempertanyakan norma-norma sosial dan agama, dan seringkali menghadirkan pertentangan antara tradisi dan modernitas, hingga menciptakan ruang untuk refleksi tentang bagaimana masyarakat menghadapi perubahan dan bagaimana nilai-nilai budaya dipertahankan atau diubah. Buku ini juga menggambarkan keindahan budaya Indonesia dengan cara yang menarik. Deskripsi detail tentang makanan, tarian, dan pemandangan alam membantu kita merasakan kekayaan budaya Indonesia. Ini adalah cara yang bagus untuk mengedukasi pembaca tentang kekayaan budaya Indonesia sambil menjalin cerita yang menarik. Tidak hanya itu, buku ini juga menunjukkan pentingnya persahabatan dan solidaritas dalam menghadapi kesulitan. Kukrit dan teman-temannya, meskipun berbeda latar belakang, mereka menemukan kekuatan dalam persahabatan. Ini adalah pesan yang positif, yang dapat menginspirasi kita untuk memahami pentingnya saling mendukung dalam menghadapi tantangan. Dalam Mestakung, penulis juga menciptakan dunia yang penuh dengan misteri dan keajaiban. Buku ini menggabungkan elemen-elemen realisme magis yang membuat cerita semakin menarik. Di mana hal ini mengajak kita untuk membuka pikiran terhadap kemungkinan-kemungkinan yang tak terbatas dalam dunia ini. Secara keseluruhan, esensi dari Mestakung adalah kombinasi antara bahasa yang indah, isu-isu sosial yang mendalam, keindahan budaya Indonesia, pesan-pesan positif, dan elemen-elemen magis. Buku ini adalah karya sastra yang kaya dan bermakna, mengundang kita untuk merenungkan banyak aspek kehidupan. Ia juga merupakan pengingat akan kekuatan kata-kata dalam merentangkan cerita yang menginspirasi dan mencerahkan. Demikian esensi buku Mestakung, karya Profesor Yohanes Surya, dari RRI untuk Indonesia.

Ya, pendengar Prosatu di Samarinda, pemerintah Kabupaten Kutai Barat dan pihak swasta ini memperkuat konektivitas antara wilayah ya, lewat pembangunan jalan sepanjang 4,8 km di Kecamatan Mukmanar Bulan guna memperlancar aktivitas ekonomi warga. Hal ini disampaikan Bupati Kutai Barat Frederick Edwin di Sendawar Kutai Barat, Kalimantan Timur pada hari ini, Senin 10 Agustus 2026. Kecamatan Mukmanar ini, Mas Kami Mukmanar Bulan ini menurutnya memiliki potensi besar sebagai kawasan penggerak ekonomi dan juga permukiman masyarakat. Maka penataan ruang yang bersinggungan dengan aset jalan milik Pemda perlu diselesaikan melalui solusi yang memberikan manfaat bagi seluruh pihak. Nah, untuk itu ia mengatakan, ya pendengar, pemerintah kabupaten memberi apresiasi kepada PT Bina Insan Sukses Mandiri atas komitmen mendukung pembangunan daerah melalui penyediaan jalan alternatif pengganti sehingga jalan yang dibangun memiliki kualitas yang baik, aman, nyaman, serta memenuhi standar teknis agar dapat memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat. Nah, terlebih komitmen tersebut telah resmi ya dilakukan penandatanganan antara ya dan perusahaan, yakni penandatanganan kesepakatan bersama tentang sinergi pembangunan jalan alternatif pengganti jalan milik Pemda di Mukmanar Bulan Sendawar pada Jumat lalu. Baik, pendengar Prosatu RRI Samarinda, sesaat lagi, tepatnya nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kami akan mengajak Anda ya untuk bergabung bersama Pro 3 RRI untuk menyimak sajian informasi dalam berita Pro 3 pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami.

0: RRI Samarinda 97,6 kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Samarinda, saatnya bergabung dengan Pro 3 dengan Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, oleh sebab itu, kita harus mewujudkan pasar modal Indonesia yang dalam, yang liquid, dan juga tentu saja yang trustable dan credible.
2: Anggaran, saya kira untuk itu anggaran disiapkan oleh pemerintah dan siap, bahkan anggaran itu selalu siap. Saya selalu tanya kepada kepala BNPB, anggaran berapa? Pak, berapapun presiden akan mengeluarkannya demi kepentingan mengatasi.
0: Pemerintah mendorong pasar modal Indonesia untuk terus melakukan reformasi dan transformasi. Dukungan anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan dipastikan siap sesuai kebutuhan di lapangan. Iran mengatakan perundingan dengan Oman terkait Selat Hormuz berlangsung lancar dan konstruktif. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah mendorong pasar modal Indonesia untuk terus melakukan reformasi dan transformasi sehingga menjadi pasar modal yang dapat dipercaya, kredibel, dan berdaya saing. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
3: Selasa 10 Agustus 2026 menandai 49 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Tahun ini, HUT Pasar Modal Indonesia mengedepankan tema transformasi berkelanjutan untuk pasar modal terpercaya dan tangguh. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung dalam sambutannya mengatakan, pasar modal Indonesia merupakan salah satu katalis pertumbuhan ekonomi nasional. Karena pasar modal menjadi jembatan antara kebutuhan pembiayaan korporasi dengan dana masyarakat. Karenanya pasar modal Indonesia harus menjadi sumber pendanaan dengan pasar keuangan yang dalam dan liquid serta kredibel dan dapat dipercaya.
1: Oleh sebab itu, kita harus mewujudkan pasar modal Indonesia yang dalam, yang liquid, dan juga tentu saja yang trustable dan credible, sehingga dapat berperan secara optimal dalam memfasilitasi investasi dan mendukung target-target pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
3: Harapan serupa juga disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia mengatakan HUT Pasar Modal Indonesia tahun ini menjadi momentum untuk menjaga kepercayaan investor pada pasar keuangan dan perekonomian Indonesia. Apalagi menjelang demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI, di mana kepemilikan BEI tidak terbatas pada anggota bursa saja, tetapi juga terbuka untuk publik.
4: Peringatan ini momentum untuk menjaga kepercayaan para investor terhadap perekonomian dan pasar keuangan internasional dan nasional. Karena pasar modal selalu merupakan proksi ekonomi yang dilihat oleh para investor, terutama pada saat-saat yang sangat strategis.
3: Sementara itu, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Hendrik, menyampaikan sejumlah capaian pasar modal Indonesia. Di antaranya penambahan jumlah investor yang berhasil menembus lebih dari 30 juta investor.
4: Dari sisi pertumbuhan investor, seperti tadi sudah disampaikan, saat ini ada 30,2 juta investor di pasar modal, atau setara dengan pertumbuhan 9,9 juta investor dalam kurun waktu 7,5 bulan. Penambahan investor 9,9 juta adalah pertumbuhan tertinggi dalam sejarah pasar modal Indonesia.
3: Dirut BEI Jeffrey Hendrik menegaskan komitmennya untuk melaksanakan 8 rencana aksi sebagai bagian dari reformasi pasar modal Indonesia. Transformasi juga terus dilakukan untuk mencapai target tahun 2030. Bursa Efek Indonesia harus menjadi bursa saham kelas dunia dengan kapitalisasi pasar mencapai 30 ribu triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan dukungan anggaran untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan siap disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Hana Syarif menyampaikan laporannya.
5: Pastikan anggaran penanganan karhutla siap digunakan sesuai kebutuhan di tengah ancaman El Nino kuat yang berpotensi memperluas kebakaran. Menko Polkam Jamadi Caniago mengatakan pihaknya telah menyiapkan anggaran untuk mendukung penanganan karhutla. Adapun pemerintah akan menyesuaikan penggunaan anggaran dengan kebutuhan penanganan di lapangan.
2: Anggaran saya kira untuk itu anggaran disiapkan oleh pemerintah dan siap, bahkan anggaran itu selalu siap. Saya selalu tanya kepada kepala BNPB, anggaran berapa? Pak, berapapun presiden akan mengeluarkannya demi kepentingan mengatasi. Sampai sekarang belum ada anggaran disiapkan itu, tapi anggaran yang disiapkan sudah ada.
5: Dalam kesempatan yang sama, BNPB menegaskan operasi udara melalui waterbombing hanya menjadi upaya pendukung dalam penanganan karhutla terutama di kawasan gambut. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, pemadaman karhutla di lahan gambut tetap membutuhkan operasi darat untuk memastikan api benar-benar padam. Menurutnya, satu helikopter waterbombing hanya mampu mengangkut sekitar 4 ton air dalam sekali operasi. Jika 3 helikopter dikerahkan secara bersamaan, total air yang dijatuhkan ke titik api sekitar 12 ton.
6: Dan ketika memang cuaca sangat panas, tidak ada awan hujan, ya salah satu yang paling efektif adalah operasi darat, karena operasi udara itu hanya membantu.
5: Karena itu, BNPB meminta pemerintah daerah tetap menyiapkan pasukan darat untuk mengantisipasi kebakaran. Sementara itu, sejumlah helikopter BNPB difokuskan untuk penanganan karhutla di 6 provinsi prioritas, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim Satgas mengerahkan 3 helikopter untuk menangani kebakaran hutan dan lahan yang belum padam di wilayah Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir. Laporannya bersama dengan Nova Ariana.
7: Pemadaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir, Oki, Sumatera Selatan terus diintensifkan. Pada penanggulangan bencana daerah, BPBD Sumatera Selatan mengerahkan 3 helikopter waterbombing atau pengebom air untuk mengendalikan api yang kini masih menyala. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan Sudirman mengatakan operasi udara kembali dilaksanakan pada Jumat 7 Agustus lalu sebagai lanjutan pemadaman yang telah dimulai sejak kebakaran terjadi pada Kecamatan Tulung Selapan 5 Agustus lalu. 3 helikopter diterjunkan ke lokasi dan telah melakukan 128 kali waterbombing. Dari total 5 helikopter yang dimiliki untuk mendukung operasi pemadaman, 3 unit difokuskan di wilayah tersebut. Sementara 2 helikopter lainnya belum dapat dioperasikan karena masih menjalani perawatan. Menurut Sudirman, Tulung Selapan menjadi prioritas penanganan karena kebakaran menghasilkan asap yang cukup pekat dan berpotensi meluas apabila tidak segera dikendalikan. Sejak hari pertama kebakaran, tim gabungan telah berupaya memadamkan api melalui jalur udara. Pada operasi awal, 2 helikopter melakukan 82 kali pengeboman air. Namun kondisi lahan yang terbakar membuat api belum sepenuhnya berhasil dipadamkan.
8: Puncaknya terjadi di bulan Agustus-September, Juli Agustus-September. Memang ini salah satu upaya kita untuk kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan. Kesiapsiagaan baik itu OMC, helikopter patroli, dan helikopter waterbombing untuk pengendalian kebakaran hutan.
7: Sementara itu, sejumlah wilayah yang terjadi kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan semakin menghadapi tantangan. Musim kemarau yang sepangkit panjang menyebabkan sumber air di beberapa wilayah mulai terjadi kekeringan. Kepala Balai Pengendali Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera, Kementerian Kehutanan Ferdian Kristanto mengatakan, akibatnya pemadaman api karhutla menjadi tantangan bagi tim Manggala Agni yang mulai mempersiapkan rencana sementara untuk ketersediaan air. Rencana itu mengharuskan petugas Manggala Agni tidak hanya melakukan pemadaman, namun juga membangun infrastruktur darurat. Menurutnya, ketersediaan air menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan operasi pemadaman. Ferdian mengatakan pihaknya mengerahkan alat berat untuk membuka akses menuju sumber air sekaligus memperdalam kanal yang mulai mengering. Selain memperdalam kanal, Manggala Agni juga membuat sejumlah embung di sekitar lokasi operasi. Embung tersebut dibuat dengan jarak sekitar 50 meter antara satu titik dengan titik lainnya.
8: Kita melihatnya pasti ada yang bakar. Posisinya itu pasti di atas jam 2 gitu loh. Kadang sampai mulainya malah sore gitu kan. Ini kan juga repot juga. Kita kan kalau semakin malam, kita juga visual semakin susah juga. Sumber air juga kita wangi menerkan-nerkan juga gitu.
7: Manggala Agni melakukan pemadaman karhula di sejumlah wilayah. Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir menjadi salah satu fokus utama penanganan di Sumatera Selatan yang saat ini masih dalam proses pemadaman. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung siaga untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan yang merupakan dampak dari fenomena kemarau panjang atau El Nino. Debi Nirwandi menyampaikan laporannya.
9: Semuanya hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang ditemukan.
10: Polda Kepulauan Bangka Belitung bersama jajaran koordinasi pimpinan daerah Provinsi Bangka Belitung menggelar apel pasukan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla berlangsung di Mapolda Babel Senin pagi. Apel ini bentuk kesiapsiagaan dan sinergitas lintas instansi dalam mengantisipasi ancaman karhutla khususnya di tengah dampak cuaca ekstrim El Nino. Gubernur Bangka Belitung Hidayat Ersani mengatakan apel tahunan ini bertujuan memastikan kekompakan dan kesiapan dari seluruh personel dari tingkat provinsi hingga desa. Meskipun kondisi wilayah Babel saat ini dipastikan aman dan belum ditemukan titik rawan yang menonjol, namun posko pengaduan serta posko siaga berbasis teknologi telah disiagakan.
9: Dan semuanya hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang ditemukan. Dalam kondisi hari ini, pagi ini, alhamdulillah aman semua dan kita sudah memasang posko pengaduan seluruh Bangka Belitung. Ada kejadian, tanggap, dan hari ini kita apel bersama. Dan ini sekarang setiap setahun sekali, di mana siaga kita, kekompakan kita untuk menjaga kebakaran yang di luar dugaan kita semua.
10: Sementara itu, Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Victor Sihambing menekankan pentingnya menjaga kesiapsiagaan terpadu yang melibatkan kekuatan gabungan dari unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Basarnas, BPBD, hingga pihak terkait lainnya.
11: Yang jelas ini apel gelar pasukan siaga. Siaga itu bukan hanya kepolisian, tapi pemerintah daerah, dan juga termasuk di dalamnya dari TNI, dari Basarnas, dari BPBD, lingkungan, hutan, semuanya bersinergi. Ini sebenarnya kelanjutan dari persiapan-persiapan sebelumnya menghadapi cuaca badai El Nino yang kemarau dan panas yang berkepanjangan.
10: Sementara itu, terkait upaya pencegahan, Kapolda menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar maupun membakar sampah sembarangan. Pihaknya menegaskan akan mengedepankan tindakan persuasif, namun tidak menutup kemungkinan akan melakukan penegakan hukum jika terjadi pelanggaran hukum yang disengaja. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: DPRD Kabupaten Pekalongan mendorong ketersediaan air sekaligus memastikan keberlanjutan pertanian terkait debit air di saluran irigasi pertanian menurun akibat musim kemarau. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
12: Dalam hal ini kekurangan air di masa kemarau ini.
13: Krisis air mulai menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan pertanian di Kabupaten Pekalongan. Hampir seluruh saluran irigasi dilaporkan mengalami penurunan debit, bahkan sejumlah titik pasokannya tersisa sekitar 30-50% saja. Kondisi tersebut terungkap dalam rapat kerja dan audiensi antara DPRD Kabupaten Pekalongan bersama Duta Milenial. Forum yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Abdul Munir ini membahas ketahanan pangan, konservasi lingkungan hingga persoalan regenerasi petani.
14: Tentu kalau pertanian menjadi andalan, daya dukung lingkungannya harus sejalan, bagaimana hutan, bagaimana air.
13: Dia menegaskan sektor pertanian harus mampu memberikan kesejahteraan sehingga generasi muda tidak ragu menjadikannya sebagai pilihan pekerjaan. Sementara itu, Ketua DPM Kabupaten Pekalongan, Handono Wari, mengungkapkan persoalan air kini bukan lagi sekedar ancaman, tetapi sudah dirasakan langsung petani di lapangan. Menurutnya, debit air di hampir seluruh isi mengalami penurunan signifikan. Distribusi air bahkan harus dilakukan secara bergiliran untuk menjaga agar lahan pertanian tetap mendapatkan pasokan.
12: Lingkungan, dalam hal ini kekurangan air di masa kemarau ini. Nanti yang kemudian kami larikan ke pembahasan konservasi air, bagaimana menjaga keberlanjutan dan keberlangsungan pertanian dengan sustainability-nya air itu sendiri.
13: Situasi ini menunjukkan persoalan ketahanan pangan tidak bisa hanya dilihat dari sisi produksi. Ketersediaan air dan kondisi lingkungan di kawasan hulu menjadi faktor yang menentukan apakah lahan pertanian masih mampu bertahan dan jangka panjang. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
15: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya Lisa, berikut informasi selengkapnya. Daerah perlambatan angin atau konvergensi terbentuk di Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Selat Karimata, Samudra Hindia Selatan Jawa, Selat Makassar, Laut Banda, Laut Maluku, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Maluku Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Surabaya, Banda Aceh, Jambi, Jakarta, Bandung, Semarang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang dan di Bandar Lampung, dan potensi udara kabut di Palembang, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Ambon, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Mamuju, Manado, Merauke, Kendari, Gorontalo, Ternate, dan Sorong, serta potensi udara kabut di Mataram, Palu, dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu

0: Pendengar, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli. Muhammad Isnen Suanda menyampaikan laporannya.
1: Mahkamah Konstitusi menegaskan harus kerugian yang benar-benar nyata atau aktual dalam hitungan kerugian keuangan.
2: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebu Indah dan PT Pratama Argo Sawit mendengarkan keterangan ahli meringankan yang diajukan terdakwa dan kuasa hukum terdakwa pejabat LPEI Rian Wahyudi. Ahli yang dihadirkan merupakan ahli ilmu hukum pidana dari Universitas Kristen Indonesia, Profesor Mopang Likurgus Pangabean. Dalam keterangannya, ahli mengatakan kerugian keuangan negara harus bersifat nyata dan pasti, tidak boleh perkiraan. Selain itu, ahli juga menyebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang berhak menentukan kerugian keuangan negara adalah BPK.
1: Hanya Mahkamah Konstitusi sudah menegaskan yang berwenang adalah BPK sesuai pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. BPKP juga memiliki kewenangan untuk menilai atau menetapkan, tetapi kewenangan untuk menyatakan kerugian keuangan negara itu tetap dikembalikan kepada BPK.
2: Sementara itu, terdakwa Rian Wahyudi menanyakan kepada ahli terkait seorang bawahan melaksanakan tugas jabatan yang diberikan atasan tanpa ada niat buruk ataupun menikmati keuntungan dari tugas tersebut dapat dipidana.
3: Apakah orang dapat dipersalahkan atau dipidana terkait sesuatu yang di luar kewenangannya?
1: Ini dalam KUHP yang baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sudah diatur di dalam pasal 32 bagaimana seseorang yang melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh seorang atasan. Nah, kalau kita berbicara tentang peniadaan pidana terhadap mereka yang melakukan perintah jabatan yang sah tersebut, maka hal itu dilandasi pada bahwa yang bersangkutan tidak dapat dipersalahkan secara hukum.
2: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mendakwa Rian Wahyudi bersama 5 pejabat LPEI lainnya memberikan kredit kepada PT Tebu Indah dan PT PAS sebesar 992,8 miliar rupiah tanpa melakukan pengecekan dan verifikasi yang teliti terhadap dokumen serta aset yang dijaminkan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dilaporkan tengah menjalani pemeriksaan kesehatan oleh para tim ahli medis. Hal itu disampaikan Sekretaris Pers Senior untuk Perdana Menteri Tunku Nasrul Abaidah. Nasrul mengungkapkan Perdana Menteri diperkirakan akan berada dalam pemantauan selama 2 hari. Ia tidak merinci gangguan kesehatan maupun prosedur kesehatan yang tengah dijalani oleh Anwar Ibrahim. Namun ia meminta agar masyarakat luas mendoakan proses pemeriksaan berjalan lancar. Adapun pengumuman tersebut disampaikan bertepatan dengan ulang tahun Anwar Ibrahim yang ke-79. Perdana Menteri Malaysia tersebut lahir pada 10 Agustus 1947 dan telah menjabat sebagai Perdana Menteri sejak November 2022. Masih terkait informasi dari mancanegara, Iran mengatakan bahwa perundingan dengan Oman terkait jalur pelayaran melalui Selat Hormuz berlangsung lancar dan konstruktif. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan sejumlah mekanisme akan dibentuk untuk memastikan keselamatan lalu lintas maritim, melindungi lingkungan, serta menangani kejahatan maritim.

0: olahraga di mana pemerintah melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menyukseskan pelaksanaan FIFA ASEAN 2026 di Indonesia. Niar Abdul Itiloli melampaikan laporannya secara langsung dari kawasan Senayan, Jakarta. Niar.
1: Baik, terima kasih. Dan pemerintah, pemerintah melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menyukseskan pelaksanaan FIFA ASEAN 2026 yang pertama kali di Indonesia. Dukungan tersebut menjadi bagian dari persiapan nasional menghadapi ajang sepak bola internasional yang akan digelar pada akhir September ini. Kementerian Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai rapat koordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga siang tadi di kantor Kemenpora RI Senayan mengatakan bahwa keberhasilan FIFA ASEAN 2026 membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintahan pusat, pemerintahan daerah hingga seluruh pemangku kepentingan olahraga. Erick menyebut dukungan pemerintah menjadi faktor penting dalam perkembangan sepak bola nasional.
2: Uang juga mendukung penuh dari setiap setayan. Yang Menteri Imigrasi juga mendukung mengenai keimigrasian karena ini menjadi pelayanan utama muka kita yang utama di airport. Jadi sangat terima kasih dukungannya, Pak. Lalu dari Komini juga tadi siap mengawal menyediakan semua fasilitas dan kita didukung. Dengan terhubung juga menjamin tadi ya bahwa semua negara punya hak jaga perlindungan hal-hal lainnya yang mendapat support yang lainnya. Lalu dari perjalanan, terima kasih Bapak waktunya juga memastikan urusan kita dan lain-lain tentu ada hubungan karena beberapa tim FIFA nanti akan berkantor di sini mungkin memakan waktu 1-3 bulan, jadi perlu ada kita support. Lalu dari DBK tadi, Bapak Menteri Teknik memberikan langsung juga ini untuk mendukung penuh.
1: Dan pendengar, sementara itu pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat yang akan menjadi dua kota tuan rumah untuk pelaksanaan FIFA ASEAN juga memastikan kesiapan sebagai wilayah penyelenggara. Erick mengapresiasi kerjasama kedua daerah tersebut yang menurutnya menjadi bentuk sinergi untuk kepentingan nasional. Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga juga berharap FIFA ASEAN 2026 tidak hanya sukses dalam penyelenggaraan tetapi juga menjadi momentum bagi peningkatan prestasi timnas Indonesia. Erick menilai kolaborasi dari seluruh pihak dan menjadi fondasi penting dalam membangun sepak bola nasional menuju masa depan. Dan pendengar, hingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai jadwal pelaksanaan FIFA ASEAN 2026. Namun, turnamen ini dipastikan akan dihelat pada periode ketiga dari jadwal FIFA Matchday atau jeda internasional yang jadwalnya ditetapkan FIFA pada 21 September hingga 6 Oktober 2026. Dari Senayan, Jakarta, Nira Abdul Itiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 101.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya, 5 sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif, tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: kembali bersama kami pendengar di rangkaian Samarinda Malam Pro 1 RRI Samarinda. Dan pendengar, saat ini kita sudah masuk pada pukul 20 lewat 38 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami ajak Anda, khususnya umat Hindu dimanapun Anda berada, untuk mengikuti sajian mimbar agama Hindu dengan judul Seloka Dana Punian bersama Ibu Igusti Ayu Oka Utari.
1: Mimbar agama.
2: Om Swastiastu, Om Awigenamastu Namo Siddham, Om Anubhadrah Kartavoyantu Wiswata. Semoga pikiran baik datang dari segala arah. Bapak Ibu umat Sedharma yang berbahagia dimanapun berada, kembali bersama saya di RRI Kota Samarinda dalam mimbar agama Hindu. Pertemuan kali ini masih dalam Sloka Sarasamucaya perihal dana punya. Dalam ajaran agama Hindu kita juga ada aturan-aturan mengenai dana punya. Punya yang mana yang diperbolehkan, punya mana yang tidak diperbolehkan. Sloka Sarasamucaya 172 menyebutkan, bila orang berbuat kebajikan dengan memberi hadiah-hadiah, suka memberi pelajaran dan nasihat-nasihat, walaupun kepada orang miskin, sehingga dapat menghibur hatinya, maka orang yang demikian akan selamatlah anak cucu dan semua keturunannya, serta akan terkenalah kebaikan budinya. Lain daripada itu, jika ada orang memberi pertolongan, walaupun pada mereka yang terus-menerus ingin mencelakakan dirinya, tetapi suatu saat ditimpa duka cita dan datang meminta pertolongan padanya, maka orang yang demikian perbuatannya adalah manusia utama namanya. Benar-benar orang budiman yang paling mulia. Adapun perincian perihal persahabatan ialah bahwa bagi pedagang, saudagar, si juragan, perahulah sahabatnya yang dapat membawanya ke tempat-tempat yang terpisah-pisah oleh laut. Sahabat seorang laki-laki yang berumah tangga adanya istri. Bagi orang sakit, dokter dan perawatlah sahabatnya. Orang yang miskin, hampir mati kelaparan, persedekahan atau dana punialah sahabatnya. Pahalanya persedekahan atau dana punia bukannya diterima oleh bapak atau ibu, akan tetapi orang yang bersedekah itu sendirilah yang mendapat pahalanya dana punia itu. Adapun yang disebut persedekahan atau dana punia oleh orang bijaksana ialah sifat tidak dengki dan keteguhan iman dalam berbuat kebajikan. Sebab jika itu dipegang teguh, akan selalu mendapat selamat, yaitu sama pahalanya dengan melakukan upacara kurban. Adapun pahala dari upacara kurban ialah kelak akan mengecap segala keindahan dan kenikmatan di alam sana. Adapun pahala orang yang suka menolong orang tua adalah kebijaksanaan tinggi. Pahalanya orang ahimsa, tidak membunuh-bunuh, ialah panjang usia. Demikian kata orang bijaksana. Bahwa di dunia ini tidak ada yang lebih sulit dilakukan daripada berdana punia atau bersedekah. Umumnya orang amat sayang akan harta kekayaannya, karena mendapatkannya pun dengan susah payah. Memang menakjubkanlah orang yang rela melepaskan segala hal miliknya, karena sesungguhnya ia sudah dapat melakukan hal yang amat sukar adanya, karena pada umumnya hal itu adalah mustahil bagi kebanyakan orang. Sebab Memang sulit untuk meninggalkan sesuatu, apalagi yang belum pernah kita peroleh. Karena sesungguhnya tidak berkeputusanlah kehausan kita terhadap yang kita idam-idamkan. Jika orang-orang kaya menggembar-gemborkan diri setelah bersedekah kepada orang miskin, hal itu tidaklah aneh, karena memang sudah menjadi fungsi dari uang itu untuk disedekahkan. Jika dipakai hal lain daripada itu, menderita kemiskinanlah namanya. Perihal orang yang tinggi ilmu kebijaksanaannya, yaitu bahwa ia tidak sayang untuk mengorbankan harta benda, kekayaannya, walaupun nyawanya sekalipun, apabila untuk kepentingan umum, sebab ia sadar akan kekekalan jiwa dan tidak dikekalan benda. Keadaan lahiriah ini, oleh karena itu, ia rela mati demi untuk kepentingan umum. Oleh karena itu, yang harus diperbuat ialah janganlah kikir dalam memberi dana punia. Buatlah usaha untuk amal, pergunakanlah kekayaan untuk meningkatkan kesejahteraan. Karena sesungguhnya kewibawaan itu akan tiada terhenti menyertai kita apabila karma pala yang menyebabkan itu belum habis. Artinya, berbuatlah baik selalu agar karma pahala yang baik tidak sampai habis. Kegunaan mempelajari pustaka suci Weda ialah agar dapat memuja Sang Hyang Widiwasa dalam manifestasi Sang Hyang Siwa Agni, juga agar tahu mantra-mantra, tata cara pelaksanaan upacara kurban dan upakara-upakara lain dalam kehidupan. Gunanya mengumpulkan harta kekayaan ialah untuk menikmati dan disedekahkan. Gunanya seorang wanita ialah untuk diperistri dan melanjutkan keturunan. Manfaat kepandaian ialah untuk kebaikan, sila dan acara, artinya kepribadian dan budi pekerti. Dan acara artinya tingkah laku sehari-hari sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Bapak Ibu umat Sedharma yang berbahagia, apakah gunanya harta kekayaan jika tidak disedekahkan dan tidak dinikmati? Demikian juga, kesaktian tidak ada gunanya jika tidak dipakai mengalahkan musuh. Pun, ilmu pengetahuan tidak akan berguna jika tidak dipakai suluh untuk kesempurnaan terlaksananya tugas kewajiban. Begitu pula, pengetahuan kebatinan tidak ada faedahnya jika tidak dipakai mengalahkan panca indera dan untuk menguasai sifat-sifat raja dan tamas. Orang yang harta kekayaannya mengalir keluar masuk perbendaharaannya tetapi tidak dipergunakan untuk berdana punia, ia sama saja tidak lain daripada orang mati. Bedanya dengan mayat hanyalah ia masih bernafas. Ia tidak bedanya dengan pompa yang apinya tukang emas. Ada yang dinamai abaya dana, pemberian perlindungan, yang nilainya lebih mulia dari segala pemberian. Umpamanya, pemberian sebidang tanah sekalipun. Abaya artinya tidak takut. Dana artinya pemberian. Ketidaktakutan itulah yang diberi pada setiap makhluk. Artinya ialah tidak menyebabkan takutnya makhluk apapun juga. Orang yang demikian perbuatannya tidak akan pernah mendapat bahaya di dunia ini. Semua makhluk menjadi cinta kasih dan hormat serta bakti kepadanya sampai di kelak kemudian hari. Hal-hal yang tersebut memperbesar pahala dari suatu pemberian, yaitu desa, kala, agama, ksetra, drawya, data, dan manah. Desa artinya pembagian tanah. Tanah yang subur dan sucilah yang patut disedekahkan. Kala artinya waktu. Waktu yang baik berbuat sedekah antara lain. Waktu utarayana, yaitu saat-saat matahari berkisar ke utara. Agama, yaitu pemberian ajaran pustaka suci yang menerangkan dengan mendalam perihal keagamaan. Dan yang dimaksud dengan kesetra atau objek ialah orang yang diberi sedekah itu antara lain orang yang berkelakuan baik dan orang yang memang tepat untuk menerima sedekah. Druya yakni barang yang disedekahkan haruslah yang baik. Sedangkan data ialah orang yang memberi sedekah atau yang melakukan upacara korban itu hendaknya

0: cakra. Adapun yang dimaksud waktu yang baik ialah bahwa ada yang dinamai Dakshinayana, yaitu ketika matahari mulai berkisar ke selatan, dan ada juga yang berkisar ke selatan. Ada juga yang disebut dengan Uttarayan, yaitu ketika matahari mulai bergerak ke utara. Ada juga waktu-waktu yang dinamai Sadamuka dan Sitimuka, yaitu waktu terjadi gerhana bulan dan gerhana matahari. Juga waktu baik ialah ketika matahari sedang ada di Katulistiwa. Segala sesuatu yang disedekahkan pada waktu-waktu tersebut di atas amatlah besar pahalanya. Bapak Ibu yang berbahagia, biarpun sedikit pemberian itu, asalkan dapat mengurangkan kehausan akan barang itu, besarlah faedahnya. Meskipun banyak dan dapat menghilangkan kehausan akan barang itu, akan tetapi kalau diperoleh dengan jalan kurang halal, maka tidak adalah gunanya pemberian itu. Jadi bukanlah jumlah yang banyak atau sedikit pemberian itu yang menghasilkan banyak sedikitnya pahala, tetapi tujuan utama pemberian itu yang penting dan juga halal atau haramnya cara memperolehnya. Janganlah berdana punya pada orang jahat. Jangan suka mengagul-ngagulkan kegunaan atau jasa diri sendiri. Jangan menerima dana punya yang diperoleh dengan jalan yang tidak patut, dan jangan pula meminta tolong kepada orang yang jahat. Apabila tidak ada brahmana yang baik budi dan sekaligus pandai akan ajaran agama yang patut diberi dana punya, menurut nasihat orang bijaksana, maka tidak ada gunanya sedekah itu diberikan. Singkatnya, bukanlah sembarang orang brahmana yang patut diberi dana punya untuk jangan mensia-siakan dana punya itu. Adapun yang harus diberikan dana punya ialah orang yang berkelakuan baik, orang yang miskin, orang yang tidak dapat mencari makan, orang yang betul-betul memerlukan bantuan. Pemberian dana punya atau pertolongan pada orang-orang demikian akan besarlah pahalanya. Yang harus diingat dan diperhatikan oleh para dermawan ialah jangan sekali-kali mengharapkan pujian, dan juga memberikan dana punya jangan berdasarkan karena takut, jangan mengharap supaya dapat balasan, dan jangan memberikan pada orang yang akhlaknya rendah. Itulah patut diingat oleh seorang dermawan. Memberi sedekah adalah mudah, sudah merupakan kewajiban, tetapi bukanlah sedekah namanya jika diberikan balasan. Apabila ayah bunda yang meminta, biar nyawa sekalipun yang diminta, berikanlah kepadanya, sebab merekalah yang mengadakan kamu. Bapak Ibu, umat sedharma dimanapun berada yang berbahagia, demikian siraman rohani yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dan dengarkan hari ini dapat bermanfaat untuk kehidupan kita. Mohon izin untuk mengakhiri dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi Om.
1: Mimbar Agama.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Oh, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Dari M Yamin nomor 8, Samarinda. 97,6 FM.
4: Pro 1 RRI Samarinda.

0: しらし。Lintas Informasi. Pukul 21 waktu Indonesia Tengah, pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika meminta masyarakat mewaspadai ancaman kemarau panjang dan lebih kering pada 2026 hingga awal 2027. Hal ini akibat pengaruh El Nino kuat yang berpotensi diperkuat fenomena Indian Ocean Dipole IOD positif. Prakirawan BMKG Samarinda Fatuh Hidayatullah mengatakan El Nino saat ini berada pada kondisi aktif dengan intensitas kuat. Hal itu ditanda dengan indeks Nino 3,4 yang telah mencapai 1,56, sementara ambang batas kategori kuat berada di angka 1,5. Menurutnya, BMKG memprediksi kondisi El Nino kuat tersebut dapat bertahan setidaknya hingga awal kuartal 1 tahun 2027. Kondisi itu berpotensi meningkatkan risiko terjadinya musim kemarau yang lebih panjang dan kering di sejumlah wilayah. Ancaman kemarau juga berpotensi semakin kuat apabila fenomena IOD positif terbentuk. Saat ini IOD masih berada pada fase netral, tetapi diprediksi berubah menjadi positif pada periode September hingga Desember 2026. Demikian Lintas Informasi. Lintas Informasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Brostito. Joseph Brostito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Brostito sudah tidak ada dan tidak hidup lagi? Joseph Brostito punya pikiran bahwa negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia di masa lalu. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara: Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencah di banyak tempat. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh

0: 101 Radio Samarinda, sajian drama radio akan mengisi ruang dengar Anda kali ini dengan judul Kenaikan Kelas Bukan Sekedar Angka, produksi dari RRI Sintang.
1: Akhir semester selalu menjadi waktu yang paling mendebarkan. Bagi sebagian orang, kenaikan kelas adalah perayaan. Namun, bagi Reno, itu adalah ajang pertaruhan harga diri. Di sudut perpustakaan yang sepi, sebuah rencana mulai disusun.
2: Dit, kamu sudah selesai rangkum bab 5 sampai 10 belum? Kasih lihat aku dong. Besok ujian beruntung kenaikan kelas tuh. Aku gak mau tinggal kelas cuma gara-gara nilai matematika aku jelek.
3: Aku udah selesai sih, Ren. Tapi kan kita udah sepakat buat belajar bareng. Bukan cuma lihat jawabannya. Kamu sih dari kemarin malah main game terus.
2: Alah, waktunya juga udah mepet nih. Lagian kalau nilai kita bagus, orang tua kita juga senang kan? Apapun caranya, yang penting naik kelas dengan nilai tinggi deh.
4: Waktu kalian tinggal 10 menit lagi. Periksa kembali jawaban kalian. Kejujuran jauh lebih berharga daripada angka di atas kertas.
2: Dit. Nomor 15 sampai 20 dong. Kisah dikit kertasnya.
3: Ren, jangan sekarang. Uma yang ngeliat kesini.
2: Cepat. Kalau aku gak naik kelas, aku bisa dihukum habis-habisan di rumah nanti. Kamu teman aku, bukan sih?

0: Reno, Citra, Ibu memanggil kalian karena ada yang aneh dengan lembar jawaban kalian. Kenapa jawaban kalian di nomor 18 bisa persis sama? Bahkan sampai ke titik koma rumusnya.
1: Bu, mungkin karena kami belajar bareng. Jadi pola pikirnya sama, Bu.
2: Citra, Ibu tahu kamu anak yang jujur. Apakah benar begitu?
3: Maaf, Bu. Saya yang salah. Saya membiarkan Reno melihat jawaban saya karena saya merasa kasihan. Saya pikir saya menolongnya agar kami bisa naik kelas bersama, Bu.
2: Citra, menolong teman dalam kebaikan itu mulia. Tapi membantu seorang berbuat curang itu artinya kamu sedang menjerumuskannya ke jurang yang lebih dalam. Dan kamu, Reno, kenaikan kelas itu tentang kenaikan kualitas diri, bukan sekedar pindah ruangan kelas. Apa gunanya kenaikan kelas kalau mentalmu masih di bawah?
1: Dit, maafkan aku ya. Gara-gara aku, nilai kamu jadi dikurangi sama Bu Maya. Aku terlalu takut gagal sampai lupa cara jadi orang jujur.
3: Aku juga salah sih, Ren. Seharusnya aku tegas. Kita memang naik kelas, tapi rasanya kayak gak bangga sama sekali ya kalau begini caranya.
1: Iya, Dit, Bu Maya benar. Kenaikan kelas itu bukan cuma soal pindah dari kelas 8 ke kelas 9, tapi tentang seberapa besar tanggung jawab kita bertambah. Tahun depan, aku janji deh, gak akan begini lagi. Kita belajar jujur dari awal ya, Dit.
3: Janji ya? Mulai besok, gak ada lagi titip jawaban.
4: Pada akhirnya, hasil yang diperoleh dengan kejujuran akan membawa ketenangan. Sementara, hasil dari kecurangan hanya akan menyisakan kegelisahan. Kenaikan kelas yang sesungguhnya adalah saat kita berhasil mengalahkan ego dan ketakutan kita sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih berintegritas. Demikian mini drama berjudul Kenaikan Kelas Bukan Sekedar Angka. Produksi LPP RS Sintang. Sampai jumpa.

favoritmu. Talk show menarik dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang.

Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama.

0: Pro 1.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, rangkaian demi rangkaian acara telah kita sajikan di rangkaian Samarinda malam. Dan saat ini pendengar, kita sudah masuk pada pukul 21 lewat 13 menit waktu Indonesia Tengah. Masih akan terus temani Anda di rangkaian Samarinda malam. Dan sesaat lagi pendengar, kita akan hadirkan sajian informasi dalam obrolan komunitas. Nanti kita akan mengenal salah satu lembaga yang selama ini mungkin sering kita dengar namanya, yaitu LPRI, dan siapa itu veteran. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kapasitas.
1: Baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kita hadirkan sajian informasi dalam program obrolan komunitas dan kami mengajak Anda ya untuk mengenal lebih dekat tentang LVRI dan juga siapa itu veteran. Ya pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, dimanapun Anda berada, kalau kita mendengar istilah LVRI mungkin sebagian dari kita langsung teringat kepada para pejuang kemerdekaan atau para purnawirawan yang pernah mengangkat senjata ya. Tetapi sebenarnya pendengar, apa itu LPRI dan siapa ini veteran Republik Indonesia? Ya pendengar Pro 1 Radio Samarinda, LPRI ini merupakan singkatan dari Legion Veteran Republik Indonesia, yaitu organisasi yang menghimpun para veteran Republik Indonesia, di mana keberadaan LPRI tidak bisa dipisahkan dari sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia. Para veteran adalah mereka yang telah memberikan tenaga dan pengabdiannya secara aktif, secara sukarela, dalam berbagai perjuangan untuk memperjuangkan, membela, dan juga mempertahankan kemerdekaan serta kedaulatan negara Republik Indonesia. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 ya pendengar tentang veteran Republik Indonesia, cakupan veteran ini dijelaskan cukup luas. Mereka bukan hanya pejuang yang terlibat dalam revolusi fisik setelah proklamasi 17 Agustus 1945, tetapi juga mereka yang terlibat dalam perjuangan pembebasan Irian Barat melalui Trikora, pelaksanaan Dwikora, hingga perjuangan Seroja. Termasuk pula mereka yang aktif dalam penugasan di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah pendengar, jadi ketika kita berbicara tentang veteran ya, kita sebenarnya sedang berbicara tentang orang-orang yang pernah berada di garis depan dalam berbagai periode sejarah bangsa. Mereka mengalami langsung berbagai sulitnya mempertahankan kemerdekaan, menjaga kedaulatan dan juga menjalankan tugas negara dalam situasi yang tidak selalu mudah. Yang menarik pendengar, berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 ya, seluruh veteran Republik Indonesia secara otomatis menjadi anggota LVRI. Dan LVRI ini juga ditetapkan sebagai satu-satunya organisasi massa veteran di Indonesia. Artinya, LVRI bukan hanya sebuah organisasi, tetapi juga menjadi wadah bagi para veteran untuk tetap menjaga persatuan, mempererat hubungan sesama pejuang, serta meneruskan nilai-nilai perjuangan kepada generasi berikutnya. Nah, kalau kita tarik ke kehidupan sekarang ya pendengar, keberadaan LPRI mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang kita nikmati hari ini bukan sesuatu yang datang begitu saja. Ada sejarah panjang, pengorbanan, keberanian, dan juga perjuangan yang dilakukan oleh generasi terdahulu. Karena itu pendengar, mengenal LVRI bukan hanya mengenal sebuah organisasi. Lebih dari itu, kita sedang mengenal bagian dari perjalanan bangsa Indonesia dan orang-orang yang pernah mengambil peran dalam mempertahankan negara ini. Dan dari sinilah pendengar, kita bisa melihat ya bahwa semangat veteran sebenarnya bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang bagaimana nilai perjuangan, persatuan, disiplin, dan kecintaan kepada bangsa tetap bisa diwariskan kepada generasi muda hari ini.

Biar update informasi Anda juga nggak kering, akses website rri.co.id untuk tahu informasi dari dalam dan luar negeri. Berita

0: udara di sini. Hutannya masih rindang, belum ada polusi udara.
1: Ya, namanya juga pegunungan, jauh dari perkotaan yang penuh hiruk pikuk dan polusi.
0: Semoga ya, penduduk di sini tuh bisa menjaga kelestarian hutan yang ada. Menjaganya dari tangan-tangan jahil yang ingin merusak hutan dan menjaganya dari bahaya karhutla.
1: Iya, karena kebakaran hutan dan lahan bisa memberikan dampak buruk. Bukan hanya merusak ekosistem, tapi juga menyebabkan polusi udara yang berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Makanya, jangan membakar sampah sembarangan di lahan terbuka dan meninggalkan bara api saat beraktivitas di alam terbuka.
0: Selain itu apalagi ya yang bisa kita lakukan untuk menjaga hutan supaya tetap lestari?
1: Ya, kita juga bisa ikut dalam program reboisasi dengan menanam pohon serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk mencegah terjadinya karhutla.
0: Duh, gayanya udah kayak dosen aja.
1: tunggu, aku kan memang calon dosen. Sekecil apapun tindakan yang kita lakukan berdampak besar untuk kelestarian hutan kita. Mari bersama kita bisa.

Baik pendengar, kita lanjutkan mengenal lebih dekat LPRI. Ya, setelah mengenal siapa itu LPRI dan siapa nih Sebuah Veteran Republik Indonesia, pendengar, sekarang kita masuk ke perjalanan sejarah berdirinya organisasi ini ya. Ya, salah satu tonggak penting sejarah LPRI adalah Kongres pertama yang berlangsung pada 22 Desember 1956 hingga 2 Januari 1957 di Deka Park, Jakarta. Kongres ini dihadiri sekitar 2.300 veteran dari berbagai daerah di Indonesia. Mereka mewakili lebih dari 1 juta veteran yang sebelumnya aktif dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada masa revolusi fisik. Yang menarik dari kongres ini pendengar adalah adanya kesepakatan dari berbagai organisasi bekas pejuang bersenjata untuk melebur dan membentuk satu organisasi bersama yang kemudian dikenal sebagai Legion Veteran Republik Indonesia atau LPRI. Kemudian pada 2 April 1957 Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan Presiden nomor 103 tahun 1957. Melalui keputusan tersebut pendengar, pembentukan LPRI ini disahkan terhitung sejak 1 Januari 1957 dan LPRI diakui sebagai satu-satunya badan yang mewakili kaum veteran dalam hubungan dengan instansi pemerintah maupun organisasi veteran internasional. Pada masa itu pendengar, LPRI juga memperoleh simbol-simbol kehormatan yang penting ya. Di antaranya adalah Panji Kehormatan Veteran Republik Indonesia yang dikenal dengan nama Karya Dharma serta Kode Kehormatan Veteran Republik Indonesia yaitu Pancamarga. Nah, perjalanan LPR ini kemudian terus berkembang ya, dan organisasi ini melaksanakan kongres secara berkala. Kongres kedua berlangsung pada tahun 1968 di Jakarta. Kemudian kongres ketiga pada tahun 1973, kongres keempat pada 1978, kongres kelima di Medan pada 1983, dan kongres keenam di Surabaya pada tahun 1988. Nah, dalam perjalanan tersebut pendengar, hubungan LPRI dengan organisasi veteran negara lain juga semakin berkembang ya. Bahkan pada 19 Desember 1980, para pimpinan organisasi veteran dari Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand mendeklarasikan Veteran Confederation of ASEAN Countries atau PECONAC. Di Indonesia, melalui LPRI kemudian turut memainkan peran penting dalam organisasi veteran tingkat ASEAN tersebut. Perjalanan Kongres LPRI terus berlanjut hingga Kongres ke-7 pada tahun 1993, Kongres ke-8 pada tahun 2002, maksudnya pada tahun 2002, Kongres ke-9 2007, Kongres ke-10 2012, dan Kongres 11 tahun 2017. Ya, kalau kita melihat perjalanan tersebut ya pendengar, ada satu hal penting yang bisa kita pahami. LPRI sejak awal tidak dibangun hanya untuk mengenang masa perjuangan, tetapi juga untuk menjaga persatuan para veteran dan memperkuat hubungan dengan organisasi veteran di tingkat internasional. Sejarah LPRI juga menunjukkan bahwa sebuah organisasi bisa terus bertahan melewati perubahan zaman, dari masa revolusi fisik, masa pembangunan, hingga era modern. LPRI tetap menjadi wadah bagi para veteran Republik Indonesia. Inilah yang membuat sejarah LPRI ini menarik untuk dikenalkan kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Karena di dalam sejarah organisasi ini pendengar, terdapat cerita tentang persatuan, perjuangan, dan bagaimana para pejuang terus menjaga nilai pengabdian setelah masa perjuangan mereka berakhir.

0: tagihan pinjol Anda 5 juta rupiah.
1: Ih, pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
3: Siaran Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda mengudara pada 97,6 FM. Selain itu siaran kami juga

99,9 MHz. Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.

Baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kalau kita berbicara tentang LPRI hari ini, tentu kita tidak bisa hanya melihatnya sebagai organisasi yang berisi orang-orang yang memiliki pengalaman perjuangan di masa lalu ya. LPRI juga memiliki peran penting dalam menjaga nilai-nilai perjuangan agar tetap dikenal dan dipahami oleh generasi penerus. Dari perjalanan sejarahnya, LPRI telah mengalami banyak fase ya. Organisasi ini terus melakukan kongres dan regenerasi kepengurusan. Kongres 9 pada 2007 menjadi salah satu momentum penting karena untuk pertama kalinya pemilihan ketua umum dilakukan secara langsung. Letjen TNI Purnawirawan Rais Abin kemudian terpilih sebagai ketua umum DPP LPRI untuk periode 2007-2012. Kepemimpinan Rais Abin kemudian berlanjut melalui Kongres 10 tahun 2012 dan Kongres 11 tahun 2017. Dalam Kongres 11 yang berlangsung pada Oktober 2017 Jakarta, Rais Abin kembali dipilih sebagai Ketua Umum DPP LPRI periode 2017-2022. Dan hal ini menjadi bagian dari perjalanan organisasi yang terus berusaha menjaga kesinambungan, kepemimpinan, dan perjuangannya. Ya namun pendengar, ada pertanyaan yang menarik ya untuk kita renungkan bersama. Ketika perang dan perjuangan bersenjata sudah menjadi bagian dari sejarah, lalu apa makna perjuangan veteran bagi masyarakat sekarang? Ya jawabannya mungkin bisa kita lihat dari nilai-nilai yang mereka wariskan ya. Perjuangan tidak selalu berarti mengangkat senjata. Di masa sekarang, perjuangan dapat diwujudkan melalui kerja keras, menjaga persatuan, mentaati aturan, membangun lingkungan yang baik, menghargai perbedaan, serta berkontribusi bagi masyarakat dan negara. Para veteran telah menunjukkan bahwa mempertahankan bangsa membutuhkan keberanian dan pengorbanan. Generasi sekarang tentu memiliki bentuk perjuangan yang berbeda. Anak muda mungkin tidak lagi berada di medan perang, tetapi mereka menghadapi tantangan lain, seperti perkembangan teknologi, arus informasi, perubahan sosial, persaingan global, dan bagaimana menjaga persatuan di tengah berbagai perbedaan. Nah, karena itu pendengar, mengenal LPRI juga bisa menjadi kesempatan bagi generasi muda untuk belajar dari pengalaman generasi sebelumnya, bukan sekedar menghafal nama, tanggal atau rangkaian kongres, tetapi memahami nilai di balik perjalanan tersebut. Pada akhirnya, LPRI merupakan bagian dari sejarah bangsa Indonesia. Para veteran adalah saksi sekaligus pelaku dari berbagai babak penting perjalanan negara ini. Mereka telah memberikan pengabdian pada zamannya. Tugas generasi sekarang adalah melanjutkan semangat tersebut dalam bentuk yang sesuai dengan zamannya. Kalau dahulu perjuangan dilakukan untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan, maka hari ini perjuangan kita adalah bagaimana mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Jadi, ketika kita mengatakan mengenal LVRI, sesungguhnya kita bukan hanya sedang mengenal organisasi veteran. Kita sedang belajar mengenal sejarah, menghargai pengorbanan para pejuang, sekaligus memahami bahwa semangat pengabdian kepada bangsa harus terus hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, demikian sajian kami dan ulasan kami ya terkait tema kita mengenal LVRI dan siapa itu veteran. Mudah-mudahan bermanfaat pendengar dalam menambah wawasan dan pengetahuan kita, terutama dalam menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia.

ngerasa harga barang naik terus ya? Kenapa sih inflasi penting banget untuk kita? Karena inflasi adalah tanda ekonomi kita sedang berkembang. Kalau harga barang naik, itu bisa berarti ekonomi kita makin aktif dan banyak peluang baru muncul. Jadi, inflasi bukan cuma tentang bikin harga barang naik, tapi juga jadi pengingat buat kita untuk lebih pintar mengelola uang. Kalau kamu mau uangmu tetap berharga, mulailah belajar tentang investasi dan menabung dari sekarang. Dengan cara ini, uangmu bisa tumbuh lebih cepat, pesat, dan kuat lebih dari inflasi. Ingat, inflasi itu bagian dari pertumbuhan ekonomi. Jadi, gunakan kesempatan ini untuk menjadi lebih bijak dalam mengelola keuanganmu. Cerdas hadapi inflasi dengan investasi sejak dini.

Di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan, karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.

0: nih loh calon yang aku bilang kemarin, track recordnya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus, terus wawasannya juga.
1: Ogah mikirin calon-calonan, paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
0: Kenalin dulu makanya, kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
1: Iya deh, si paling tahu.
0: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
1: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
0: Ih, kakak, ini ngomongin calon apaan?

inspirasi. Baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kita sudah masuk pada pukul 22 waktu Indonesia Tengah dan saatnya kita akan segera masuk dalam program Ruang Rindu.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Ya, masih bersama saya rekan Serem Padil yang temani Anda pendengar di rangkaian Samarinda Malam di akhir program acara kita Ruang Rindu di edisi hari ini Senin 10 Agustus 2026. Ya pendengar, malam seperti ini setelah seharian beraktivitas, ada kalanya kita tidak ingin kemana-mana ya. Rasanya mungkin cukup berada di rumah, di tempat yang paling nyaman, tanpa harus memikirkan banyak hal. Ya terkadang kita menyebutnya malas, tapi sebenarnya belum tentu juga rasa malas itu selalu buruk. Bisa jadi ya pendengar, tubuh kita memang sedang meminta waktu untuk berhenti sebentar. Setelah seharian bekerja, belajar, mengurus keluarga, bertemu banyak orang, menghadapi macet, mengejar target, atau mungkin menyelesaikan berbagai urusan. Rumah tentu akhirnya akan menjadi tempat untuk menarik nafas panjang. Ya pendengar, kita hadir dengan rangkaian lagu-lagu yang sudah ada di list kita pada malam hari ini. Ada Mimpi Sedih dari Titi Kadi, Senja Kelabu dari Gray Simon, Lovey and Rose dari Louis Armstrong, How Can I Tell Her dari Lobo, Terlambat, Kus Plus, My Way Remastered dari Frank Sinatra, Kenangan Terindah dari Geisha featuring Samson, kemudian Cinta Jangan Kau Pergi dari Angie, Janji Mei, ada Kesan di Matamu dari Krisa, Harmoni dari Padi, Aku Percaya Anji, Mungkinkah Stinky, Untuk Kita Renungkan dari Ebit Gade dan Adera, Right Here Waiting dari Richard Mark, Hadirmu dari Titi Dwi Jayanti, Karena Kita Bersama dari BCL, dan yang terakhir ada Put Your Hand on My Shoulder dari Paul Anka. Inilah list lagu kita pendengar di sepanjang rangkaian sajian Ruang Rindu malam hari ini ya. Dan kami buka dua jalur telepon untuk Anda. Kita berbagi cerita pada malam hari ini di dua jalur telepon di 736566 743495 atau melalui jalur WhatsApp di 0811 5544976. Ya pendengar Pro 1 di Samarinda, tema kita adalah kalau sedang bermalas-malasan di rumah, biasanya kita ngapain ya? Ya, seperti pengantar tadi ya. Ada yang kalau sudah sampai di rumah ini langsung ganti baju, rebahan di tempat tidur, lalu mengambil handphone. Ada juga yang membuka media sosial tanpa tujuan. Ya, awalnya mungkin cuma lihat satu video, tahu-tahu sudah satu jam berlalu. Ada juga yang punya cara berbeda. Duduk di ruang keluarga sambil menonton televisi mungkin, mendengarkan musik, membaca buku, mendengarkan radio, main game, ngopi atau ngeteh sambil menikmati suasana rumah yang tenang. Dan jangan-jangan ada juga pendengar yang kalau sedang bermalas-malasan justru senang tidur ya, tidak peduli siang atau malam. Kalau sudah menemukan posisi yang nyaman, bantal yang pas, selimut yang hangat, rasanya mungkin dunia boleh menunggu sebentar. Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, malam ini di sajian Ruang Rindu mengajak Anda untuk berbagi cerita. Ya, kalau sedang malas-malasan di rumah, biasanya apa yang paling sering Anda lakukan? Apakah rebahan sambil main handphone, menonton TV atau serial, tidur, mendengarkan musik, memasak, mungkin ngemil, atau justru mungkin bengong melihat langit-langit kamar sambil memikirkan banyak hal ya. Ya tidak ada jawaban yang salah ya pendengar. Karena tentu tidak produktif sebentar bukan berarti kita gagal. Oke, baik, kita sapa di jalur telepon yang sudah menunggu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, selamat malam Bung Padel. Assalamualaikum Bung Padel.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Arman?
1: Sehat walafiat Bung Padel, cuaca cerah.
0: Itu luar biasa panasnya hari, dan ini malah diperkirakan kemarau-nya masih panjang berlanjut ini.
1: Iya. Kasihan itu yang di hulu itu Bung Padel, tapi ramai juga orang dulang emas Bung Padel.
0: Nah, daerah mana?
1: Daerah Hulu Makam sana, Makam Hulu Bung Padel.
0: Wow, ini
1: ya, memang akarnya kering Bung Padel.
0: Betul, itu sudah Dan ini
1: jadi ada berkahnya juga itu Bung Padel.
0: Ada berkahnya.
1: Ramai itu saya lihat itu.
0: Oh, justru kalau misalnya surut dia mungkin bisa Ini lebih enak mendulang berarti ya?
1: Iya, pinggir-pinggirnya itu pasir kan, batu-batuan pasir.
0: Di situ mendulangnya ya?
1: Iya, Bung Padel.
0: Wow, ini Bang Arman berarti pernah kesana, Bang Arman?
1: Belum pernah, Bung Padel, nggak sampai kesana.
0: Ya, siapa tahu mungkin jalan-jalan sana. Saya pengen sekali sebenarnya pengen melihat cara mendulang itu ya.
1: Ya, kalau mendulang sih saya sudah pernah belajar, Bung Padel.
0: Oh gitu.
1: Ya. Wah. Kalau Danau Jempang kering bengkang, Bung Padel.
0: Ya terbuka retak-retak itu ya.
1: Ya. Tapi ya. Aman aja, Bung Padel.
0: Ya, mudah-mudahan semuanya tetap aman dan juga masyarakat kita tidak terkendala untuk pengiriman bahan-bahan pokok ya.
1: Ya, karena siklus alam memang begitu kan. Allah Ta'ala menciptakan itu ada maksud di balik itu semua, Bung Padel.
0: Betul, siklus alam. Ya, kalau kita nggak bisa lawan alam ya.
1: Iya. Jadi temanya tadi kalau sudah lelah di rumah ya, Bung Padel.
0: Ya, kira-kira sambil bermalas-malasan apa yang dilakukan di rumah? Karena memang kadang-kadang kita sudah kurang kerja itu, ya mungkin ada yang ngobrol mungkin atau nyebelah ya ke rumah tetangga atau ke posko atau ke warung kopi itu biasanya ya.
1: Ada sih, Bu Padel, kalau saya sendiri, Bu Padel jarang, Bu Padel. Jadi ya paling seminggu sekali jalan tempat teman itu ngobrol.
0: Oke, berarti memilih di rumah aja gitu ya?
1: Ya kalau di rumah dengar radio, buka laptop gitu-gitu. Wah, aja, Bu Padel.
0: Demani keluarga berarti di rumah.
1: Iya, kalau ada orang tuanya di rumah kan jadi semangat.
0: Betul,
1: anak-anak di rumah
0: sekali itu sudah. Dan terkadang juga kalau misalnya ada orang tua di rumah, anak-anak juga enggan untuk keluar rumah itu biasanya.
1: Iya, enak di dalam rumah, Bung Padel, aman.
0: Itu sudah, rumah adalah paling aman itu sudah. Oke, lagunya apa, Bang Arman?
1: Lagunya yang terakhir, Bung Padel.
0: Paul Anka.
1: Ya itu.
0: Put your hand on my shoulder. Itu ya?
1: Itu lagunya tuh spesial buat Julak Adnan.
0: Julak Adnan yang ada di Muara Siran.
1: Iya, Muara Siran ini luar biasa. Sekalinya beliau itu kualitas IQ berpantunnya luar biasa itu, Bung Padel.
0: Luar biasa, secara otomatis beliau itu ya, otomatis.
1: Iya, kalau bisa saran saya sih, Bung Padel. Jadi karya seni pantun itu bisa dijadikan irama tingkilan, Bung Padel.
0: Nah, itu.
1: Irama ya. Musik. Jadi beliau bisa menulis syair lagu tentang Sungai Mahakam, tentang Muara Siran, tentang orang mendulang, tentang orang mengambil ikan, tentang ikan pesut, tentang sawit mungkin bisa juga.
0: Ya, artinya bisa dituangkan dalam
1: bentuk syair lagu, Bung Padel.
0: Syair lagu dengan kenyataan yang ada kita hidupi.
1: Iya. Dengan begitu nanti dia jadi pencipta lagu jadinya.
0: Iya. Ya, betul-betul. Amin, amin.
1: Ya, dengan begitu juga, Bung Padel, khasanah budayanya orang Kalimantan Timur, Kutai khususnya terangkat, Bung Padel.
0: Betul. Iya. Jadi artinya salah satu upaya kita juga untuk melestarikannya ya.
1: Ya, mudah-mudahan mendengar ini, Bung Adnan ini.
0: Biasanya pasti dengar beliau nggak ya, pernah.
1: Saya senang mendapat teman yang seperti itu, Bung Padel, yang mempunyai kualitas khusus yang spesial, Bung Padel.
0: Alhamdulillah, kalau beliau dengar pasti nanti ada pantunnya untuk Bang Arman itu.
1: Iya, karena saya senang tuh berdiskusi itu dengan orang-orang yang spesial,
0: spesialnya
1: masing-masing, kayak gitu, Bung Padel.
0: Oke
1: deh, pamit, Bung Padel ya.
0: Siap, terima kasih, Bang Arman.
1: Selamat bertugas, semoga lancar, Bung Padel.
0: Amin. Sehat
1: walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Arman yang ada di Loajanan sudah menjadi pelopor pertama kita ya di sajian Ruang Rindu malam hari ini. Dan kembali kita undang kembali untuk pendengar kita berikutnya. Dengan siapakah gerangan? Kita coba sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Orang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru radio nih. Apa temanya?
0: Habis dari mana?
2: Dari rumah. Di Kampung Jawa.
0: Lagi
2: itu ke rumah lagi. Anak kan mau rumah, mau kan dikontrakan kosong kan.
0: Yang di mana?
2: Yang di Tolerong. Nah.
0: Tolerong. Terus orangnya mau kemana?
2: Pindah Balikpapan. Suaminya kan di BNN Kota Balikpapan kan.
0: sekarang gitu. Pindah. Sama Bang Mamatnya juga pindah?
2: Pindah.
0: Oh, kirain pindah.
2: Tapi ada ngantarkan barang dia
0: gitu. Oh, ada. Gitu. Okay.
2: Jadi yang mau dipindah ini nah. Bukas 2 itu mau dipindah ke bawah ini.
0: Mau diangkut gitu ya.
2: Mau diangkut kan. Jadi sudah disiapkan memang.
0: Oh, oke, okay. Hati-hati
2: kan. Apa temanya nih?
0: Temanya biasanya kita kalau misalnya di rumah itu sering bermalas-malasan ya, artinya apalagi sudah pulang kerja, pekerjaan sudah tuntas semua, memasuki malam, biasanya kita bingung ini sudah
2: kalau, di rumah. Kalau saya tuh bang modelnya, kalau sudah di rumah tuh ada piring, kayaknya mana nih tak cuciin, nggak ada yang kotor.
0: Wow.
2: Bersihkan semua pasir-pasir. Dan
0: kalau kadang-kadang kan, kadang-kadang kita bisa lihat sudah numpuk, malas jadinya malah mungkin ya, makin menumpuk lagi ya.
2: Berapa hari ini kan Bang Manel ya, rumput kan mulai ya kira-kira 5 cm rumput semua.
0: Wow. Sekarang
2: juga yang gede itu.
0: Luar
2: karena
0: biasa.
2: Banyak kapal terbangnya Bang Manel yang masuk ke dalam rumah.
0: Kapal terbang apa itu kapal terbangnya?
2: Jangan cerita sama kita, nyamuk.
0: Oh gitu.
2: Nah, jadi bersihkan, jadi kan enak modelnya.
0: Iya.
2: Jadi kalau kita kebus itu enak, ya kan, 3 minggu kan nanti dibersihkan lagi.
0: Iya.
2: Tadi modelnya anak-anak itu kan, anu, Pak, sampahnya banyak betul. Ya tumpuk aja dulu, jam 11, Pak, nggak boleh dong buang sampah jam segini.
0: Iya kan, jam 6 sampai jam 6 ya, malam.
2: Jadi
0: ya.
2: Jam 6 itu.
0: Jam 6 sore sampai jam 6 pagi.
2: Resek besar yang 5, yang besar tuh, yang hitam tuh. 6 ini nggak masih sisa satu lagi. Jadi di rumah itu kan anak-anak kan mano menantunya kan ini nak melihara ternak kelinci ya. Jadi kiri kanan itu kan satu.
0: Oh jadi besar. Jadi itu salah satu juga hiburannya ngisi di rumah ya kalau ya, di rumah ya.
2: Kadang-kadang dilepasnya tapi sekarang karena pindah nggak ada lagi sudah. Nah itu yang dibersihkan rumahnya. Angkut semua jadi kan bersih. Jadi itu di rumah tuh nggak pernah no diam tangan tuh nak.
0: Luar biasa.
2: Ini yang padahal yang kucing ada model, kura-kuranya ada, lihat ada kura-kuranya aja 4 itu berlepasan.
0: Wow. Gitu.
2: Jadi harus diam no dibersihkan semua.
0: Iya.
2: Betul. Apar bang padahal 2 harus dilihat, diangkat, digoyang. Ini blok itu kan kalau dia keras.
0: Iya.
2: Blok gitu ya. Tapi kalau dia masih lembut, mati normal dia.
0: Oh. Okay.
2: Dilihat si oksigennya cukup enggak. Ada, kalau tidak cukup kan
0: ada tandanya ya.
2: Iya ada kegiatan yang ada lah. Kalau enggak wah
0: kita suntuk sampai, kita.
2: Iya suntuk, saya enggak mau suntuk. Nah radio itu bunyi. Nah kalau ini kan bawa radio kecil memang.
0: Iya.
2: Jadi lagu ini apa nih?
0: Apa nih lagunya? Ada tadi Bang Arman sudah minta Paul Anka, masih ada Titi Kadi, Grace Simon, Louis Armstrong, Lobo, Kus Plus.
2: Lobo ya lagu judulnya apa?
0: How can I tell her?
2: Aduh bang, ini kok tahu-tahunya aja kok lagu enak begitu? Berat ya
0: bang. Bang Deddy yang ngatur itu semua.
2: Oh, Bang Deddy kan?
0: Iya, music directornya kan, MD-nya kan Bang Deddy sekarang.
2: Ngomong-ngomong besok turun pagi kan? Jangan turun, jam 9 kita ngopi di warung.
0: Saya jam 8 sudah harus absen. Lanjut
2: ini jam 9 lah, jam 10
0: gak keluar. Bisa jam 8 sampai jam 4 saya gak bisa keluar kemana-mana.
2: Ya sudah, yang penting ada penawaran kan ngopi.
0: Siap, siap.
2: Yang Minggu, Sabtu.
0: Oke, nanti kita cari waktunya tepat ya.
2: Nah, kan nomor saya kan ada kan.
0: Siap, oke.
2: Ada waktu. Terima kasih, selamat kita akan bertemu. Sambil kesah,
0: iya, siap, insya Allah.
2: Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bung Mamat juga sudah bergabung. Silakan untuk Anda di 2 jalur telepon atau juga mungkin melalui pesan singkat di jalur WhatsApp 0811-5544-9976. Put Your Head on My Shoulder dari Paul Anka dan How Can I Tell Her dari Lobo.

0: bertindak menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.
1: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
2: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
3: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
4: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu. Ingat, dirimu berharga.

0: dua lagu pendengar. Tadi barusan berlalu dari ruang dengar kita salah satu lagu dari Lobo ya, How Can I Tell Her. Dan makna lagu ini sendiri menceritakan tentang seseorang ya yang tidak mampu mengaku kepada seorang wanita yang baik kepadanya bahwa dia sudah memiliki wanita lain di hatinya. Ini luar biasa ya. Artinya dia sebenarnya suka terhadap wanita tersebut, tapi sebenarnya dia sudah memiliki cinta yang sudah dijalinnya dengan perempuan lain. Baik, kita coba sapa dulu di jalur telepon untuk telepon kita berikutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Mustari ya?
1: Bukan, Julak Serondeng di Lewak Hulu ini.
0: Julak Serondeng. Julak Serondeng, kenapa disebut Julak Serondeng ini?
1: Julak Serondeng itu artinya bilang orang Jawa Pak D.
0: Pak.
1: Kalau oh. Serondeng itu
0: Banjar.
1: Julak kan sering makan serondeng waktu kecil, jadi dinamakan Julak Serondeng itu Pak Didi kan nih.
0: Bang Padel.
1: Astaga Bang Padel, lama enggak ketemu Bang Padel.
0: Lawaslah kada batamu kita.
1: Ya itu lawas benar pian ke mana ben karindangan na Julak Serondeng nah.
0: Ada aja di sini kada ke mana-mana jua Bang.
1: Ya itulah dia. Sehat aja kalau Bang Padel lah.
0: Alhamdulillah, semoga kita semua bersehatan lah. Amin. Ini lagi nongkrong atau lagi mau siap-siap tidur ini Julak?
1: Sebetulnya nih di Peraduan tuh deh ini.
0: Oh, di Peraduan, di Pulau Kapuk jarnya orang jarnya Bang Sepul Koko.
1: Apa bilangnya?
0: Di Pulau Kapuk katanya kalau Bang Sepul Koko di Peraduan berarti di Pulau Kapuk gitu ya.
1: Ya itu jurang di Panok di Tirlam jurang Peraduan kali orang banyak di Peraduan.
0: Tapi
1: siang tadi dengan Mbak Ria, tadi aku siang ada siaran Mbak Ria.
0: Bujur, dengan Mbak Ria tadi mulai jam 2 sampai jam 7 tadi Bu Ria.
1: Ya itu ketemu ya dengan Julak tadi itu.
0: Oh, ketemu juga lah.
1: Kok itu kan anu itu kepurit Julak itu Mbak Ria tuh.
0: Wah, iya. Siapa sih enggak kenal Bu Ria ini, rekan saya luar biasa itu beliau
1: kayak,
0: itu.
1: Kayak itu Bang Padil kenal senangnya tuh dengan ketawanya itu loh.
0: Ya, cerah ya renyahnya.
1: Ya tahu dan tahu betul ini suara Mbak Ria ini suara Mbak Dita.
0: Renyah
1: dia. Suara Bang Padil. Ini suara itu. Bang Didi kan. Cuman deh Bang Didi Bang Padil nih. Julak nih jarang ketemu, nah itu aja Bang.
0: Itu sudah. Nanti kita ngopi-ngopi aja. Ngopi, ngajak Bang Mamat. Nanti kita ngopi-ngopi nanti kalau gitu.
1: Oh iya mantap, tuh ini apa temanya Bang Padil?
0: Temanya kalau misalnya lagi malas-malasan di rumah aja, biasanya apa yang dilakukan?
1: Waduh kalau malas-malasan di rumah,
0: baring, tidur, ya, atau
1: kalau
0: mungkin
1: malas-malasan di rumah nih, Julak biasanya keluar rumah.
0: Biasanya ngumpul dengan tetangga atau mungkin dengan siapa di warung kopi gitu ya.
1: Wah itu nyata sudah tuh kalau udah muyak di rumah, mana melihat TV muyak, melihat anak-anak ribut, keluar
0: itu sudah. Nah, kalau sudah ngumpul itu sama teman-teman ngopi ini luar biasa sudah larut sudah ya.
1: Wah itu bisa jam 2 jam 3 Bang Padil baru pulang tuh.
0: Luar biasa.
1: Sudah pulang itu kena ceramah lagi Bang Padil.
0: Iya tapi jangan lupa nanti kalau pulang jam 2 jam 3 nanti pintu sudah disordak, sudah digembok, sudah gak bisa masuk sudah nanti ya.
1: Anu ada kunci rahasia Bang
0: Padil. Ada kunci rahasia.
1: Iya gak bisa kita bunguli kita kan nih. Ini pulang jam 2 semuanya kan kunci itu kita bawa satu.
0: Oh nanti gitu banyak. Jadi artinya persiapan sudah lah.
1: Jadi kan anu istri itu kan istilahnya tuh udah nunggu kayak security kan.
0: Gitu. Iya. Kita tetap jadi jaga kita ya.
1: Jejak tetap. Jadi kita enggak meributkan istri kan Bang Padil ya.
0: Bujur jelaka ya. Iya.
1: Nah, iya enggak. Itu mah Julak dengan Bang Padil nih.
0: Oke Julak. Apa lagunya nih Julak?
1: Kenapa hal lagunya nih? Apa lagunya nih?
0: Banyak lagunya, ada lagu-lagu lama, ada Tetika, dia ada Grace Simon yang untuk Indonesia, ada Kus Plus, Geisa, ada Krisa.
1: Kus Plus.
0: Oke, ya. Terlambat dari Kus Plus. Oke, siap, kita ya, siapkan ya, nanti.
1: Jangan terlambat bebini aja.
0: Iya, jangan terlambat bebini lah, nanti bekaratan lah, Julak.
1: Nah, iya, gue udah kehamban
0: orang. Gak habis sama karat. Oke deh, siap.
1: Bang Padil, Julak terima kasih banyak.
0: Sama-sama. Amin.
1: Sudah Bang Padil, biasa keluarga Bang Padil.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Ya Julak terima kasih, mohon maaf lahir batin kalau ada salah hilap lah.
0: Dengan ucapan yang sama juga kayak kesehatan kita lah.
1: Amin, amin. Terima kasih Bang Pak.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Julak Serondeng yang ada di lojakan. Luar biasa ya. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Julak Serondeng ya. Ya, di jalur telepon berikutnya kita coba sapa dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Malam Ruang Rindu.
0: Malam, ini baru diomongin panjang umur ya, Bang Saiful Koko ini ya. Wah, luar biasa. Sudah di Pulau Kapo atau di Peraduan atau di mana ini? Tadi kalau Julak Serondeng bilang di Peraduan katanya.
2: Enggak, belum. Pasti kongko-kongko di depan rumah.
0: Kongko-kongko di depan rumah berarti enggak sendirian, berarti ada temannya berarti ini ya.
2: Sendirian aja.
0: Oh, sendirian. Kenapa milih sendiri?
2: Enggak apa-apa, santai.
0: Oh, berarti kopi sudah ada di samping berarti ya.
2: Sudah.
0: Oke, itu harus siap itu. Cangkirnya harus agak gede.
2: Gede.
0: Soalnya harus targetnya biasanya sampai tengah malam gitu biasanya.
2: Ya, kurang lebih jam 1:30 lah.
0: Nah, itu dia. Bujur katanya Julak Serondeng bisa sampai jam 2 jam 3 katanya. Oke. Iya.
2: Lagu mancanya tinggal Frank Sinatra aja kah?
0: Ah, masih ada Louis Armstrong, ada Frank Sinatra, ada siapa nih? Richard Mack.
2: Richard Mack tuh apa tadi judulnya? Lupa saya.
0: Right Here Waiting.
2: Kalau Frank Sinatra ya sudah.
0: Frank Sinatra judulnya My Way Remaster.
2: Oh, kalau di
0: anu
2: saya ini my way aja.
0: My way, iya. My way. And now, and then it's here. Gitu ya.
2: Iya,
0: nah,
2: sekali-sekali kan nge-jazz kan.
0: Itu sudah.
2: Enak, okay. Siang kena panas, malam kena jazz.
0: Oke, okay. Bang Saiful Koko ini pasti ada sapaannya ya. Tadi Bang Arman tadi menyapa Bang Jula Adnan yang ada di Muara Siran. Dan ternyata iya, sudah gayung bersambut. Pantunnya sudah langsung masuk. Siapa tahu nanti Bang Saiful Koko malah semua sambut. Saya bacakan dulu ya.
2: Silakan.
0: Iya, tiada rotan akar pun jadi untuk pengikat seranting kayu. Jika syarab tensi mulai tinggi di ruang rindu, hati terasa syahdu, cakep luar biasa. Duduk bersama di teras Samarinda. Ikon Samarinda di tepi mahakam. Malam ini Bung Saiful Koko kusapa, semoga mendengar walaupun hati runyam. Waduh, hatinya Bang Saiful Koko gak pernah runyam ya. Bernas padi menguning di sawah, padi diselip menjadi beras. Ruang rindu kenangan terasa indah di Bandu Amang Fadil sangat selaras. Terima kasih Jula Adnan yang ada di Muara Siran. Ini luar biasa, langsung menyapa Bang Saiful Koko ini.
2: Malam Selasa semakin jauh di ujung jalan.
0: Cakep.
2: Jauh di ujung jalan menuju kota tepian.
0: Cakep.
2: Orang santun dan ramah tuaku Adnan. Pemuda paling ganteng semua rasiran.
0: Luar biasa. Cakepnya double ya.
2: Iya. Burung elang pulang ke kandang.
0: Mantap.
2: Pulang ke kandang bawa makanan. Orang Muara Siran yang sangat kondang. Tidak lain adalah tuaku Adnan.
0: Luar biasa. Sehat selalu Jula Adnan yang ada di Muara Siran. Terima kasih pantunnya tadi ya.
2: Kugoreskan mata pena di atas kertas.
0: Mantap.
2: Di atas kertas tersusun banget api. Sahabat kendalku tuaku Adnan tanpa batas. Kalau keundangan selalu tampil rapi.
0: Luar biasa. Selalu memberikan yang terbaik berarti ya.
2: Iya. Aku nyapa sedikit Bang Padil ya.
0: Silakan, oke.
2: Okay. Ada Mbak Piola ya yang dia ada di Sulawesi, juga ada Ica di sana. Kalau dengarkan Mbak Ayu di Maluku ya.
0: Iya.
2: Yeah. Ada Bunda Wira kalau dengarkan di Seberang, selamat malam. Tuh ada Nan juga di Marsirannya. Ibu Sopi juga di Sulawesi. Hacil Nur di Gerilya kalau dengarkan juga selamat malam.
0: Iya. Yeah.
2: Bang Wada juga kalau kebetulan ngelinga ya. Di asik tuh di puncak gunung Seleng gitu.
0: Awas lah.
2: Warna-warni itu.
0: Awas kejatuhan lah.
2: Kemudian juga ada Dr. Lia Dahlan juga ya.
0: Iya.
2: Mudah-mudahan sehat.
0: Amin.
2: Ada siapa? Dordiansah juga yang di Tenggirinya. Bunda Eti di PPU kalau dengarkan selamat malam. Pak Widi di Tokyo, kalau dengarkan juga selamat malam ya.
0: Di Tokyo?
2: Iya.
0: Wah, wow, luar biasa Tokyo. Apa kabar Tokyo nih?
2: Ada Bunda Eka juga di Surinata nih. Depi, ya, saya nggak ada di Indopis juga ya kalau dengarkan. Mungkin kalau udah dengar, gabung. Dia ada utang bilang sama Bang Padil.
0: Apa itu?
2: Atau Bang Padil yang utang sama dia.
0: Apa itu ya? Apa itu ya?
2: Aku... Masalah nebak.
0: Oh.
2: Nama tempo hari.
0: Nebak nama. Oke.
2: Okay. Di untuk apa? Bantu untuk Depi aja.
0: Iya.
2: Burung dara, burung merpati.
0: Cakep.
2: Burung merpati lambang cinta sejati.
0: Wow. Oke. Okay.
2: Gadis manis, non jelita, namanya Depi. Kalau senyum selalu menawan hati.
0: Wah, berbunga-bunga hatinya Depi nih ya. Oke, ditunggu pokoknya Depinya.
2: Iya, untuk Bang Badil terima kasih waktunya Bang.
0: Sama-sama.
2: Pulangan nanti hati-hati Bang.
0: Insya Allah.
2: Tapi melalui sejahtera juga kan?
0: Pastinya.
2: Gak lewat. Tinggal di warung wisata buah aja itu bagusnya.
0: Ah, tapi sudah malam kadang-kadang sudah malam.
2: Kalau enggak sih enggak di anu apa? Era Press.
0: Ah, di seputar situ pastinya.
2: Iya. Okay. Kan seberang itu ya tempatnya.
0: Benar.
2: Iya. Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Sepul Koko yang ada di Sungai Damak juga sudah menyapa sambil santai di depan rumah sambil ngopi katanya. Ya, yang sudah disapa, yang sudah disenggol langsung bergabung malam hari ini. Ada Bunda Dr. Alia Dahlan. Selamat malam. Assalamualaikum Bunda.
3: Waalaikumsalam, selamat malam.
0: Apa kabarnya malam hari ini?
3: Alhamdulillah. Lama gak ketemu Bang Fadil.
0: Bujur juga Bunda. Kok kayak ikut-ikutan jadinya bahasanya julak seronteng ini ya. Wah. Iya, kabarnya ape-ape. Wah, kita berubah lagi jadi bahasa Jawa ini ya. Oke. luar biasa. Ini banyak pendengar kita yang kadang-kadang kita terikut bahasanya ya.
3: Betul, betul.
0: Wow, ini gimana situasi kita, luar biasa panas ini air hari ini.
3: Dalam suasana panas, betul.
0: Makanya lebih baik memilih di rumah, diam-diam bermalas-malasan di rumah aja kalau sudah enggak ada kegiatan ya.
3: Enggak juga sih ini.
0: Enggak juga ya. Tetap harus cari hiburan keluar ya.
3: Tetap harus dong. Tetap harus keluar, harus ceria.
0: Kalau sudah di rumah aja nanti apalagi enggak ada yang ditungguin di rumah, sendirian di dalam rumah takutnya nanti kena apa gitu ya.
3: Ada yang nyenggol.
0: Ada yang nyenggol enggak kelihatan. Oke, sehat Bunda ya.
3: Alhamdulillah,
0: itu deh. Mudah-mudahan di tengah cuaca musim kemarau yang luar biasa panas cetar beberapa minggu ini sudah ya.
3: Mudah-mudahan cepat berlalu.
0: Amin. Iya. Oke, silakan kalau mau menyapa dulu Bunda. Tadi sudah
3: salam buat Mas Saiful Koko, Mas Saiful Koko, Junakatna.
0: Iya.
3: Tadi, semua yang sudah masuk, ya ada Bunda Eka. Teman-teman roh satu.
0: Bunda Eka kayaknya ya, sudah ada di sebelah deh kayaknya tuh ya.
3: Mau. Tentang mama.
0: Iya.
3: Banyak-banyak semua deh yang enggak bisa disebut satu-satu.
0: Siap. Oke.
3: Okay. Salam sehat selalu. Amin. Bahagia selalu.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Lagunya ikutan aja.
0: Baik, sehat selalu ya Bunda ya, ya bersama keluarga
3: sehat selalu.
0: Ya. Amin.
3: Di DJ waktu pulang.
0: Siap.
3: Terima kasih.
0: Sama-sama Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Lia Dahlan yang juga sudah bergabung malam hari ini, luar biasa ya. Ya, di jalur WhatsApp juga yang sudah menyapa kita coba baca doa. Assalamualaikum, selamat malam Bang Padel. Dari Ibu Ani Balikpapan, lagunya ikutan aja. Salam Mas Supriyadi katanya di Juanda 10. Salam sehat semuanya. Makasih Bang Padel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Ani di Balikpapan sudah bergabung. Kemudian Jula Adnan tadi sudah kita bacakan. Berikutnya, assalamualaikum. Selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam balik ya. Saya sih kalau lagi di rumah istirahat sebentar sambil menenangkan pikiran, sambil juga mendengarkan musik melalui radio. Wow, oke. Okay. Kalau enggak lihat media sosial, kadang saya suka membaca kata-kata mutiara dan nasihat dari ulama-ulama. Kalau malasnya sudah hilang, turun ke tanah bersih-bersih, di samping rumah sama meriksa sedikit ada tanaman katanya. Wow, suka bertanaman juga ya. Itu sih Bang dari saya, Ibu Dafa, sehat selalu Bang, makasih. Wassalamualaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya dari Angie. Angie itu Aku Percaya. Oke, ditunggu untuk sesi kedua nanti ya. Sesi ketiga ya. Karena tadi sudah siap lagu terlambat dari permintaan Julak Serondeng. Ada juga Frank Sinatra dari Bang Sepul Koko. Nah, untuk berikutnya nanti baru kita hadirkan lagu dari Angie, Aku Percaya. Oke. Terima kasih Bu Dapa yang sudah menyapa, yang sudah bergabung di jalur WhatsApp. Sehat selalu bersama keluarga ya. Ya baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, silakan untuk Anda nanti yang akan menyapa, yang ingin menyapa kembali untuk para pendengar kita yang ingin bergabung, masih kami buka nanti di dua jalur telepon ya, di 7365667434945 7434945 dan juga di jalur WhatsApp di 0811 5544976. Kita masih berbagi cerita untuk malam hari ini, namun kita nikmati dulu Kus Plus Terlambat dan ada Frank Sinatra My Way.

Perayaan Tahun Baru Imlek selalu identik dengan bagi-bagi angpau. Umumnya, angpau diberikan kepada anak-anak ataupun generasi muda yang belum menikah. Lalu, bagaimana asal mula pemberian angpau? Pemberian angpau sudah dilakukan sejak zaman Dinasti Qin atau sekitar 221 hingga 206 sebelum Masehi. Saat itu, angpau berupa koin berlubang yang diikat dengan benang merah dan disebut Yasuikian, yang berarti uang keberuntungan untuk mengusir roh jahat. Zaman dahulu, orang tua memberi anak-anak Yasuikian agar mereka terhindar dari kesialan. Penolak bala itu biasanya diberikan saat anak-anak akan meninggalkan rumah. Seiring berjalannya waktu, koin dan benang merah berubah menjadi uang yang disimpan dalam angpau. Pemberian angpau sebenarnya tidak hanya dilakukan saat perayaan Imlek. Angpau terkadang diberikan di hari-hari lain seperti ulang tahun, kelulusan, dan pernikahan. Angpau juga dipercaya dapat membawa keberuntungan, kebahagiaan, juga keselamatan bagi penerimanya. Warnanya yang merah memiliki arti energi baik yang membawa pencerahan sekaligus perlindungan.

0: Witanto bersama. Kurang lebih 1 jam lagi ya, hingga nanti merapat pada pukul 00 atau pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dua jalur telepon juga masih kami buka untuk Anda di 736566, 743495, dan juga di jalur WhatsApp di 0811 5544976. Ya, silakan pendengar. Tadi ada Fariani ya, Ibu Ani di Balikpapan juga sudah menyapa kita melalui jalur WhatsApp. Kemudian ada juga Ibu Dava di Loaduri sudah menyapa di jalur WhatsApp. Ya, terima kasih ada Bang Arman, Bang Mamat, Jula Serondeng, Sepul Koko yang sudah menyapa, dan juga Ibu Bunda Dokter Ahli Adahlan ya, yang sudah masuk juga tadi. Oke, baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, silakan, kami masih undang Anda ya, dan masih dalam cerita kita malam hari ini. Ya, karena setiap orang punya cara masing-masing ya untuk menikmati waktu ketika tidak sedang mengejar apa-apa. Ya, mungkin justru momen seperti inilah pendengar yang kita butuhkan ya, tidak produktif sebentar. Sebenarnya bukan berarti kita gagal ya, karena kadang kita hanya sedang memberi kesempatan kepada tubuh kita dan pikiran kita untuk beristirahat. Jadi malam ini pendengar tidak perlu merasa bersalah kalau sedang ingin bermalas-malasan ya. Yang penting jangan lupa ceritakan kepada Ruang Rindu kalau Anda sedang di rumah dan sedang bermalas-malasan. Ya, biasanya apa yang Anda lakukan? Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, ya, kita coba jujur malam ini ya. Ada satu aktivitas yang mungkin paling sering dilakukan ketika sedang bermalas-malasan di rumah, yaitu rebahan sambil memegang handphone. Ya, mungkin awalnya sederhana ya, kita bilang sebentar aja katanya mau cek pesan. Tetapi kemudian buka media sosial, kita lihat satu video atau mungkin tayangan-tayangan lain. Nah, geser lagi, ada video lain, geser lagi, buka komentar, kemudian tiba-tiba muncul sebuah cerita atau berita, kita baca, setelah itu pindah ke aplikasi lain. Akhirnya 15 menit berlalu, 1 jam berlalu, bahkan mungkin 2 jam berlalu ya. Kemudian kita melihat jam dan berkata dalam hati, kok sudah malam banget. Ini mungkin sering kita alami ya pendengar. Nah, ini silakan, apakah Anda pernah juga mengalami hal yang sama? Dan ini lumrah ya, artinya kita menggunakan waktu tersebut bukan di jam-jam kerja kita. Kalau di jam kerja itu lain ceritanya lagi ya. Ya, aktivitas seperti ini memang seringkali tidak membutuhkan tenaga besar, karena kita cukup rebahan, memegang handphone, dan juga membiarkan jari bekerja. Tapi kadang bukan sekedar soal hiburan. Handphone ini juga sekarang bisa menjadi teman ketika rumah terasa terlalu sepi ya. Ya, mungkin saat ini Anda sedang merasakan suatu kesepian karena di rumah mungkin hanya sendiri. Ada orang tinggal sendirian, pulang kerja, tidak ada yang menyambut, rumah tenang, maka suara dari musik atau mungkin percakapan di media sosial menjadi semacam teman ya. Tetapi ada juga yang sebenarnya tidak sedang mencari apa-apa di internet, hanya ingin mengalihkan pikiran saja. Ya, pendengar persatuan sehari, mungkin hari ini mungkin pekerjaannya melelahkan ya. Ada masalah yang belum selesai? Mungkin ada seseorang yang sedang dirindukan, atau mungkin kita memang hanya ingin sejenak tidak memikirkan kehidupan, dan akhirnya handphone menjadi tempat kita bersembunyi sebentar dari kehidupan dunia. Tapi malam ini apa dengar? Saya ingin bertanya pada pendengar kita pada malam hari ini, kalau sedang sendirian di rumah, sedang bermalas-malasan, melakukan apa? Apa yang biasanya Anda lakukan dengan handphone? Apakah scrolling media sosial, menonton video mungkin, mendengarkan lagu, membaca chat lama, atau diam-diam mungkin membuka profil seseorang yang sebenarnya masih Anda rindukan ya? Oke, gak usah kita menutup diri untuk hal ini, karena memang terkadang kita sering melakukan hal itu ya. Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjutkan untuk lagu berikutnya, kita akan hadirkan dulu untuk kita simak bersama ya program Kilau Pancasila. Dan jangan kemana-mana, selepas ini kita akan hadirkan lagu, baru kita akan menyapa Anda kembali hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan fisik luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya

0: sinabi bilang sa panukan. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyorot tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak. Lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: 97,6 FM
3: Pro 1 RRI Samarinda.
2: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

Dulu kita dengar RRI cuma lewat radio. Sekarang gampang, pakai handphone. Dengan aplikasi RRI Digital, Anda yang rindu nostalgia siaran klasik, drama radio, dan lagu-lagu kenangan bisa dinikmati. Masa lalu kembali hadir di genggaman. Download RRI Digital sekarang di Play Store dan App Store.

kepada kawan karya Ebit GAD adalah lagu yang identik tentang bencana alam. Lagu ini menceritakan tentang tragedi bencana alam dari sudut pandang korban, khususnya terinspirasi dari letusan gas beracun di kawah Sinila Dieng tahun 1979.

mengajak pendengar untuk refleksi diri tentang kerusakan lingkungan, keserakahan manusia, dan pentingnya peduli pada sesama serta alam. Dirilis pada tahun 1979 dalam album Camellia 2, Ebit menulis lagu ini untuk mengajak pendengarnya berempati kepada korban dan merenungkan hubungan

Ya pendengar, 16 menit tinggalkan pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, masih di rangkaian sajian Ruang Rindu. Dan kami masih undang Anda untuk bersama berbagi cerita, berbagi inspirasi di rangkaian acara kita malam hari ini ya. Silakan, kami masih undang Anda di dua jalur telepon, di 7365667434945 743495 atau di jalur WhatsApp 0811 5544976. Ya pendengar, Pro 1 dari Samarinda barusan berlalu ya dari ruang dengar kita tadi, lagu dari Krisa, Kesan di Matamu. Dan ini dipopulerkan oleh Krisa dan diciptakan oleh Josi Pratama yang bercerita tentang rasa kagum yang mendalam serta pesona seseorang terhadap kekasih hatinya. Ya, lirik lagu ini menggambarkan betapa tatapan atau senyuman dari orang yang dicintai ini mampu meninggalkan kesan yang sangat kuat di hati ya. Dan kehadiran sang kekasih ini membuat seseorang merasa salah tingkah, salah fokus, dan juga merasa dunia sekitarnya berjalan lebih lambat karena terpesona. Ya, pendengar Pro 1 dari Samarinda, silakan. Kami masih mengundang Anda untuk berbagi cerita di malam hari ini. Dan untuk Anda yang akan beristirahat pendengar, tidak lupa kami sampaikan juga himbauan yang selalu kami hadirkan untuk Anda, untuk tetap yakinkan untuk kondisi rumah Anda sudah dalam keadaan aman. Terutama yakinkan peralatan-peralatan masak Anda yang ada di dapur sudah dimatikan. Dan juga cek-cek kembali untuk keran-keran air, steker, stop kontak, lampu-lampu yang tidak digunakan mungkin bisa dimatikan. Ini tentu bisa menjaga dan juga memberikan rasa aman kepada kita agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya pendengar Pro 1 di Samarinda, kita tidak lupa juga kami sapa Anda pendengar yang saat dalam perjalanan mungkin, baik itu Anda yang dari luar kota atau mungkin menuju luar kota, hati-hati dalam perjalanan Anda, utamakan selalu keselamatan Anda. Dan yang masih beraktivitas, baik itu di pengamanan-pengamanan perbatasan, di rumah sakit, atau mungkin di pos-pos Siskamling ya, kami ucapkan selamat melanjutkan aktivitas Anda malam hari ini. Dan mudah-mudahan semuanya tetap bisa berjalan lancar, semuanya aman dan kondusif. Ya pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, silakan, kami masih tunggu ya untuk Anda mungkin yang ingin berbagi cerita pada malam hari ini. Nah sembari kita juga hadirkan sajian acara ini, seperti yang sudah berkali-kali kami hadirkan informasinya terkait yang meminta masyarakat mewaspadai ancaman kemarau panjang ya, yang lebih kering informasinya dari di tahun 2026 ini hingga awal 2027. Dan ini merupakan pengaruh dari El Nino kuat yang berpotensi diperkuat fenomena Indian Ocean Dipole atau IOD positif. Ya baik pendengar Pro 1 di Samarinda, dimanapun Anda berada. Dan satu kejadian yang akhir-akhir ini cukup sering terjadi adalah kecelakaan ya. Dan tadi juga ada kecelakaan yang terjadi di Stadion Palaran. Seorang anak sekolah, mungkin apakah pengaruh kelelahan sehingga menabrak kendaraan yang parkir di sana, truk parkir. Ya mudah-mudahan ini menjadi kehati-hatian kita ya pendengar, terutama anak-anak mungkin yang pulang sekolah dalam kondisi kelelahan atau ngantuk, mudah-mudahan bisa lebih berhati-hati lagi agar terhindar dari bahaya di perjalanan, terutama kecelakaan. Dan jangan lupa selalu untuk menggunakan peralatan-peralatan kendaraan Anda seperti helm ya, karena ini juga akan mengurangi dampak apabila kita terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan. Ya baik pendengar Pro 1 dari Samarinda, masih ada beberapa lagu yang akan kita hadirkan temani Anda yang saat ini mungkin akan segera beristirahat atau mungkin masih beraktivitas ya. Nanti kita akan hadirkan lagu dari Titi Dwi Jayanti, ada Hadirmu, dan juga lagu dari Ebit Giade untuk kita renungkan, karena ini menjadi lagu yang mungkin penuh makna untuk kita bisa menyadari untuk makna kehidupan kita di dalam perjalanan kita. Baik pendengar, nanti dua jalur telepon juga masih kami undang Anda ya, di 7365667434495 dan juga di jalur WhatsApp masih dapat Anda gunakan di 0811 5544976.

celah kecil pada kepompong kupu-kupu. Suatu hari, ada seorang pria menemukan kepompong kupu-kupu. Ia kemudian membawanya pulang untuk melihat bagaimana perkembangan yang dilakukan oleh kupu-kupu dalam kepompong tersebut. Selang beberapa waktu, kepompong tersebut mulai menunjukkan celah. Setelah beberapa waktu kemudian, kupu-kupu dalam kepompong mulai mengeluarkan sayap secara perlahan. Namun siapa sangka, dalam proses tersebut, kupu-kupu mulai mengalami permasalahan, yaitu sayapnya tersangkut karena celah yang ada pada kepompong hanyalah dalam ukuran kecil. Pria yang sedang mengamati perkembangan kupu-kupu tersebut mulai mencoba untuk membantunya. Ia mengambil tindakan untuk memperlebar celah pada kepompong tersebut. Alhasil, kupu-kupu tadi bisa keluar tanpa adanya kendala. Namun tak disangka, jika masalah baru kembali datang terhadap kupu-kupu tersebut. Sayap dari kupu-kupu menjadi lemah dan tak bisa mengepak. Ternyata, kesalahan terjadi ketika pria tersebut mulai membuat celah yang lebih besar pada kepompong. Siapa sangka, jika proses kendala yang dialami kupu-kupu ketika mengeluarkan sayap yang dimiliki adalah salah satu cara Tuhan untuk adanya cairan dari tubuh ke sayap.

Jika dilihat dari sisi kupu-kupu, kita juga bisa mendapatkan pesan moral, yaitu apapun permasalahan atau tantangan yang sedang dihadapi, sebaiknya selesaikan dengan tenaga pribadi. Memang betul, terkadang ada orang yang berniat baik membantu. Terima saja bantuan mereka tanpa mengecewakan, namun juga ingat, jika diri kitalah yang bisa menyelesaikan masalah tersebut. Bantuan orang lain hanyalah dorongan kecil yang akan memperkuat langkah. Namun tetap saja, semua kembali pada diri sendiri. Di balik setiap rintangan, pasti ada jalan keluar. Tentunya, setiap rintangan maupun masalah juga bisa memberikan pembelajaran, pengalaman, dan juga keberanian.

0: Ya, pendengar Pro 1 dari Samarinda, kini masih ada waktu kurang lebih setengah jam. Silakan untuk Anda yang ingin berpartisipasi. Tadi ada Bu Eka atau Bunda Asih di Balikpapan tadi ya, yang sudah masuk di jalur telepon, tapi katanya di satu jalur telepon tidak masuk katanya. Tapi saya monitor dari tadi nggak ada masuk ya belnya ya. Nah ini baru masuk ini di jalur 743495. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam, assalamualaikum Ruang Rindu.
0: Waalaikumsalam. Volume radio dikecilkan dulu volume radionya supaya enggak feedback, supaya enak dengarnya ya.
1: Iya sudah. Tadi aku masuk Bang Matea mulai terlihat tadi di 66 itu.
0: Di 66, aduh.
1: Iya ini... bunyi terus loh. Tapi tuh, nada panggil itu ada.
0: Gitu, kok di sini nggak ada masuk ya di?
1: Ya berarti ada yang kredit di situ.
0: Ada yang kredit berarti ini harus dibongkar berarti ini ya.
1: Iya.
0: Oh, oke deh, baik. Tapi kalau misalnya kayak gitu nanti, karena Bunda Lia Dahlan tadi lewat WA ya, atau lewat telepon sini?
1: Lewat
0: kan?
1: WA.
0: Lewat WA. Nanti kalau misalnya
1: wah, yang kalau bilangnya itu di samping tuh Bunda Eka rupanya.
0: Nah, kalau di 66-nya susah masuk, masuk ke yang 743495. Supaya enggak ini ya.
1: Iya.
0: Gimana kabar Bunda Eka?
1: Alhamdulillah, kepanasan.
0: Kepanasan, iya, iya ini sudah
1: iya,
0: luar biasa.
1: Iya, panas heran, aku siang malam panas, enggak ada dingin-dinginnya.
0: Siang malam, ini malamnya juga panas ya?
1: Oh, panas sekali.
0: Hatinya tapi enggak panas ya?
1: Enggak, hatinya tetap dingin.
0: Ah, tetap dingin. Ini di mana? Di Suryanata atau di Sempaja nih?
1: Di Suryanata, pagi sore saya ke sini, di sana enggak ada temannya.
0: Oh, jadi pindah-pindah nih berarti ya?
1: Iya, kalau saya kesepian ya ke sini kan yayasan banyak anak-anak.
0: Oh, gitu. Di yang di Suryanata itu berarti yayasan ya?
1: Yayasan.
0: Oke. Yatim piatu atau yayasan apa nih?
1: Yatim piatu.
0: Yatim piatu. Wah. Yayasan apa namanya, Bu?
1: Terang negeri. Iya.
0: Wow, baru tahu saya nih. Nanti kapan-kapan nanti bisa jalan-jalan ke sana ya, lihat anak-anak.
1: Jalan-jalan lah, Bang.
0: Ya, lihat anak-anak di sana ya.
1: Iya, tidak mam. Pokoknya nggak ada satu-satunya masuk kanan tempat saya.
0: Oke, Suryanata masuk kemana nih?
1: Kang Mam.
0: Hah?
1: Kang Mam di Bang Jago itu sudah sampingnya persis masuk.
0: Gang Man, oh, oke. Okay. Insya Allah nanti kalau ada waktu nanti jalan-jalan di sana ya.
1: Iya. Oke. Okay, ya, lihat anak-anak masuk.
0: Betul.
1: Banyak ya. Kok ada yang bayi, ada umur setahun, ada yang setahun lebih.
0: Wow, berarti ada yang bertugas rutin di sana berarti ya, jaga.
1: Ada.
0: Oke. Okay. Yang ngelola siapa nih, Bu?
1: Saya sama cucu.
0: Wow, luar biasa. Sehat sehat terus ya Bunda Eka.
1: Alhamdulillah.
0: Mudah-mudahan bisa berlanjut terus, bisa menjaga anak-anak yang ada iya. Di sana nanti yang dititipkan di sana.
1: Yang lucu betul itu yang satu tahun nanti.
0: Kenapa?
1: Kalau saya tidur sini gitu ya, pernah lihat aku tidur sini. Pagi itu dia kan udah bangun duluan.
0: Oh.
1: Ketuk pintu saya, Mbah.
0: Kita langsung panggil Mbah ya.
1: Ini kalau tadi ya kalau pintu saya terbuka dia masuk itu mulut itu muka saya dicium.
0: Oh berarti kalau misalnya tinggal di Sempaja berarti banyak nyariin berarti ya?
1: Iya.
0: Oke berarti nggak bisa ditinggal di Sempaja, nggak usah ke Sempaja lagi kalau itu.
1: Iya sih di Sempaja kalau saya sudah bosan di sini sudah habis kangen anak-anak ya pulang ke sana saya.
0: Gitu.
1: Kalau di sana lebih mabade.
0: Iya asik itu ada anak-anak yang teman itu ya. Tenang.
1: Iya, tapi kangen juga loh. Kalau aku nggak sih 2 hari itu kangen.
0: Itu sudah. Oke deh. Silakan Bunda Eka mau menyapa. Silakan tadi ada Bunda Alia Dahlan juga sudah gabung.
1: Iya, ada Bunda Alia Dahlan ya. Terima kasih sapaannya. Selamat malam.
0: Sama Bang Sepoko.
1: Ada Bunda Eka. Selamat malam. Mudah-mudahan selalu sehat. Terus ada itu ya warga Nasi Kuning tadi yang dengar.
0: Jula Serondeng.
1: Iya, itu kan warga Nasi Kuning.
0: Warga nasi kuning mana?
1: Ya warga nasi kuning, Serundeng kan. Cocoknya nasi kuning.
0: Bujur. Bujur kada salah juga pangkatannya lah.
1: Iya, selamat malam. Pak Mamat kah?
0: Sudah.
1: Malam Bang Mamat, nanti kalau udah aku sapa, ngomel dia.
0: Iya, sudah.
1: Iya, ada Sleman. Malam, Mam. Belum masuk itu rupanya.
0: Belum, kayaknya lagi sibuk dia dengan tela-telanya.
1: Iya, tela-telanya. Lama aku udah ke sana.
0: Saya juga belum pernah ke sana.
1: Nah, aku dulu sering masuk. Hidupku di jalan.
0: Oke, siap.
1: Yang dulu kan aku nyopir Bang Fadil.
0: Wow, ini menarik.
1: Bukan ya. Balikpapan sama Renda.
0: Wah, bawa bis?
1: Enggak, bawa mobil biasa aja.
0: Luar biasa, banyak pengalaman berarti ini ya Bunda.
1: Iya, jadi saya kalau pulang itu sudah ke sore itu mampir sama Sleman. Dari tela-tela, siap hari saya mampir sana.
0: Wow, ini pengalaman yang luar biasa nih dari Bunda Eka ini ya.
1: Iya, oke. Enggak ada kerjaan, yang ada dikerjain lah.
0: Oke, siap Bu Eka. Ada untuk lagunya, ada antara Harmoni dan Mungkinkah dari Stinky. Harmoni dari Padi.
1: Dari Padi ya Pak?
0: Iya, Harmoni.
1: Harmoni, ya sudah itu aja.
0: Oke, siap.
1: Harmoni ya, buat segalanya sih Bunda Asih. Kalau monitor malam Bunda Bu Yanti, nanti kalau nata sapa dia usul dia.
0: Bu Yanti nggak mau lagi gabung dia.
1: Iya, nggak mau keluar dia.
0: Lagi sibuk dia, jadi pejabat sekarang dia.
1: Oh iya kah? Alhamdulillah kalau jadi pejabat.
0: Betul.
1: Jadi kalau kita perlukan bisa digunakan.
0: Benar sekali. Oke, baik.
1: Iya, selamat malam Kang Ketanya Bunda. Bunda Wati juga ada masuk nih, suaranya mana Bunda, kemenjar masin kah?
0: Pada asik mendengarkan aja kayaknya mereka.
1: Iya, belum ada masuk tuh.
0: Iya, oke.
1: Udah terima kasih, maksudnya kalau pulang hati-hati ya.
0: Iya, oke.
1: Assalamualaikum, ke rumah mampir lah, ke rumah, lihat Nana. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Eka yang ada di Suryanata sudah bergabung juga malam hari ini. Sekali lagi pendengar kami ucapkan terima kasih untuk Anda ya sudah berpartisipasi di dua jalur telepon dan juga di jalur WhatsApp. Untuk Anda juga yang sudah kedar monitor, tidak lupa kami ucapkan terima kasih untuk semuanya. Ya, mudah-mudahan malam hari ini menjadi malam yang penuh inspirasi untuk Anda, bisa mengantarkan Anda ke peradaban Anda untuk beristirahat, dan besok kita bisa melanjutkan segala aktivitas kita dengan lancar ya. Ya, sekali lagi selamat malam untuk Anda, selamat menikmati malam hari Anda. Dua lagu terakhir kami hadirkan untuk Anda, ada Harmoni dari Padi dan juga Mungkinkah dari Stinky.

0: buah kebaikan. Suatu hari diceritakan ada sebuah rumah di tengah hutan yang dihuni oleh seorang ibu dan anak. Anak dari ibu tersebut terbilang masih dalam usia kecil. Pada waktu berikutnya, anak tersebut berada di halaman rumah untuk bermain. Pada saat yang bersamaan, datanglah seekor rusa. Rusa tersebut berusaha memasukkan tanduknya ke dalam pakaian sang anak kecil tadi, sehingga anak kecil tersebut seperti terangkat di atas tanduk rusa. Seketika, anak tersebut ketakutan terhadap rusa dan menangis sambil berteriak memanggil ibunya. Secara refleks, sang ibu keluar dari rumah dan mulai melihat yang terjadi. Tak disangka, anak tersebut sudah dibawa lari ke dalam hutan oleh rusa. Sang ibu sekuat tenaga berusaha mengejar rusa tersebut masuk ke dalam hutan. Namun, sampai di dalam hutan, anak kecil yang dibawa rusa tersebut sudah berada di area rerumputan luas dan bermain seperti biasanya. Sang ibu begitu bahagia telah menemukan anaknya dan mulai menggendong anaknya. Mereka kembali pulang ke rumah yang ditinggali. Namun apa yang terjadi? Ternyata rumah tersebut telah tertimpa oleh pohon besar. Tentunya kondisi rumah tersebut menjadi rata luluh lantak. Sang ibu mulai berpikir, jika ia masih di dalam tanpa mengejar sang anak, apa yang akan terjadi padanya? Seketika ia ingat pada beberapa tahun sebelumnya, ia menyelamatkan anak rusa dari incaran pemburu. Ibu tersebut menutupi anak rusa dengan berbagai macam kain agar tak ketahuan oleh para pemburu. Ketika para pemburu sudah tiada di tempat tersebut, sang ibu mulai mengambil kain yang menutupi rusa dan mulai melepaskan rusa tersebut ke dalam hutan. Tanpa disangka, jika rusa yang membawa anaknya tadi adalah anak rusa yang telah ia selamatkan dulu. Seakan-akan, anak rusa tersebut berusaha untuk mengucapkan terima kasih kepada sang ibu dengan cara membawa anaknya lari ke hutan untuk menyelamatkan keluarga ibu dari hantaman pohon tumbang. Dari kejadian tersebut, ibu berkata kepada sang anak, jika membantu semua makhluk ciptaan Tuhan, meski sekecil apapun kelak, tetap akan berbalik pada diri kita. Dari cerita kecil tersebut, kita juga bisa belajar bagaimana pentingnya untuk membantu makhluk Tuhan tanpa membedakan hal apapun. Sebab semua benih kebaikan yang kita tanamkan kelak akan kita tuai di kemudian hari. Jika tidak kita yang menuai, mungkin yang menuai adalah anak cucu kita kelak. Tidak akan rugi untuk membantu ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, jangan ragu untuk membagi kebaikan. Inspirasi hari ini.
1: Ketika Anda merasa putus asa atau lelah dalam mengalami masalah Anda, ingat agar selalu pantang menyerah sebelum masalah tersebut selesai. Beristirahatlah, tapi jangan pernah menyerah dalam menghadapi masalah Anda. Jika Anda terus berfokus dalam mencari pemecahan masalah tersebut, akhirnya Anda akan keluar sebagai pemenang. Pendengar, seperti bergulat melawan seekor gorila, Anda tidak berhenti ketika Anda lelah. Anda berhenti ketika gorila tersebut lelah. Robert Strauss.

Bila kita tidak pernah melakukan kesalahan, ada baiknya kita melihat lagi langkah kita. Jangan-jangan kita tidak mengalah setapak pun. Kesalahan memang tidak mengenakan. Namun seorang optimis lebih banyak belajar dari kesalahan daripada dari keberhasilan. Kesalahan menuntun kita untuk mempelajari kembali sesuatu yang terjadi. Bukan cuma itu, kesalahan memimpin kita untuk mengambil tindakan yang lebih baik. Kesalahan adalah kawan baik yang mengatakan secara samar apa yang harus kita kerjakan. Lihatlah kesalahan apa adanya. Jauhkan prasangka, kesedihan, dan ratapan bila kesalahan menimpa kita. Karena di balik kesalahan tersimpan kesempatan yang tersembunyi. Columbus melakukan kesalahan yang besar dalam perjalanannya mencari jalur ke India, yaitu menemukan benua Amerika. Namun bertahun-tahun kemudian, jutaan orang mengikuti kesalahan tersebut untuk menuai kemakmuran hidup mereka. Pendengar, masihkah kita menganggapnya sebagai kesalahan?

101 Radio Republik Indonesia Samarinda dimanapun Anda berada. Dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara kami yang telah kami hadirkan sepanjang hari ini di edisi Senin 10 Agustus 2026. Kami ucapkan terima kasih pendengar untuk kebersamaan Anda sepanjang hari ini. Kami akan kembali hadir menjumpai Anda besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam untuk Anda, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

berasal dari pendengar seluruh tanah air, setelah mana saja siaran kami ini dapat Anda dengarkan. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kembali mengudara pada hari ini, hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2026, melalui frekuensi 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di www.rri.co.id. Selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam damai sejahtera untuk kita semua. Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda kembali mengudara di hari ini, hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2026. Tentunya banyak sajian program acara siaran kami hadirkan untuk Anda. Antara lain selainnya akan hadir rangkaian musik Islami. Kemudian pendengar jangan lewatkan pada pukul 5.30 hadir program Mutiara Pagi. Pendengar Pro 1 RS Samarinda pukul 6.30 kami hadirkan Samarinda Pagi ini dengan sajian lagu-lagu pilihan yang kami rangkai dengan informasi ringan untuk Anda. Pukul 7 kami akan sampaikan informasi aktual yang dihimpun oleh tim redaksi RRI Samarinda dalam berita pagi. Dan pada pukul 7.30 kembali kami hadirkan Samarinda Pagi ini. Pukul 8 kami akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Dan kemudian pada pukul 8.30, Selamat Pagi Kaltim, opini publik akan hadir ke ruang dengar Anda. Dan nanti akan dirangkai dengan dialog interaktif Halo Kaltim pada pukul 9 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Itulah sajian program acara siaran kami hadirkan untuk Anda di hari ini, hari Selasa, 11 Agustus 2026. Tentunya masih banyak lagi sajian program acara lainnya untuk Anda dengarkan hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga Anda dapat melaksanakan seluruh rutinitas Anda, aktivitas Anda di hari ini. Bersama kami Pro 1 RRI Samarinda, kami sajikan rangkaian musik Islami dan tentunya kami awali dengan kilau Pancasila untuk Anda.
1: Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melenceng? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
1: Telah nampak kerusakan di darat dan di laut, disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagiaan dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surah Ar-Rum ayat 41. Bersihkanlah segala sesuatu semampu kamu. Sesungguhnya Allah Ta'ala membangun Islam ini atas dasar kebersihan, dan tidak akan masuk surga kecuali setiap yang bersih. Hadis riwayat At-Tabrani.

Berbuat baiklah kepada orang lain, karena itu akan membuatmu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Tirmizi. Satu dinar yang kau infakkan di jalan Allah, satu dinar yang kau infakkan pada hamba sahaya, satu dinar yang kau sedekahkan kepada seorang miskin, dan satu dinar yang kau infakkan kepada keluargamu, yang paling besar pahalanya adalah yang kau infakkan kepada keluargamu. Hadis riwayat Muslim.

dari kawasan Jalan M Yamin nomor 8 Samarinda, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar masih bersama kami di Samarinda pagi ini ya, di rangkaian lagu Islami. Dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda, saatnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda program Mutiara Pagi. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101 Samarinda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di pagi hari ini, masih dalam keadaan sehat walafiat, pendengar Pro 1 RS Samarinda, di hari Selasa 11 Agustus 2026. Dan sudah hadir ya di ujung telepon WhatsApp kami di pagi hari ini ada Ustadz Kiai Haji Muhammad Qosim MPD. Kita coba sapa beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yudi.
1: Ya, apa kabar, Ustaz?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya. Dan pada pagi hari ini topiknya adalah usia dalam perspektif Islam, Ustaz ya.
2: Iya, benar, Mas.
1: Dan pendengar, nanti juga Anda bisa bergabung berpartisipasi pada pagi hari ini di dua telepon kami 0541-736-5666, 0541-743-495, atau di WhatsApp kami 0811-5544-976. Tapi kita dengarkan terlebih dahulu ya tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Kiai Haji Muhammad Qosim MPD dengan topik usia dalam perspektif Islam. Silakan, Ustadz.
2: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akhsyarna bil mahsyar. Sudahillahilallah. Al-Malikul Jabbar. Wasadu anna wahabi wasadu alla ila wasadu anna habibana wa nabiyana Muhammadan abdu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal mustami'una rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis shabr. Shadaqallahu al-'azim. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati Allah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sampai hari ini, hari Selasa tanggal 27 Safar 1448 Hijriah bertepatan dengan tanggal 11 Agustus 2026 lagi ya. Kita semuanya masih dikaruniai kenikmatan olehnya. Nikmat yang terbesar dalam hidup kita yaitu nikmat iman dalam Islam, kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa bertemu melalui jalur udara ini. Ma'asyiral muslimin, saya tadi malam barusan pulang dari Balikpapan dalam satu acara ya, sampai di rumah jam 12 lebih. Ternyata hidup kita ini sama dengan perjalanan. Dan di situ ada yang namanya usia atau umur. Kita masih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberi umur sampai detik ini. Ya. Masyarakat muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah. Ini kita perlu menyadari bahwa waktu ini terus berlalu, terus berjalan, life goes on, dan tidak akan pernah kembali. Pada kesempatan yang sama, sebetulnya porsi usia kita semakin hari semakin berkurang. Itulah sebabnya penting sekali bagi kita untuk memanfaatkan waktu anugerah Allah dengan sebaik mungkin. Lebih-lebih ya tidak pernah melewatkannya kecuali berikhtiar untuk mempertebal keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa adalah sebagai bekal terbaik bagi kita di dunia sebelum kita harus kembali kepada Sang Khalik. Ada sebuah pepatah mengenai pentingnya tidak menyanyiakan anugerah Allah yang bernama waktu, sekaligus menjadi pengingat ya yang sangat penting untuk kita semuanya, yaitu lantarji'u illa lantarji'al ayyamu allati madat, yang artinya tidak akan pernah kembali hari-hari atau waktu yang telah berlalu. Sebagaimana dalam bahasa Inggris itu juga ada proverb-nya yang mengatakan time lost can be found again. Ini adalah peringatan bagi kita semua, khususnya untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Waktu terus mengalir, ya. Umur terus berkurang, ya. Melewatinya secara sia-sia tak akan mendapatkan, ya, atau tidak dapat terlunasi, ya, selamanya. Hari ini hari Selasa, pekan depan juga ada hari Selasa. Ya, datang silih berganti, tetapi hari-hari yang telah berlalu itu tidak akan pernah kita dapatkan kembali. Masal muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda, itulah mengapa kita semuanya kaum muslimin, mukminin, ya, perlu memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Karena waktu, kata pepatah juga, al-waktu kasaihu, waktu itu seperti pedang. Bila kita tidak pandai menggunakannya, bisa-bisa ia akan melukai pemiliknya. Masyarakat muslimin, menyadari tentang waktu yang tidak akan pernah terulang, maka tidak ada pilihan lain kecuali mengisinya dengan segala hal yang bermanfaat. Waktu tidak akan pernah berulang itu, kalau sekarang kita berumur misalnya 35 tahun, tahun depan 36, terus ya. Kalau jatahnya itu 70 atau 80 atau 100, maka akan tetap berkurang. Itulah makanya di dalam Al-Quran ada surah yang saya bacakan tadi, yaitu Wal Asri. Atau surat Al-Asr, ya. Hidup ini sejatinya hanya menunggu waktu. Sementara kita tidak pernah tahu kapan waktu itu akan tiba. Yang pasti usia kita terus berkurang, terkikis oleh pergantian waktu. Oleh karena itu, sisa-sisa, ya, waktu yang masih diberikan oleh Allah ini, mari kita gunakan sebaik-baiknya dengan mengisinya dengan amal soleh, beribadah kepada Allah SWT. Maut atau kematian tidak pernah memihak dan berkompromi terhadap usia. Anak-anak, tua muda, bila waktunya sudah tiba, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabat perihal yang paling baik dan buruknya manusia. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan bahwa manusia yang terbaik adalah mereka yang oleh Allah diberikan umur panjang. Khairukum man tola umruhu wa hasuna amaluhu, dan juga baik amal perbuatannya. Tetapi juga yang terburuk adalah khairukum man tola umruhu wa sarru amaluhu, yang sejelek-jelek manusia itu yang diberikan umur panjang tetapi amal perbuatannya buruk. Nah, ini kebalikannya. Jadi panjang baik amalnya itu yang terbaik. Paling buruk umurnya panjang, tetapi amalnya buruk. Jadi manusia adalah mereka yang paling buruk yang diberikan umur oleh Allah panjang, tetapi buruk amal ibadahnya. Masa muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, disebutkan di dalam sebuah kitab Latifatul Ma'arif yang ditulis oleh Ibnu Rajab, mengatakan bahwa dalam riwayat Ibnu Tirmidzi dari Rasulullah SAW, ini hadis ya, bahwa ia pernah ditanya, apakah yang paling baik manusia? Nabi menjawab, orang yang dikaruniai umur panjang dan baik atau benar perbuatannya. Kemudian ditanyakan lagi, dan siapakah ya yang paling jelek manusia? Rasul pun menjawab, orang yang panjang umurnya dan jelek amal perbuatannya. Masa muslimin, berangkat dari hadis ini dapat dipahami bahwa umur panjang tidak hanya menjadi nikmat dari Allah, tetapi juga menjadi penegas kebaikan dan keburukan manusia. Mereka yang dikaruniai umur panjang, ya, kemudian umur tersebut digunakan untuk mengerjakan kesolehan, kebaikan, memperbanyak ibadah, amal soleh, dan terus konsisten istiqomah di dalam ketaatan, maka termasuk di dalam golongan ya orang yang paling baik atau manusia yang paling baik. Pasalnya mereka yang telah diberi atau dikaruniai umur panjang dan akan ya dan berharap ya bisa menggunakannya untuk kebaikan, itu yang terbaik. Begitu juga sebaliknya, orang atau manusia yang dikaruniai umur panjang oleh Allah namun tidak ada tambahan kebaikan sama sekali dalam hidupnya, justru malah melakukan kemaksiatan, keburukan, melanggar perintah Allah dan juga Rasulnya, dan tidak pernah menunaikan kewajibannya sebagai muslim atau sebagai mukmin, maka orang itu termasuk di dalam golongan orang yang buruk. Oleh karena itu, masyarakat muslimin, para pendengar Mutiara Pagi, marilah kita jadikan setiap detik waktu yang terus berlalu ini sebagai momentum untuk merenungi hakikat umur, usia yang telah diberikan Allah kepada kita. Sudahkah kita ya menambah ya dengan berkurangnya umur atau bertambahnya hitungan ya, karena bisa dihitung seperti itu, juga menjadi perantara wasilah untuk menambah kebaikan, menambah ibadah dan ketaatan, atau justru sebaliknya kemaksiatan terus bertambah dan kejelekan terus dilakukan. Masyarakat muslimin, Imam Ibnu Rajab ya Al-Hambali ya di dalam salah satu karyanya mengatakan bahwa bertambahnya umur dan kebaikan menjadi barometer ukuran keimanan seseorang, karena orang-orang yang beriman akan terus bertambah kebaikannya seiring dengan bertambahnya atau berkurangnya umur ya. Ibnu Rajab tadi menyatakan yang artinya, maka orang beriman yang menunaikan semua ketentuan-ketentuan iman tidak akan bertambah dari panjangnya umur selain juga bertambahnya kebaikan. Dan siapa saja yang bisa seperti ini, maka hidup di dunia lebih baik baginya daripada mati. Ini kata Ibnu Rajab ya, di dalam kitab Tathiful Ma'arif ya, Fima Mawassimil Am Minal Nazaif ya. Karenanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita semua agar senantiasa ya berada ya, selalu berada dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan hidup di dunia ini sebagai ajang sarana untuk menambah kebaikan ya. Adapun lafal doanya ya, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma ja'al hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarrin, yang artinya ya Allah, berikanlah kehidupan ini, jadikanlah kehidupan ini sebagai nilai tambah bagiku, added value, di dalam semua kebaikan, dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagiku dari semua kejahatan. Hadis riwayat Muslim. Masalah muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah. Lalu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan ya usia atau umur? Kita sering menghitung-hitungnya, umurnya sekian-sekian. Dalam perspektif Islam, umur yang sejati adalah masa hidup hati yang dekat dengan Allah, di mana kebaikan dan ketaatan menambah nilai waktu tersebut. Al-Quran dan juga Al-Hadis membagi tahapan umur manusia menjadi beberapa fase penting dengan keistimewaannya masing-masing. Yang pertama, usia 40 tahun dianggap sebagai usia kematangan akal, fisik, dan spiritual. Pada usia ini, seorang disarankan memperbanyak syukur, bertaubat, dan meningkatkan amal soleh mereka karena ya, sedang pada kondisi yang paling fit ya. Menjadi pemuda, orang dewasa. Kemudian juga pemahaman dan kesabarannya telah sempurna. Kemudian usia 60 tahun, masa di mana fisik mulai melemah. Namun jika seorang kembali kepada Allah, ya, rezekinya, ya, ini orang yang tambah ya, dilapangkan, dan penduduk langit menyukainya. Kemudian usia 70 sampai 80 sampai 90 tahun, usia tua, dipandang sebagai masa penyempurnaan pahala. Di usia 90, Allah menjanjikan mengampuni dosa-dosa dan mengizinkannya memberi pertolongan bagi keluarganya. Masalah muslimin, Islam juga mengajarkan bahwa panjang umur secara fisik bisa menambah, ya, bisa bertambah melalui amal soleh, seperti ya, menyambung tali silaturahim, berbakti kepada orang tua atau birrul walidain, dan menjauhi maksiat. Meskipun ajal tetap datang sesuai dengan ketetapan Allah. Idza ja'a ajaluhum idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Maka penuaan ditandai dengan melemahnya fisik dan berubah ya, rambutnya yang tadinya hitam legam menjadi putih ya, sebagai peringatan akan akhirat sebentar lagi akan ditemui. Sehingga setiap fase usia harus ya, diisi dengan persiapan-persiapan bekal kehidupan abadi di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, kita tidak tahu ya, kapan dan di mana kita akan menghadapi apa yang disebut dengan al-maut, kematian. Di dalam Al-Quran ya, ada banyak

jika seseorang hamba mampu menggunakan ya, anugerah Allah yang berupa usia atau umur dengan efektif dan efisien, alias dengan sebaik-baiknya, dia akan mendapatkan keberuntungan di akhirat kelak. Dengan cara yang menggunakan waktu untuk beribadah dalam arti luas, ya, akan tetapi sungguh merugi dan celaka bila seorang ya, tidak mampu menggunakan nikmat waktu dalam usianya untuk beribadah. Masuk muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati Allah, di dalam hadis yang lain ya, Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak akan bergeser kaki manusia di hari kiamat dari sisi Rabb-nya hingga ia ditanya tentang lima hal. Tentang umurnya, dalam hal apa ia gunakan. Tentang masa mudanya, dalam hal apa ia habiskan. Tentang hartanya, dari mana dia peroleh dan di mana dibelanjakan. Dan tentang apa yang ia amalkan dari yang ia ketahui atau ilmunya. Ya, jadi ilmunya digunakan untuk apa ya. Hadis riwayat Tirmidzi. Al-Quran sebagai pedoman hidup kita kaum muslimin, mukminin ya, juga memberi panduan agar kita dapat menggunakan usia kita dengan ibadah dan amal kebajikan. Al-Quran juga memberi hikmah dan penjelasan yang lengkap tentang tanda-tanda fisik yang ada pada tubuh kita dalam atau terkait dengan usia kita, agar kita bersiap-siap atau mampu mengambil pelajaran ya, dan sekaligus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Beberapa penjelasan terkait usia ya, usia manusia di dalam Al-Quran. Yang pertama, semakin bertambah usia, semakin lemah ya, tangan menggenggam, karena Allah sedang mendidik kita agar melepaskan cinta dunia, hubud dunia. Kemudian yang kedua, semakin bertambah usia, semakin kabur mata kita, karena Allah sedang mencerahkan mata hati untuk melihat akhirat. Itu termaktub dalam surah dalam Quran, surah Al-Isra ayat 72. Kemudian yang ketiga, semakin bertambah usia, semakin sensitif perasaan kita, karena Allah sedang mengajarkan bahwa hati ya, semacam intuisi ya, dengan makhluk ya, sesama makhluk senantiasa menghampakan, namun hati yang terpaut kepada Allah tiada pernah mengecewakan. Quran surah Luqman ayat 22. Kemudian yang keempat, semakin bertambah usia, semakin gugur ya, gigi-gigi kita, karena Allah sedang mengingatkan bahwa suatu hari kita akan gugur ke dalam tanah ya. Itu dalam Quran surah Al-Imran ayat 145. Yang kelima, semakin bertambah usia atau umur, semakin ditarik nikmat

0: kekuatan, ya, tulang dan sendi kita. Karena Allah sedang mengingatkan bahwa tidak lama lagi nyawa akan kembali. Itu termaktub dalam Quran Surah An-Nisa ayat 78. Kemudian yang keenam, masyarakat muslimin, semakin bertambah usia, semakin putih rambut kita. Karena Allah sedang mengingatkan kain kafan yang berwarna putih. Itu termaktub dalam Al-Quran Surah Al-Imran ayat 185. Yang ketujuh, begitu juga hati kita, semakin bertambah usia, semakin sepi dan ingin bersendirian. Karena Allah sedang mendidik kita untuk melepaskan cinta dunia, cinta manusia dan cinta dunia. Ini bisa kita pahami dari Quran Surah Al-An'am ayat 32. Masyarakat muslimin, ya, selagi masih ada kesempatan, jangan menunda-nunda untuk berbuat kebajikan, amal soleh. Apakah seseorang, ya, menunda hingga apabila ajal menjemput? Masyarakat muslimin, sementara, ya, lisan pun telah kaku dan tubuh kita tidak lagi bisa digerakkan. Banyak sekali, ya, saudara-saudara kita yang pagi-pagi tadi masih sehat, tidak tahu kemudian siangnya tangan kakinya tidak bisa digerakkan, ya. Kemudian tidak lama lagi, ya, tidak lama kemudian, ya, kita mendengar kabar, ya, melalui saluran media kita, ya, si fulan telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian teman-teman, sahabat-sahabat terkaget kaget. Sebenarnya sudah diperingatkan semuanya tadi. Apalagi kalau sudah tanda-tanda yang saya sampaikan tadi sampai 7, ya. Itu sudah ada sama kita. Jangan pas ajalnya petakilan, bersiap-siap, ya, ibaratnya orang mau pergian sudah harus dibeli tiketnya, sangunya, bekalnya dan lain sebagainya. Mas Rumsimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati Allah, ya, maka manusia terbaik, ya, adalah yang mengisi waktu-waktunya dengan, ya, amalan yang mengajarkan, yang akan mengantarkannya kepada kebaikan di dunia dan di akhirat. Demikian Mas Dedi, perlunya kembali kepada Mas Dedi.
1: Baik, terima kasih Pak Ustaz dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Kita akan jeda dulu, ya. Nanti setelah ini silakan untuk Anda yang ingin bergabung berpartisipasi di dual line telepon kami 0541-736-566, 0541-743-495 atau di WhatsApp kami 0811-554-4976. Kita akan kembali setelah yang satu ini, tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama.

dan kesehatan kepada Allah, karena sesungguhnya tidak ada karunia yang lebih baik daripada kesehatan setelah karunia keyakinan. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi.

0: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
1: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja, di mana saja dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.
2: Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda yang masih bersama di program Mutiara Pagi pada pagi hari ini ya. Dan silakan untuk Anda yang ingin bergabung berpartisipasi ya. 0541743495, 0541736566 ya, atau di WhatsApp kami 0811554976 ya. Ada WhatsApp Pak Ustadz, tapi ini teksnya Arab nih, coba saya bacakan dulu Pak Ustadz ya. Ini nampaknya dari surah nih Pak Ustadz. Nah, sebentar saya bacakan dulu. Iya. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayah wa minalazina ashraku yawadu ahaduhum lau yu amaru alfasanah wa mahuwa bi muzah zihi minal azabi ayyu amara wallahu basirun bima ya'malun. Nah, dan sungguh engkau Muhammad akan mendapati mereka, dalam kurung orang-orang Yahudi, manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia, bahkan lebih tamak dari orang musyrik. Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun, padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab, dan Allah maha melihat yang apa yang mereka kerjakan. Surah Al-Baqarah ayat 96.
3: Nah, Al-Baqarah ya.
2: Ya, ayat 96. Ustadz, ayat ini apa khusus orang Yahudi di Indonesia? Seperti ada gimana menurut Ustadz ya? Nah, ini apakah ini untuk khusus diperuntukkan untuk orang-orang Yahudi, Pak Ustadz? Ya, ini dari Bapak siapa? Pak Mustamar. Nah, ini Pak Ustadz ya. Semoga bacaan saya juga tidak salah nih Ustadz. Ya, silakan Pak Ustadz ditanggapi sembari kita menunggu penelpon yang lain.
3: Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi Al-Baqarah ayat 96 ya. Wala tajidannahum akhrasan nasi ala hayatan wa minal ladina asraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Nah, itu Al-Baqarah 96 ya, ayatnya tadi seperti itu. Masal muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati Allah. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayah wa minal ladina asraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah wa ma huwa bimuzahzihihi minal azabi hayu ammar wallahu basirum bima ya'malun. Yang artinya, engkau Nabi Muhammad sungguh-sungguh akan mendapati mereka, orang-orang Yahudi, ya, jadi mereka itu orang-orang Yahudi sebagai manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia, ya, bahkan lebih tamak daripada orang-orang musyrik. Tiap-tiap orang dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun, padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab Allah yang maha melihat dan melihat apa yang mereka kerjakan. Dan tidak pula mereka ya, dan tidak saja mereka enggan segera mati, sungguh demi Tuhanmu, engkau wahai Muhammad akan mendapati mereka, yakni orang-orang Yahudi yang mengaku kekasih Allah itu manusia yang paling tamak atas kehidupan dunia, bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik, karena orang-orang musyrik sejak semula tidak percaya kepada wujud Tuhan dan akhirat. Hal ini berbeda dengan orang Yahudi yang mengakui wujud Tuhan dan kepercayaan akan akhirat. Ya, betapa tamaknya mereka, sehingga masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun, yakni hidup selama mungkin di dunia. Padahal seandainya mereka diberi umur panjang, ya, diberi umur sepanjang apapun, umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab, dan masing-masing akan mendapat sanksi sesuai dosa-dosanya, karena Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Dengan demikian, ya, tadi yang bertanya kepada yang melalui WA, ya, Pak, siapa saya lupa namanya, itu memang ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Kita mengenal sekarang ini, sejak tahun 1948 itu di Timur Tengah, ya, berdiri negara yang namanya Israel Yahudi, yang di dalam cita-citanya visi negara mereka itu ingin membentuk Israel Raya yang meliputi, ya, wilayah sebagian Saudi Arabia, keemiran yang UAE, Kuwait, ya, Irak, bahkan di sana, ya, dimasukkan ke dalam apa visi mereka, yaitu ingin mendirikan yang disebut dengan Israel Raya. Maka terjadilah perang yang berturut-turut, yang berlanjut sejak 1948 sampai saat ini. Ya, bahkan nanti, ya, sekarang ini kita kan sudah masuk pada era zaman akhir, karena Nabi, setelah Nabi Muhammad SAW tidak ada lagi. Terus dengan demikian kita ada di fase zaman akhir, di mana salah satu ciri nanti kiamatnya itu tiba adalah yaitu hancurnya atau hilangnya nanti negara Yahudi Israel itu. Ya, jadi pada intinya surah Ali Al-Baqarah 96 itu memang ditujukan untuk orang Yahudi. Demikian, ya, untuk yang bertanya melalui WA. Kembali kepada Mas Dedi.
2: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ada satu penelpon, kita coba sapa. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, Pak Ahmad Irwan, silakan.
4: Ya, Assalamualaikum Pak Kiai.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad Irwan, monggo Bapak.
4: Ya, barusan menyusul tentang pembahasan yang barusannya di sini. Di mana seakan ingin hidup 1000 tahun. Makanya di sini Pak, kan manusia itu kan, manusia yang dikuasai dengan hawa nafsu itu kan tidak ada puas-puasnya kan. Seperti sekarang, maaf ya, ini sudah bukan rahasia umum lagi bahwa korupsi kan di mana-mana itu triliunan, sampai merampas hak-hak, misal hak negara, hak rakyat kan, itu tidak berpikir apakah akan hidup selama-lamanya. Itu kan apakah mereka berpikir tidak, itu seperti ditanya kan, dunia itu kan ketika walaupun matur sekerja tidak akan hebat, cukup paling nanti dipinta pertanggungjawabannya kan, ya mengakhir hadapan Allah. Apakah lalu begini, apakah hatinya sudah tertutup Pak, seperti itu kan? Sekarang beginilah, banyak bukan dari pusat, dari daerah penyelenggaraan, apalagi sekarang maaf nih ya, program pemerintah memang bagus, tapi masalah MBG banyak sekali penyelenggaraan dari pusat sampai daerah. Kemudian ada program Koperasi Merah Putih, itu membuka peluang untuk melakukan korupsi dan penyelewengan. Nah, saya ingin tanyakan, apakah mereka itu sudah tertutup hatinya tuh kan, seperti umurkan sudah seperti itu. Sebelum mohon penjelasan dari Pak Kiai tentang masalah barusan, karena menyusul ada kaitan dengan pembahasan yang barusan seperti itu. Saya prihatin Pak, selaku rakyat lah, selaku rakyat kecil di mana di kemerdekaan yang sudah 81 inilah kemerdekaan masih belum bisa dirasakan ya, kalangan masyarakat di Batu, terutama masalah hukum dan masalah ekonomi. Tetap yang merasa kemerdekaan masalah hukum dan ekonomi, mereka orang-orang yang di atas seperti anggota dewan dan sebagainya, banyaklah bagaimana Pak Kiai. Terima kasih Pak, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Irwan ya, membuka peluang-peluang untuk korupsi Pak Ustadz ini. Apakah tertutup hatinya Pak Ustadz, atau seperti apa nih Pak Ustadz, berkaitan dengan yang pertama tadi Pak Ustadz, ini menurut Pak Ahmad Irwan. Silakan Pak Ustadz.
3: Iya, terima kasih ya Pak Irwan di Bandung Timur ya. Jadi kita melihat fenomena di tanah air kita ya, mengenai kasus yang mulai dari MPG ya, bahkan itu ada kepanjangannya yang aneh-aneh yang tidak seperti yang sebagaimana mestinya ya. Itu MPG itu kan makan bergizi gratis singkatan benernya ya, tapi kemudian dibelesetkan menjadi macam-macam ya. Ada yang ya maling berkedok gizi ya dan lain sebagainya ya. Nah itu kalau melihat konteksnya ya, sebenarnya tidak ada yang ya, tidak ada informasi yang bisa menunjukkan ya bahwa para koruptor itu telah tertutup hatinya dalam tanda petik ya, karena secara universal ya atau permanen ya, itu hati itu namanya kalau kita sholat kan berdoa kan di dalam tasawuf akhir itu ya mukolibal kulub sabit skolbi ala dinika. Jadi hati itu selalu bergolak, setiap detik dia berubah. Itulah makanya kita dianjurkan ya untuk selalu berdoa kepada Allah Taala ya mukolibal kulub sabit skolbi ala dinika wala ta'atika ya. Jadi secara permanen tertutup itu tidak ya, pasti ya berubah, itulah yang namanya hati. Adapun ya terkait dengan tadi mulai program MBG, kemudian koperasi merah putih ya, yang kemudian menjadi sarana untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak semestinya alias melawan hukum ya, maka ya itu dididik kembali ya, di brainwash kembali ya akal hati mereka dengan apa yang namanya itu halal dan namanya haram, alias ilmu, alias hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau manusia tetap melakukan tindakan-tindakan kecil termasuk di dalamnya korupsi, berarti mereka adalah pengkhianat. Maka di kemerdekaan yang ke-81 ini ya tidak perlu mereka itu diberi bintang tanda jasa, jangan sebaliknya ya. Jadi kalau menurut saya itu perlu adanya pertobatan ya nasional ya, di mana para pemimpin termasuk ya legislatif, yudikatif, dan eksekutif semuanya ya, sampai ke tingkat yang paling rendah kalau pemerintahan itu RT ya, kemudian kita anak buahnya yaitu masyarakat ya, kita kan pemimpin juga, pemimpin rumah tangga kita masing-masing, perlu di kemerdekaan yang ke-81 tahun ini untuk melakukan pertobatan nasional dari segala keburukan yang sudah dikritik tidak hanya di media sosial tapi juga melalui lagu-lagu dan lain sebagainya. Jadi kita sebagai masyarakat ya, kita mengusulkan kepada pemerintah yang sekarang sedang berkuasa yaitu Prabowo Subianto sebagai presiden ya, untuk membasmi ya para koruptor ya, dan menghukum seberat-beratnya kemudian harta hasil korupsinya kepada DPR, itu ada undang-undang perampasan aset segera disahkan supaya memberi efek jera kepada pelaku kejahatan, wabil khusus kejahatan yang lebih ngeri, yaitu yang namanya korupsi di negeri kita ini sudah mengerikan sekali. Kemudian kalau secara psikologis ya, penjelasan mengapa ya, koruptor sulit ya untuk jera atau bertobat, itu terkait dengan kurangnya sensitivitas moral, keagamaan, serta keyakinan bahwa sistem hukum lemah dan meminimalisasi korupsi ya, atau membuat ya korupsi itu kayaknya nggak apa-apa. Nah, karena kita lihat kan mereka yang ditangkap di Borgol itu pakai baju oranye, senyum-senyum aja. Nah itu secara psikologis ya. Kemudian kalau secara hambatan moral, para koruptor yang ya seringkali menganggap atau dianggap sebagai predator dalam tanda petik ya, yang tidak memiliki ya empati ya, atau ya kepedulian rasa ya terhadap saudara-saudara yang lain, rakyat Indonesia yang lain ya. Nah, ini sangat disayangkan. Mestinya ya kita ini yang punya mutu gotong royong ya, itu selalu ya, di dalam Islam kan harta yang kita miliki itu ada hak-haknya, 8 asnaf tadi itu. Nah kalau kita mengamalkan ajaran agama dengan baik dan benar, insya Allah tidak akan melakukan tindak atau tindakan yang namanya korupsi tadi itu, yang itu dampaknya sangat luar biasa karena jumlah yang dikorupsi itu triliunan, bahkan ratusan triliun ya, sangat mengerikan. Itu kalau di gunakan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia ya, bisa membangun banyak sekolah ya, bisa membangun banyak madrasah, bisa membangun banyak BLK-BLK yang mengantarkan pemuda-pemudi kita siap masuk lapangan kerja ya, tidak seperti pada saat ini di mana yang sudah bekerja terancam PHK, bahkan di PHK karena apa ini, hubungan kerjanya itu outsourcing alias kontrak ya, dengan ombudsman yang tempo hari itu ribut gitu ya. Terus dengan demikian itu merugikan bagi rakyat, kebanyakan rakyat Indonesia termasuk kita-kita ini. Jadi maksud muslimin ya, korupsi dimulai dari hal-hal yang meringankan atau mengentengkan hukum ya, sebagaimana masyarakat yang mensinyalir hukum tumpul ke atas ya, tajam ke bawah. Nah itu saat ini ya, maka dari itu kita sebagai rakyat terus menggemakan, menyuarakan untuk ya para pemangku yang sekarang diberi amanah oleh rakyat Indonesia melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya. Kalau tidak, nanti di akhirat akan dimintakan pertanggungjawaban sebagaimana tadi yang sampaikan hadis, tidak akan bergeser ya satu kaum manusia di akhirat kelak kecuali akan ditanyai ya, ini bagi koruptor-koruptor ini, dari mana dia peroleh hartanya dan di mana atau kemana dia tasarufkan atau belanjakan. Demikian ya untuk Pak Ahmad Sirwan di Bandung. Kembali kepada Mas Dedi.
2: Baik, terima kasih Pak Ustadz ya. Ada pertanyaan lagi nih Pak Ustadz dari operator saya, Bung Aidil Pak Ustadz. Ini bagaimana Islam memberikan tuntunan kepada seorang merasa menyesal karena sebagian besar usianya telah berlalu tanpa banyak melakukan kebaikan. Nah, ini Bung Aidil rupanya introspeksi diri nih Pak Ustadz ya. Ini apakah masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri dan mengejar ketertinggalan amal ketika gitu. Seorang sudah memasuki usia tua? Nah, ini Pak Ustadz.
3: Jadi bagaimana tadi cara?
2: Bagaimana Islam memberikan tuntunan kepada seorang yang merasa menyesal karena sebagian besar usianya telah berlalu tanpa banyak melakukan kebaikan? Nah, apakah masih ada kesempatan Pak Ustadz untuk memperbaiki diri dan mengejar ketertinggalan amal ketika seorang sudah memasuki usia tua? Nah, ini Pak Ustadz.
3: Terima kasih ya udah Pak Idil ya, telah berpartisipasi juga kepada acara kita pada pagi hari ini. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang selalu akan mencerahkan para pendengar yang lain. Ya, Ma'asyiral muslimin, ya waktu memang terus berjalan ya. Tidak ada orang muda terus, tidak ada orang tua terus. Semuanya ada siklusnya. Ya, seiring dengan waktu, maka kemudian orang akan mengalami yang namanya fase akhir alias kematian. Islam memberikan solusi bagi manusia dengan menekankan penghormatan, perlindungan hak, dan kesempatan beramal hingga akhir hayat. Nah, ini Pak Adil ya, itu perlu digarisbawahi. Bagi kita yang sudah memasuki lansia, termasuk saya ini sudah termasuk lansia, ya, maka persiapan spiritual, ya, Islam mengajarkan untuk ya tidak overthinking atau takut tua ya, karena biar takut tua, tua juga tetap berjalan ya, melainkan mengisi usia senja dengan ya ibadah mahdhah dan ibadah-ibadah ghairu mahdhah atau ibadah sunnah lainnya, kemudian membaca Al-Quran, memahami maknanya dan mengimplementasikan dalam kehidupan yang nyata, serta memperbanyak istighfar. Jadi dalam keadaan apapun Pak Aidil, kita beristighfar, astagfirullahaladzim, kemudian sekaligus bersyukur alhamdulillahirrahmanirrahim. Karena apa? Kita masih dikaruniai hidup, makan, merasakan lezat, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, kemudian kita kelupaan apa, astagfirullahaladzim. Kemudian kita juga sedalailallah wassalamualaikum warahmatullah. Karena apa? Jadidu imanakum bikaulilla ilailallah wassalamualaikum. Jadi kapan dan dimanapun kita berada, selalu zikrullah. Ya, kemudian perbaikan diri. Ya, masa tua adalah fase untuk memperbaiki diri, meninggalkan hal-hal yang haram, mengumpulkan bekal akhirat, karena ya kematian bisa datang kapan saja. Kemudian doa panjang umur ya, sebagaimana saya sampaikan, Allahumma tawil umurana ya, itu dianjurkan ya kita untuk berdoa agar umur panjang selama di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud usia dalam Islam itu adalah waktu yang diberikan Allah untuk berbakti atau beribadah kepadanya. Semakin kita dipanjangkan umur, maka semakin banyak amal ibadah kita, amal soleh kita, sehingga tabungan kita banyak. Jadi masyarakat muslimin, untuk lingkungan keluarga Pak Idil dan juga keluarga-keluarga kita yang lain, itu dalam Islam itu ada konsep birrul walidain, yaitu berbakti kepada orang tua. Maka anak-anak wajib berbakti, tidak mengucapkan dalam dalam Islam itu dalam tanda petik ya, atau atau membentak ya orang tua kita, serta merendahkan ya mereka ya, merendahkan apa ini peran mereka ya terhadap kita ya, karena kita bisa seperti sekarang ini karena kedua orang tua kita, ya, dan juga anugerah serta rahmat Allah SWT. Maka kemudian di masyarakat, ya, lansia ini berhak mendapatkan perlindungan fisik. Mas Yudi, ya, saya kalau beberapa waktu lalu pergi itu tiketnya lebih murah karena kita dilihat KTP-nya, kita ini sudah masuk lansia, ada diskon naik kereta api, ya. Nah, itu fasilitas-fasilitas sosial, ya, atau perlindungan sosial, ya. Apalagi kalau pergi membelinya itu guso, ya, langsung ke loketnya, nah, itu langsung ketahui. Tapi kalau belinya online, ya, mungkin nggak dapat fasilitas itu, ya. Kemudian, ya, amalan, ya, karena kita akan mengalami yang namanya mati nanti, ya, jika orang tua, amalan setelah orang tua kita meninggal atau wafat, ya, jika orang tua telah meninggal atau wafat, maka anak dapat berbakti dengan mendoakannya, bersedekah atas namanya, dan melunasi utang-utangnya, dan juga menyambung silaturahmi dengan keluarga mereka dan teman-teman orang tua kita dulu. Demikian, ya, untuk Pak Idil dan para pendengar sekalian. Kembali ke barang studio.
2: Ya, terima kasih Pak Ustadz. Semoga Pak Idil dapat memahami ini, ya, jawaban dari Pak Ustadz, ya. Nah, Pak Ustadz, sebelum kita menutup, silakan mungkin ditutup dengan doa, Pak Ustadz. Silakan.
3: Iya. Mas Muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan semua kita yang mendengarkan ini, dan nanti kalau misalnya yang lewat bisa mendengarkan melalui YouTube-nya, ya, kita bisa memanfaatkan sisa umur yang ada sama kita untuk, ya, dimaksimalkan semaksimal mungkin untuk bihi kalimatillah, beribadah kepada Allah SWT, berbuat kebaikan, ya, jangan sebaliknya. Mudah-mudahan kita semuanya tergolong ke dalam golongan itu. Alhali niat wala kulli niatin sholihah ila hadhihi nabil mustofa rasulillah wa mursalana wali wa zawji wa dzurriyyati wa alifati sayyidillahi ila umul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Surah Al-Ladina An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wal akhirin. Allahumma kutub bis salamata wa sutata wal afiyata lana wa lil muslimin wal muslimat min al hadirin wal ghaibin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa ahlina wa aulatina wa amwalina wa afiyatan fi ajsadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa rahatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma aftah lana abal khair wa abal rahmah wa abal barakah wa abal nimah wa abal quwwah wa abas sifata wa abas salamata wa abal afiyata. Allahumma afina min kulli balitin qabla al-akhirah wassari dunia wassari al-akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka tasarrul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa lakum minkum wallahu muwaffiqun ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RS Merinding, akhirnya hingga di sini jumpa kita. Ya, terima kasih Pak Ustadz sudah memberikan tausiah di pagi hari ini, ya, tentang makna kehidupan, ya. Dan semoga Pak Ustadz selalu diberikan kesehatan. Amin. Dan amin, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar, hingga di sini jumpa kita dalam program acara Mutiara Pagi. Saya Didi Purnama dan rekan Aidil pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samanda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Sayang, handphone kamu mana?
2: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
1: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
2: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
1: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
2: Ah, parno kamu tuh, Yang. Cepat naik.
1: Tapi kan, Yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
2: Apa itu?
1: Tuh kan, meledak!
2: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
1: Ih, kamu tuh. Suka gak dengar omongan istrinya. Kali kan semua nol. Gimana
2: ya,
1: sih?
2: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
1: Ih, kali kan nol semua sebelah sama kamu.
3: RRI Samarinda. Pro 1.
4: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, ya. Satuan Lalu Lintas Polresta Samarinda berhasil mengamankan sedikitnya 92 unit sepeda motor selama 2 pekan pelaksanaan operasi pos pantau di kawasan Taman Samarinda. Untuk diketahui pendengar, Taman Samarinda adalah salah satu ruang terbuka hijau ikonik seluas 1,4 hektar yang terletak tepat di jantung kota Samarinda, Kalimantan Timur. Nah, diresmikan pada tahun 2017, taman ini berfungsi sebagai paru-paru kota sekaligus pusat rekreasi, olahraga, dan berkumpulnya berbagai komunitas masyarakat. Nah, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, penindakan ini menyasar aksi balap liar, penggunaan knalpot brong, hingga kelengkapan kendaraan yang tidak layak jalan. Hal ini disampaikan oleh Kanit Turwali Satlantas Polres Samarinda, Ibtu Ismail Marzuki, dalam rilis resmi di Pos Meranti, Jalan Slamet Riyadi, Kelurahan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kaltim. Ya, ia mengatakan mayoritas pelanggar yang terjaring dalam razia ini merupakan remaja di bawah umur yang masih berstatus pelajar. Penindakan berfokus pada kegiatan pos pantau yang rutin dilakukan khususnya pada akhir pekan, malam Sabtu dan malam Minggu di atas pukul 23. Uniknya, para remaja yang terjaring tidak hanya berasal dari Kota Samarinda, tapi juga datang dari wilayah tetangga seperti Anggana, Muara Badak hingga Tenggarong Seberang. Kebanyakan dari mereka berkumpul untuk menonton maupun terlibat langsung dalam aksi balap liar. Dari total 92 sepeda motor yang diamankan, 4 diantaranya terlibat langsung dalam aksi balap liar di sekitar Taman Samarinda. Terhadap para pelaku balap liar, polisi mengenakan sanksi tegas sesuai aturan hukum yang berlaku. Yang mengatakan untuk yang terlibat balap liar, pihaknya mengenakan pasal 297 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pelaku diancam hukuman kurungan paling lama 1 tahun atau denda maksimal 3 juta rupiah. Sementara itu, pelanggaran knalpot brong dan pengendara di bawah umur, Satlantas Polres Samarinda menerapkan sanksi penahanan kendaraan selama kurang lebih 1 bulan. Mendengar, tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: berita-berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia? Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa. Mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.

0: Berita Pagi. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita pagi edisi Selasa 11 Agustus 2026.
1: Penyelenggaraan kegiatan ini memiliki tiga tujuan utama: untuk melakukan peninjauan ulang standar pelayanan publik, memperoleh masukan, aspirasi, dan evaluasi.
2: Dinas Pendidikan ketika ada penyedia-penyedia yang memang punya track record tidak baik, itu lebih baik di blacklist.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, Dedi Purnama. Selamat pagi. Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara Samarinda membuka ruang bagi masyarakat yang mengevaluasi kualitas layanan dan pelaksanaan anggaran pemerintah sebagai bagian dari penguatan transparansi. Berikut laporannya.
3: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Samarinda membuka ruang bagi masyarakat dan berbagai unsur pengguna layanan untuk memberikan evaluasi terhadap kualitas pelayanan serta pelaksanaan anggaran pemerintah. Hal ini disampaikan Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal KPPN Samarinda Bambang Marianto dalam Forum Konsultasi Publik KPPN Samarinda di Aula KPPN Samarinda Senin 10 Agustus 2026. Forum tersebut melibatkan Satuan Kerja Pengguna Layanan, media massa, akademisi, organisasi masyarakat, dunia usaha, dan perbankan. Keterlibatan berbagai unsur ini dinilai penting agar pengelolaan keuangan negara tidak hanya dilihat dari sisi administrasi pemerintah, tetapi juga dari manfaat dan kualitas pelayanan yang diterima masyarakat. Bambang mengatakan, forum konsultasi publik menjadi sarana untuk membangun komunikasi dua arah sekaligus memperoleh masukan langsung dari masyarakat dan pengguna layanan.
1: Penyelenggaraan kegiatan ini memiliki tiga tujuan utama. Satu, untuk melakukan peninjauan ulang standar pelayanan publik, memperoleh masukan, aspirasi, dan evaluasi dari para pengguna layanan dan pemangku kepentingan guna menyempurnakan standar pelayanan publik di KPPN Samarinda tahun 2026. Dua, untuk melakukan monitoring dan evaluasi terkait kinerja anggaran, mengakselerasi capaian indikator kinerja anggaran IPAS semester 2 tahun 2026 serta mengevaluasi.
3: Dalam forum tersebut, KPPN Samarinda juga melakukan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan anggaran semester 2 tahun 2026. Pembahasan mencakup peningkatan indikator kinerja pelaksanaan anggaran atau IKPA, serta penerapan digitalisasi pembayaran melalui cash management system dan kartu kredit pemerintah. Sementara itu, digitalisasi pembayaran diharapkan membuka transaksi pemerintah menjadi lebih tertib dan terdokumentasi, sekaligus memperkuat pengawasan terhadap penggunaan uang negara. KPPN Samarinda juga menegaskan komitmen untuk memberikan pelayanan secara profesional tanpa pungutan maupun gratifikasi. Masukan dari masyarakat akan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki standar pelayanan dan memperkuat transparansi pengelolaan keuangan negara. Melalui forum konsultasi publik, KPPN Samarinda berharap masyarakat tidak hanya menjadi penerima layanan, tetapi turut mengambil bagian dalam mengawasi dan memberikan masukan terhadap pengelolaan anggaran pemerintah. Dengan begitu, setiap rupiah anggaran negara diharapkan dapat dikelola secara tepat, transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. RRI Samarinda, Desor Kula, melaporkan.
0: DPRD Provinsi Kalimantan Timur mendesak penyedia proyek sekolah bermasalah di blacklist agar pembangunan pendidikan berjalan tepat waktu dan fasilitas segera difungsikan. Berikut laporan selengkapnya.
4: Sedikitnya 8 proyek pembangunan dan perbaikan sekolah di Kalimantan Timur terhenti akibat putus kontrak. Kondisi ini berdampak langsung terhadap pemanfaatan fasilitas pendidikan dan proses belajar mengajar siswa. Anggota Komisi 4 DPRD Kalimantan Timur, Sarkoi Fizari, di sela rapat paripurna pandangan fraksi-fraksi di gedung utama DPRD di Jalan Teku Umar, Samarinda, Senin pagi mengatakan, pihaknya meminta penyedia proyek pendidikan yang memiliki rekam jejak buruk tidak kembali diberikan kesempatan dalam mengerjakan proyek pemerintahan. Sarkoi mengatakan proses penentuan pemenang proyek memang berkaitan dengan mekanisme pengadaan barang dan jasa, namun penyedia yang memiliki rekam jejak pekerjaan yang tidak baik menurutnya perlu dimasukkan dalam daftar hitam atau blacklist. Sarkoi mencontohkan salah satu proyek pembangunan sekolah di Kota Balikpapan yang proses pengerjaannya hanya sekitar 30%, yang kondisi tersebut menyebabkan sekolah belum dapat digunakan, padahal seharusnya peserta didik sudah dapat menempati fasilitas pendidikan tersebut.
2: Banyak Dinas Pendidikan, meskipun kita tahu ya bahwa urusan urusan proyek ini kan banyak juga berkaitan dengan barjas ya, yang menentukan siapa pemenang untuk tender. Nah, kita kan tadi ingatkan supaya mereka ini ketika ada penyedia-penyedia yang memang punya track record tidak baik, itu lebih baik di blacklist gitu loh. Jangan lagi diberikan kesempatan supaya mereka itu bisa menjaga juga. Sama seperti di Balikpapan itu kan hanya waktu itu hanya 30% aja selesai. Meskipun kemudian diprogres pembayarannya, tapi kan ini membuat harusnya anak-anak sudah selesai dan bisa sekolah, jadi nggak bisa sekolah, nggak fungsional. Nah, itu juga kita ingatkan tadi, kenapa kami harus menganggap kelanjutan pembangunan sekolah itu penting, itu supaya nyambung dengan tahapan-tahapan pendidikan.
4: Menurut Sarkowi, persoalan pembangunan sekolah di Kalimantan Timur tidak berhenti pada penyelesaian fisik pembangunan. Pemerintah juga memastikan fasilitas pendukung tersedia sehingga bangunan yang telah selesai benar-benar dapat difungsikan. Sarkowi menekankan pembangunan pendidikan harus dilihat dari satu ekosistem yang saling terhubung. Artinya pembangunan gedung, sehingga perlengkapan siswa, hingga seragam harus direncanakan secara berkesinambungan. RRI Rizky Multiantam melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Mahakamulu mendukung penuh pembangunan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Batok Kelo berkapasitas 300 MW. Bupati Mahakamulu Angela Idang Belawan menilai pembangunan PLTA Batok Kelo akan membuat penyediaan pasokan listrik lebih andal dan berdampak positif terhadap pembangunan infrastruktur. Akses masyarakat maupun kegiatan ekonomi di wilayah Mahakamulu juga dinilai dapat berkembang baik. Selain mendukung kebutuhan energi, pembangunan PLTA Batok Kelo diharapkan bisa membuka lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakat setempat. Beralih ke informasi lainnya, pendengar, menjadi anggota paskibraka bukan hanya soal mampu berdiri tegap dan melakukan gerakan baris berbaris dengan sempurna, tapi ada proses panjang untuk membentuk disiplin, mental, kekompakan, dan rasa kebersamaan para peserta yang datang dari berbagai daerah di Kalimantan Timur. Kita simak laporan selengkapnya.
5: Pelatihan Paskibraka Kalimantan Timur tidak hanya mengasah kemampuan baris berbaris, tetapi juga membentuk disiplin, kekompakan, dan jiwa kebangsaan peserta. Pelatih dan senior Purna Paskibraka Indonesia Kaltim, Andri Saputra, mengatakan, peserta Paskibraka berasal dari berbagai daerah dengan karakter dan pola pikir yang berbeda. Menurutnya, perbedaan tersebut harus disatukan melalui proses pelatihan agar seluruh peserta mampu menjadi satu tim yang kompak saat menjalankan tugas pengibaran bendera. Andri menjelaskan, latihan paskibraka tidak sekedar menyamakan gerakan baris berbaris, tetapi juga menanamkan kebersamaan dan gotong royong.
6: Kita sangat konsen kepada adik-adik dalam pola pikir mereka, karena kita tahu bahwa di balik mereka punya latar belakang yang berbeda. Maka dari itu setiap harinya kita selalu memberikan masukan, kita memberikan motivasi dan semangat, dan juga selalu mengevaluasi mereka ketika mereka ada salah, sehingga mereka setiap harinya memperbaiki diri mereka menjadi lebih baik dan terus lebih baik, termasuk kemandirian mereka di asrama.
5: Ia menambahkan nilai Pancasila juga menjadi bagian penting dalam pembinaan peserta. Menurutnya, paskibraka harus memiliki karakter kebangsaan, sehingga tugas sebagai pengibar bendera tidak hanya dijalankan secara teknis, tetapi juga dengan penuh tanggung jawab. Andri juga mengingatkan calon paskibraka agar mempersiapkan diri secara menyeluruh. Tidak hanya fisik, peserta harus memiliki kesiapan mental, wawasan kebangsaan, dan kemampuan intelektual. Sebab proses seleksi paskibraka saat ini turut mencakup tes wawasan kebangsaan dan tes inteligensi.
6: Harus mengimbangin antara fisik, mental, dan intelijennya. Harapannya itu tetap disiapkan sehingga nanti kita bisa mendapatkan paskibraka-paskibraka terbaik.
5: Andri berharap pembinaan tersebut mampu melahirkan paskibraka Kaltim yang disiplin, kompak, berkarakter, serta memiliki semangat kebangsaan yang kuat. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Ketahanan usaha mikro kecil menengah atau UMKM tidak hanya diuji dari segi pemasaran, tapi juga ketidakpastian bahan baku di Tenggarong. Pelaku usaha PMP kini tertekan akibat pasokan ikan yang tidak stabil dan berdampak langsung pada produksi. Berikut laporannya.
7: Usaha kuliner pempek Urang Hulu milik Nur Abni di kawasan Mangkurawang, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi potret daya tahan UMKM yang telah bertahan sejak tahun 2021. Dari berbagai usaha yang pernah dijalani, hanya pempek yang mampu bertahan hingga kini. Namun, di balik konsistensi itu, tantangan utama justru datang dari hulu, yakni pasokan ikan yang tidak stabil dari nelayan di Kota Bangun. Dalam sekali produksi, keperluan ikan mencapai 40 kg. Saat air sungai naik, pasokan terganggu, membuat kualitas ikan menurun dan produksi ikan terdampak. Kondisi ini membuat pengembangan usaha diakui Nur Apni ikut melambat. Rencana membuka lapangan kerja hingga kini menurutnya belum bisa terrealisasi karena belum mampu memenuhi standar penggajian ideal. Meski demikian, Nur Apni menyebut usaha ini akan tetap menjadi penopang ekonomi keluarga.
8: Ikan diperoleh dari mana nih, Bu?
9: Dari nelayan lokal.
8: Dari nelayan lokal biasanya berapa?
9: Sekali order biasanya paling sedikit 40 kilo.
8: 40 kilo. Ada kendala nggak untuk dapat ikan?
9: Ada. Kalau air lagi naik, lagi banjir, agak susah dapat ikannya.
7: Di tengah keterbatasan, inovasi jadi kunci bertahan. Salah satunya Empempe Urang Hulu menghadirkan kemasan praktis berisi 3 varian sekaligus, yakni kapal selam, lenjer, dan pempek isi keju. Strategi ini menjadi pembeda di tengah ketatnya persaingan. Namun penguatan kapasitas usaha masih terbatas. Nur Apni mengaku belum pernah mendapat pelatihan dari pemerintah. Meski begitu, bantuan peralatan seperti freezer, cooler box, kompor, dan panci pernah ia terima. Sementara untuk pemasaran, kini beralih ke digital dengan menggandeng influencer guna memperluas jangkauan pasar.
9: Usaha yang lain kan sudah saya jalani, yang jalan cuma pempek, makanya fokusnya di pempek.
8: Kok pernah mendapat pelatihan atau bantuan gitu dari pemerintah?
9: Kalau pelatihan belum, kalau bantuan sudah.
8: Bantuan?
9: Iya.
8: Bantuannya berupa apa? Biasa?
9: Berupa freezer, sama cooler box, sama kompor, dan panci.
8: Terus bagaimana memasarkan produk agar lebih dikenal luas?
9: Untuk saat ini saya gunakan jasa influencer.
8: Influencer. Terus dengan memakai influencer, apakah ada peningkatan?
9: Alhamdulillah ada.
8: Apa tantangannya dalam menjaga usaha tetap berjalan?
9: Tantangannya dari menjaga kualitas bahan baku sih. Kadang kan kalau susah dapat bahan baku, yang dikirim juga bahan bakunya agak rusak.
8: Apa rencana pengembangan usaha ke depan?
9: Pengembangannya untuk saat ini belum ada terpikir untuk buka outlet, cumannya fokusnya untuk toko-toko frozen ini.
7: Kedepan, Pempek Urang Hulu membidik pengembangan produk beku atau frozen food. Langkah ini dinilai penting untuk memperluas pasar sekaligus mengatasi keterbatasan distribusi. RRI Samarinda, Ira Runinta melaporkan.
0: Selain para pengusaha pempek, keterbatasan bahan baku juga dirasakan pelaku usaha roti balok jelawat di kawasan Tenggarong, Kutai Kartanegara yang kerap terkendala pasokan gula aren asli sebagai bahan utama produksi. Kita simak laporan selengkapnya.
7: Siapa sangka usaha yang dimulai tanpa rencana besar kini berubah menjadi sumber penghidupan utama. Itulah roti balok jelawat milik Novianti di kawasan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara yang pertama kali dirintis pada tahun 2015 hanya sebagai usaha coba-coba. Di awal perjalanan, produk roti balok ini hanya dipasarkan secara sederhana, dititipkan di warung sekitar dan dipromosikan lewat media sosial Facebook. Namun perlahan, minat masyarakat terus meningkat. Hingga kini, pembeli justru datang langsung ke outlet untuk mendapatkan produk tersebut. Pemilik roti balok jelawat, Novianti, mengatakan usaha ini menjadi berkah yang tidak disangka-sangka.
10: Waktu itu sempat bikin usaha sembako. Cuman, ya karena sembako itu untungnya lumayan tipis ya, tapi modalnya lumayan besar, jadi terinspirasi dengan coba di kuliner lah kayak gitu kan ya, untuk di roti kan. Karena kalau roti kan kita tidak perlu menggunakan modal banyak, dan hasilnya pun ya alhamdulillah lumayan kayak gitu. Itu aja sih terinspirasinya karena kita minimnya dari modal awalnya kan kayak gitu.
7: Tidak hanya menjadi sumber penghasilan keluarga, usaha ini juga memberi dampak sosial. Novianti turut melibatkan warga sekitar sebagai karyawan, sekaligus memberdayakan tetangga di lingkungan tempat tinggalnya. Seluruh bahan baku pun dipasok dari wilayah Tenggarong. Namun di balik pertumbuhan usaha tersebut, kendala tetap ada, terutama pada ketersediaan gula aren yang menjadi bahan utama. Kualitas menjadi alasan utama penggunaan gula aren asli karena sangat mempengaruhi cita rasa roti balok yang dihasilkan.
10: Kalau bahan utamanya itu karena kita berbahan dasar dengan apa? Gula merah ya, gula aren. Terkadang kalau misalkan air arennya itu lagi susah, nah disitulah kelangkaan gula. Karena kita nggak bisa ganti-ganti gulanya gitu. Dan gula itu harus yang asli. Kalau misalkan nggak asli itu teksturnya itu dia kasar gitu, nggak lembut kayak gitu.
7: Dari sisi pengembangan usaha, Novianti telah mendapatkan dukungan pemerintah berupa oven dan mixer. Selain itu, usaha ini juga telah mengantongi sertifikat halal, laik sehat, serta hak merek. Menariknya, outlet Roti Balok Jelawat tidak hanya menjual produknya sendiri, tetapi juga menjadi wadah bagi produk UMKM lain, mulai dari makanan ringan, kerajinan, hingga produk kuliner lokal. Kedepan, Novianti berharap usahanya terus berkembang, serta mampu membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat sekitar. RRI Samarinda, Ira Runinta melaporkan.
0: Beralih ke berita lainnya, pendengar, kasus batu empedu di Samarinda menjadi perhatian tenaga medis. Penyakit ini sering datang tanpa gejala namun bisa berujung pada nyeri hebat dan tindakan operasi. Pola makan dan gaya hidup diduga menjadi pemicu utama. Berikut laporan selengkapnya.
11: Tenaga kesehatan di Samarinda mencatat kasus batu empedu masih ditemukan di masyarakat, bahkan sebagian pasien datang dalam kondisi sudah parah. Hal ini disebabkan penyakit yang sering tidak menunjukkan gejala di awal. Dokter spesialis bedah digestif konsultan Rumah Sakit Samarinda Medika Citra, Dr. Ahmad Tobroni Nasution menyebut, pola makan tinggi lemak dan rendah serat menjadi salah satu pemicu utama terbentuknya batu empedu. Kondisi ini masih banyak ditemui di masyarakat perkotaan, termasuk di Samarinda.
12: Nah, kalau kita banyak makan kolesterol, kolesterolnya itu juga cairannya akan makin banyak, sehingga cairan itu makin banyak, ya makin banyak, jadi di kantung pedu itu dia akan memekat. Memekat seperti lumpur awalnya cairan aja, kemudian jadi lumpur makin banyak lama-lama aja, makanya proses ini sebenarnya sudah lama. Makin lama dia lumpur tadi akan memadat jadi sehingga jadi batu. Seperti itu proses terbentuknya batu di kantong empedu.
11: Selain itu, tren diet ekstrim tanpa pola yang tepat juga turut meningkatkan resiko. Saat tubuh tidak mendapat asupan, kantong empedu tidak terstimulasi untuk bekerja, sehingga cairan mengendap dan membentuk kristal. Faktor resiko lain seperti jenis kelamin juga perlu diwaspadai. Wanita disebut lebih rentan terkena batu empedu akibat pengaruh hormon estrogen. Masyarakat diimbau untuk mulai menerapkan pola makan seimbang, serta makan dalam porsi kecil namun sering agar aliran empedu tetap lancar. Dengan kewaspadaan sejak dini, diharapkan kasus batu empedu di Samarinda dapat ditekan. RRI Samarinda, Safira Amalia melaporkan.
0: Selanjutnya kami sampaikan berita olahraga. Bribda Saiful Bahri dari Satuan Brimob Polda Kaltim meraih juara 1 pertandingan karate kelas di bawah 55 kg senior putra dalam kejuaraan karate Wadokai Cup 2026 sekaligus sirkuit Prapon di Gor Sepaja Samarinda. Saiful meraih posisi teratas setelah menunjukkan performa maksimal sepanjang pertandingan dengan mengandalkan kecepatan, teknik, stamina, dan mental bertanding. Kejuaraan tersebut diikuti ratusan atlet karate dari sejumlah daerah di Kalimantan, sehingga raihan juara satu menjadi catatan penting bagi Saiful untuk menuju tahapan sirkuit Prapon berikutnya. Hal ini sekaligus menambah prestasi atlet Kalimantan Timur di cabang karate dan menjadi modal untuk terus meningkatkan kemampuan dalam menghadapi kompetisi di tingkat nasional.

Sebelum akhir berita pagi hari ini, berikut kami simak kembali berita utama. Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara Samarinda membuka ruang bagi masyarakat untuk mengevaluasi kualitas layanan dan pelaksanaan anggaran pemerintah sebagai bagian dari penguatan transparansi. DPRD Provinsi Kalimantan Timur mendesak penyedia proyek sekolah bermasalah di blacklist agar pembangunan pendidikan berjalan tepat, waktu, dan fasilitas segera difungsikan. Demikian berita pagi hari ini, mewakili seluruh kabupaten kerja bertugas, saya Dedi Purnama, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Rosato Radio Republik Indonesia Samarinda. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami melalui frekuensi Silman 7,6 FM, aplikasi RRI Digital dan audio streaming kami di www.rri.co.id. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, pemerintah mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan bijak dalam menerima berbagai informasi yang beredar, khususnya di media sosial atau medsos. Ya, itulah disampaikan oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Muhammad Kodari di Jakarta. Kodari menegaskan stabilitas keamanan nasional dalam kondisi baik, terkendali menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Masyarakat diharapkan tetap tenang dan bijak dalam menerima berbagai informasi yang beredar, khususnya di media sosial. Penting bagi kita semua untuk selalu memeriksa sumber, waktu, dan konteks suatu informasi sebelum menyimpulkan atau menyebarkannya. Ruang digital yang sehat merupakan tanggung jawab bersama. Ya, Kodari menekankan, pemerintah menghormati hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat sesuai konstitusi Indonesia. Pelaksanaan hak tersebut diharapkan berlangsung damai, tertib, sesuai aturan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kodari berharap masyarakat tetap menjalankan aktivitas sehari-hari secara normal selama rangkaian peringatan kemerdekaan berlangsung. Masyarakat juga diarahkan mengikuti informasi dari sumber resmi agar memperoleh keterangan yang disampaikan pemerintah. Kodari mengajak masyarakat menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia dengan persatuan, gotong royong, dan kebersamaan. Momentum pemeringatan tersebut diarahkan untuk memperkuat cinta tanah air dan optimisme bersama dalam membangun Indonesia. Pendengar informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dikenal dengan istilah B2SA sangatlah penting bagi kita untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Di satu sisi, Kalimantan Timur kaya akan pangan lokal yang sehat dan bergizi seperti umbi-umbian, jagung, sagu, sukun dan lainnya, hingga aneka buah, sayur dan sumber protein seperti ikan, daging, telur dan kacang-kacangan. Mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya sehat, tetapi juga mendukung kesejahteraan petani dan perekonomian daerah. Karena itu, mari kita tetapkan prinsip B2SA dengan mengoptimalkan sumber daya pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik melimpahnya pangan, banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pangan yang cukup. Marilah kita lebih bijak dalam mengelola makanan. Jangan biarkan makanan terbuang sia-sia. Belanjalah secukupnya dan biasakan untuk menghabiskan makanan di piring Anda. Menghargai makanan berarti menghargai kerja keras para petani dan sumber daya alam yang kita miliki. Saya Rudi Mas'ud, Gubernur Kalimantan Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mulai sekarang, ayo konsumsi pangan lokal dan stop boros pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.
2: Ingin selalu terhubung dengan dunia? Kunjungi rri.co.id. Dapatkan berita terkini dari berbagai sektor serta siaran langsung RRI di mana saja dan kapan saja. Dengan rri.co.id, Anda bisa menikmati siaran streaming kami dan mengikuti perkembangan berita yang penting untuk Anda. Jangan lewatkan dan kunjungi rri.co.id sekarang juga dan dapatkan semua informasi yang

0: murid-muridku sekalian. Sekarang guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap.

0: Malapetaka.
1: Pro 1 RRI Samarinda 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Badan Gizi Nasional BGN secara resmi memperlakukan aturan baru terkait batas waktu konsumsi makanan bergizi bagi para siswa di sekolah. Aturan ini mewajibkan seluruh makanan yang disediakan harus dikonsumsi maksimal 4 jam setelah matang untuk menjamin keamanan dan kualitas gizi. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menjelaskan kebijakan ini diambil untuk mencegah risiko kesehatan akibat penurunan kualitas makanan yang disimpan terlalu lama. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen badan untuk memastikan setiap asupan gizi bagi siswa tetap terjaga kualitasnya. Badan Gizi Nasional menekankan pentingnya pengawasan ketat dari pihak sekolah dan guru dalam penerapan aturan ini di lingkungan pendidikan. Mereka diminta untuk melakukan verifikasi waktu konsumsi secara disiplin sebelum membagikan makanan kepada siswa. Selain itu, pihak sekolah juga diinstruksikan untuk memastikan tidak ada makanan bergizi yang dibawa pulang oleh siswa ke rumah masing-masing. Hal ini dilakukan guna menghindari risiko kontaminasi yang tidak terkendali di luar pengawasan sekolah. Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya menjaga standar keamanan makanan sebagai prioritas utama dalam program Gizi Nasional. Badan Gizi Nasional berkomitmen untuk terus memperkuat pengawasan dan kolaborasi dengan berbagai pihak terkait. Program ini diharapkan mampu berjalan dengan baik melalui pendekatan zero tolerance terhadap segala potensi risiko keracunan makanan. Dengan demikian, diharapkan kesehatan siswa tetap terjaga dan manfaat dari program gizi ini dapat tersalurkan dengan optimal. Mendengar informasi ini, kami kutip dari rri.co.id.

0: update skor terbaru? Atau mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik?
1: Wow!
0: Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Yeah! Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI. Halo RRI.
2: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
3: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
4: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
5: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
6: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
7: Sus, akhirnya aku dapat email balasan lamaran kerja.
8: Hah? Serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya.
7: Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
8: Bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu kalau misalnya kita mau masuk, gak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sis. Mendingan gak usah deh.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pendaftar selama 4 hari dibuka itu mencapai di atas 336 ribu pendaftar.